0: siapa yang akan menggantikan tugas tersebut?
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemberasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Kalau pertanyaannya apakah dan Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
1: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa untuk sama-sama kita bersama-sama memerangi tindak-tindak pidana korupsi.
2: Sementara itu, Ketua KPK Setyo Budianto mengatakan Silmi ditetapkan tersangka terkait dugaan pengurusan izin tempat tinggal warga negara asing untuk periode 2022 hingga 2026 saat menjabat sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Diduga Silmi menerima jatah secara ilegal secara rutin Rp100 juta per minggu.
3: Yang setiap pekan di hari Jumat salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. Uang tersebut digunakan oleh para pihak untuk kepentingan pribadi, pembelian aset, maupun kegiatan usaha seperti mendirikan ada perusahaan towing.
2: Sebelumnya KPK menggelar operasi tangkap tangan OTT dan rangkaian penyelidikan pada tanggal 2 hingga 3 Juni 2026 dengan mengamankan 18 orang. Selanjutnya KPK menetapkan 8 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Salah satunya adalah Silmi Karim. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK yang menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Kita bergabung ke gedung KPK, disampaikan oleh rekan saya Hairul Umam.
4: Para pihak di Direktorat Jenderal Imipas, ya, atau sebelumnya di Kementerian Hukum dan HAM, itu menerima uang secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Imipas Silmi Karim sebagai tersangka terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing periode 2022-2026. Dalam perkara ini, KPK juga menetapkan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya sebagai tersangka, di mana kasus ini dikembangkan dari perkara RPTKA Kemenaker tahun 2025 serta temuan transaksi keuangan mencurigakan hasil analisis PPATK. Ketua KPK Setyo Budianto menduga bahwa praktik pemerasan dilakukan secara sistematif dari tingkat pusat hingga daerah. Saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi, Silmi Karim diduga meminta bagian pengurusan izin tinggal WNA melalui anak buahnya. Dalam penyelidikan, KPK juga menemukan penggunaan rekening nomine untuk menampung dana hasil pengurusan izin tinggal. KPK menduga total penerimaan ilegal yang diterima para pelaku selama periode 2022 hingga 2026 mencapai sedikitnya 145,5 miliar rupiah.
4: Jadi selama periode 2022 sampai dengan secara langsung, ya, baik tunai maupun transfer, baik yang melalui layering atau perantara, sekurang-kurangnya nilainya nominalnya adalah 145,5 miliar. Uang tersebut dibagikan kepada para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya, salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.
5: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Iza Mahendra, menyatakan keprihatinannya atas kasus hukum yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
6: Ya, saya selaku Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, dari kemarin secara intens memantau dan mengikuti perkembangan kasus Pak Silmi Karim dan beberapa pejabat imigrasi di Jakarta Barat yang sudah ditahan oleh penyidik KPK sejak tadi malam sampai ke pagi ini, dan kami semua sudah melakukan koordinasi. Tadi juga saya bicara agak panjang dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Pak Agus Adrianto, dan kami sampai pada kesimpulan memang kita semua sangat prihatin dengan terjadinya peristiwa ini.
5: Setio juga menyatakan bahwa untuk menyamarkan pembagian uang, para tersangka menggunakan sejumlah istilah khusus. Salah satunya adalah kode malaikat yang merujuk pada distribusi uang kepada pejabat tinggi di lingkungan imigrasi. Selain itu, KPK juga menyita berbagai aset senilai sekitar 17,5 miliar rupiah, di mana barang bukti tersebut berupa 7 mobil, 15 sepeda motor, 11 sepeda, saldo rekening bank, aset kripto, emas, serta mata uang asing. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama. Kedelapan tersangka juga dijerat pasal 12 huruf E tentang pemerasan dan atau pasal 12 B tentang gratifikasi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kali ini kita menuju ke evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026, yaitu bagaimana arahan terhadap persiapan haji tahun depan. Bergabung bersama kita ada rekan saya Syariful Alam. Alam.
8: Ya, benar. Saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah-langkah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Sejumlah evaluasi hasil pelaksanaan haji 2026 dibahas bersama pemerintah Arab Saudi untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia. Wakil Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Dhanil Anjar Simanjuntak mengatakan hal itu dibahas dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi Fatah Al-Masyad di Mekah. Menurut Dhanil, pemerintah Arab Saudi menyampaikan berbagai rencana perubahan dalam tata kelola haji, termasuk sistem layanan yang akan diterapkan pada musim haji mendatang. Salah satu pembahasan utama adalah upaya mengurangi kepadatan jemaah di Mina saat puncak ibadah haji. Dhanil mengatakan pemerintah Arab Saudi mendorong optimalisasi skema tanajul atau pemindahan sebagian jemaah dari Mina. Skema tersebut dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi kepadatan mengingat keterbatasan pada kapasitas areal Mina. Berikut keterangan dari Haji Dhanil Anjar.
9: Kami surprise ya, dalam perhajian itu biasanya menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor kita. Jadi selama teman-teman yang ngurus tentang perhajian itu, menteri atau wakil menteri itu jarang datang ke kantor misi haji. Nah, kali ini beliau tadi datang langsung ke kantor misi haji kita. Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, misalnya beliau itu perubahan yang yang radikal. Kalau kemarin Pak Menteri menyebutnya eksistensialis, kalau beliau tadi menyebutkan perubahan-perubahan yang radikal, mulai dari yang biasa teman-teman sebutkan musuh bisa, kemudian dan banyak hal lah. Jadi perubahan itu pertama. Kemudian kedua, tadi kami bicara tentang rencana obstacle yang kami hadapi, obstacle di Arusta, di Eropa, Musdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh melalui Pak Wakil Menteri Haji dan Umroh tadi, Dr. Fatah Al-Masyad, beliau menyampaikan kalau bisa di Tanah Sultan, misalnya di Mina, karena biasanya yang paling crowded itu kan Mina. Itu kalau bisa di Tanah Sultan 50%, mereka akan mempertimbangkan.
8: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya selain itu kedua negara sepakat memperkuat kerjasama sejak awal dalam mempersiapkan penyelenggaraan haji tahun 2027. Pemerintah Indonesia juga akan memperketat pemeriksaan kesehatan atau istitoha bagi calon jemaah guna menekan angka kematian saat berhaji. Sementara itu, rencana revisi tata kelola keuangan haji terus dorong agar lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kebutuhan penyelenggaraan haji di masa mendatang. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita bergeser ke Cirebon, kloter KJT-6 menjadi gelombang pertama pemulangan jamaah haji asal Majalengka melalui Bandar Udara Internasional Kertajati dengan skema langsung ke daerah. Disampaikan selengkapnya oleh rekan saya Sekar. Sekar.
10: Baik, jemaah haji asal Kabupaten Majalengka yang tergabung dalam kloter 6 KJT dijadwalkan menjadi rombongan pertama dari daerah Majalengka yang tiba di BJB Kertajati pada Jumat 5 Juni 2026 sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Kloter utuh tersebut berjumlah 445 orang yang terdiri atas 437 jemaah dan 8 petugas. Sekaligus menandai dimulainya fase pemulangan jemaah haji asal Majalengka dari Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Majalengka, Haji Abu Mansyur, menyampaikan bahwa pemulangan jemaah haji asal Majalengka tahun ini terbagi dalam 4 kelompok terbang. Berikut pernyataannya.
11: Terus untuk Majalengka, itu di kloter 6 landingnya 5 tanggal A. Ini pukul 10.15 ya. Yang kalau terbuat 18 bis pukul 14.30. Yang KJT 29 22 Juni pukul 15.10. Kemudian KJT 39 tanggal 29 pukul 13.20. Ini alhamdulillah kerja keras semuanya, terutama Pak Kanwil Haji Kementerian Jawa Barat, Kementerian Haji Jawa Barat. Saat ini jemaah tidak ke asrama haji dulu, ya, tetapi dari penyerahannya langsung dari BIPP ke daerah masing-masing. Ini luar biasa, ya, sampai 6 jam mungkin lah. Begitu, jadi terima kasih. Bagus, ini luar biasa, ya, jemaah.
10: Lebih lanjut, Abu Mansyur menambahkan pola pemulangan tahun ini.

0: 6. Sekian laporan dari saya Sekar Damayanti dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Sekar Damayanti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selain itu di Surakarta, sebanyak 5 kloter jamaah haji Indonesia asal embarkasi Solo sudah tiba di tanah air. Kita bergabung bersama rekan saya Joko Putra. Joko.
2: Ya baik, pendengar dapat kami laporkan hingga hari ini Asrama Haji Donohudan sudah menerima kepulangan 5 kloter jemaah haji Indonesia asal keberangkatan embarkasi Solo dengan total 1.782 jemaah. Kelompok terbang atau kloter-kloter yang sudah masuk Asrama Haji Donohudan tersebut kemudian setelah menjalani beberapa proses di Gedung Musdalifah langsung diberangkatkan kembali oleh pihak PPHD Embarkasi Solo menuju daerah masing-masing. Selain 5 kloter yang sudah tiba pada pukul 9:10 waktu Indonesia Barat nanti, juga diinformasikan bahwa Asrama Haji Donohudan kembali menerima kepulangan kloter 6 yang dijadwalkan tiba di tanah air pada pukul 7:40 waktu Indonesia Barat melalui Bandara Adi Sumarmo Solo. Dapat kami informasikan juga pendengar bahwa 5 kloter yang sudah lebih dulu tiba diinformasikan berasal dari daerah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, Brebes, dan juga Surakarta. Kami juga tadi sempat mewawancarai Kasih Humas PPHD Embarkasi Solo, Nabila Aska Amalia. Mewakili petugas PPHD Embarkasi Solo, dirinya sangat mengucapkan syukur atas kedatangan para jemaah haji setelah menjalani prosesi ibadah di Tanah Suci dan pulang kembali ke tanah air dengan kondisi sehat dan selamat. Meskipun begitu, dirinya tetap menghimbau kepada para jemaah haji yang sudah tiba di rumah atau daerah masing-masing, jika mengalami kurang enak badan, bisa disampaikan langsung kepada tim medis pendamping. Serta bagi jemaah yang masih berada di Tanah Suci, juga turut dihimbau untuk tetap mematuhi aturan dan tidak membawa barang-barang yang dilarang agar tidak mengganggu proses kepulangan menuju tanah air.
3: Kepada seluruh jemaah haji yang mungkin belum sampai di tanah air ya, untuk menaati peraturan-peraturan yang sudah disampaikan petugas, baik petugas jagar, petugas kloter, agar proses pelaksanaan kepulangan itu berjalan dengan lancar. Silakan untuk tidak membawa barang-barang bawaan terlarang, mungkin contohnya seperti zam-zam yang dibungkus dengan lakban, itu jangan dilakukan karena itu akan menghambat proses untuk kepulangan. Dan demi keamanan barang bawaan yang ada di koper bagasi masing-masing, karena proses X-ray di Tanah Suci memang terpantau ketat ya. Dan apabila jemaah haji nanti ketika di rumah ataupun perjalanan dalam pulang ke daerah atau kabupaten kota masing-masing mengalami kurang enak badan, silakan segera sampaikan kepada tim medis pendamping dari masing-masing kabupaten dan kota, seperti itu.
2: Pendengar, dapat kami informasikan juga selama masa haji tahun 2026 ini Embarkasi Solo sudah memberangkatkan 81 kloter dengan total 29.039 jemaah dari daerah-daerah di Jawa Tengah. Dan juga dalam data berjalan hingga hari keempat masa pemulangan haji, PPHD Embarkasi Solo mencatat ada sebanyak 31 jemaah yang meninggal dunia dalam perjalanan maupun menjalani ibadah haji di Arab Saudi. Terkait jemaah yang meninggal di Tanah Suci sendiri, semuanya langsung dimakamkan di Arab Saudi tanpa dipulangkan ke Indonesia. Demikian yang bisa kami laporkan dari Asrama Haji Donohudan Boyolali. Joko Putro, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah mempercepat pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di beberapa kota di Indonesia. Kami hadirkan laporan khusus bersama Sa'adat Tudaren.
2: Laporan khusus.
3: Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya kita kerjakan gitu.
4: Pemerintah meluncurkan tonggak baru pengelolaan sampah nasional berlandaskan Perpres nomor 1.

0: 09 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi baru terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan. Alhasil, pemerintah mempercepat implementasi program pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan sebagian proses PSEL tahap awal ditargetkan mulai groundbreaking pada Juni 2026 di 5 wilayah, yakni Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya.
1: Transisi ya, yang bisa memastikan metan-metan itu berkurang tanpa harus nunggu mesin itu jalan. Karena kan sampah nggak bisa nunggu. Kalau itu 2 tahun lagi jalan, nah selama sekarang sampai 2 tahun ini ngapain? Nah ini yang kita lagi mematangkan langkah apa. Di antaranya teknologi-teknologi yang dikembangkan anak bangsa yang bisa segera menghilangkan itu, terutama metan ya, gas metan itu ya, kita kerjakan gitu.
0: Ditambahkan staf kepresidenan Muhammad Kodari, melalui PSEL pemerintah menargetkan pengurangan sampah hingga 33 ribu ton per hari atau sekitar 22,48% dari total nasional pada 2029 mendatang.
2: Atau kesatuan wilayah fungsional yang menggabungkan satu wilayah dengan daerah penyangganya. Ini tepatnya persisnya ini nanti 1, 2, 3, 4 kabupaten digabung jadi satu untuk penanganan sampah khususnya untuk diesel. Yang ditargetkan mampu mengurangi timbunan sampah hingga sekitar 33 ribu ton per hari atau setara 22% dari total timbunan nasional pada 2029.
0: Ditegaskan pula oleh anggota Komisi 12 DPR RI Toto Daryanto. Dia menuturkan pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional mencapai 100% pada 2029 nanti sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2025 tentang RPJMN.
3: Itu inisiatornya nanti dari Danantara. Nah, dengan program baru ini, maka perusahaan sampah nanti akan menjadi tuntas, tidak seperti sekarang ini. Karena semua akan diolah, terutama akan ditujukan menjadi waste to energy. Jadi ini dari limbah akan jadi energi.
0: Diketahui keseluruhan PSEL akan diterapkan pada 30 lokasi atau aglomerasi yang mencakup 61 kabupaten kota se-Indonesia. Sebagai langkah strategis dalam mengatasi persoalan sampah nasional sekaligus mendorong transisi energi dan juga ekonomi sirkular. PSEL tidak hanya berfungsi mengurangi volume sampah, tetapi juga menghasilkan energi listrik berbasis energi terbarukan, serta produk turunan seperti biogas dan refuse derived fuel. Setiap fasilitas PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari diperkirakan mampu menghasilkan listrik hingga 25 MW. Demikian, Saratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Apa tanggapan masyarakat terkait proyek pengelolaan sampah energi listrik di Indonesia? Berikut kata mereka.
5: Saya mendukung proyek pembangunan PSEL ini karena banyak manfaatnya, yaitu mengurangi tumpukan sampah yang selama ini tidak berguna, yang merusakkan masyarakat, itu menjadi lebih bermanfaat lagi karena dapat menjadi energi listrik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga.
6: Masih banyak sekali sistem pengelolaan sampah dan jauh lebih murah daripada membangun PSEL. Seperti misalnya desentralisasi pengelolaan sampah, di mana sistem pengelolaan sampah ini sesuai dengan Undang-Undang Pengelolaan Sampah Nomor 18 tahun 2008 dan sesuai dengan kaidah lingkungan. Dengan sistem ini, masyarakat bisa memilah sampah dan dapat menjadikan sampah yang sudah mereka pilah menjadi bahan baku ekonomi, baik itu sampah organik maupun sampah anorganiknya. Dengan begitu, sampah juga akan menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik terkait sampah jadi energi, langkah baru menuju kota yang lebih bersih. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Rudy Zain.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik patut mendukung penuh kesungguhan pemerintah dalam merombak tata kelola sampah yang selama ini menjadi bom waktu di berbagai kawasan perkotaan Indonesia. Ledakan jumlah penduduk, arus urbanisasi, dan masifnya aktivitas ekonomi telah membuat volume sampah terus meroket. Sementara, kapasitas tempat pemrosesan akhir atau TPA kian kritis dan berada di ambang batas kemampuan. Komitmen nyata mengatasi krisis ini sebenarnya telah ditegaskan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, potret darurat sampah di depan mata kita bukanlah isapan jempol. Tengok saja Jakarta yang setiap hari harus membuang 7 hingga 8 ribu ton sampah ke TPST Bantar Gebang. Di Surabaya, TPA Benowo dipaksa menampung 1.500 hingga 1.600 ton sampah per hari. Sementara di Semarang, TPA Jatibarang dijejali lebih dari 1.100 ton dan Bandung Raya menyumbang 1.800 hingga 2.000 ton sampah setiap harinya. Gunungan sampah yang melebihi kapasitas ini jelas menjadi ancaman laten. Tidak hanya mencemari lingkungan dan merusak kesehatan masyarakat, tetapi juga memperparah emisi gas rumah kaca, serta mengintai kita dengan risiko kebakaran dan longsor sampah. Oleh karena itu, kita tidak bisa lagi menggunakan cara-cara konvensional. Diperlukan terobosan modern dan radikal agar volume sampah yang berakhir di TPA bisa ditekan hingga ke titik terendah. Hadirnya fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL menjadi angin segar yang dinantikan, dan teknologi ini tidak sekedar melenyapkan tumpukan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber daya baru berupa energi listrik yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah paradigma baru yang kita butuhkan, mengubah bencana lingkungan menjadi berkah ekonomi. Sebagai langkah konkret, pemerintah menargetkan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek PSEL pada Juni 2026 ini di 5 wilayah krusial, yaitu Kota Bekasi, Kota Yogyakarta, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Pemilihan kelima wilayah ini sangat strategis, mengingat status mereka sebagai produsen sampah akut yang sudah sangat mendesak membutuhkan solusi berkelanjutan. Kita tentu berharap proyek PSEL ini. Dari terciptanya lingkungan urban yang bersih, sehat, dan mandiri energi. Yang tidak kalah penting, teknologi yang diterapkan wajib berbasis ramah lingkungan agar solusi yang dihadirkan benar-benar tuntas tanpa menyisakan masalah baru bagi generasi masa depan. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Kita ke berita internasional. Kali ini timnas, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka akibat serangan udara Israel di kota Gaza yang menargetkan kawasan pemukiman. Sementara tim penyelamat masih melakukan pencarian korban di bawah reruntuhan. Serangan dan operasi penghancuran juga dilaporkan terjadi di berbagai wilayah di Gaza, termasuk di Khan Yunis, dan upaya evakuasi penyelamatan terhambat karena keterbatasan alat berat dan krisis bahan bakar. Demikian informasi yang kami sampaikan. Silakan Anda mengikuti www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan kegiatan Anda di hari Jumat ini.

temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola.

0: Mace Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Mace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz, di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia

saya Muhammad Ilham Nurdin selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pakpak merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia di tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Ayo!

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa.
1: Dalam sejarah panjang Piala Dunia, ada satu kisah unik yang sulit terulang hingga kini. Seorang pemain, dua negara, dan dua final yang berbeda. Luis Monti menjadi satu-satunya pemain yang pernah tampil di dua final Piala Dunia bersama dua tim nasional yang berbeda. Sebuah catatan langka yang mencerminkan dinamika sepak bola di era awal turnamen ini. Pada tahun 1930, Monti membela Argentina dan berhasil melaju hingga partai puncak, meski harus puas sebagai runner-up. 4 tahun kemudian, kisahnya berlanjut dengan arah yang berbeda. Setelah berganti kewarganegaraan, Monti memperkuat Italia di Piala Dunia 1934. Kali ini, ia tidak hanya kembali mencapai final, tetapi juga meraih gelar juara. Kisah Luis Monti menjadi pengingat bahwa Piala Dunia bukan hanya tentang trofi, tetapi juga tentang perjalanan unik para pemain yang mengukir sejarah dengan cara yang tak biasa. Semua satu gol, satu doa
0: menggema ke seluruh Indonesia. Paling malas urus barangnya, antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
2: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
2: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

Baik pendengar, pukul 9.37 menit waktu Indonesia Timur, baru saja kita ikuti bersama penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda yang masih tetap memilih Pro 1 Fak-Fak sebagai teman setia Anda di awal hari kita ya. Pagi ini turun hujan ya, membuat kita sedikit mager. Namun kemarin kalau kita bisa lihat di informasi di berita online RRI Fak-Fak ya, ada informasi di setiap tanggal 5 Juni itu diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia, yang mana di Kabupaten Fak-Fak juga dinas terkait ya, dalam hal ini BLH sementara saat ini juga melakukan kegiatan ya, ada kegiatan penanaman, terus pembersihan sampah dan lain sebagainya di area reklamasi pantai. Dan di sana juga diajak, dihimbau untuk seluruh masyarakat untuk terlibat ya langsung dalam kegiatan dimaksud. Nah, ini lagi turun hujan, berharap supaya pihak-pihak yang melakukan kegiatan juga tidak surut niatnya ya, masih tetap semangat dan terus mengedukasi masyarakat juga komunitas-komunitas Karang Taruna yang ada di Kabupaten Fak-Fak untuk ada dalam kegiatan dimaksud ya. Berharap ini tidak menjadi momentum tahunan saja, tetapi ini menjadi momentum setiap waktu ada edukasi untuk masyarakat bagaimana kita bisa menjaga lingkungan ya, terkait dengan bagaimana kita membuang sampah yang baik dan benar ya. Mulai sekarang kita juga sudah harus memilah-milah sampah, mana sampah kering, sampah basah, dan juga sampah plastik. Dan sekarang juga di Kabupaten Fak-Fak sudah ada Bank Sampah Hijau Fak-Fak yang bagi masyarakat yang mungkin minum minuman kemasan seperti botol-botol ya, bisa dikumpulkan dan bisa nanti kita tabung langsung di bank sampah. Harapannya dengan hadirnya bank sampah juga bisa lebih menyadarkan kita untuk membuang sampah sudah harus pada tempatnya, dan lebih banyak untuk bijak lagi memilah-milah sampah. Jadi kita tidak asal buang saja di tempat sampah, tetapi kita bisa bikin pisah-pisah kantong lah ya, mana sampah dapur, mana sampah kertas, dan juga mana sampah plastik. So buat kita semua, mari jaga lingkungan kita agar lingkungan kita tetap bersih, sehat, dan kita yang tinggal di dalamnya juga aman dan menikmati indahnya pemandangan dan juga menikmati udara segar yang ada di Kota Fak-Fak.

0: banget deh. Tadi di sekolah ada lomba tarik tambang. Kelasnya Ade juga ikutan loh, Bun.
1: Terus-terus, gimana hasilnya, Dek?
0: Tadi tuh hampir saja kita kalah, tapi untungnya kita semua kompak. Akhirnya kelas Ade yang menang.
1: Wah, selamat ya, Dek. Nah, dari lomba tarik tambang yang Ade ikuti tadi, kira-kira nilai apa coba yang bisa diambil?
0: Gotong royong kan, Bun?
1: Iya, benar sekali. Selain gotong royong, nilai kebersamaan, solidaritas, dan juga persatuan. Ya, seperti para pejuang terdahulu yang bersatu padu, walau berbeda suku, agama, bahasa, dan budaya untuk mendapatkan kemerdekaan.

0: istilah kidal. Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.
1: Asupan gizi yang cukup dan beragam pada anak, terutama pada 1000 hari pertama kehidupannya, hal penting untuk mencegah stunting. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama diikuti dengan makanan pendamping ASI yang bergizi untuk mendukung pertumbuhan optimal pada anak.
2: Pentingnya sanitasi dan akses air bersih yang baik untuk mencegah infeksi karena dapat menghambat penyerapan nutrisi. Edukasi orang tua tentang pola makan sehat dan kebersihan lingkungan juga memainkan peran penting dalam mencegah stunting.

0: Ini rumah kok kotor sekali. Kamu ngapain aja dari pagi?
1: Udah bersihin
0: mas tadi. Ini mungkin masih kotor. Apa yang kamu lihat nih?
1: Udah
0: aku
1: bersihin.
0: Kamu goblok cuma begini aja gak bisa. Ngapain aja kamu nih?
2: Mina.
3: Ya tante.
2: Sini. Kenapa tante?
4: Tadi tante dengar ada ribut-ribut di rumahmu. Kenapa?
2: Itu bapak marahin mama tante.
4: Emang marah karena apa?
2: Gak tahu tante. Tuh bapak bilang mama goblok, gak bisa urus rumah segala macem.
4: Eh, anak kecil gak boleh ngomong kayak gitu.
2: Lah, kan tante tadi tanya. Ya saya jawab tuh. Udah ya tante, saya mau main lagi.
5: Bijaklah dalam berkata. Ingat, anak adalah peniru yang baik.
6: Tidur siang sering terlewatkan karena padatnya aktivitas yang harus dilakukan. Manfaat tidur siang tidak hanya baik untuk kesehatan fisik, tetapi juga mental. Tidur siang yang efektif dapat meningkatkan produktivitas, konsentrasi, dan kesehatan secara keseluruhan. Berikut tips untuk mendapatkan tidur siang yang berkualitas. Pertama, perhatikan waktu tidur siang. Tidur siang yang baik dilakukan antara pukul 1 sampai dengan 3 sore, sebelum jam makan siang dan terlalu dekat dengan jam tidur malam. Tidur siang yang terlalu sore dapat mengganggu tidur malam. Kedua, durasi tidur siang yang ideal adalah 10 sampai dengan 20 menit dan tidak boleh lebih dari 30 menit. Tidur siang yang terlalu lama dapat membuat Anda merasa pusing, grogi, dan kurang fokus. Ketiga, carilah tempat yang tenang dan minim gangguan. Anda bisa meredupkan cahaya ruangan atau menggunakan penutup mata. Keempat, posisi terlentang dengan bantal di bawah kepala atau miring ke samping adalah posisi yang ideal untuk tidur siang. Kelima, hindari konsumsi kafein seperti kopi, teh, dan coklat minimal 2 jam sebelum tidur siang. Keenam, minumlah air putih sebelum tidur siang untuk membantu tubuh terhidrasi. Ketujuh, agar tidak terlalu lama tidur, Anda bisa mengatur alarm berdering 15 sampai 20 menit setelah Anda tidur. Terakhir, rencanakan tidur siang dengan menerapkan tidur siang sebagai rutinitas.

0: Pendengar, pukul 9.55 menit waktu Indonesia Timur, dan kita masih bersama di Lintas Fak-Fak Pagi. Selanjutnya kita menuju ke pukul 10, kita masuki Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan beragam pilihan hiburan dan juga informasi. Di pukul 11 kita ada di program Halo RRI.
1: Anda tentu tak asing dengan suara ini, kan? Ya, ini suara dari permainan lato-lato. Permainan sederhana berupa dua bola kecil yang dihubungkan dengan tali. Kedua bola itu berupa bandulan plastik polimer. Permainan lato-lato memiliki banyak nama. Di sebagian pulau Jawa, lato-lato disebut tek-tek. Di wilayah Sumatera disebut dengan kato-kato. Sedangkan kita di Fak-Fak menyebutnya tok-tok. Meski viral di Indonesia, ternyata mainan lato-lato bukan berasal dari Indonesia, melainkan dari kawasan Amerika Selatan atau Amerika Latin. Lato-lato juga dikenal di luar negeri sebagai collector balls, knuckleballs, hingga tek-tek. Tahukah Anda, lato-lato awalnya diciptakan bukan sebagai mainan. Lato-lato dulunya semacam senjata berburu yang digunakan para koboi, terbuat dari dua bandulan bola logam yang dikaitkan dengan tali. Cara menggunakannya dengan dilempar ke arah kaki hewan buruan hingga terjatuh. Ternyata kebiasaan main lato-lato ini memiliki dampak baik pada koordinasi tangan para koboi yang membuat mereka semakin jeli dalam berburu. Sehingga di Amerika diciptakan permainan lato-lato yang aman untuk anak-anak dari bahan plastik. Tujuannya adalah untuk melatih gerak motorik dan koordinasi tangan anak-anak agar lincah. Mainan ini juga sempat mendunia termasuk di Indonesia. Lato-lato pernah viral di awal tahun 2000-an, 90-an, bahkan tahun 60-an. Dan menurut New York Times, sempat ada kejuaraan dunia lato-lato tahun 1971 di Italia. Kompetisi lato-lato ini pun diikuti oleh banyak peserta dari berbagai negara untuk menguji ketangkasan tangan dan

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pendengar pukul 10 waktu Indonesia Timur, kami temani Anda, kita ada di Lintas Fak-Fak Siang, masih dengan pilihan hiburan dan juga informasi. Dan semoga saja di luar juga hujannya sudah sedikit mereda, dan ketong semua yang akan kembali dengan aktivitas, pekerjaan, walaupun ASN hari ini kerja dari rumah ya, dan semoga saja benar-benar kerja dari rumah gitu ya. Oke, dan untuk kita yang masih terus dengan aktivitas, tetap semangat. Kembali saya ingatkan, ada baiknya kita menikmati sarapan pagi ya, karena dengan kita menikmati sarapan pagi, kita semua bisa mendapatkan kecukupan energi di sepanjang pagi hingga siang nanti, masih dengan pilihan aktivitas masing-masing. Untuk ibu-ibu rumah tangga juga sudah mulai prepare, sudah mulai siap-siap kira-kira hidangan apa yang akan disajikan pada saat makan siang nanti. So, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.

Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

setiap langkah kehidupan, makanan bergizi memegang peran penting. Gizi yang cukup bukan hanya sekedar kebutuhan, tetapi fondasi bagi kesehatan, kekuatan, dan masa depan. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki akses yang cukup terhadap makanan bergizi. Bagi anak-anak, makanan bergizi berarti tumbuh kembang yang optimal, prestasi di sekolah, dan masa depan yang lebih cerah. Bagi orang dewasa, itu adalah energi untuk bekerja, berkontribusi, dan menjalani hidup dengan produktif. Dan bagi lansia, makanan bergizi adalah kunci untuk hidup sehat dan berumur panjang. Namun, tantangan ekonomi seringkali menjadi penghalang bagi banyak keluarga untuk mendapatkan makanan bergizi. Inilah mengapa program makanan bergizi gratis menjadi sangat penting. Ini bukan hanya tentang menghilangkan rasa lapar, tetapi juga tentang memastikan setiap individu memiliki peluang yang sama untuk hidup sehat dan bermartabat. Memberikan akses makanan bergizi gratis adalah langkah nyata untuk melawan kelaparan tersembunyi, kekurangan nutrisi yang tidak terlihat tetapi berdampak besar. Ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, sebuah investasi bagi kesehatan masyarakat dan jalan menuju masa depan yang lebih baik. Kini, kita bersama-sama mendukung inisiatif ini, karena setiap orang berhak untuk hidup sehat dan gizi yang baik adalah hak, bukan pilihan. Makanan bergizi gratis, langkah kecil untuk hari ini, perubahan besar untuk esok hari.

Pendengar, 14 menit kita berlalu dari jam 10 waktu Indonesia Timur. Nah, kali ini informasi kami bagikan datang dari dunia kesehatan, yang mana di era digital yang bergerak cepat, produktivitas tidak hanya bergantung pada lamanya bekerja. Nah, kebiasaan sederhana yang dilakukan konsisten sering memberikan hasil lebih efektif dalam aktivitas sehari-hari. Nah, pada masa pertumbuhan, produktivitas berperan penting dalam membentuk karakter dan kebiasaan positif. Nah, periode remaja hingga awal dewasa menjadi waktu penting untuk mengembangkan kemampuan belajar dan beradaptasi. Nah, mengutip dari berbagai sumber, ada beberapa kebiasaan kecil yang bisa membuat hidup lebih produktif. Ya, yang pertama, jangan langsung buka gawai saat bangun. Nah, ini menghindari gawai sesaat setelah bangun dapat membantu menjaga fokus sejak awal hari. Ya, yang berikut juga, minum air putih setelah bangun tidur. Nah, setelah tidur semalaman, tubuh kehilangan cairan dan membutuhkan asupan air untuk kembali segar. Nah, yang berikut, buat daftar prioritas atau to-do list. Ya, membuat daftar prioritas membantu pekerjaan menjadi lebih terarah dan mudah diselesaikan. Yang berikut, kerjakan tugas paling penting terlebih dahulu. Menyelesaikan tugas terpenting lebih dahulu membantu memanfaatkan energi dan fokus secara optimal. Nah, ada lagi nih, olahraga singkat tiap hari. Olahraga ringan setiap hari dapat membantu meningkatkan produktivitas dan juga menjaga kebugaran tubuh. Dan luangkan waktu untuk refleksi. Nah, meluangkan waktu untuk refleksi juga dapat membantu meningkatkan produktivitas dalam aktivitas sehari-hari. Nah, kebiasaan ini memungkinkan seseorang mengevaluasi pencapaian dan juga memahami tantangan yang dihadapi. Nah, produktivitas tidak selalu berasal dari perubahan besar yang sulit dijalankan setiap hari. Nah, kebiasaan kecil yang dilakukan konsisten dapat membawa dampak positif dalam jangka panjang. Informasinya untuk Anda, produktif tanpa ribet, kebiasaan kecil yang perlu kita coba. Informasi kami kutip dari RRI.co.id.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda membahas secara mendalam tentang cara menghadapi depresi dengan pendekatan yang praktis dan ilmiah. Melalui buku ini, penulis menjelaskan apa itu depresi dan bagaimana kondisi ini mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Depresi tidak hanya masalah emosi sementara, tetapi kondisi kronis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari hubungan sosial, produktivitas, hingga kesehatan fisik. Penulis memberikan gambaran tentang bagaimana otak bekerja saat mengalami depresi dengan menyoroti ketidakseimbangan kimia dalam otak seperti serotonin dan dopamin serta faktor-faktor eksternal yang memicu atau memperparah depresi. Pemahaman ini memberikan landasan ilmiah mengapa depresi memerlukan perhatian serius. Salah satu kunci utama yang diangkat dalam buku ini adalah pentingnya kesadaran diri. Andromeda menekankan bahwa untuk dapat keluar dari depresi, seseorang harus terlebih dahulu menyadari pola pikir negatif dan emosi yang mendasari depresi tersebut. Dengan meningkatkan kesadaran diri, seseorang bisa memulai proses penyembuhan dengan lebih efektif. Buku yang terbit pada tahun 2020 ini juga berisi berbagai strategi praktis untuk mengatasi depresi. Depresi seringkali berkaitan erat dengan tingkat stres yang tinggi. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengelola stres melalui teknik relaksasi, manajemen waktu yang lebih baik, dan penetapan batasan diri dalam aktivitas sehari-hari. Andromeda menekankan pentingnya merubah pola pikir negatif atau pesimistis dengan menggantinya dengan pola pikir yang lebih positif dan realistis. Seseorang dapat mengurangi beban mental yang menjadi pemicu depresi. Penulis juga menekankan bahwa mengatasi depresi bukanlah proses yang instan. Ini adalah perjalanan panjang yang memerlukan kesabaran, ketekunan, dan pengertian diri. Sekian esensi buku Seni Mengatasi Depresi karya William Andromeda.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

luar biasa sekali keindahan di bawah laut kota Pakpak. Amazing, kayak saya bilang amazing Pakpak. Di bawah laut ini kalau kita yang awam lihat itu seperti biasa saja, tetapi ketika kita menyelam di bawah, luar biasa kerennya, luar biasa sekali. Itu dari yang biota-biota yang kita tidak pernah lihat itu kita lihat jadi takjub.

0: Pendengar, bagi seorang Yanti, keindahan bawah laut yang ada di Kabupaten Fakfak tak kalah indahnya dengan panorama laut yang ada di daerah lain di Indonesia. Tentunya, banyak menyimpan sejuta misteri yang tak terlihat. Ya, bergabung dengan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak memberikan pengalaman yang luar biasa, mengajarkannya bagaimana menjaga alam ini, terutama kehidupan para penghuni laut.
1: Ya, jadi Yayasan Konservasi Indonesia ini hadir sejak 2016, itu mulai awal-awal masuk, kemudian diadakannya deklarasi adat, kemudian ada kerjasama dan lain-lain. Jadi kalau sudah terhitung sudah 6 tahun keberadaannya ada di Kabupaten Fakfak. Kenapa saya bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia? Karena saya melihat sesuai dengan passion saya. Dulu kuliah ambil jurusan ilmu kelautan dan Yayasan Konservasi Indonesia yang ada ini bergerak di bidang perairan. Saya merasa saya punya bagian di dalam situ. Dan terutama yang sekarang yang saya jalani yaitu pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi kepada anak-anak usia dini. Jadi di Yayasan Konservasi Indonesia di site Fakfak ini yaitu ada dua kawasan, itu kawasan Taman Pesisir Teluk Berau yang ada di Kokas dan ada di Arguni, dan kawasan konservasi Taman Pesisir Teluk Nusalasi Van den Bos yang ada di Karas seluruhnya. Iya, jadi saya masuk bergabung di Yayasan Konservasi Indonesia ini tahun 2021 bulan September. Jadi kalau sudah hitung-hitung sudah 10 bulan ini saya bergabung. Kami juga bekerja sama dengan UPTD, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Jadi di mana UPTD ini seksi yang ada di Fakfak ini seksi wilayah 2 Kaimana Fakfak. Jadi UPTD ini dia yang mengelola dua kawasan konservasi yang ada di Fakfak. Kegiatan-kegiatan yang biasa saya lakukan, terutama saya di bagian pendidikan lingkungan hidup dan pendidikan konservasi, itu begitu banyak pengalaman yang saya dapat, terutama untuk anak-anak. Jadi ketika kami datang di kampung, kami memberikan pengetahuan tentang ekosistem laut, kemudian tentang biota-biota yang dilindungi, kemudian ada satwa-satwa hutan yang dilindungi. Jadi anak-anak itu ketika kita memberikan mereka tentang pengetahuan itu, mereka sangat senang begitu, mereka sangat tertarik karena mereka lebih bersemangat memilih bermain sambil belajar di luar ruangan daripada di dalam ruangan atau dalam ruang kelas. Jadi ketika kita memberikan edukasi tentang konservasi yang di laut maupun yang di hutan, itu anak-anak lebih ingat tentang mereka bermain daripada memberikan teori-teori kepada mereka.
0: Apa yang ia lakukan bersama dengan teman-temannya tentulah tak mudah. Begitu banyak tantangan yang harus mereka taklukkan, apalagi medan di Kabupaten Fakfak antara satu kampung dengan kampung yang lainnya ditempuh dengan menggunakan transportasi laut, dan ada juga yang menggunakan transportasi darat yang harus ditempuh dengan waktu berjam-jam. Namun rasa lelah, letih sekejap pun hilang melihat senyuman dan respon warga kampung yang menyambut mereka dengan bahagia.
1: Ya, kalau respon dari masyarakat itu mereka malahan mensupport kita, mereka mendukung sekali. Karena kayak di kampung itu kan kekurangan guru, jadi ketika keberadaan kita malahan orang tua mereka sangat semangat sekali, mendukung kita sekali untuk mengajarkan anak-anak mereka. Kalau karena kekurangan guru, bahkan ada yang sudah kelas 6, kelas tinggi belum bisa membaca, dan harus kalau kita mengajar harus kasih tahu dengan pelan agar mereka memahami, tidak bisa dengan harus cepat-cepat kayak gitu. Contoh ada berapa 3 ekosistem yang ada di pesisir itu, mereka harus berpikir lebih lama, jadi kita harus memberitahukan mereka dengan cara yang pelan. Kemudian jumlah anak-anak yang di kampung yang sangat sedikit, jadi kita biasa menggabungkan dari kelas 1 sampai kelas 6, yang biasanya kita bermain dari kelas 4 sampai kelas 6, 4, 5, 6 ini karena murid yang sedikit, kita gabungkan kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian sukanya itu karena kita melihat anak-anak semangat, anak-anak antusias sekali, bahkan kalau kita belum bermain mereka bilang, ayo ke Fitri, bermain lagi, kayak begitu. Jadi mereka semangat sekali untuk bermain sambil belajar. Jadi kita biasa, untuk modul ini kita memang tur belajar dan bermain di luar kelas, jadi tidak di dalam kelas, jadi anak-anak sangat semangat sekali kayak gitu. Kalau mau lihat dengan kekurangan guru yang di kampung-kampung, tentunya di sekolah yang ada, pernah kita ke satu kampung itu hanya satu guru saja yang ada di sekolah tersebut, dan belajar itu satu bulan satu kali. Jadi guru itu dia harus mengajarkan mereka ulang dari pertama membaca, apalagi kelas kelas 6 yang kelas ujian, dia harus bekerja keras juga untuk bisa mengajarkan anak-anak ini untuk membaca. Jadi kalau lihat kayak begitu kayak sedih sekali, kasihan kayak begitu. Jadi kalau untuk kayak memberikan mereka pendidikan lingkungan hidup ini, saya merasa itu tanggung jawab saya untuk harus anak-anak ini mereka paham begitu. Selain itu kami juga mengajarkan mereka membaca, mencuci tangan yang baik kayak bagaimana, makan yang baik kayak bagaimana, kemudian tidak mengajarkan mereka supaya tidak membuang sampah di laut kayak gitu, dari hal-hal kecil itu. Karena kalau mau lihat di kampung-kampung kan kayak ya kekurangan guru, kemudian pengetahuan-pengetahuan orang tua juga yang masih kurang paham dan sebagainya.
0: Yanti dan Yayasan Konservasi Indonesia di Kabupaten Fakfak, mereka adalah segelintir orang-orang yang begitu peduli dengan kelestarian alam ini, memberikan pengetahuan bagaimana menjaga alam, keindahan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah di laut yang mengakibatkan pencemaran yang dapat membunuh dan merusak keindahan bawah laut. Namun ini sebenarnya adalah tugas kita bersama. Jagalah alam, maka alam akan menjaga kita.

Iya, baik pendengar, selain pendengar, pneumonia atau paru-paru basah seringkali identik dengan dampak buruk asap rokok. Namun, tahukah Anda, infeksi paru-paru akut bisa dipicu oleh kondisi lingkungan di dalam rumah. Menurut WHO, pneumonia merupakan salah satu penyebab kematian infeksi tunggal terbesar pada anak-anak di seluruh dunia. Nah, berikut pemicu bahkan berasal dari aktivitas sehari-hari yang terus terhirup oleh anggota keluarga di dalam rumah. Berikut ada debu menumpuk di kipas angin. Nah, ini juga punya pengaruh besar. Ada juga penggunaan bedak tabur, obat nyamuk semprot atau elektrik, paparan virus dari orang terdekat, dan polusi juga sirkulasi udara yang buruk. Nah, udara dalam ruangan terjebak tanpa ventilasi yang baik akan menumpuk polutan. Nah, mulai dari asap dapur hingga bulu hewan peliharaan. Dan ini menjadikan kualitas udara yang buruk dan juga menurunkan sistem imun pernafasan secara drastis. Ya, dan pendengar, selain asap rokok, ya, pneumonia juga perlu untuk diwaspadai. Informasi kami kutip dari rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.

0: paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya Cek Fakta.
1: Selamat siang pendengar, Anda ikuti Cek Fakta pukul 11 waktu Indonesia Timur. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya, klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi Laksono dan George Soros pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film dokumenter investigatif Pesta Babi, yaitu Dandi Laksono, menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian Cek Fakta.

0: Cek Fakta. Cek Fakta Pro 1 RRI Fakfak. Paling malas urus barangnya antrinya tuh lamai, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
0: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
2: Halo RRI.
0: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI.
3: Halo RRI, Pro 1 RRI Fakfak.
4: Selamat siang pendengar, kita ada di pukul 11:05, kebersamaan kita di Lintas Fakfak Siang. Ya, tadi kita sudah dengar ada kode-kode ya, kita sudah ada di hari Jumat 5 Juni 2026 dan itu artinya ketong ada di program Halo RRI. Dan di Halo RRI edisi hari ini kami juga kembali ya buka informasi untuk Anda yang khusus warga Fakfak yang ingin menyampaikan berbagai keluhan ataupun mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan yang ada di lingkungan sekitar Anda ya, bisa disampaikan di program Halo RRI di siang ini ya. Dan kita Pro 1 menampung akan semua keluhan-keluhan Anda dan kami pun akan mengupayakan untuk berdiskusi menyampaikan keluhan Anda kepada pihak-pihak yang berwenang ya untuk dapat menjawab setiap keluhan-keluhan Anda. Ya, seperti mungkin jalan rusak atau juga mungkin tidak ada penerangan jalan ya, atau mungkin gangguan kantikmas ya, mungkin orang yang ya suka mungkin miras lalu ribut dikit dong punya kompleks ya atau apalah itu. Anda bisa menyampaikannya kepada kami dan kami akan berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait untuk dapat menjawab semua keluhan-keluhan Anda. Yang ingin bergabung langsung saja di 08 11 495 9490. Kita bersama hingga nanti di jelang pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saya menunggu dan menanti Anda yang ingin berpartisipasi di Halo RRI edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026.

0: Resensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Nanti Juga Sembuh Sendiri merupakan buku karya Hello Bagas terbit tahun 2022, terkenal dengan cerita sebelum tidur yang diunggah pada kanal YouTube miliknya dan podcast berjudul Kita dan Waktu. Buku ini merupakan buku keempat yang sudah diterbitkan Hello Bagas. Buku Nanti Juga Sembuh Sendiri dibuat untuk menjadi teman curhat agar para pembaca dapat lebih jujur dengan perasaan dan apa yang dialami. Buku ini berisi kata sederhana yang dapat menghangatkan atau membuat perasaan pembaca lebih baik. Buku ini cocok untuk pembaca yang sedang mencari buku pengembangan diri. Sinopsis buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang sebenarnya jadi cermin atau teman curhat paling dalam untuk bisa jujur dengan perasaan sendiri. Sebab begitu banyak orang yang denial dan berpura-pura kuat dan tak punya teman cerita. Buku ini layaknya diary yang mana kita tidak perlu membaca dari awal. Cukup membuka bab atau tulisan yang sesuai dengan kondisi hati. Buku ini berisi kata-kata sederhana, mungkin jauh dari diksi-diksi indah, tapi kesederhanaan dan apa adanya, yaitu yang biasanya akan lebih bisa diterima oleh yang tak baik-baik saja. Demikian esensi buku, Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Hello Bagas.
0: Esensi buku Prosa to Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita Indonesia.

0: Paling malas urus barang yang antrinya tuh lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak, baru lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Masih dengarkan Halo RRI.
5: Baik pendengar, 23 menit ketong berlalu dari jam 11 waktu Indonesia Timur. Dan ya, saya masih menanti untuk Anda yang ingin berpartisipasi sembari menyampaikan berbagai keluhan yang Anda rasakan, mungkin di lingkungan tempat tinggal Anda ataupun di lokasi lain yang menurut Anda sudah sangat-sangat mengganggu, ya Anda pun dapat menyampaikan kepada kami, baik itu soal masalah sampah, jalan rusak, mungkin juga air yang tidak mengalir dengan sesuai jadwal ya, atau juga masalah penerangan, atau mungkin di fasilitas-fasilitas umum ada hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan ya, Anda dapat menyampaikan kepada kami sehingga kami pun tahu dan kami pun akan menyampaikan kepada pihak-pihak terkait, dan nantinya kita pun akan bersama-sama mendapatkan jawaban langsung oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ya, kita masih di

0: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau bearcat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.
1: Cinta itu imajinasi. Cinta itu dua hati. Cinta itu chemistry. Cinta itu kata hati. Cinta itu nurani. Cinta itu magic. Cinta itu yang terbaik.

0: Fenomena perubahan iklim semakin mengkhawatirkan serta memicu dampak yang lebih luas, diantaranya berbagai peristiwa alam terkait iklim, suhu udara yang lebih panas, terganggunya siklus hidrologi, hingga maraknya bencana hidrometeorologi di berbagai belahan dunia. Fakta nyata perubahan iklim juga terjadi di Indonesia. Dilansir dari BMKG, fakta nyata perubahan iklim di Indonesia ditandai dengan fenomena kenaikan suhu. Apabila konsentrasi CO2 terus meningkat, dikhawatirkan pada akhir abad ke-21, kenaikan suhu akan mencapai 3,5 hingga 4 derajat Celcius. Dampak nyata kenaikan suhu ditandai dengan salju yang tak lagi abadi, yaitu mencairnya es di puncak Jayawijaya. Selain itu, keberadaan pulau-pulau kecil juga terancam karena kenaikan permukaan air laut. Periode ulang anomali La Nina dan El Nino juga semakin singkat, yang awalnya terjadi 5 hingga 7 tahun, sekarang menjadi 2 hingga 3 tahun sekali. Nah, terjadinya peningkatan konsentrasi CO2 yang dikhawatirkan intensitas cuaca ekstrim akan semakin melonjak. Itulah fakta nyata perubahan iklim yang terjadi di Indonesia.
1: Baik, pendengar, pukul 11.35 menit kebersamaan kita masih di Halo RRI edisi Jumat 5 Juni 2026. Kami masih menanti Anda untuk berpartisipasi di Halo RRI, sampaikan keluhan Anda dan ya, semoga saja setiap keluhan-keluhan yang disampaikan kepada kami ya dapat kami teruskan juga kepada pihak-pihak yang nantinya bisa memberikan jawaban yang memuaskan bagi Anda, khususnya terkait dengan persoalan yang saat ini kita hadapi bersama ya di lingkungan sekitar kita ya. Dan untuk pendengar yang ada di luar kota Fakfak, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital, juga bisa melalui audio streaming di rri.co.id. Dan untuk yang di seputaran kota Pala Fakfak dan sekitarnya, Anda dapat mendengarkan siaran kami juga melalui frekuensi kami 94,9 MHz. Pastikan Anda tidak pindah frekuensi stasiun di Pro 1 Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.

Gegak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: paling malas urus barang yang antrinya itu lama, mana dokumen banyak lagi.
1: Saya juga punya masalah ini, desa pelingkungan ini, jalanan ada rusak baru, lampu penerang lagi tidak ada, kan bahaya untuk pengguna jalan toh.
0: Ih, yang punya keluhan pertama kan satu.
1: Tapi sob, masalah ini juga penting.
2: Kamu dua kenapa ini? Macam ada rebutan apa begitu? Jangan kamu dua khawatir. Semua keluhan, masalah atau informasi yang kamu ingin sampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI. Kamu bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap hari Senin dan Jumat pukul 11.00 sampai dengan 12.00 waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.

0: serangga dari Ordo Blatodea yang dikenal sebagai hama di lingkungan manusia. Mereka memiliki tubuh pipih, antena panjang, dan biasanya berwarna coklat atau hitam. Kecoa berkeliaran di tempat bersih maupun kotor, namun kebanyakan berada di tempat yang kotor dan juga lembab. Kecoa termasuk hewan nokturnal atau aktif di malam hari dan sangat tahan hidup, bahkan bisa bertahan dalam kondisi ekstrim. Berikut beberapa fakta menarik tentang kecoa. Ada lebih dari 4.500 spesies kecoa di dunia, tetapi hanya sebagian kecil yang menjadi hama. Mereka bisa hidup berminggu-minggu tanpa makanan dan beberapa hari tanpa kepala. Kecoa sering ditemukan di tempat yang lembab, gelap, dan kotor seperti selokan, dapur, atau kamar mandi. Mereka dapat menjadi vektor penyakit karena membawa kuman dari tempat kotor ke makanan manusia. Kecoa memang bisa hidup beberapa hari tanpa kepala, dan ini fakta yang cukup mengejutkan, tapi menarik secara biologis. Kenapa kecoa bisa hidup tanpa kepala? Sistem pernafasan berbeda. Kecoa tidak bernafas melalui mulut atau hidung seperti manusia. Mereka bernafas lewat tirakel, yaitu lubang-lubang kecil di sisi tubuhnya yang terhubung ke sistem trakea. Jadi, kehilangan kepala tidak langsung menghentikan suplai oksigen. Tekanan darah rendah dan sistem tertutup. Tidak seperti manusia yang akan kehilangan banyak darah jika kepalanya terputus. Kecoa memiliki tekanan darah yang rendah dan sistem sirkulasi yang sederhana, dan luka di lehernya bisa cepat menutup secara alami. Otot bukan pusat kendali utama. Kecoa memiliki ganglia atau kumpulan saraf tersebar di tubuhnya, sehingga beberapa fungsi dasar seperti bergerak bisa tetap berjalan meskipun tanpa kepala. Tapi akhirnya kecoa mati juga. Kenapa? Setelah beberapa hari, kecoa akan mati karena dehidrasi atau kelaparan karena tanpa kepala. Ia tidak bisa makan atau minum. Ia juga kehilangan antena dan mata yang penting untuk navigasi dan pencarian makanan. Biasanya, kecoa bisa bertahan sekitar 1 minggu tanpa kepala, tergantung pada kondisi lingkungan.
1: Anda masih dengarkan Halo RRI.
0: Pendengar, pukul 11.54 menit waktu Indonesia Timur. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih tetap stay bersama kami di Pro 1 Fak-Fak. Tak terasa ya, kita sudah ada di penghujung segmen Halo RRI. Dan sekaligus saya Yuli undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selanjutnya di lanjutan lintas Fak-Fak siang hingga sore nanti, rekan saya Hatijah Baco akan kembali menemani Anda. Kita bisa jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Halo RRI, Pro 1 RRI Fak-Fak.

0: sering baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah tuh akses berita-beritanya ya, Din?
1: Betul sekali. Jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Programa 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Jumpa lagi bersama saya, Hatijah Baco, yang akan merangkai kebersamaan dengan Anda di lanjutan Fak-Fak siang hingga sore hari nanti dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang mana Anda sudah ditemani rekan saya, Yuli Rohmana, di lintas Fak-Fak pagi hingga siang dengan berbagai segmen juga yang menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Segala aktivitas di hari ini ya, mudah-mudahan berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Baik pendengar, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, keruan dengar Anda saya hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6. Sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Aduh, anak mesti bikin motor bagaimana ini?
2: Mamanya tergaul sekali. Ini namanya knalpot racing, Mama.
1: Aduh, gaul-gaul apa, Motor ada bye-bye, baru Koli tinggal sibuk ganti knalpot saja. Kau lihat ini. Rumah sampai basah, kau bikin polusi udara saja. Sebegitu bar ribut, Lai.
2: Mama, tapi dia bersuara keren, Mo.
1: Keren-keren dari mana? Yang ada nih kau bikin telinga sakit. Lagian untuk apa kalau cuma gaya-gaya? Bikin polusi udara, polusi suara, pasti boros bensin juga. Dan ujung-ujungnya kalau kena tilang pak polisi, malah bikin seseorang tua.

0: Resensi Buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Menyibak tabir kesuksesan karya William Atkinson terbit pada Maret 2023. Buku ini adalah buku pengembangan diri yang membahas prinsip-prinsip dasar untuk meraih kesuksesan. Penulis menekankan pentingnya memahami aku sejati yang terdiri dari 3 aspek yaitu fisik, energi vital, dan pikiran. Atkinson menghubungkan elemen-elemen ini dengan filosofi okultisme, menunjukkan bagaimana ketiganya saling mendukung dalam proses mencapai tujuan hidup. Buku ini menjelaskan bahwa kesuksesan tidak hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan memahami diri, mengelola tekanan, dan menemukan semangat yang konsisten. Kesuksesan juga digambarkan sebagai kombinasi dari hasrat yang mendalam, tujuan yang jelas, dan kemampuan untuk menghadapi tantangan secara strategis. Penulis menawarkan pandangan bahwa setiap individu memiliki jalan uniknya sendiri untuk sukses yang harus ditemukan dan diterapkan dengan penuh kesadaran. Melalui buku ini, penulis juga mengajak pembaca untuk memahami rahasia sukses. Kunci dari rahasia sukses meliputi berbagai aspek dalam diri manusia, seperti individualitas, semangat, dan kekuatan hasrat. Rahasia sukses merupakan ekspresi bebas dari individu aku. Demikian esensi buku Menyibak Tabir Kesuksesan karya William Atkinson.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Fakfak. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih menghiasi ruang dengar Anda yang benar untuk hari ini ya, Jumat tanggal 5 Juni 2026. Kami belum dapat menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat berjamaah dari Masjid Agung Baitul Makmur ya. Saya menemani suasana Anda di siang hari ini. Mungkin untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang belum sempat melaksanakan ibadah sholat Jumat karena dalam kondisi sakit, satu doa kami semoga diberikan kesembuhan ya, sehingga dapat kembali melaksanakan berbagai aktivitasnya, dan insya Allah di hari Jumat mendatang ya dapat melaksanakan sholat Jumat. Rangkaian lagu-lagu bernuansa islami masih menghiasi ruang dengar Anda semuanya hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kami akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti warta berita olahraga, dan saya akan temani Anda nanti di Pro Dangdut. Anda juga dapat bergabung di jalur telepon 0811 495 9490. Dan pada pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 1 RRI Sorong. Kita ikuti Dinamika Kori Nusantara 2. Berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti kebersamaan kita pada pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.
3: Sungguh, menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia, lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan.

0: menemani pagi Anda. Fak-fak pagi ini hadir dengan update berita seputar fak-fak melalui Buletin Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga ruang layanan masyarakat dan warta berita sentral Pro 3 pada pukul 7 dan 9 waktu Indonesia Timur. Pagi Anda juga makin seru dengan hadirnya para-para pinang dan dialog interaktif. Bersama Pro 1 RRI Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Indonesia memiliki 3 bunga yang ditetapkan sebagai bunga nasional Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993 tentang satwa dan bunga nasional. Bunga nasional Indonesia merupakan flora yang dianggap dapat mewakilkan karakter bangsa dan negara. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kekhasan mereka, yaitu karena keberadaannya maupun latar belakang budaya yang melingkupinya. Lalu, bunga apa saja yang merupakan bunga nasional Indonesia? Yang pertama, Puspa Bangsa, bunga melati putih. Bunga yang memiliki harum semerbak ini dianggap melambangkan ketulusan dan kesucian. Bunga melati merupakan bunga yang mudah ditemui dan sering digunakan dalam upacara keagamaan maupun pernikahan. Yang kedua, Puspa Pesona, bunga anggrek bulan. Memiliki kelopak yang besar, daun yang lebar, serta tangkai yang hitam dan kuat sebagai ciri khasnya, membuat anggrek bulan dinobatkan sebagai Puspa Pesona karena keanggunan dan kecantikannya. Yang ketiga, Puspa Langka, bunga Padma Raksasa. Bunga Padma Raksasa memiliki 5 kelopak besar yang tebal dan kasar, berwarna orange atau merah cerah pekat, dan berbintik-bintik putih. Diameter bunga ini dapat mencapai 70 hingga 110 cm dan tinggi mencapai 50 cm. Terdapat 33 spesies Rafflesia di dunia dan 14 jenis diantaranya tumbuh di Indonesia. Itulah 3 bunga nasional Indonesia.

Berkendara saat cuaca ekstrim, seperti hujan deras, kabut tebal, atau salju dapat meningkatkan risiko kecelakaan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Untuk menjaga keselamatan dan menghindari insiden di jalan raya, dikutip dari rri.co.id, berikut tips berkendara saat cuaca ekstrim. Perencanaan sebelum berangkat. Periksa perkiraan cuaca sebelum berangkat. Jika cuaca diperkirakan buruk, pertimbangkan untuk menunda perjalanan atau mencari rute alternatif yang lebih aman. Periksa kondisi kendaraan. Pastikan kendaraan Anda dalam kondisi baik sebelum memulai perjalanan. Periksa kaca depan, lampu, rem, ban, dan sistem pendingin untuk memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Gunakan lampu dan pelindung. Saat cuaca buruk seperti hujan atau kabut, nyalakan lampu kendaraan untuk meningkatkan visibilitas Anda dan memungkinkan pengemudi lain melihat Anda dengan lebih baik. Gunakan juga pelindung hujan jika diperlukan. Jaga jarak aman. Jarak pengereman harus lebih panjang daripada biasanya saat cuaca ekstrim. Berikan jarak yang cukup dengan kendaraan di depan untuk menghindari tabrakan dari belakang jika Anda harus melakukan pengereman mendadak. Kurangi kecepatan. Kurangi kecepatan Anda saat berkendara dalam cuaca ekstrim untuk memberikan lebih banyak waktu untuk merespon perubahan di jalan atau kondisi cuaca yang tidak terduga. Waspadai permukaan jalan. Permukaan jalan bisa licin saat hujan atau salju. Hindari manuver yang tiba-tiba dan hindari bagian jalan yang berpotensi lebih licin, seperti daerah teduh atau di bawah jembatan. Bersiap dengan perlengkapan darurat. Selalu bawa perlengkapan darurat seperti senter, selimut, dan makanan ringan dalam kendaraan Anda untuk menghadapi situasi darurat jika diperlukan. Perhatikan tanda peringatan. Ikuti petunjuk dan tanda peringatan lalu lintas yang diberikan oleh pihak berwenang. Mereka bisa memberikan informasi tentang bahaya yang harus diwaspadai. Pertimbangkan kondisi pribadi. Jika cuaca ekstrim membuat Anda merasa tidak nyaman atau tidak aman untuk berkendara, lebih baik menunda perjalanan atau mencari alternatif

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih temani suasana Anda di siang hari ini ya. Rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami juga masih kami persembahkan untuk Anda, kaum muslimin dan muslimah dimanapun Anda berada. Kembali saya informasikan untuk hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026, kami tidak dapat menyiarkan secara langsung jalannya sholat Jumat di Masjid Agung Baitul Makmur. Menemani ruang dengar Anda, saya temani dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami untuk Anda yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda yang berada di luar kota Palafak-Fak juga, yang baru saja bergabung. Ada bahagia selalu ya untuk Anda semuanya, baik yang masih disibukkan dengan aktivitasnya ataupun yang lagi santai bersama orang-orang terkasih. Yeah, selamat siang untuk Anda semuanya. Nanti pukul 13 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama dinamika olahraga, dan jangan lewatkan Pro Dangdut ya. Anda dapat bergabung nanti di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk, jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfa, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia juga ya menemani suasana Anda di siang hari ini ya, apalagi untuk Anda kaum muslimin dan muslimah yang mungkin saja baru menyelesaikan salat Jumat dan berkumpul bersama keluarga ya. Ya, cuaca di Kabupaten Fakfak pada siang hari ini kurang bersahabat ya, hujan namun tidak deras, tapi berhati-hati untuk Anda yang menggunakan kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 ya, yang melaju di jalur-jalur perjalanan ya, walaupun mungkin yang akan menuju ke seputaran seberang atau mungkin ke arah Wagom dan sekitarnya, mungkin lebih berhati-hati ya dengan kondisi ataupun jalan di Kabupaten Fakfak dengan kondisi saat ini. Dituntut kehati-hatian Anda dalam berkendara, kalaupun memang untuk Anda yang menggunakan roda 2 dan hujannya begitu deras, mungkin bisa berhenti dulu sejenak ya, istirahat dulu sejenak, menunggu hujan agak sedikit reda, baru kembali melanjutkan aktivitasnya. Ya, tentunya jangan lupa ya menggunakan helm dan juga jas hujan sehingga tidak basah ya. Tapi kalau sudah terlanjur, kalau ingin menikmati mandi hujan, boleh silakan ya. Namun jaga kesehatan juga. Kalau memang kondisi lagi kurang fit, jangan ya. Oke, semoga kehadiran kami di siang hari ini dapat memberikan semangat untuk Anda yang hingga saat ini masih disibukkan dengan berbagai aktivitas ya, berbagai kegiatan-kegiatannya. Kehadiran kami juga di siang hari ini dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Masih saya temani Anda dengan berbagai rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami hingga nanti menuju ke pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun, ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan

Baik, mendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta. Kita ikuti bersama Dinamika Olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Spanyol ditahan imbang Irak 1-1 dalam laga persahabat. 7 wakil Indonesia berjuang di perempat final Indonesia Open 2026. Petenis putri Maya Valinska lolos ke final French Open 2026. Timnas Indonesia menang 3-0 atas Timor Leste di Piala AFF U19. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 5 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Timnas Spanyol gagal meraih kemenangan dalam laga uji coba terakhir jelang Piala Dunia 2026 setelah ditahan imbang Irak 1-1 di Stadion Riazor La Coruna. Ferran Torres membuka keunggulan Spanyol pada menit 16 lewat serangan balik cepat. Namun Irak merespon cepat melalui gol individu brilian Berchas Doski pada menit 27. Babak kedua Spanyol mendominasi, namun pertahanan rapat Irak membuat skor imbang bertahan hingga akhir. Pelatih Luis de la Fuente menyatakan sangat senang dengan performa tim meski hanya imbang dan memuji pemain hebat dengan masa depan cerah yang telah melakukan debut.
1: Itu semua memang pantas mereka dapatkan. Kami sangat senang hal ini terjadi seperti ini dengan cara ini, tetapi kita selalu menjadi mempertahankan sedikit dengan beberapa catatan. Itu tergantung pada bagaimana perkembangan pertandingannya, tetapi ini berjalan dan kami mengundang semua orang untuk melakukan debut. Saya tegaskan, kami sangat bahagia karena mereka telah mendapatkannya. Mereka adalah pemain hebat dengan masa depan cerah.
0: Spanyol tergabung di grup H Piala Dunia 2026 bersama Uruguay, Arab Saudi, dan Tanjung Verde. Sementara Irak berada di grup I bersama Prancis, Senegal, dan Norwegia. Sedangkan hasil laga persahabatan lainnya, Prancis kalah 1-2 dari Pantai Gading, Republik Ceko menang 3-1 atas Guatemala, Swedia imbang 2-2 dengan Yunani, dan Andorra menang 2-0 atas Liechtenstein.

0: Kabar dari sepak bola Inggris. Liverpool resmi menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala baru untuk musim 2026-2027 menggantikan Arne Slot yang meninggalkan Anfield. Pelatih asal Spanyol berusia 43 tahun itu didatangkan setelah sukses membawa Bournemouth finish di posisi ke-6 Liga Inggris musim 2025-2026 dan mengamankan tiket Liga Eropa, kompetisi Eropa pertama dalam sejarah klub. Iraola mengaku antusias dan ingin menjadi bagian dari fans Liverpool, mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari mereka sehingga bisa menikmati bersama.
1: I can only say that
2: saya ingin menjadi salah satu dari bagi Anda. Saya ingin mendapatkan hak untuk menjadi salah satu dari kalian sehingga kita bisa menikmatinya semaunya bersama.
1: Enjoy all together.
0: Liverpool mengakhiri musim di peringkat kelima setelah bermain imbang 1-1 melawan Brentford yang membuat manajemen berpisah dengan Arne Slot, diikuti perpisahan sejumlah pemain kunci termasuk Mohamed Salah. Iraola menantikan tantangan baru bersama salah satu klub terbesar dunia.

0: kita ke serba-serbi Piala Dunia. Nasional Kolombia kembali ke panggung sepak bola dunia dengan ambisi besar pada Piala Dunia 2026. Berikut kita simak ulasan bedah tim Kolombia yang akan disampaikan reporter Akbar.
1: Kali ini kita akan bahas satu negara dari Amerika Selatan yang sempat absen di Piala Dunia sebelumnya, yaitu adalah Kolombia. Kolombia merupakan salah satu negara kuat di Amerika Selatan. Namun, dalam perjalanannya, mereka beberapa kali tersandung oleh kesalahan mereka sendiri. Contohnya adalah di Piala Dunia sebelumnya. Mereka gagal lolos ke Piala Dunia melalui fase kualifikasi di zona CONMEBOL. Kolombia terakhir bermain di Piala Dunia edisi 2018 lalu di Rusia, dan mereka berhasil masuk ke babak 16 besar sebelum kalah lawan raksasa sepak bola dunia, yaitu Inggris. Menuju Piala Dunia kali ini, Kolombia bermain cukup impresif selama babak kualifikasi. Walaupun mereka beberapa kali kalah dan imbang, namun mereka tetap berhasil mempertahankan posisinya di peringkat 3 klasemen akhir kualifikasi zona CONMEBOL. Namun, kalau kita ngomongin pemain, Kolombia merupakan salah satu negara dengan rata-rata usia skuadnya yang tertinggi di Piala Dunia kali ini. Kurang lebih rata-rata usia mereka adalah 30 tahun. Contohnya, di bawah Mistar, mereka masih mengandalkan seorang David Ospina. David Ospina sendiri memang sudah malang melintang di Eropa. Namun usia sudah memasuki usia senja, yaitu 37 tahun. Lalu di posisi back tengah juga Yerry Mina dan juga Davinson Sanchez sudah termakan usia, 29 tahun dan 31 kalau tidak salah. Lalu kita masuk ke lini tengah, di sini ada beberapa pemain top dunia yang berseragam timnas Kolombia. Yang pertama itu ada Rios. Rios sendiri mungkin bisa dibilang salah satu pemain termuda di skuad kali ini. Usianya baru 26 tahun dan bermain di Benfica. Dan kita juga nggak lupa ada satu legenda hidup timnas Kolombia, yaitu James Rodriguez. Kita ingat bagaimana permainan dia di Piala Dunia 2014 lalu. Dia menjadi salah satu pemain terbaik dan akhirnya direkrut oleh raksasa klub raksasa Eropa, yaitu Real Madrid. Dan di lini depan, Kolombia punya satu pemain kunci yang sedang on fire, yaitu Luis Diaz. Pindah dari Liverpool ke Bayern Munchen tidak menghambat kualitasnya. Bahkan secara statistik, asis dan golnya bahkan meningkat dibanding saat dia bermain di Liverpool. Nah, masalahnya, apakah skuad La Cafeteros ini yang sudah termakan usia sanggup bersaing menghadapi lawan-lawan yang lebih muda? Apakah mereka masih punya kecepatan untuk mengimbangi permainan cepat? Coba kalian komen di bawah ini, apakah skuad tua ini bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini?

0: Dari lintasan sirkuit, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengantisipasi Ferrari yang dinilainya bisa mengalahkan timnya di GP Monaco akhir pekan nanti. Meski Mercedes saat ini masih dominan dengan menyapu bersih kemenangan di 5 seri balapan. Kimi mengatakan ia tidak memikirkan kejuaraan, hanya fokus menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba meningkatkan kemampuan.
1: I'm not thinking about championship or anything like that.
2: Saya tidak memikirkan kejuaraan atau hal semacam itu. Saya hanya berpikir untuk menikmati kemudi sebisa mungkin dan mencoba melakukan yang terbaik, berusaha untuk meningkatkan kemampuan, menaikkan standar, dan lalu kita lihat saja hasilnya nanti.
0: Pembalap asal Italia ini sedang dalam tren positif dengan 4 kemenangan beruntun. Kimi yakin Mercedes akan melakukan yang terbaik untuk menyaingi Ferrari yang sudah menunjukkan sinyal positif dalam pengembangan, terbukti mampu memangkas jarak waktu di GP Miami. Kimi Antonelli kini memimpin klasemen sementara dengan 131 poin, unggul 43 poin dari rekan setimnya George Russell di posisi kedua.

0: Informasi dari Arena Net. Petenis Polandia Maja Walinska melaju ke final French Open 2026 usai mengalahkan Diana Schneider di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Polandia Maja Walinska mencetak sejarah di turnamen French Open 2026 setelah melaju ke partai final dari jalur kualifikasi. Walinska mengalahkan unggulan ke-25 Diana Schneider 2 set langsung dengan skor 7-6, tiebreak 7-4 dan 6-4 pada laga semifinal yang berlangsung di lapangan Philippe Catriere tadi malam. Walinska menjadi petenis kualifikasi pertama yang mencapai final Roland Garros dan wanita ketiga yang melakukannya pada debut putaran utama di Paris. Pertandingan berlangsung ketat selama 2 jam 10 menit dengan rally panjang dan pertarungan fisik dari kedua pemain. Usai laga, Walinska mengaku tak percaya dengan pencapaian tersebut, namun menegaskan akan tetap fokus dalam menghadapi laga pamungkas mendatang.
2: I feel like I'm in the bubble.
3: Saya merasa seperti berada di dalam gelembung. Saya tidak benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Saya hanya sangat senang bisa berada di sini. Saya hanya berusaha fokus pada setiap pertandingan dan memberikan yang terbaik. Setelah turnamen selesai, akan ada waktu untuk mencerna semuanya, menikmati momen ini dan bernapas dengan tenang.
2: Breathe in, breathe out, you know.
1: Sementara itu, Mira Andriva memastikan final Grand Slam pertamanya setelah menundukkan Marta Koshuk 6-1, 6-3 tadi malam. Petenis Rusia berusia 19 tahun itu tampil dominan dan hanya membutuhkan 76 menit untuk mengamankan kemenangan. Hasil tersebut sekaligus menghentikan 17 kemenangan beruntun Koshuk di lapangan tanah liat, serta membalas 2 kekalahan sebelumnya musim ini. Usai pertandingan, Andriva mengaku puas karena mampu mencapai final Roland Garros pertamanya.
2: Very tough match today for me. I'm very
3: pertandingan hari ini sangat berat bagi saya. Saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan pada hari ini. Tentu saja, Marta adalah lawan yang sangat sulit untuk dihadapi. Dia menjalani musim yang luar biasa di lapangan tanah liat sejauh ini, dan saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya juga puas dengan cara saya bermain hari ini.
2: The way I played today.
1: Partai puncak tunggal putri French Open 2026 kini mempertemukan 2 petenis yang menjalani final Grand Slam perdana mereka. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam besok akan menjadi pertemuan pertama keduanya dan membuka peluang bagi salah satu di antara mereka untuk mencetak sejarah di Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pelatih Timnas Indonesia John Heerkman membidik kemenangan pertama skuad Garuda atas Oman dalam 38 tahun saat bersua di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK malam nanti. Indonesia dan Oman sudah bersua 6 kali dengan tim Garuda menang 2 kali pada 1987 dan 1988 di Kings Cup. Sementara pertemuan terakhir pada 2021, Indonesia kalah 1-3. Heerkman menilai laga ini bukan sekedar persahabatan, tetapi kesempatan menunjukkan Indonesia sebagai pesaing serius di AFC. Di peringkat FIFA, Oman di posisi 79, Indonesia di 122. Heerkman berharap supporter memenuhi SUGBK dan memberikan dukungan penuh, serta laga ini akan dimanfaatkan untuk melanjutkan hal positif dan memperbaiki kekurangan dari dua pertandingan sebelumnya di FIFA Series 2026.

0: Sementara itu timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Timor Leste dengan skor 3-0 pada penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam. Berikut laporan Joko Saputra.
1: Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas lawannya Timor Leste pada laga kedua penyisihan grup A turnamen Piala AFF di bawah usia 19 tahun. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara Kamis malam tadi, anak asuh Coach Nova Arianto berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 3-0. Meski sejak awal laga hujan deras mengguyur Stadion Utama Sumatera Utara, lantas tidak menyurutkan tempo permainan kedua tim. Hingga akhirnya Indonesia mampu unggul terlebih dahulu melalui gol yang diciptakan oleh Reno Salampesi di menit ke-42 sekaligus menutup laga babak pertama. Memasuki babak kedua, Coach Nova Arianto melakukan sejumlah pergantian. Terbukti Indonesia menambah 2 gol tambahan masing-masing melalui Irfan Siregar di menit ke-62 serta Arkan Kaka di menit ke-64. Usai laga, pelatih timnas Indonesia Nova Arianto mengaku bersyukur timnya bisa meraih kemenangan kedua meski secara permainan tim masih banyak evaluasi yang dilakukan jelang menghadapi Vietnam di laga terakhir penyisian grup A.
2: Dengan hasil ini, pada hari ini sekali lagi saya ingin melihat semua pemain yang kemarin tidak tampil, kita akan coba dulu pada hari ini. Dan saya senang semua pemain berusaha memberikan yang terbaik. Saya juga mengapresiasi dari tim Timor Leste yang pada hari ini bermain dengan sangat disiplin di pertahanan dan pastinya tidak mudah buat kami. Jadi pertama kali saya juga terima kasih kepada pemain yang sudah berjuang pada hari ini, dan saya minta setelah malam ini kita lupakan karena sebaiknya kita akan menghadapi Vietnam dan kita.
1: Sementara sang pemain Irfan Siregar mengaku bersyukur Indonesia kembali meraih kemenangan kedua. Meski begitu, Irfan Siregar tidak ingin berjumawa dan fokus di laga selanjutnya saat menghadapi Vietnam untuk menentukan juara grup A.
3: Ya, pastinya sangat senang bisa meraih 3 poin pada malam hari ini. Ya, tentunya teman-teman semua juga sangat bekerja keras pada malam hari ini dan kita fokus untuk melawan Vietnam.
1: Dengan hasil ini, Indonesia sementara berada di posisi kedua klasemen grup A dengan nilai 6 poin atau sama dengan Vietnam yang berada di puncak klasemen karena unggul produktivitas gol usai mengalahkan Myanmar dengan skor cukup meyakinkan 5-0. Indonesia dan Vietnam akan saling berhadapan pada 7 Juni mendatang untuk menentukan juara grup A. Sedangkan Myanmar dan Timor

Dari ArenaNet, 7 wakil Indonesia siap berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, sejak pagi hingga malam nanti. Laporan disampaikan oleh Nurdiansyah.

0: Pebulu tangkis tuan rumah akan kembali berjuang pada perempat final Indonesia Open 2026 yang berlangsung di Istora Senayan Jakarta sejak pagi tadi hingga malam nanti. Tercatat 7 wakil Indonesia masih bertahan hingga perempat final demi meraih prestasi di kandang sendiri. Tunggal putra Jonathan Christie menjadi wakil terakhir tuan rumah yang mengamankan tepat di 8 besar Indonesia Open. Jojo melaju usai mengalahkan rekan senegaranya Alwi Farhan malam tadi. Turut melaju duo ganda putra Sabar Karyaman Utama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dan Raymond Indra Nicholas Joakim. Begitu pula trio ganda putri Rachel Alicia Ross, Febi Setiadi Groom, Amalia Cahaya Patiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Febriana Melisa. Ganda Sabar Reza akan menghadapi pasangan asal China, Chen Boyang Liu Yi, ganda yang mengalahkan Fajar Fikri di babak 32 besar. Reza menyampaikan akan berusaha memberikan yang terbaik dan membalas kekalahan rekan senegaranya.
1: Juga karena kita tahu kemarin pasangan China-nya mengalahkan Fajar Fikri yang satunya hanya David Patir. Ya mudah-mudahan kita bisa membalas kekalahan mereka. Tapi kita juga akan fokus dulu ke recovery kita berdua dulu untuk menyambut perlawanan final besok. Mungkin satu lagi untuk kata-kata buat penonton yang di Istora, terima kasih banyak atas supportnya. Jangan lupa support terus atlet-atlet Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa memberikan performa dan memberikan hasil yang baik untuk semua.
0: Sementara ganda putri Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti akan menghadapi pasangan Jepang Yuki Fukushima Mayu Matsumoto. Sebelumnya, pasangan Indonesia kalah dari pasangan Jepang tersebut di All England Badminton Championship 2026. Meski demikian, Tiwi Fadia menyampaikan akan berusaha tetap fokus di lapangan untuk memberikan yang terbaik.
2: Ya mungkin kan kalau kita di lapangan kadang tidak sadar ya mas-masnya, karena rank point juga, jadi satu poin itu cepat banget. Ya itu juga, kita juga masih belajar mengatasi itu, gimana bisa sudah unggul kita terkejar. Jadi mungkin dari poin penting juga buat hari ini untuk tetap tenang dan saling yakin sih kalau main juga enggak.
3: Benar kan ada teh? Ya kadang kayak gitu kan, kita waktu bermain tuh gak sadar ya gitu. Satu poin tiba-tiba udah hampir kejar gitu. Tapi itulah diingetin, saling ingetin satu sama lain untuk tetap tenang dan bisa ambil permainan lagi.
0: Sayang tuan rumah sudah kehabisan wakil di ganda campuran menyusul kandasnya Adnan Maulana Indah Cahyasari Jamil, menyusul Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah, dan Jafar Hidayatullah Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu. Kendati demikian, Indonesia sudah memasukkan satu wakil dari nomor ganda putri di semifinal dengan Rachel Alicia Ross. Febi Stianingrum akan menghadapi Febriana Dwi Puji Kusuma Melissa Trias Puswitasari di babak perempat final ini yang akan berlangsung siang nanti pukul 13.30 waktu Indonesia Barat dan Jakarta. Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari olahraga panjat, dua wakil Indonesia berhasil mengamankan tiket semifinal Lead World Climbing Series Praha 2026 di Ceko. Putra Tri Ramadhani bahkan mencetak sejarah dengan menempati posisi teratas babak kualifikasi Lead Putra dengan skor 1,73, mengungguli Sorato Anraku dari Jepang di posisi kedua dan juga Alberto Gines Lopez dari Spanyol di peringkat tiga. Di sektor putri, Alma Ariela Sani lolos ke semifinal di posisi ke-11 dengan skor 13,16. Sementara Rafianto Ramadan dengan skor 36, Rafiandi Ramadan dengan skor 42, dan Lintang Cahyani Sukma dengan skor 64 gagal. Manajer Timnas Panjat Tebing Indonesia Wahyu Prestiawan Buntoro menyambut positif hasil ini sebagai penanda bagus bagi perkembangan Panjat Tebing Indonesia serta semakin siap menghadapi Asian Games dan World Climbing Series berikutnya.

0: Kabar dari meja biliar, Predator PBC Indonesia International Open atau IIO 2026, kompetisi biliar terbesar di Asia Tenggara, akan digelar pada 29 Juni hingga 4 Juli 2026 di Pro Billiard Center PBC iNews Tower Jakarta Pusat. Diikuti 128 atlet dari lebih 20 negara dengan total hadiah $100,000. Dalam peresmian turnamen tersebut, Menpora Erick Thohir mendorong atlet nasional memanfaatkan ajang berstandar internasional ini untuk meningkatkan prestasi. Erick juga mendorong sinergi program student athletes dengan menjadikan pendidikan prioritas untuk kesejahteraan atlet masa depan, memastikan mereka yang telah berjuang mengharumkan bangsa dapat hidup layak dan sejahtera jangka panjang.
1: Kepada para atlet, ini kesempatan bagus untuk kalian mengukur kualitas kalian. Jangan melihat juga menjadi atlet itu sebuah progres kehidupan yang tidak baik. Banyak atlet-atlet yang justru punya nama besar bisa menjadi loncatan di karir berikutnya. Saya sebagai Menpora sangat mendorong yang namanya student athletes. Karena jadi atlet itu kadang-kadang ada injury yang tidak bisa diprediksi dan akhirnya membuat atlet itu untuk pensiun dini. Karir pet, don't worry. Sekarang kita lagi coba bonus besar. Pemerintah juga banyak kompetisi. Atlet tinggal fokus bagaimana berkarir, tapi juga ada insuransi pendidikan dan juga nabung.
0: Turnamen yang diinisiasi PB Popsi ini menjadi sarana krusial mengasah kemampuan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar, jumpa lagi bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung, saya akan temani di jalur telepon 0811495 9490 dengan sederetan lagu-lagu dangdut yang akan temani ruang dengar Anda di siang hari ini. Baik, sebelum saya temani Anda di Pro Dangdut ataupun di jalur telepon ya 0811495 9490 hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Mendatang saya hadirkan dulu nih satu persembahan dari Hana Pertiwi dengan Manaku Percaya, spesial untuk semua.

0: Oke, baik pendengar, kembali saya teman Anda ya. Langsung aja nih saya terima yang sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita Mbak Ati.
0: Halo, apa kabar yang punya toli-toli?
1: Puji Tuhan, baik-baik sayang Ati.
0: Waduh, yang sayang-sayang di siang-siang yang dingin. Oke, cuaca bagaimana?
1: Aduh, kalau cuaca di sini panas Mbak Ati, kalau kemarin yang apa hujan.
0: Kembalikan dong, kita di sini malah lagi dingin.
1: Oh, jadi kalau... kalau bapak lagi hujan, ya Mbak Ati.
0: Iya, ya biasanya kata orang sih hujan-hujan lembut-lembut gitu. Tidak deras.
1: Asik, dingin-dingin ya. Hujan ringan gitu ya, Mbak Ati.
0: Iya, hujan ringan-ringan saja. Jangan yang berat-berat ya.
1: Iya, jangan. Iya.
0: Oke. Silakan. Ada Phil Dan, Sajada Cinta, Siti KDI Bersamamu, ada Valine Ayu, Cintamu Palsu, Caca Handika Orang Sekampung. Ada Gia Yobi, cinta tak bersyarat. Siti Badria, sama-sama selingkuh. Ada Manis Manja, Jangan Menggoda. Roma Irama, Cinta Dalam Khayalan. Rita Sugiarto dengan Curang. Saskia Gotik, Seribu Alasan. Roma Irama, Fit Nur Halima, Pertemuan. Manis Manja Junior, Kasihan Delo, Happy Asmara, Ilu Imu. Juga ada Yus Yunus, Sapu Tangan Merah.
1: Aduh, Yunus, sapu tangan merah aja.
0: Sapu
1: mati.
0: Tangan merah tidak mau diganti dengan sapu tangan yang lain? Tidak?
1: Nah, sudah itu terus aja.
0: Oke, sapu tangan merah.
1: Oke, salam yang pertama ya, Ibu Maria di Palembang. Selamat siang Bunda, ayo gabung. Okay. Ada Mbak Ati.
0: Ditunggu ya.
1: Ada Ibu, iya Mbak Ati. Suka katanya Ibu Maria biasa mau gabung. Tapi tahu gimana Ibu Maria. Ayo Ibu Maria, gabung aja.
0: Perasaan dari 2000.
1: Terus ada Ibu Uti.
0: Dari 2025 ya. Sampai sekarang
1: Iya. Okay. Terus ada Ibu Utri, Pak Freddy ya, Bang Jud, ada ya, Ibu Maslia ya, ada Bang Bintang Pertama Ambali, Pak Nasrun, Ibu Ali, Jali Kanis, Mbak Retno, Nostia El, Bu Rosna, ada Ayu Dimasohi, Alicia Nana Cigure Jakarta, Ibu Ibu Sofia Saat lagi op nama di rumah sakit.
0: Semoga cepat sembuh.
1: Semoga cepat sembuh ya, Bu Sofi, tetap sehat selalu. Terus ada juga Kang Ahmad Irwan ya, Bang Le Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windia, Pak Saban, Pak Bu Syukur, Pak Rahman dan Pak Ustad, Bunda Ima, serta ada Ibu Ani di Kota Mawagu dan Esther Lita juga. Semua sudah mati.
0: Mati
1: tetap semangat ya, sukses selalu. Doa terbaik buat Mbak Ati dan keluarga.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih untuk Ibu Christine yang sudah bergabung di belakangnya Ibu Christine. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Halo, apa kabar Bunda? Bunda siapa nih? Bunda Emma ya?
1: Bunda El saya.
0: Oh, Bunda El. Aduh, lupa, biasalah, maklum cuaca lagi dingin ya, Bunda El. Oke, silakan Bunda. Bunda El mau dengar lagu apa siang ini?
1: Manis Manja.
0: Yang mana nih Manis Manja? Manis Manja mah ada dua nih, ada Manis Manja dengan Manis Manja Junior.
1: Manis Manja Junior.
0: Oh Junior, kasihan dulu gitu ya. Kata dia ya. Bukan kata saya nih, kata dia. Oke, silakan. Salam-salamnya boleh.
1: Ini Ati ya?
0: Iya, benar. Apakah saya berubah hari ini?
1: Lebih cantik kali.
0: Oh, aduh. Kelihatan ya?
1: Serius
0: ya, baru lihat ya. Saya jadi malu di sini.
1: Saya malu juga, memang kejapaan.
0: Oh, aduh, terima kasih. Sama Bunda juga manis kok ya.
1: Kalau Bunda manis udah lain, karena Bunda kan faktor
0: justru semakin bertambah usia itu kecantikannya makin tambah bersinar begitu.
1: Apalagi kalau orang happy kan?
0: Apalagi selalu senyum setiap saat, setiap detik. Waduh, matahari saja kalah.
1: Manusia seni awet muda.
0: Asik, nah itu asik. Oke, silakan Bunda.
1: Selamat punya apa pertama buat adik saya. Selamat.
0: Terima kasih.
1: Selamat sejahtera, damai, bahagia. bersama keluarga tercinta di rumah, salam sehat lagi.
0: Amin, amin.
1: Apalagi sementara aktivitas kan lebih sehat.
0: Iya.
1: Lanjut.
0: Oke, lanjut.
1: Ada, ada Ibu Ani, Nona Vika, salam sehat.
0: Oke.
1: Di Ternate, lalu ada Ibu Rita, ya salam sehat. Okay. Kakak Lili, salam sehat. Bu Nur Jail, Ibu Ani,
0: iya,
1: semuanya salam sehat. Aidi di Ambon, salam kasih, salam hormat, salam sehat. Bintang Pratama,
0: okay.
1: Ada Pak Dari Kamputra, Putra Tenya, ada Bang Lei, Bang Luhut, ada Yeni, Pak Freddy yang ada di Manusia, di sana ada Bunda Utri, semuanya salam sehat.
0: Baik.
1: Ada Bang Luhut, Bang Luhut sudah, ada Bang Yadi, Bang Amin, Bang Luhut, juga ada ada Pak Ucang di bawah-bawah, di sana juga ada Bang. Terus semuanya salam sehat, Putra tanyakan sudah salam sehat semuanya. Ada Mas Lia satu kan, pasti mau mungkin Mas Lia. Ini salam dari Bunda yang juga salam sehat. Atika,
0: bagaimana? Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Bunda sudah gabung. Baik, kita break dulu sebentar ya. Kita dengarkan dulu suara dari Yus Yunus dengan Sapu Tangan Merah, diikuti suara dari Manis Manja Junior dengan Kasihan Delu, spesial untuk Anda. Selepas dua nomor lagu ini masih saya temani Anda semuanya di jalur telepon 0811 495 9490.

0: Tepatnya tanggal 24 Oktober, bangsa Indonesia memperingati Hari Dokter Nasional untuk mengenang berdirinya Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Pada 24 Oktober tahun 1950, sebuah tonggak penting dalam perjalanan dunia kesehatan di tanah air. Sejak masa perjuangan kemerdekaan, para dokter Indonesia telah menjadi bagian dari sejarah panjang bangsa ini. Mereka bukan hanya menyembuhkan yang sakit, tetapi juga berjuang di garis depan, menolong korban perang, bencana, hingga menghadapi pandemi. Dari ruang praktek sederhana di pelosok desa, sampai rumah sakit besar di kota-kota, semangat pengabdian mereka tak pernah padam. Setiap tindakan, setiap senyum, setiap tetes keringat adalah bentuk nyata dari sumpah dan dedikasi yang tulus, mengabdi dengan hati. Hari Dokter Indonesia bukan sekedar peringatan, tetapi momentum untuk menumbuhkan rasa hormat dan terima kasih bagi para dokter yang telah mengabdikan hidupnya untuk menjaga kehidupan dan kemanusiaan. Kita bersama memberi penghargaan dan doa terbaik bagi seluruh dokter di Indonesia. Karena di balik jas putih yang mereka kenakan, tersimpan hati yang tulus untuk melayani. Selamat Hari Dokter Indonesia. Terima kasih atas dedikasimu yang tak ternilai bagi negeri.
1: Bud, kok suka tanam-tanaman, Kak?
2: Iya ini, saya lagi tanam-tanaman. Ada pohon pala, kelapa, sama pohon matoa.
1: Wah, hebat. Apa yang perlu diperhatikan ya sebelum menanam?
2: Pertama, pilih tanaman yang berkualitas dan sehat. Kedua, pastikan kita punya pengetahuan tentang cara merawatnya. Ketiga, perhatikan juga risiko seperti hama dan juga penyakit.
1: Betul juga ya, punya lahan atau kebun sendiri pasti lebih mudah.
2: Iya, punya lahan sendiri memang ideal, tapi kita juga bisa memaksimalkan lahan-lahan kosong di sekitar kita dan

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Cek fakta. Cek fakta Pro 1 RRI Fakfak.
2: Selamat siang pendengar. Mendatang kami sampaikan cek fakta yang mana beredar di media sosial Facebook unggahan foto dan narasi MBG pesan 700 juta butir telur ke Cina menggunakan APBN dan Zulkifli usulkan pajak rakyat harus naik. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci BGN impor ratusan juta butir telur dari Cina ke mesin pencarian Google, hasilnya tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim. Faktanya, gambar asli dari foto tersebut mengarah ke pemberitaan di indexchannel.com berjudul MBG butuh 700 juta telur per tahun. Kadin Gate, pengusaha Cina bangun industri unggas yang dimuat Rabu 21 April 2026. Ya, sehingga informasi tadi ya dikategorikan hoax atau tidak benar yang kami lansir dari Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.

0: Kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada lagi kan Mbak Ati.
0: Halo juga Putra Tengah, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Kabar baik, oke. Silakan nih, ingin dengar lagu apa siang ini? Ada Fildan, Sajadah Cinta, Siti KDI Bersamamu, Valine Ayu, Cintamu Palsu, Caca Handika, Orang Sekampung, Gea Yobi, Cinta Tak Bersyarat, Siti Badria, Sama-sama Selingkuh, Ada Manis Manja, Jangan Menggoda, Roma Irama, dan Elvi Sukesi, Cinta Dalam Khayalan, Rita Sugiarto Curang, Saskia Gotik, Seribu Alasan, Roma Irama, Fit Nur Halima, Pertemuan, Happy Asmara, Ilu Imu. Oke, itu dia lagunya, silakan.
1: Caca Handika.
0: Oke, Caca Handika, boleh, silakan dikirim untuk siapa
1: oke.
0: Nih?
1: Oke. Untuk yang pertama Mbak Ati ya.
0: Oke.
1: Lalu
0: terima kasih.
1: Kali ya tadi.
0: Oke.
1: Ada Pak Bumlay, ada Pak Tajudin, ada juga Estelita, ada juga Ibu Ani, Eli juga, Mopiona, semuanya, Mama Pisa di Manado, dan juga Pak Atus, Pak Junedi, juga Pak Rami,
0: baik.
1: Juga Ucang, Yunus, juga Anggi Ibasa, Mandi di Jambi, dan juga Dika di Tanyabu, Bang Hadi juga, juga ada Pak Nasun, Bintang Pratama Mas Lia, Farida, Bang Irman, Bang Geri, Bang Marcel, Bunda Irma, juga Rosna, Jari, Saban, juga ada Balidi, Bang Yoga, Bang Dari, Bang Bota, juga Bang Luhut, dan juga Bang Iwan, dan juga Tante Maria dan keluarga Palembang, juga Pak Freddy dan Ibu Trio, semuanya, Ibu Ali, Ibu Syari, dan juga Pak Bang Widi.
0: Baik.
1: Semuanya selamat siang, bahagia dan sehat selalu bersama keluarga. Oke, terima kasih Mbak Aci, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih untuk Putra Tengah yang sudah bergabung di belakangnya Putra Tengah. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ati.
0: Halo, Dangdut adalah kita. Apa kabar nih, Bung Junaidi?
2: Iya, Pak Junaidi Ambon.
0: Boleh silakan.
2: Sama-sama Selingkuh Siti Badria.
0: Baik, silakan.
2: Terima kasih banyak dari berkati Allah Subhanahu Wa Taala. Selamat selalu hidup. Salam sehat selalu bersama keluarga. Ada Putra Tengah yang barusan lewat. Terima kasih salamnya, salam balik ya. Ada Bunyi. Ada Nurut dulu di Kapan Ulu Utara, selamat siang. Ada Bayi Belum Sana, selamat siang. Belum sehat ya. Ada Putra Intan Pratama. Ada Putra ada Nasrun juga. Di sana di Sulawesi Tengah ada Mas Ibu Mas Lia juga di sana. Ada Ibu Bunda S di Manado, selamat siang, harapan sehat juga. Fika juga di Manado, selamat siang. Ada Rani juga di Ternate, selamat siang, harapan sehat. Atus juga di sana. Irmahira Barat juga ada pengucang dengan Bang Yunus Bukong, selamat siang dan harapan sehat selalu. Ada siapa lagi? Ibu Ima, Ema kan di biar karena di mana NTT kah?
0: Siapa? Bunda Ema? Mau mere?
2: Iya, nah, mau mere. Lalu Iwan ke siapa? Iwan ke siapa lagi ya? Dan Iwan di Aceh ya, selamat ya, harapan sehat juga. Ada siapa? Semua sudah.
0: Baik.
2: Pada Basit Cinda Pedera. Mbak Ibu Lili juga ya. Selamat siang dan apa? Ya, Ibu di Jalan Cendrawasih. Ibu siapa nama? Ibu siapa?
0: Di mana? Ibu Rosna.
2: Ibu Rosna. Rosna. Ya. Semua dapat salam dari Pak Jona ini yang ada di Sulawesi Tengah. semua dapat salam ya. Siapa lagi? Ya sudah, semua sudah. Itu dulu. Terima kasih, Bati. Okay. Assalamualaikum.
0: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bung Cenaidi yang sudah gabung. Kita dengarkan dulu suara dari Caca Handika, orang sekampung, juga ada Siti Badriah dengan Sama-sama Selingkuh, spesial untuk Anda.

0: Cuaca bagus, Maca Pinang ini masih membayangkan dapat lu udah pinang ini.
1: Jangan yang modelan-modelan seperti itu. Jangan berpikir, ah di sana ada tempat sampah, jadi got itu akan jadi sasaran untuk orang buang sampah. Jadi kita mau menikmati apa lah, mau mandi yang tadinya, air jernih, kaget begini.
0: Sampah.
1: Sampah apa? Pampers, botol kemasan, semuncul di situ, semacam dengan kayak ubur-ubur ikan lele begitu. Iyo, beta ini emosi batul. Marilah kita beretika makan pinang yang baik begitu. Terus bayi jam buang-buang luda takar ruang, setara pikir orang lain begitu.
2: Pagi dengan saya Maci Pinang. Jangan lupa.
3: Pro 1.

0: Baik, kembali saya temani Anda di jalur telepon 0811495949. Buat yang mau bergabung bersama kami di Pro Dangdut ya, Dangdut adalah kita. Oke, ada siapa gerangan yang sudah gabung? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, adalah kita.
0: Oke, Dangdut adalah kita. Bung Yunus, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Oke, kabar balik juga sehat ya.
1: Iya,
0: oke. Okay.
1: Papa gimana sih?
0: Papa hari ini mah dingin.
1: Di sini panas.
0: Panas ya, gantian dong ya. Kita yang dingin kali ini. Oke, silakan Bu Yunus, ingin dengar lagu apa? Masih ada
1: yang disiapkan.
0: Masih ada Fildan Sajadah Cinta, Siti KDI Bersamamu, ada Valide Ayu dengan Cintamu Palsu, Gea Yobi Cinta Tak Bersyarat, Manis Manja Jangan Menggoda, Roma Irama dan Elvi Sukesi Cinta Dalam Khayalan, Rita Sugiarto Curang, Zas

0: Iya.
1: Ini sama ini juga ada Ibu Farida.
0: Baik.
1: Nasrun, ada Bu Herman juga ya.
0: Baik.
1: Dan pokoknya semuanya. Ya.
0: Semua.
1: Ini juga diterima. Untuk Adi, silakan. Selamat siang Pro Dangdut.
0: Oke, selamat siang juga Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk Bung Yunus ya. Di belakangnya Bung Yunus, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Ya, halo selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak Adi.
0: Halo, apa kabar Bung Upa?
2: Baik, sehat.
0: Sehat ya. Oke, ini posisi di mana nih Bung Upa?
2: Posisi ada di seputaran Fak-Fak ini.
0: Seputaran Fak-Fak, iya. Berarti cuacanya ya, sama ya.
2: Iya, ini hujan ya, hujan manja ini.
0: Hujan-hujan manja, asik. Silakan nih, menemani hujan-hujan ya, manjanya. Lagu apa?
2: Iya, dari Sastia Gotik aja.
0: Oke, okay, seribu alasan. Oke, okay, silakan.
2: Iya. Uh-huh. Oke, okay, salamnya untuk Kakak Iya ada di Mangga 2, kemudian Bung Yoga,
0: iya,
2: Bung Putra, kemudian Pak Fri sama Putri, kemudian Nur Jael, dan untuk semua-semuanya saja. Terima kasih banyak, selamat siang, salam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih untuk Bung Opa. Langsung aja kita dengarkan suara dari Rita Sugiarto dengan Curang, diikuti Saskia Gotik, Seribu Alasan.

0: sis. Panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: kembali saya temani Anda di 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Halo, apa kabar Rani? Benar ya?
1: Alhamdulillah, semoga juga di sana demikian adanya ya.
0: Oke, bagaimana cuaca di Ternate siang hari ini?
1: Kalau di Ternate, alhamdulillah matahari sangat mendukung.
0: Oke, baik. Karena mendukung, boleh silakan. Tapi bukan digendong ya?
1: Oh, lagunya Mbak aja yang milihnya.
0: Ada Fildan, Saja Ada Cinta, Siti KDI Bersamamu, ada Valina Ayu, Cintamu Palsu, Geyobi, Cinta Tak Besar.
1: Cintamu Palsu.
0: Oke, boleh silakan langsung aja salam-salamnya.
1: Oke, salam semuanya aja Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, baik, terima kasih. Waalaikumsalam untuk Rani di Ternate. Di belakangnya Rani ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Selamat siang Mbak Ati.
0: Halo, selamat siang Bung Luhut, apa kabar?
2: Kabar baik, kabarnya ini cuaca juga cerah.
0: Oh, cuaca cerah. Oke, silakan Bang Luhut, ingin dengar lagu apa?
2: Geyobi.
0: Geyobi, Cinta Tak Bersyarat. Asik, yang tak bersyarat.
2: Pertama, buat Mbak Yati, nah bertugas sampai tuntasnya tetap semangat.
0: Oke.
2: Terus ada juga Bang Putra Tengah, Bang Leni, Bang Darwin, Pak Junedi, Bang Ahmad Irwan, Bang Bintang Pertama, Pak Freddy, Bu Sri, Bu Kristin, ada juga Ibu Ani, Bu Matilia, Mbak Lili, ada Ibu Natalia, Bunda Ima, Bunda En, Pak Junedi, ada juga Bang Sukamami sama Bang Iwan, Pak Widi, Dasi, Bang Atus, dan semuanya jazalah.
0: Okay. Gimana
2: berada? Buat Mbak Asli, selamat bertugas sampai tuntas. Selamat siang, dan berterlah kita. Terima kasih. Horas.
0: Horas juga untuk Bung Lohot yang sudah bergabung ya. Baik, saya terima satu lagi ya. Ini segmen terakhir. Saya terima yang berikutnya, namun salam-salam saja ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Asik, Dangdut adalah kita. Baik, dengan ibu siapa di mana nih?
1: Ini dengan ibu Esther Lita di Manado.
0: Oh, ibu Esther Lita di Manado. Apa kabar punya Manado nih?
1: Ah, kabar. Alhamdulillah ada sehat-sehat, ada baik-baik kabar. Mbak siapa ini Kang?
0: Oke, bareng saya Ati. Ati nama
1: Mbak
0: saya.
1: Atin, Mbak Atin tinggal gabung Bang.
0: Bagaimana?
1: Tinggal gabung ya di lagu.
0: Iya, lagunya sudah dua, jadi gabungan saja, kebagian salam-salam
1: saja.
0: Salam
1: saja. Salam untuk apa? Bang Putra Tengah. Terus ada Bang Lei, Bunda Natalia, ada Ibu Ani yang ada di Manado, dan Bang Kris yang ada di NTT, dan yang lain juga bungkus. Oke, buat Mbak Atin, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Esther Lita ya di Manado. Oke, salam hangat untuk semuanya di sana. Kita nikmati dulu suara dari Valina Ayu, Cintamu Palsu, diikuti Yobi ya dengan Cinta Tak Bersyarat, spesial untuk semua.

saja adalah suatu fenomena yang menunjukkan terperangkapnya panas matahari oleh atmosfer bumi. Keberadaan efek tersebut membuat suhu di bumi tetap optimal untuk kehidupan dan tempat tinggal berbagai makhluk hidup. Namun, efek rumah kaca yang tidak terkendali akibat peningkatan gas rumah kaca dan emisi karbon dioksida memberikan dampak negatif. Suhu bumi semakin meningkat dari tahun ke tahun karena sebagian panas yang harusnya dipantulkan permukaan bumi ditangkap oleh gas rumah kaca yang ada di atmosfer. Mayoritas penyebab efek rumah kaca berasal dari kerusakan alam yang kita timbulkan, seperti penebangan pohon secara liar, penggunaan bahan bakar fosil, pencemaran dan polusi udara, penumpukan limbah dan penumpukan sampah plastik. Beberapa kerugian yang timbul akibat efek rumah kaca diantaranya yaitu pemanasan global, perubahan iklim yang drastis, virus dan bakteri berevolusi, serta meningkatnya permukaan air laut.

0: Baik, pendengar, masih saya temani Anda di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat yang mau bergabung bersama kami di siang hari ini, silakan ya, langsung saja di 0811495-9490. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Dangdut, ada kita.
0: Halo, siang juga Sari, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, oke, silakan Sari, mau dengar lagu apa siang hari ini?
1: Lagunya milih sendiri apa?
0: Iya, lagunya sudah saya siapkan. Ada Feel Dance, Sajadah Cinta, Siti KDI Bersamamu, Manis Manja, Jangan Menggoda, Roma Irama, Cinta Dalam Khayalan, dan juga ada Roma Irama dan Fethi Nur ya. Dengan Nur Halimah maksud kami, dengan Pertemuan.
1: Bersamamu itu aja. Bersamamu.
0: Oh, dari Siti KDI. Oke, langsung silakan.
1: Iya. Salamnya buat Hadi, buat Ang Yunus, Bang Ucan, Mbak Rani, Mas Andi di Batam, buat Purnama juga, buat Putra Tengah, buat semuanya aja. Buat yang lagi bertugas, makasih.
0: Terima kasih. Selamat siang juga untuk Sari yang sudah bergabung. Ada lagi mau bergabung? Boleh, silakan ya. Masih saya temani Anda di 0811495-9490. Selamat siang buat yang baru saja bergabung, ataupun juga untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini. Yang mana masih saya temani Anda di Pro Dangdut ya, dengan sedetan lagu-lagu dangdut yang akan menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti menuju ke pukul 15 waktu Indonesia Timur. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang Mati.
0: Oke, siang juga Lili. Silahkan nih.
2: Lili mau salam dulu buat Mati yang lagi.
0: Lagunya?
2: Pertemuan.
0: Oke, boleh. Silahkan.
2: Oke, Lili mau salam buat Mati yang lagi tugasnya ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas. Mudah-mudahan sukses. Spesial buat semuanya dari Pantau hari ini, salam kompak selalu. Paling spesial buat Adik Jaki, buat Mbak Aji, makasih, selamat siang.
0: Terima kasih, selamat siang juga untuk Lili. Baik, langsung aja kita dengarkan suara dari Siti KDI Bersamamu, diikuti Roma Irama Fit Nur Halima dengan Pertemuan.

Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat, mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Eh, baik, mendengar satu persembahan dari Roma Irama Fit Nur Halima dengan pertemuan sudah menemani suasana Anda di siang hari ini ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga buat yang sudah bergabung, semoga terhibur, ada bahagia selalu untuk Anda. Yang belum sempat bergabung juga, ada bahagia untuk Anda bersama keluarga. Oke, dengan ya, nomor lagu tadi ya, sebagai salam pisah kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sampai di sini dulu saya temani semuanya. Kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sorin.
1: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.
2: Selamat sore pendengar Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 edisi hari ini Jumat 5 Juni 2026 di antaranya Perdatsus untuk lindungi masyarakat adat. Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan atasi kesulitan transportasi ke Imeco. Bersama saya Noni Densi, inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 selengkapnya. Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Laporan Zulkarnain Wijaya.
3: Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat Daya mendukung percepatan pembahasan rancangan peraturan daerah khusus atau Perdasus tentang masyarakat hukum adat sebagai dasar perlindungan hak ulayat dan pengelolaan sumber daya alam di tanah Papua. Kepala Dinas Kehutanan Papua Barat Daya, Johnny Wai, mengatakan regulasi tersebut sangat penting mengingat sebagian besar kawasan hutan di Papua berada dalam wilayah adat yang telah dikuasai secara turun-temurun oleh masyarakat setempat. Menurut Johnny, keberadaan Perdasus akan memberikan pengakuan hukum terhadap masyarakat hukum adat beserta wilayah adat yang dimiliki setiap marga. Dengan demikian, pemerintah memiliki dasar yang jelas dalam memberikan berbagai izin pengelolaan sumber daya alam kepada masyarakat adat.
4: Kami sedang dorong Perdasus. Dorong masih bahas dalam bentuk raperda, Perdasus. Kita harap kabupaten kota juga melakukan hal yang sama. Jadi semua masyarakat harus diperdangkan. Sehingga nanti pemerintah baik dari kehutanan atau kementerian yang kelautan dan kehutanan, kelautan dan perikanan, itu bisa mengeluarkan. Penting ada Perdasus. Iya, ini sekarang kami lagi bahas raperdas itu yang menyangkut hutan adat, masyarakat adat itu, sehingga ke depan kami coba dorong supaya kalau investasi itu mau masuk ke satu wilayah atau satu tempat, ya harus dibicarakan dengan masyarakat adat dulu, masyarakat adat setuju kemanfaat untuk mereka nanti seperti apa, nanti kira-kira investasi ini ke depan seperti apa, ke anak cucunya seperti apa, itu clear dulu, baru bawa ke pemerintah, misalnya ke bupati, baru naik ke gubernur, kasih ke Jakarta untuk dikeluarkan. Selama ini kan tidak terbalik. Tiba-tiba masyarakat kaget, orang bawa izin.
3: Johnny Wai berharap pembahasan Raperdasus masyarakat hukum adat dapat segera diselesaikan sehingga menjadi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, serta terciptanya iklim investasi yang adil dan berpihak kepada masyarakat adat di Papua Barat Daya. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jelang Hari Lingkungan Hidup, masyarakat adat dan pelajar tanam 1020 bibit mangrove di Raja Ampat. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
5: Menjelang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, masyarakat adat bersama pelajar melakukan penanaman bibit mangrove di wilayah terluar, tepatnya di Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Kegiatan peduli lingkungan ini merupakan inisiatif Institut USBA bersama Dewan Adat Subsuku USBA, Pemuda Adat, Masyarakat Ayau, dengan dukungan program Forestry and Other Land Use. Direktur Institut USBA Charles Imbir kepada RRI menerangkan bahwa kegiatan penanaman pohon ini dilakukan melibatkan siswa sekolah dasar sebanyak 162 anak SD YPK Silo Dorehkar dan ratusan warga sekitar. Kegiatan penanaman ini dilakukan selama 3 hari dengan jumlah 1020 bibit mangrove yang berhasil ditanam. Bibit mangrove tersebut ditanam sepanjang 7 km di pesisir pantai Distrik Ayau. Charles mengatakan awalnya penanaman bibit mangrove ini hanya dilakukan di satu kampung, tetapi karena antusiasme warga, maka kegiatan ini dilakukan di beberapa lokasi meliputi Pantai Dore, Kampung Dorehkar, Kampung Reni pada wilayah Margarumbewas, dan di kawasan Bayobo, Kampung Baisoren. Kegiatan ini mendapat dukungan luas dari aparatur kampung, para kepala adat, serta KKP Ayau Asia dan UPTD BLUD Kawasan Konservasi Raja Ampat. Charles menambahkan bahwa inisiatif ini lahir dari keprihatinan masyarakat terhadap kondisi lingkungan pesisir yang semakin terdampak dengan perubahan iklim. Hal yang paling dirasakan oleh masyarakat pesisir adalah naiknya permukaan air laut, abrasi pantai, peningkatan suhu, hingga semakin tenggelamnya beberapa pulau kecil di sekitar. Nelayan juga kini semakin jauh melaut untuk mendapatkan ikan, sehingga membutuhkan biaya bahan bakar yang lebih besar.
0: Sekitar 7 km yang kita tanam dengan 1020 bibit pohon.
5: Yeah.
0: Dilaksanakan 3 hari, jadi hari pertama itu perapian, pembersihan lahan, kemudian penanaman. Kemudian dari terakhir, saya memastikan, mengawasi bahwa pohon-pohon itu tertanam dengan baik sepanjang jalur yang ditanami. Dan ini dapat sambutan baik dari seluruh masyarakat, dan masyarakat ingin untuk program seperti ini bisa dilanjutkan. Karena memang perubahan-perubahan lingkungan itu sudah terjadi di kampung.
5: Kegiatan menanam mangrove, kata Charles, tidak hanya dilakukan saat ini, tetapi sejak tahun lalu. Pihaknya berharap kegiatan menanam mangrove akan konsisten dilakukan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi selanjutnya, pendengar. Atasi kesulitan sarana transportasi bagi tenaga guru di wilayah pesisir pantai Imeko, Pemda Sorong Selatan anggarkan pengadaan 4 unit longboat. Kita ikuti laporan Citra dari stasiun produksi RRI Teminabuan.
6: Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya tahun ini menganggarkan pengadaan 4 unit longboat untuk sarana transportasi bagi para tenaga pendidik di wilayah pesisir pantai Imeko. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sorong Selatan, Isak Meres, kepada RRI menyampaikan salah satu kendala dan kesulitan yang dihadapi para tenaga guru di wilayah Imeko adalah biaya transportasi menuju tempat tugas sangat mahal. Untuk itu, di tahun anggaran 2026 ini, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan mengadakan 4 unit longboat dilengkapi dengan mesin dan tenda.
7: Yang menjadi kendala di Sulawesi Selatan ini untuk mereka yang jangkauan 3T, terutama mereka yang ada di pesisir, yaitu di daerah Imeko, ini masih ada banyak kendala. Ada yang sudah berjalan sesuai, tapi ada yang belum karena keterbatasan guru-guru yang ada, terutama di Kokoda Utara, di wilayah-wilayah lain yang ada di wilayah pantai. Persoalan yang sangat fundamental sekali terkait dengan tempat tinggal mereka di sana, menginap di rumah-rumah masyarakat. Secara beban moral, mereka juga menjadi beban terkait dengan tinggal bergabung dengan masyarakat. Yang kedua, sarana transportasi. Ini yang menjadi kendala sehingga banyak guru yang mungkin melaksanakan tugas ke kota karena hari libur dan lain sebagainya mau balik juga persoalan transportasi. Jadi kita untuk di tahun anggaran ini kita ada siapkan sarana yaitu perahu, tenda dengan mesin. Untuk tahun ini hanya terbatas 4 untuk menjawab dari sisi transportasi. Kita bagi di distrik aktivitas guru-guru terkait dengan mau libur atau mau turun urusan dinas di kabupaten pakai fasilitas itu. Setelah itu nanti kembali jadi fasilitas itu bersama untuk satu distrik itu.
6: Selain kesulitan sarana transportasi, Isak Meres juga mengungkapkan kekurangan tempat tinggal para guru dan tenaga medis yang bertugas di wilayah Imeko. Terkait itu dirinya mengharapkan perhatian pemerintah pusat mengingat anggaran daerah sangat terbatas. Dari Sorong Selatan, Papua Barat Daya, Citra Tangke melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya siap lanjutkan program bantuan modal bagi UMKM orang asli Papua.
8: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya terus menjalankan program bantuan modal usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, khususnya orang asli Papua. Program yang mulai berjalan sejak tahun 2025 itu telah menjangkau lebih dari 2.300 pelaku UMKM dari berbagai kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Kepala Bidang Dinas Koperasi dan UMKM Papua Barat Daya, Salmon Kambuaya, mengatakan program bantuan modal usaha tersebut telah berjalan sejak tahun 2025 dan menjadi salah satu langkah strategis pemerintah daerah dalam meningkatkan kemandirian pelaku UMKM. MOAP. Untuk proses pengajuan bantuan, seluruh proposal dari masyarakat harus disampaikan melalui Dinas Koperasi Kabupaten dan Kota. Selanjutnya usulan tersebut akan direkomendasikan kepada Dinas Koperasi Provinsi untuk melakukan evaluasi dan verifikasi sebelum bantuan disalurkan.
9: Untuk sementara mulai dari tahun 2025 itu pemerintah provinsi memberikan bantuan modal usaha kepada pelaku UMKM khususnya OAP. Jadi sudah dari tahun 2025 kemarin, dan sisa dana bantuan modal usaha itu yang masuk Silva nanti akan dilanjutkan pada tahun ini. Untuk keseluruhan sekitar 2.000 lebih yang kemarin sudah dibantu, itu sudah diberikan bantuan itu sudah 2.000 lebih, 2.300-an yang masih kita masih data ini. Untuk sementara kita pakai format semua lewat Dinas Kabupaten, Dinas Koperasi Kabupaten Kota.
8: Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Papua Barat Daya berharap bantuan modal usaha tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, memperluas kesempatan kerja, dan serta memperkuat sektor UMKM yang dikelola oleh orang asli Papua. Dari Sorong, Papua Barat Daya, ini mereka melaporkan RRI Tersumudara untuk ini.
2: Anda sedang mengikuti Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 Radio Republik Indonesia Sorong. Masyarakat adat Ring 1 Migas Sorong desak transparansi dana bagi hasil migas.
10: Masyarakat pemilik hak ulayat daerah penghasil minyak dan gas bumi Ring 1 Kabupaten Sorong bersama Lembaga Swadaya Masyarakat Aknelevo dan Negelin Kalamono menggelar aksi damai di kantor Bupati Sorong Rabu pagi. Aksi tersebut diikuti perwakilan masyarakat adat dari distrik Aimas, Kalamono, Mayamuk, Salawati Tengah, dan Salawati Selatan yang merupakan wilayah terdampak langsung aktivitas industri migas di Kabupaten Sorong. Dalam aksi ini, masa membentangkan spanduk berisi 5 tuntutan yang ditujukan kepada pemerintah Kabupaten Sorong terkait pengelolaan dana bagi hasil migas yang diperuntukkan bagi masyarakat adat pemilik hak ulayat di wilayah penghasil. Perwakilan masyarakat adat Ring 1 Yan Cekong Mala mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kecewaan masyarakat atas belum adanya penjelasan mengenai penyaluran dan pemanfaatan dana yang menjadi hak masyarakat adat sebagai pemilik wilayah penghasil migas. Menurutnya, transparansi pengelolaan dana tersebut sangat penting agar masyarakat mengetahui besaran dana yang diterima daerah dan bagaimana mekanisme penyaluran kepada masyarakat adat. Dia menegaskan bahwa masyarakat berharap pemerintah tidak hanya memberikan penjelasan normatif, tapi juga membuka data secara rinci mengenai alokasi dan penggunaan dana yang bersumber dari sektor migas.
11: Karena dampak eksplorasi di wilayah ini, saya mohon kepada pemerintah Kota Sorong sebagai kebijakan, memberikan kebijakan yang terbaik kepada kami. Kenapa kami orang Papua itu lakukan permalahan itu sangat-sangat tidak terefisien bagi kami. Saya mohon dalam rangka pemerintah kebijakan pemerintah Kota Sorong
10: mengingatkan apabila tuntutan masyarakat tidak ditindaklanjuti secara serius, masyarakat adat pemilik hak ulayat siap mengambil langkah lanjutan termasuk melakukan pemalangan terhadap sejumlah titik operasional migas yang berada di wilayah adat mereka. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Rendy Mardika melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berlian hadir di Kota Sorong sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi. Laporan Nirwana Yusuf.
12: Dinas Kesehatan Kota Sorong Provinsi Papua Barat Daya bekerjasama dengan UNICEF melaksanakan pertemuan koordinasi Pogja Gerakan Bersatu Lengkapi Imunisasi Anak atau Berlian bertempat di Vega Hotel Kota Sorong, Papua Barat Daya. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari terhitung dari tanggal 3 hingga 5 Juni 2026, dibuka langsung oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Sorong, Maria Ohoi Timur. Dalam sambutannya, Maria menyampaikan bahwa kegiatan ini hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong dan merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi.
13: Hadir sebagai respon dalam pencapaian target cakupan imunisasi rutin lengkap di Kota Sorong. Gerakan ini merupakan inisiatif bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam program imunisasi. Kelompok kerja berlian dibentuk untuk mengkoordinasikan dan menggerakkan seluruh unsur masyarakat agar setiap anak yang ada di Kota Sorong berhak untuk mendapatkan imunisasi rutin secara lengkap sesuai jadwal.
12: Sementara di tempat yang sama, perwakilan UNICEF Tanah Papua, Dr. Husni Mutakin mengatakan jika UNICEF hadir untuk memberi apresiasi dalam memberi satu gerakan.
14: Saya terus terang sangat terinspirasi dengan program berlian ini karena waktu saya memegang wilayah Papua masih belum punya gerakan seperti ini. Dan seluruh Tanah Papua ini kalau berlian itu adalah gerakan pertama di Papua, tapi untuk Kota Sorongnya sendiri adalah yang kedua ya setelah Manokwari. Dan ini luar biasa. Dan kami sangat mencita-citakan ada gerakan sebetulnya seperti ini di seluruh Tanah Papua. Nah, jadi harapannya kalau berlian ini berjalan baik, mungkin bukan hanya saya saja yang terinspirasi, tapi seluruh teman-teman yang ada di seluruh Tanah Papua juga akan terinspirasi untuk membentuk satu gerakan dukung imunisasi.
12: Husni berharap kegiatan ini memberi manfaat yang luar biasa dan berdampak besar, khususnya bagi kelompok-kelompok organisasi perempuan yang ada di Kota Sorong, Papua Barat Daya ini. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Membangun Kota Sorong menggunakan dana OTSUS untuk kepentingan semua masyarakat. Laporan Husni Laing.
15: Pemerintah Kota Sorong menegaskan penggunaan dana otonomi khusus atau dana OTSUS diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pemberdayaan ekonomi yang dapat dirasakan seluruh masyarakat, termasuk orang asli Papua. Dana tersebut sebut Wali Kota Sorong Septinus Lobat diprioritaskan pada perbaikan jalan, ruang terbuka publik, perbaikan kanal untuk mengatasi banjir, peningkatan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta program lainnya sehingga pertumbuhan ekonomi Kota Sorong bisa inklusif dan berkeadilan bagi semua warga.
16: Orang di luar silakan dia bicara sesuatu, tapi dia tidak tahu pemerintahan ini. Pemerintahan ini kita yang menggariskan apa yang kita lakukan hari ini ya. Jadi kalau pemerintah kota fokus untuk bikin banjir, ya banjir dulu lah. Kalau mau bikin apa namanya, kanal banjir ataupun kebersihan kota, penataan kota, itu yang kita lakukan. Pakai dana apa? Pakai dana OTSUS. Pakai dana OTSUS untuk membangun Kota Sorong. Ini untuk bikin jalan untuk orang Papua. Saya tidak bawa dana OTSUS untuk bangun di Sulawesi. Itu yang salah. Jadi bangun RTP pakai dana OTSUS karena RTP ada di tanah Papua. Penduduk Kota Sorong ini 54.000 orang asli Papua. Dia pasti menikmati apa yang kita buat dengan menggunakan dana OTSUS. Bangun jalan, bikin kanal, itu untuk orang Papua.
15: Wali Kota menyebutkan setiap program akan dilakukan secara bertahap mulai dari pembangunan infrastruktur, kemudian disusul peningkatan ekonomi. Ini dilakukan bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat sebab investasi akan masuk apabila Kota Sorong sudah didukung dengan infrastruktur yang memadai. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Husni Laing melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: 6 siswa masuk 10 besar TKA tingkat Kabupaten Sorong Selatan. SD YPPK Santo Paulus Teminabuan prioritaskan mutu pendidikan.
17: Sebanyak 6 orang siswa kelas 6 SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya, berhasil meraih prestasi masuk 10 besar tes kemampuan akademik siswa tingkat Kabupaten Sorong Selatan. Kepala Sekolah SD YPPK Santo Paulus Teminabuan, Serilus Menge, kepada RRI menyampaikan, meskipun terdapat banyak kekurangan, namun mutu dan kualitas menjadi prioritas utama dalam proses pendidikan bagi anak-anak didik. Salah satu atau tolak ukurnya adalah sebanyak 6 orang siswa mampu bersaing dalam TKA tingkat kabupaten dan masuk 10 besar.
18: Terkait dengan nilai TKA kemarin, tes kemampuan akademik siswa, kami dari sini untuk pelajaran matematika ada 2 siswa yang masuk dalam 10 besar, dan untuk bahasa Indonesia ada 4 orang masuk dalam 10 besar. Ya, inilah perjuangan kami sebagai guru, juga sebagai siswa, orang tua yang kerjasama dengan baik sehingga anak-anak bisa memperoleh hasil begini. Jadi kami pada dasarnya kami membantu anak, karena terlepas dari jam belajar pagi sampai siang, kami juga sore memberikan les tambahan kepada anak-anak sebagai persiapan untuk mengikuti TKA dan juga ujian akhir. Itu menjadi program kami di sekolah di semester 2, kelas 6 semester 2 tetap kami ada les tambahan di sore hari.
17: Terkait keberhasilan proses pendidikan di sekolah, pihaknya mengatakan tidak terlepas dari dukungan orang tua siswa, sebab tanggung jawab pendidikan bagi anak-anak bukan hanya dari sekolah, tetapi dibutuhkan

0: pada tahun ini. Menurut Robert, Belanda layak mendapatkan kesempatan mengangkat trofi setelah berkali-kali tampil impresif, namun belum pernah meraih gelar juara. Politikus senior asal Papua Barat Daya ini menilai peluang Belanda cukup terbuka. Salah satu alasannya adalah peta persaingan di fase awal yang dinilai relatif lebih ringan, sehingga dapat mempermudah langkah menuju babak selanjutnya.
1: Support kepada negara yang berapa kali masuk final tapi belum Belanda. Juara. Belanda.
2: Alasannya, Pak.
1: Dia kan belum pernah juara. Kali ini harusnya juara dia. Karena dia, kenapa kita lihat dari grupnya itu, yang satu grup sama dia itu cukup apa, lemah semua. Jadi untuk masuk ke babak berikut lebih gampang, lebih mudah.
2: Oh, mungkin ada pemain Belanda yang mungkin berkesan bagi Bapak-bapak?
1: Iya, yang paling top ya dari zaman dulu ya Johan Cruyff. Itu ada satu pemain Belanda masih saudara sama kita. Dia nikah sama saudara saya, Wesley Sneijder.
0: Oh iya. Piala Dunia 2026 menjadi salah satu turnamen yang paling dinantikan masyarakat dunia. Dukungan terhadap tim-tim unggulan pun mulai bermunculan, termasuk dari sebagian masyarakat Papua Barat Daya yang berharap Belanda mampu mematahkan predikat juara tanpa mahkota dan akhirnya membawa pulang trofi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya, pendengar, kita ikuti bersama perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya dan sekitarnya yang disampaikan perakirawan BMKG Sorong, Rizky. Silahkan laporan Anda.
4: Terima kasih. Selamat sore pendengar Radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG Kawasan Bandar Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Jumat 5 Juni 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca pada umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan pada sore hari di wilayah Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Maibrat, dan Kabupaten Sorong, dengan suhu udara antara 24 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara 60 hingga 98%. Kemudian, tinggi gelombang di sekitar wilayah perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 2 meter, serta angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 60 km per jam. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Sorong dan sekitarnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Rizky selaku pegawai BMKG yang bertugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
3: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah. Ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir, airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Selamat sore untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Mudah-mudahan suasananya menyenangkan, ada bahagia selalu untuk Anda, segala aktivitas di hari ini berjalan dengan lancar ya. Walaupun cuaca di Kabupaten Pakpak pada sore ini kurang bersahabat, tapi saya yakin Anda tetap semangat ya dalam menjalankan ataupun menyelesaikan berbagai tugas-tugasnya. Masih saya temani Anda di Pakpak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur atau jam 6 sore nanti.

0: Penjualan produk UMKM secara tradisional dapat dilakukan melalui partisipasi dalam pasar tradisional dan bazar lokal yang efektif menarik pelanggan potensial. Selain itu, kerjasama dengan toko kelontong atau warung untuk menitipkan produk juga dapat meningkatkan jangkauan penjualan.
1: Promosi dari mulut ke mulut dan memberikan pelayanan terbaik sehingga pelanggan dapat merekomendasikan produk kepada orang lain. Juga cara lain untuk memperluas pasar. Strategi ini menjadi salah satu cara mudah untuk meningkatkan penjualan produk UMKM secara signifikan.

Shampoo sebagai pembersih rambut punya sejarah. Bentuk shampoo paling awal dipercaya telah dibuat di India abad ke-15 dengan merebus lerak. Lerak adalah jenis semak atau pohon kecil yang merupakan bagian dari keluarga lychee. Dalam pembuatannya, rebusan lerak itu dicampur dengan amla, sejenis gooseberry India, serta dengan rempah-rempah lainnya. Beberapa abad berselang adalah para pedagang kolonial Inggris yang kemudian memperkenalkan shampoo dari India ke Eropa. Klaim ini sesuai dengan etimologi kata shampoo, yang menurut Kamus Oxford mulai dikenal oleh orang-orang Eropa pada pertengahan abad ke-18. Kata shampoo pun diserap dari kempo yang berarti tekan dalam bahasa India. Namun, ketika shampoo mulai masuk ke budaya barat, orang-orang Eropa pada awalnya belum dapat menerimanya. Kemungkinan karena praktiknya cukup ribet dengan memerlukan pijat kepala dengan sedikit minyak wangi, barulah ketika memasuki abad ke-20, ramuan shampoo mulai menemukan bentuk terbaiknya dan lebih mudah digunakan. Produknya semakin berkembang dan laku di pasaran. Keramas dalam pengertian modern dengan air untuk menghasilkan busa pun menjadi praktik lazim yang diterima secara global.

Holiday Blues adalah istilah yang menggambarkan perasaan tidak menyenangkan yang muncul setelah masa liburan selesai. Kondisi ini kemudian akan memicu perasaan tidak semangat hingga kurang fokus untuk melakukan kegiatan seperti biasanya. Dilansir dari Medical News Today, ada beberapa gejala post-holiday blues yang akan muncul, seperti merasakan kecemasan yang samar-samar, lebih mudah merasa marah, merasakan rindu pada liburan yang dilakukan, mengalami kesulitan tidur, dan merasa tidak nyaman atau cemas. Berikut tips mengatasi post-holiday blues. Mulai melakukan aktivitas dengan intensitas yang ringan terlebih dahulu, dan baru kemudian menambah beban aktivitas yang dilakukan secara bertahap. Mendapatkan cukup tidur di malam hari, mengonsumsi makanan yang sehat, melakukan olahraga secara rutin, tetap berkomunikasi dengan orang-orang yang ditemui selama liburan untuk meningkatkan perasaan nyaman, mengatur jadwal atau membuat perencanaan untuk liburan selanjutnya yang akan dilakukan, termasuk mencoba sesuatu yang baru.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya, tetap semangat untuk Anda di sore ini. Mudah-mudahan segala aktivitasnya berjalan dengan lancar. Sukses selalu untuk Anda. Pendengar, Badan Gizi Nasional BGN siap berbenah dalam melakukan sejumlah perombakan, salah satunya dengan melibatkan kantin sekolah dalam memproduksi MBG. Demikian disampaikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang. Ia menegaskan komitmennya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program MBG melalui penguatan tata kelola dan efisiensi anggaran. Adapun penanjaman sasaran penerima manfaat serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Sebagai bagian dari upaya tersebut, BGN melakukan penataan kembali berbagai aspek pelaksanaan program. Adapun langkah-langkah yang dilakukan meliputi penerimaan manfaat, moratorium pembangunan dapur baru, dan optimalisasi dapur yang telah dioperasikan. Nah, selain itu, BGN juga memperkuat pembinaan dan standarisasi satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG guna memastikan seluruh dapur memenuhi standar keamanan pangan, mutu layanan, serta kualitas sumber daya manusia yang ditetapkan. Melalui langkah tersebut, BGN ingin memastikan setiap makanan yang diseluruhkan kepada penerima manfaat agak hal tersebut dapat memenuhi standar gizi dan keamanan yang baik. Untuk memperluas jangkauan layanan, BGN tengah menyiapkan berbagai skema implementasi MBG yang lebih adaptif di wilayah 3T. Pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata melalui pembangunan fasilitas baru, tetapi juga dengan mengoptimalkan sarana yang telah tersedia. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mencopot Dadang Hidayana dari jabatannya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN. Dadang kini digantikan oleh Nanik Sudaryanti Deyang yang sebelumnya merupakan Wakil Kepala BGN. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: kicking fruit, buah durian adalah buah khas Asia Tenggara yang banyak ditemukan di Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Malaysia. Mengutip dari situs Indonesia Investment, durian dijuluki Raja Buah karena bentuknya yang besar dan berduri tajam. Selain itu, buah ini juga memiliki tekstur yang tebal dan lembut dengan rasa manis yang lezat. Mengapa durian dijuluki Raja Buah? Karena buah ini memiliki banyak nutrisi dan manfaat yang baik untuk tubuh jika dikonsumsi secara tidak berlebihan. Dilansir dari Healthline, durian sangat kaya akan serat, vitamin B, vitamin C, dan senyawa sehat yang berfungsi sebagai antioksidan dalam tubuh, seperti antosianin, karotenoid, polifenol, dan flavonoid. Tahukah Anda, duri-duri yang mengelilingi pangkal batang durian terlihat seperti mahkota yang biasa digunakan oleh para raja loh. Hal inilah yang menjadi satu di antara penyebab durian disebut Raja Buah. Selain itu, harimau si raja hutan yang suka memakan daging ternyata juga menyukai durian. Karena hal inilah, durian kemudian disebut sebagai stick of fruit atau buah yang menyerupai daging yang biasa dimakan harimau. Nah, durian juga memiliki rasa yang unik. Alfred Russel Wallace, seorang naturalis, pernah mengatakan kalau durian mempunyai rasa yang kaya, yang digambarkan seperti puding atau mentega yang kaya rasa dengan taburan kacang almond. Selain itu, rasa buah durian ada yang mirip krim keju, saus bawang, coklat, dan rasa unik lainnya. Namun, setiap orang pastinya memiliki cara tersendiri dalam mencerna rasa buah durian ini. Itulah beberapa alasan durian dijuluki sebagai Raja Buah.
1: Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini. Nah, untuk Pace-Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi. Pace-Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari. Ikuti terus di Pro 1 RRI Fak-Fak melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih untuk yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat ya dalam melaksanakan berbagai aktivitasnya. Mudah-mudahan kehadiran kami juga dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Nanti pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Timur, kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Berbagai segmen juga masih menghiasi ruang dengar Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak yang masih memilih kami sebagai teman setia Anda. Berbagai informasi yang kami ambil dari rri.co.id juga masih akan menemani Anda semua.

semakin semarak dengan berbagai segmen di Pak-Pak sore ini. Dengarkan siaran berjaringan Korwil Nusantara 2, sajian berita seputar Papua Barat dan Papua Barat Daya. Ikuti juga Mozaik Tanah Papua Berjaringan setiap Senin mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Dan Mozaik Indonesia yang mengangkat tema Astracita, 8 cita-cita strategis pembangunan nasional. Jangan lewatkan juga ruang layanan masyarakat, serta mitigasi bencana kantongan agar Anda makin waspada dan terinformasi. Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pelaku ekonomi memegang peran penting dalam menggerakkan roda kehidupan masyarakat, mulai dari pedagang kecil, pelaku UMKM, hingga pengusaha menengah. Semuanya berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja, memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan menjaga perputaran ekonomi tetap berjalan. Dengan memahami prinsip ekonomi yang baik, seperti pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta inovasi produk, pelaku ekonomi dapat meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usahanya. Di era digital saat ini, edukasi bagi pelaku ekonomi menjadi semakin penting. Pemanfaatan teknologi, pemasaran melalui media sosial, hingga penggunaan transaksi non-tunai membuka peluang yang lebih luas untuk menjangkau pasar. Dengan terus belajar dan beradaptasi terhadap perubahan, pelaku ekonomi tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga tumbuh dan berkembang bersama masyarakat, mendorong ekonomi yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan.

0: Fak-Fak.
1: Siapa tak kenal Gerd Müller? Legenda sepak bola asal Jerman Barat ini dikenal sebagai salah satu penyerang paling tajam dalam sejarah Piala Dunia FIFA. Gerd Müller lahir pada 3 November 1945 di Nordlingen, Jerman. Karena ketajamannya mencetak gol di kotak penalti, julukannya adalah Der Bomber karena kemampuannya mencetak gol dengan cepat dan konsisten. Karir internasional Müller bersama tim nasional Jerman Barat berlangsung sangat gemilang. Ia menjadi bagian penting kebangkitan sepak bola Jerman Barat pada era 1970-an. Di ajang Piala Dunia FIFA 1970, Gerd Müller tampil luar biasa dengan mencetak 10 gol dan menjadi top skor turnamen. Ia mencetak 2 hat-trick saat menghadapi Bulgaria dan Peru, serta membawa Jerman Barat finish di posisi ketiga. Penampilannya membuat namanya dikenal dunia sebagai mesin gol mematikan. Puncak karir Müller terjadi pada Piala Dunia FIFA 1974. Dalam turnamen yang digelar di negaranya sendiri, ia menjadi pahlawan kemenangan Jerman Barat di final melawan tim nasional Belanda. Gol yang dicetak Müller pada final tersebut memastikan kemenangan 2-1 dan membawa Jerman Barat meraih gelar juara dunia kedua mereka. Selama tampil di Piala Dunia, Gerd Müller mencetak total 14 gol dalam 13 pertandingan. Rekor itu bertahan selama lebih dari 3 dekade sebelum akhirnya dilewati oleh Ronaldo Nazario pada tahun 2006. Selain sukses bersama tim nasional, Müller juga bersinar di level klub bersama FC Bayern Munich. Ia memenangkan banyak gelar Bundesliga dan Liga Champions Eropa, sekaligus menjadi pencetak gol terbanyak klub sepanjang masa selama bertahun-tahun. Gerd Müller meninggal dunia pada 15 Agustus 2021 dalam usia 75 tahun. Hingga kini, ia tetap dikenang sebagai salah satu striker terbesar dalam sejarah Piala Dunia FIFA dan legenda sepak bola.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung pendengar, Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadi Sadikin mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan pemeriksaan kesehatan meski merasa dalam kondisi sehat. Pasalnya penyakit hati kronis kerap berkembang tanpa gejala dan baru terdeteksi saat memasuki stadium lanjut. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, sekitar 70 juta penduduk Indonesia diperkirakan mengalami penyakit hati kronis. Secara global, penyakit ini menyebabkan sekitar 2 juta kematian setiap tahun, di mana 10 kasus terkait infeksi hepatitis B dan C. Budi mengatakan penyakit hati menjadi ancaman serius karena berkembang secara perlahan tanpa tanda yang jelas. Akibatnya, banyak pasien baru mengetahui kondisi setelah mengalami sirosis atau kanker hati. Menkes mengungkapkan cakupan screening hepatitis di Indonesia saat ini baru sekitar 10%. Angka tersebut masih jauh dari target Organisasi Kesehatan Dunia WHO yang menargetkan 90% kasus hepatitis dapat terdeteksi. Untuk memperluas deteksi dini, pemerintah telah mengintegrasikan screening penyakit hati ke dalam program Cek Kesehatan Gratis atau CKG. Pemeriksaan mencakup deteksi hepatitis B melalui HBsAg serta penilaian fibrosis hati menggunakan metode APRI berbasis pemeriksaan darah. PLT Direktur Jenderal atau Dirjen P2P Kemenkes Andi Saguni mengatakan kegiatan Heart Reliever Awareness bertujuan meningkatkan kesadaran menjaga kesehatan hati. Masyarakat didorong menerapkan pola hidup sehat serta rutin melakukan pemeriksaan untuk mendukung deteksi dini penyakit. Kemenkes mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis secara rutin di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Pemeriksaan tahunan tersebut dinilai penting untuk mendeteksi penyakit lebih dini sekaligus meningkatkan peluang kesembuhan pasien. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tautan atau aplikasi sembarangan, apalagi dari orang yang tidak dikenal. Pastikan aplikasi dari sumber terpercaya dan jangan berikan izin akses apapun jika aplikasi yang diinstal tidak berasal dari sumber terpercaya. Waspada penipuan online, jangan sampai jadi korban.
1: Kabari merupakan tas atau aksesoris yang biasanya digunakan para penari saat menampilkan tarian khas Kabupaten Fak-Fak. Dengan seiring perkembangan zaman, kabari seakan-akan mulai menghilang ditelan perkembangan teknologi. Bahkan, sebagian generasi muda mulai enggan untuk mempelajarinya dan membuat kabari dengan proses pembuatan yang tak mudah dan tentunya membutuhkan kesabaran, ketekunan, bahkan waktu yang lama.
2: Kabari adalah nama dari tas tradisional sebenarnya. Dia tidak memiliki arti kata khusus, tapi memang orang suku paham menyebut tas tradisional itu dengan sebutan kabari.
3: Kalau di wilayah lain di Papua dikenal dengan noken. Kita di Fak-Fak itu namanya kabari. Dan kabari sendiri itu ada beberapa jenis.
2: Iya, apa jenis itu dengan maksudnya dengan fungsinya masing-masing ya. Kabari satu jenis apa satu bentuk itu sudah hanya ada beberapa jenisnya. Itu ada yang untuk tempat membawa hasil kebun misalnya untuk makanan itu disimpan di kabari yang namanya kabari tumhingga.
1: Kabari merupakan jati diri perempuan Fak-Fak yang perlu dipertahankan dan dilestarikan. Hanya di tangan-tangan generasi mudalah kabari dapat terus eksis seiring perjalanan zaman yang terus berubah. Tanpa sentuhan generasi muda, kabari hanya sepenggal cerita bagi anak cucu di bumi Bahamata.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

0: Bapak dulu. Bapak.
1: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
0: Listrik padam, tolong cek, Kak.
1: Aduh,
0: tunggu sudah, Bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
1: Iya, siapa listrik padam?
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
1: Aduh, minta maaf, Bapak belum bayar.
2: Nah, karena Bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel. Halo, saya Martin dan saya bukan Jack. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu, biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

Selamat sore pendengar Ruang Layanan Masyarakat. Untuk hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026 kami sampaikan satu buah pengumuman berasal dari Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027 di Kampus Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Setia Asyafiah Fakfak. Ditujukan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Fakfak, khususnya bagi para lulusan SMU, SMK, Madrasah Aliyah, dan sederajat, serta calon mahasiswa transfer maupun calon mahasiswa yang berasal dari aparatur sipil negara ASN, BUMN, BUMD, dan swasta. Isi pengumuman disampaikan bahwa pada semester ganjil tahun akademik 2026-2027, Kampus Setia Asyafiah Fakfak menerima calon mahasiswa baru dan calon mahasiswa transfer maupun dari aparatur sipil negara ASN yang ingin melanjutkan studi pada Setia Asyafiah Fakfak. Kampus Setia Asyafiah Fakfak khusus membuka penerimaan mahasiswa baru untuk dua program studi kami, yakni program studi administrasi publik sarjana atau S1 kelas reguler, program studi administrasi bisnis sarjana atau S1 kelas reguler, dan program studi administrasi publik atau sarjana S1 untuk kelas non-reguler. Program studi administrasi bisnis sarjana atau S1 kelas non-reguler. Jadwal penerimaan mahasiswa baru akan mulai dibuka pada hari Senin tanggal 8 Juni 2026 sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Agustus 2026 pada pukul 17 sampai dengan pukul 19 waktu Indonesia Timur setiap hari kerja. Tempat pendaftaran Kampus Setia Asyafiah Fakfak, alamat Jalan RA Kartini nomor 18. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan baik pendengar, sudah kami sampaikan satu buah pengumuman. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Di era digital seperti sekarang, ada beragam teknologi komputer dan AI yang canggih untuk membantu pekerjaan manusia. Namun tahukah Anda, secanggih apapun teknologi buatan manusia, tidak akan pernah dapat menggantikan kecerdasan alami manusia. Faktanya, otak kita lebih cepat dan lebih canggih daripada superkomputer manapun. Buktinya, kita dapat melakukan gerakan refleks hanya dalam waktu sepersekian detik setelah melihat peristiwa di depan mata. Ini karena kecepatan pergerakan informasi di sinyal saraf mencapai 400 km per jam. Ini sebanding dengan kecepatan mobil balap yang paling cepat. Otak kita juga memiliki 100 miliar sel mikroskopis yang disebut dengan neuron. Neuron-neuron ini membantu aktivitas otak yang tidak pernah berhenti selama hidup manusia. Uniknya, setiap neuron juga menghasilkan energi listrik kecil yang jika berjalan bersama-sama dapat menyalakan bola lampu berdaya rendah. Inilah kenapa saat otak menemukan ide, sering digambarkan ada bola lampu yang menyala di atas kepala kita. Nah, selain itu, otak kita aktif 24 jam dalam 7 hari, artinya setiap saat. Mengejutkannya lagi, beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia mempunyai sekitar 70 ribu pikiran setiap hari.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung yang pendengar, Kepala BPOM Taruna Iqrar mengatakan terdapat kecenderungan peningkatan harga obat seiring berbagai tekanan ekonomi global. Ia mengatakan kondisi tersebut tidak terhindarkan mengingat struktur biaya bahan baku farmasi yang masih bergantung tinggi. Taruna menjelaskan bahan baku obat kimia sebagian besar berasal dari industri petrokimia global saat ini. Menurutnya lebih dari 30% bahan baku terkait dengan produk petrokimia di pasar internasional. Ia menambahkan komoditas petrokimia termasuk bensin umumnya dibeli menggunakan mata uang dolar dalam berbagai transaksi perdagangan. Kondisi tersebut turut mempengaruhi biaya yang harus ditanggung industri farmasi nasional dalam menjalankan kegiatan produksinya. Taruna mengatakan industri farmasi perlu bertahan sehingga kemungkinan melakukan penyesuaian harga produk mereka secara terbatas. Namun pemerintah berharap kenaikan yang terjadi tidak terlalu tinggi bagi masyarakat pada kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah memberikan berbagai kemudahan termasuk perubahan kemasan serta penggantian sumber pasokan dari negara lain yang memungkinkan. Ia juga yakin ya langkah tersebut dapat menstabilkan harga obat agar kenaikannya tidak ekstrim bagi masyarakat secara luas. Informasi tadi pendengar kembali kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: Mengapa 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila? Bermula dari kekalahan Jepang pada saat Perang Pasifik Juli 1944. Jepang yang mengalami kekalahan berusaha mendapatkan hati masyarakat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Jepang juga membentuk sebuah lembaga yang tugasnya untuk mempersiapkan kemerdekaan tersebut. Dikenal dengan nama Dokuretsu Junpei Kosakai atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang pertama BPUPKI dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1945 di Gedung Chuo Sangi Inn yang kini dikenal dengan nama Gedung Pancasila. Setelah beberapa hari tidak mendapatkan titik terang, pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan ide serta gagasannya terkait dasar negara Indonesia, Pancasila.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

digital saat ini, hampir semua aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari perangkat elektronik seperti smartphone, laptop, dan tablet. Meskipun teknologi memberikan banyak kemudahan, paparan layar yang berlebihan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, terutama pada mata. Kelelahan digital ditandai dengan gejala seperti mata kering, gatal, penglihatan kabur, dan bahkan sakit kepala. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui cara melindungi mata dari paparan layar agar tetap sehat dan nyaman. Berikut adalah beberapa tips efektif untuk mengatasi kelelahan digital dan melindungi mata. Yang pertama, terapkan aturan 20-20-20. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi ketegangan mata adalah dengan mengikuti aturan 20-20-20, yaitu setiap 20 menit alihkan pandangan dari layar dan fokuskan pada objek yang berjarak 20 kaki, sekitar 6 meter selama 20 detik. Hal ini membantu mengurangi ketegangan pada otot mata dan memberikan waktu istirahat yang diperlukan. Yang kedua, sesuaikan pencahayaan ruangan. Pencahayaan yang tepat sangat penting untuk kenyamanan mata. Hindari pencahayaan yang terlalu terang atau terlalu redup saat menggunakan perangkat elektronik. Usahakan agar cahaya layar tidak terlalu kontras dengan pencahayaan ruangan. Menggunakan lampu meja yang lembut dan menghindari pantulan dari jendela dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih nyaman untuk mata. Yang ketiga, gunakan kacamata khusus. Jika Anda sering bekerja di depan layar, pertimbangkan untuk menggunakan kacamata khusus yang dirancang untuk melindungi mata dari sinar biru yang dipancarkan oleh layar. Kacamata ini dapat membantu mengurangi kelelahan mata dan meningkatkan kenyamanan saat menggunakan perangkat elektronik dalam waktu yang lama. Yang keempat, perhatikan jarak dan posisi layar. Jarak dan posisi layar juga berpengaruh pada kesehatan mata. Pastikan layar berada pada jarak 50 hingga 70 cm dari mata dan posisikan layar sedikit lebih rendah dari garis pandang mata. Hal ini akan mengurangi tekanan pada leher dan punggung serta membantu mata tetap nyaman saat bekerja. Yang kelima, istirahat secara teratur. Jangan lupa untuk memberikan waktu istirahat yang cukup bagi mata. Pastikan untuk berdiri dan bergerak setiap 1 jam. Aktivitas fisik ringan ini tidak hanya baik untuk kesehatan tubuh, tetapi juga membantu merelaksasi otot-otot mata. Yang keenam, perhatikan asupan nutrisi. Makanan yang kaya akan vitamin A, C, dan E serta omega 3 sangat baik untuk mata. Konsumsi sayuran hijau, ikan, buah-buahan, dan kacang-kacangan dapat membantu menjaga kesehatan mata. Selain itu, cukup hidrasi juga penting. Minum cukup air setiap hari untuk menghindari mata kering. Yang terakhir, gunakan aplikasi atau fitur pengatur waktu. Beberapa aplikasi dan fitur di perangkat elektronik dapat membantu mengatur waktu penggunaan layar. Gunakan pengingat untuk beristirahat secara teratur dan atur pengaturan layar agar lebih nyaman untuk mata, seperti mengubah suhu warna dan tingkat kecerahan.

0: terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Ada bahagia selalu untuk Anda di sore hari ini ya. Ya, apalagi untuk Anda masih disibukkan dengan berbagai aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, sukses selalu untuk Anda. Semoga kehadiran kami juga dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Selamat sore untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya di tempat jualannya masing-masing. Semoga rezeki Anda di hari ini bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin, dan tetap semangat ya, walaupun mungkin cuaca di Kabupaten Fak-Fak pada sore ini kurang bersahabat, tapi tidak mengurangi semangat Anda untuk menyelesaikan berbagai aktivitasnya. Selamat sore juga buat yang berada di luar kota Pulau Fak-Fak, bagaimana nih dengan suasana di tempat Anda? Ya, mudah-mudahan suasananya juga bersahabat ya, sehingga bisa melaksanakan berbagai tugas-tugasnya ataupun aktivitasnya di hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, wajar jika ada yang mempertanyakan apa sebetulnya pentingnya kita kembali membahas Pancasila di zaman ini, di zaman reformasi ini. Apakah ada dampaknya kita membicarakan Pancasila dalam rangka penyelesaian berbagai masalah kebangsaan kita? Tentu saya harus merenung dengan sangat dalam untuk menemukan jawaban atas pertanyaan seperti ini. Perkenankan saya menyampaikannya kepada Anda. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang menyatukan banyak sekali mata rantai. Apa artinya? Sila kedua tentu saja tidak bisa dipisahkan dari sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Saat orang sungguh-sungguh menyadari bahwa dirinya sebagaimana juga manusia lainnya berasal dari keberadaan sang sumber kehidupan yang kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa, kita semua diliputi oleh energi hidup yang sama, dinaungi oleh oksigen yang sama, berpijak di tanah dan air yang sama, betul-betul dilimpahi kasih murni atau cinta kasih yang sama. Seyogianya muncul rasa kebersamaan, rasa senasib sepenanggungan sebagai warga bangsa. Dan ini kemudian berlanjut dengan kesadaran akan kasih murni atau cinta kasih itu. Sewajarnya kemudian muncul rasa kemanusiaan yang universal. Kita memandang bahwa manusia lain sebetulnya ada dalam hubungan yang erat dengan diri kita. Kita saling bersatu padu, saling terhubung, saling kait-mengkait seperti rantai, seperti untaian dari berbagai mata rantai yang saling terhubung itu. Dan ini adalah kesadaran yang sangat diperlukan pada saat ini, melampaui semua potensi disintegrasi atau perpecahan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dengan peduli sama pedagang di sekitar kita, bisa mengentaskan kemiskinan loh.
1: Bagaimana caranya?
0: Salah satu caranya adalah dengan mendukung usaha kecil dan menengah. Misalnya, kita bisa membantu usaha teman-teman kita dengan membeli produk mereka atau mempromosikan di sosial media kita.
1: Oh iya ya, benar juga.
0: Kita juga bisa mendorong pelatihan keterampilan bagi masyarakat sekitar. Misalnya, pelatihan menjahit, memasak, keterampilan teknis lainnya yang bisa membantu mereka membuka usaha mereka sendiri.
1: Benar juga ya, mereka juga bisa lebih mandiri dan tidak bergantung pada pekerjaan formal yang mungkin sulit didapat.
0: Iya, mulai dari langkah kecil tapi berdampak besar. Dengan begitu, kita bisa membantu mengentaskan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja di sekitar kita.

merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa alam. Bencana alam adalah konsekuensi untuk keterlibatan manusia pada pengrusakan alam yang ada. Bencana alam ada banyak sekali jenisnya, namun secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu bencana alam geologi, bencana alam meteorologi, dan bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana alam yang terjadi di permukaan bumi seperti tsunami, gempa bumi, gunung meletus, dan tanah longsor. Contoh bencana alam geologi paling umum adalah gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Bencana alam meteorologi hidrometeorologi merupakan bencana alam yang berhubungan dengan iklim. Bencana alam ini umumnya tidak terjadi pada suatu tempat yang khusus. Bencana alam bersifat meteorologis paling banyak terjadi di seluruh dunia seperti banjir dan kekeringan. Kekhawatiran terbesar pada masa modernisasi sekarang ini adalah terjadinya pemanasan global. Bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi di luar angkasa. Bencana dari luar angkasa adalah datangnya berbagai benda langit seperti asteroid atau gangguan badai matahari. Meskipun dampaknya berukuran kecil, tidak berpengaruh besar. Asteroid kecil tersebut berjumlah sangat banyak sehingga bisa menimbulkan

saatnya tips kentongan. Bagaimana cara menghadapi bencana gempa bumi? 1. Berlindunglah di bawah meja jika berada di ruangan, rumah, atau kantor. Hal ini agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. 2. Jangan lupa untuk melindungi kepala dengan helm, bantal, papan, atau kedua tangan dengan posisi terlungkup. Hal ini merupakan salah satu cara selamat dari gempa. 3. Jauhi gedung dan tiang jika berada di luar ruangan dan rumah. Hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. 4. Jangan menggunakan lift. Gunakanlah tangga, namun jangan panik saat turun tangga darurat. Bergerak ke tempat terbuka hingga keadaan stabil. Perlu diingat, gempa yang bermagnitudo besar dapat diikuti gempa susulan. 5. Jika berada di dalam kendaraan, berhati-hatilah agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa. 6. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Bergeraklah ke daratan yang lebih tinggi merupakan salah satu cara mengatasi tsunami.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung, pendengar, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mempercepat penyerapan anggaran tahun 2026. Langkah tersebut dilakukan guna menjaga momentum pelaksanaan kegiatan hingga akhir tahun anggaran. Dodi mengatakan Kementerian Perhubungan memiliki pagu awal sebesar Rp28,49 triliun dengan pagu efektif Rp28,09 triliun. Hingga akhir Mei 2026, realisasi anggaran mencapai Rp9,06 triliun atau 32,27%. Menurutnya, capaian tersebut masih berada dalam koridor sesuai tahapan pelaksana kegiatan semester pertama. Realisasi anggaran juga lebih tinggi dibandingkan target kumulatif hingga Mei 2026 sebesar 30,10%. Ia menjelaskan sejumlah tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan anggaran.

realisasi akhir tahun mencapai 27,21 triliun rupiah atau 96,84% dari pago efektif. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

ini mungkin belum sepopuler destinasi wisata lainnya. Tapi siapa sangka bahwa Sondong menyimpan predikat sebagai gua terbesar di dunia. Sondong yang berlokasi di Vietnam dinobatkan sebagai gua terbesar di dunia bukan tanpa alasan. Tingginya mencapai 200 meter, lebarnya sekitar 150 meter, dan panjang lorong utamanya membentang lebih dari 9 kilometer. Volume total gua ini pun mencapai 38,5 juta meter kubik. Cukup besar untuk memuat sekitar 68 pesawat Boeing 777 secara berjajar. Bahkan, para ilmuwan meyakini bahwa ukuran

0: sebenarnya dari Sondong bisa lebih besar. Pasalnya, fasilitas paling modern saat ini belum sepenuhnya mampu menjelajahi panjang gua yang sebenarnya. Menariknya, di dalam Sondong terdapat bagian gua yang bentuknya sangat megah dan menjulang tinggi. Sebuah dokumentasi dari fotografer Peter Karsten pada 2010 memperlihatkan bahwa ketinggian lengkungan di salah satu lorong gua mencapai hampir 244 meter, setara gedung 40 lantai di kota besar. Karena skalanya yang luar biasa, bagian ini dijuluki sebagai tembok besar Vietnam atau The Great Wall of Vietnam. Bahkan National Geographic menggambarkan bahwa lorong ini bisa menampung tumpukan 25 bis tingkat dan masih terasa lapang. Julukan ini menjadi simbol betapa monumental dan tak terbayangkannya ukuran gua ini. Sondong juga menyimpan keajaiban geologi yang tak kalah langka, yaitu mutiara gua. Mutiara ini terbentuk secara alami dari tetesan air yang membawa mineral dan melapisi butiran pasir selama ribuan tahun hingga membentuk batu bulat berkilau layaknya mutiara asli. Formasi ini tersebar di kolam-kolam purba di dalam gua. Keberadaan mutiara di Sondong pun menambah daftar alasan mengapa gua ini disebut sebagai keajaiban alam yang luar biasa.
1: Maaf, Ma. Maaf. Karena Satra dengar Mama pun nasihat. Padahal, Mama selalu bilang, hati-hati kalau bawa motor. Jangan sibuk dengan HP atau balap-balap di jalan. Tapi, Satra pernah dengar. Sampai akhirnya... Kenapa terdengar Mama tuh bicara? Saya sedih lihat Mama sekarang yang pikiran lihat satu keadaan dengan tubuh penuh luka dan berjuang hidup.
2: Penyesalan selalu datang belakangan. Tapi keselamatan bisa kita jaga dari sekarang. Sayangi dirimu, sayangi keluarga yang menunggumu di rumah. Berkendaralah dengan tertib, taati aturan lalu lintas.

0: Laku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Think and Grow Rich, buku karya Napoleon Hill yang rilis pada tahun 1936. Tema buku ini adalah bahwa siapapun dapat mencapai kesuksesan dan kekayaan dengan mengikuti serangkaian prinsip tertentu. Terdapat beberapa faktor di dalamnya seperti faktor dorongan dan motivasi dalam setiap individu, faktor kreativitas serta ketekunan dan faktor stimulus eksternal. Menurut Napoleon Hill, kita harus percaya bahwa diri kita mampu dalam mencapai dan menggapai tujuan serta mimpi dalam hidup kita. Kita harus sadar akan diri kita, kita harus mendominasi pikiran kita agar menghasilkan tindakan-tindakan fisik dan akan membawa kita pada realita yang ada. Kita harus fokus dengan tujuan utama dalam hidup kita, menanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak akan berhenti dalam berusaha dan menggapai tujuan utama dari hidup kita. Kita harus terus berbuat baik di mana kita menyadari bahwa tidak ada harta ataupun tahta yang akan bertahan lama jika kita tidak membangunnya dengan kebenaran dan juga keadilan. Kita harus meraih kesuksesan kita dengan cara yang jujur dan tidak merugikan pihak manapun. Lewat buku Think and Grow Rich ini, kita dapat mengetahui kunci dari kesuksesan ada dalam diri kita sendiri, di mana diri kita merupakan penentu dari jalan hidup yang kita jalani. Memiliki sinergi kemauan dan keyakinan, fondasi keyakinan yang kokoh akan membentuk manusia yang kokoh. Dalam proses meraih kesuksesan, kita sebagai makhluk sosial membutuhkan dukungan dari orang lain, dan dari sana terbentuklah ahli pikir yang bisa aktif memberikan bantuan seperti saran, kritik, dan semangat dalam proses meraih sebuah kesuksesan. Tindakan yang kita lakukan merupakan buah dari pikiran kita. Maka dari itu, mari mengisi pikiran kita dengan hal-hal positif mengenai tujuan kita. Jajah ketakutan-ketakutan yang kita miliki yang menghalangi kita menuju kesuksesan yang ingin kita raih, dan bersosialisasi dengan mereka yang memiliki aura dan pikiran positif dan juga memiliki keberanian. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill.
0: Esensi buku Pro 1 Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program satu ada bahagia selalu untuk Anda di hari ini, dan tetap semangat ya dengan berbagai aktivitasnya. Selamat sore juga untuk para pedagang-pedagang yang sepertinya sudah mulai sibuk ya dengan berbagai aktivitasnya di sore hari ini. Semoga kehadiran kami dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda. Begitu juga buat yang berada di luar Kota Palafak-fak ya, yang masih tetap setia bersama kami melalui RRI Digital. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda semuanya. Masih saya temani Anda di Fak-fak sore hingga nanti menuju ke pukul 18 waktu Indonesia Timur. Kami yang bertugas akan pamit ya dari ruang dengar Anda, dan tentunya Anda juga masih akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang lainnya dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan untuk edisi hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026.

0: Menemani suasana malam dan waktu istirahat Anda, kami hadirkan dalam program Fak-Fak Malam ini. Dengan beragam sajian informasi, hiburan, dan inspirasi. Memasuki pukul 20.00 waktu Indonesia Timur, nikmati kisah penuh pesan dalam mini drama. Kemudian, pukul 20 lebihnya 10 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Wadah berbagi cerita, inspirasi, dan aktivitas positif dari berbagai komunitas di Kabupaten Fak-Fak. Dan mulai pukul 21.00 hingga 23.00 waktu Indonesia Timur, temani malam Anda bersama Ruang Rindu. Menyajikan ragam musik pilihan, diselingi informasi serta obrolan seputar penyanyi dan musisi, serta melibatkan Anda, pendengar setia, dalam setiap ceritanya. Menutup rangkaian program Fak-Fak malam ini, kami hadirkan sajian lagu-lagu pilihan untuk menemani waktu istirahat Anda. Tetap bersama kami, Radio Republik Indonesia, Programa 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

0: Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Dalam sejarah sepak bola, banyak rekor yang datang dan pergi. Namun ada satu angka yang hingga kini tampak mustahil untuk dilewati. Ya, 13 gol dalam satu edisi Piala Dunia. Rekor fenomenal ini dicatatkan oleh Judge Fontaine pada tahun 1958. Sebuah pencapaian yang membuatnya tetap berdiri kokoh di puncak piramida sejarah sepak bola dunia. Ia memulai karir profesionalnya di Nice sebelum akhirnya menjadi legenda di Stade de Reims. Fontaine dikenal sebagai penyerang yang oportunis, memiliki penempatan posisi yang luar biasa, dan insting gol yang tajam di kedua kakinya. Kisah paling ikonik Fontaine terjadi pada Piala Dunia 1958 di Swedia. Menariknya, ia datang ke turnamen tersebut bahkan tanpa memiliki sepatu bola sendiri. Ia harus meminjam sepasang sepatu dari rekan setimnya, Stephen Bruin. Dengan sepatu pinjaman itu, Fontaine mengamuk. Pada babak penyisihan grup, ia mencetak hat-trick melawan Paraguay dan mencetak 2 gol melawan Yugoslavia, serta 1 gol saat melawan Skotlandia. Di babak perempat final, 2 gol ia sarangkan ke gawang Irlandia Utara. Dan di babak semifinal, ia mencetak 1 gol ke gawang Brasil, meskipun mereka harus kalah dengan skor 5-2 dari tim nasional Brasil yang saat itu diperkuat oleh Pele Muda. Di perebutan tempat ketiga, Fontaine mencetak 4 gol alias hat-trick ke gawang Jerman Barat. Total 13 gol ia cetak hanya dalam 6 pertandingan. Sebagai perbandingan, di era modern, seorang pemain biasanya memenangkan sepatu emas hanya dengan mencetak 5 atau 6 gol di satu turnamen. Sayangnya, dunia tidak bisa melihat ketajaman Fontaine lebih lama. Akibat cedera patah kaki yang berulang, ia terpaksa pensiun pada tahun 1962 di usia yang masih sangat muda, yakni 28 tahun. Judge Fontaine menghembuskan napas terakhirnya pada 1 Maret 2023 di usia 89 tahun di Toulouse, Prancis. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi dunia sepak bola, namun namanya akan selalu abadi. Setiap kali Piala Dunia digelar, nama Judge Fontaine akan selalu muncul di layar kaca dan lembaran sejarah sebagai pengingat tentang standar ketajaman yang mungkin takkan pernah dicapai lagi oleh pemain sepak bola manapun. Mencetak 13 gol dalam satu Piala Dunia, bahkan dalam video game pun, itu sulit dilakukan. Sebuah ungkapan populer di kalangan penggemar sepak bola modern untuk menggambarkan kehebatan Fontaine.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, pendengar, terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini. Dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, Program A1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan tak terasa ya, waktu begitu cepat berlalu. Saya Hati Jaya Baco pamit di ruang dengar Anda. Selepas saya bertugas, Anda ditemani rekan saya Siti Nur Aisyah di lanjutan Fak-Fak sore hingga malam hari nanti. Insya Allah kita akan jumpa lagi ya di lain waktu, di lain kesempatan. Dan baik pendengar, menemani suasana Anda di sore hari ini, kita berada di zona reji untuk kaum muslimin dan muslimah di manapun Anda berada, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan sholat maghrib. Keruan dengar Anda kami hiasi dengan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami.

0: Inna solata tanha anil fahsya iwal munkar.
1: Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan munkar.
2: Azan Maghrib telah berkumandang untuk daerah fak-fak sekitarnya. Saya Siti Nuraisa yang bertugas bersama rekan di pemancara mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Maghrib teruntuk pendengar kaum muslimin dan muslimah. Semoga amal ibadah diterima Allah Subhanahu wa taala.
3: Rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagi setiap umat muslim di Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji di Mekah akan mendapat gelar haji atau hajah di depan namanya. Alasan filosofis pemberian gelar ini, karena kala itu perjalanan ibadah haji bagi orang Nusantara menjadi perjuangan panjang, mulai dari harus mengarungi lautan berbulan-bulan, menghindari perompak, hingga menjelajah gurun pasir. Seseorang yang pada akhirnya mampu melalui berbagai ujian dalam perjalanan tersebut, lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu, pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda,

94.4 FM Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang dapat didengarkan juga melalui streaming rri.co.id, mobile aplikasi RRI Digital. Kebersamaan kita di zona religi baru saja berlalu, dan tentunya ragam segmen lainnya masih dihadirkan untuk Anda di suasana jelang malam. Anda mendengarkan kami, Pro 1 RRI Fakfak, untuk hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Apa kabar Anda pendengar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, selamat berapa saja bagi Anda yang ada di daerah Fakfak ataupun di

luar daerah Pakpak. Pilihan informasi dan lagu-lagu hiburan kami hadirkan untuk Anda hingga menuju pada pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda ikuti Warta Berita Daerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu, aku sering bilang, nanti saja ah, masih sempat kok, masih ada waktu. Tapi tiba-tiba, tahun berganti, kesempatan itu pun hilang. Waktu ternyata tidak pernah menunggu. Sekarang aku belajar, kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti?
4: Waktu adalah sumber daya paling berharga yang kita punya. Gunakan sebaik mungkin karena setiap detik punya makna. Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia.

Pendengar, Menteri Ekonomi Kreatif Tuku Rifki Harsya menghadiri peluncuran Wall Visite pada Kamis 4 Juni 2026. Ini merupakan platform aplikasi inovasi cyber security berbasis AI karya anak bangsa. Kehadiran aplikasi ini menunjukkan kapasitas Indonesia dalam menciptakan teknologi yang relevan dengan kebutuhan industri global. Ia juga menekankan keamanan siber menjadi fondasi utama yang harus diperkuat agar transformasi digital dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebelumnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto menegaskan visi transformasi digital Indonesia yang inklusif. Presiden menyampaikan setiap orang Indonesia harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Menteri Ekraf menekankan pentingnya tiga prasyarat utama, yakni pengembangan sumber platform yang andal dan aman, serta percepatan transformasi digital di seluruh lapisan ekosistem. Ia juga menegaskan produksi talenta digital berkualitas yang berdaya saing global. Wolfsite menurutnya menunjukkan bahwa Indonesia mampu menghadirkan solusi digital yang inovatif dan kompetitif. Updatean informasi ini dan informasi lainnya bisa Anda baca melalui rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Sarifah Uswana selaku Ketua BKMT Kabupaten Kapak merasa sangat senang dan bangga saya bisa menyampaikan aspirasi saya dan selamat kepada RRI Fakfak yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalannya.

Pendengar KBRI Tokyo mendukung penguatan kapasitas petani muda Indonesia melalui program pelatihan pertanian di Jepang. Program ini melibatkan peserta dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. ASEAN Young Farm Leaders Training Program in Japan 2026 diselenggarakan oleh Japan Agricultural Exchange Council, GAEC. Program berlangsung bersama Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Jepang. Pembukaan kegiatan digelar di Ota City Youth Exchange Center Tokyo pada 27 April 2026 lalu. Acara dihadiri perwakilan pemerintah Jepang dan negara peserta ASEAN. Sebanyak 50 petani muda mengikuti program tersebut selama hampir satu tahun. Indonesia mengirimkan 18 peserta untuk mengikuti pelatihan lapangan. Thailand mengirimkan 9 peserta dalam program pertukaran tersebut. Sementara Filipina menjadi negara dengan jumlah peserta terbanyak. Atase Kehutanan KBRI Tokyo, Imayudin Rayaningtyas, mengapresiasi dukungan GAEC dan MAFF Jepang karena menurutnya program tersebut penting bagi pengembangan pertanian kawasan. Ia pun berharap peserta Indonesia memanfaatkan kesempatan belajar secara maksimal selama pelatihan. Peserta didorong mempelajari teknologi dan manajemen pertanian modern Jepang. Updatean info ini kami kutip dari laman rri.co.id. Kami ingatkan kembali pada pukul 19 waktu Indonesia Timur dapat Anda ikuti Warta Berita Daerah. Persembahan dari Glenn Fredly, Malaikat Juga Tahu.

0: baca berita di rri.co.id toh.
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din.
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.

Selamat malam pendengar dari lantai 1 Jalan Kapten Petandayan 72, Radio Republik Indonesia Fak-Fak menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, pengelola bank sampah Fak-Fak Hijau mengajak kepada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Kabupaten Fak-Fak mulai mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang akan digelar pada 8 Agustus 2026. Saya, Siti Nuraisa, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya, Jumat 5 Juni 2026.

0: Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau mengajak kepada warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah. Laporan Januardi.
1: Saudara, Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang diperingati setiap 5 Juni menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Peringatan yang dilaksanakan secara global ini juga bertujuan mendorong aksi nyata dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan yang semakin kompleks. Di Kabupaten Fakfak, Papua Barat, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan, termasuk pengelola bank sampah Fakfak Hijau. Tingginya partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan dinilai menjadi indikator meningkatnya kesadaran warga terhadap pengelolaan sampah dan kebersihan lingkungan. Pengelola Bank Sampah Fakfak Hijau Rizpadianto mengatakan antusiasme masyarakat dalam memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini sangat tinggi. Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan lingkungan menunjukkan adanya perubahan pola pikir terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Fakfak ini yang diperingati tanggal 5 Juni 2026 dan antusias masyarakat sangat banyak sekali. Partisipasinya masyarakat untuk kegiatan ini sangat tinggi. Dan itu menunjukkan bahwa sebetulnya kesadaran masyarakat di sini sudah mulai banyak untuk memilah dan mengelola sampah. Tinggal action-nya, tinggal aksi nyatanya yang kita harus sama-sama lakukan untuk tetap menjaga Fakfak ini biar supaya tetap bersih, sehat, dan nyaman. Dari Bank Sampah sendiri yang berperannya di sini sebagai pengelola daur ulangnya. Jadi kita sebagai pelaku ekonomi sirkulernya. Kita mengedukasi masyarakat, partisipasi komunitas, juga ada OPD juga. Kita mengedukasi supaya sampah itu dipilah. Dipilah sejak dari rumah. Karena kalau tanpa dipilah, sampah tercampur akan susah untuk mengolahnya. Kita sendiri juga akan kewalahan untuk mengelolahnya. Kalau sudah terpilah sampah, itu kita juga bisa terbantu untuk bisa memilahnya.
1: Ya, berharap momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 dapat semakin meningkat kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Rizpadianto mengajak warga untuk terus membiasakan memilah sampah dari rumah dan menyetorkannya ke bank sampah sebagai bentuk kontribusi nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Kabupaten Fakfak mulai mempersiapkan generasi muda untuk berpartisipasi dalam peringatan 666 tahun masuknya agama Islam di Tanah Papua yang akan digelar pada 8 Agustus 2026. Melalui surat resmi yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Fakfak, seluruh sekolah tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK diminta melakukan pembinaan dan persiapan peserta didik guna mengikuti berbagai perlombaan yang akan diselenggarakan. Kepala Disdikpora Fakfak Saleh Indom menjelaskan bahwa langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas permohonan dukungan dari panitia pelaksana peringatan 666 tahun masuknya Islam di Tanah Papua. Sekolah diharapkan dapat mendorong siswa-siswi untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang bernilai edukatif, religius, dan budaya tersebut. Berbagai cabang lomba akan dipertandingkan, diantaranya lomba solawat, hadrat, pidato, tarian samrah, sawat, pembacaan kitab Barzanji, hingga membaca surah Yasin. Kegiatan ini akan melibatkan peserta dari berbagai kelompok usia, mulai anak-anak, remaja hingga dewasa, sebagai bentuk pelestarian nilai-nilai budaya dan keagamaan Islam di Papua. Disdikpora menilai keterlibatan pelajar dalam kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari peringatan sejarah masuknya Islam di Tanah Papua, tetapi juga menjadi wadah pengembangan bakat, pembentukan karakter, serta penguatan nilai-nilai religius generasi muda. Untuk teknis pelaksanaan dan pendaftaran, pihak sekolah diminta berkoordinasi langsung dengan panitia penyelenggara. Keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Kembali dilaporkan Januardi.
1: Saudara, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Fakfak, Nur Widayati Samandahlan, mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap pengelolaan sampah melalui pemanfaatan bank sampah dan kebiasaan memilah sampah dari rumah tangga. Ajakan tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang dipusatkan di Ruang Terbuka Hijau RTH Ma'ruf Amin Kabupaten Fakfak. Dalam kesempatan tersebut, Nur Widayati mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Fakfak telah memiliki bank sampah yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menukarkan berbagai jenis sampah bernilai ekonomi menjadi uang. Menurutnya, keberadaan bank sampah menjadi salah satu solusi dalam mengurangi volume sampah yang terus meningkat. Ia menjelaskan botol plastik menjadi salah satu penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fakfak. Karena itu, masyarakat dihimbau untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan membiasakan membawa tumbler saat beraktivitas di luar rumah.
3: Kita ini sekarang sudah ada bank sampah. Seperti ini, botol-botol bekas, sebenarnya bank sampah sudah menerima untuk dijadikan uang. Jadi kalau adik-adik misalnya melihat botol-botol ini di jalanan, bisa diambil untuk dijadikan uang. Karena botol-botol ini adalah penyumbang sampah terbesar di Kabupaten Fakfak juga. Dan biasakan untuk membawa tumbler kemana-mana sekarang. Dan kalau yang mama lihat, kalau orang duduk-duduk nongkrong di sepanjang RTH, pasti kalau bubar nongkrong ada sampah, jejak sampah yang ditinggalkan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi kembali kepada diri masing-masing. Biasakan sekarang untuk memilah sampah juga di rumah tangga. Seperti minyak jelantah, yang di rumah sering membuang minyak jelantah, mulai sekarang dikumpulkan, setorkan ke bank sampah, akan dijadikan uang itu. Termasuk juga karton, kertas buku-buku, dan sebagainya. Jadi mulai sekarang biasakan untuk memilah sampah di rumah tangga. Sampah terbanyak itu dihasilkan dari sampah rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga sudah bisa memilah sampah mana yang bisa di-store ke bank sampah dan sampah mana yang tidak bisa di-store ke bank sampah, nanti sampah itu akan mulai lama-lama akan mengecil. Dan kalau bisa mungkin Kabupaten Fakfak ini tidak lagi mempunyai TPA karena semua sampah bisa dikelola lagi, didaur ulang lagi. Masalah sampah ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Buanglah sampah pada tempatnya karena sampah itu kembali kepada diri kita masing-masing. Kita semua tidak bisa merubah sifat dan karakter seseorang. Dan semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, Fakfak semakin bersih dan masyarakatnya semakin bisa membuang sampah pada tempatnya dan sadar bahwa kebersihan itu adalah milik bersama. Dan semoga dukungan dari OPD-OPD terkait bisa mendukung program-program seperti ini.
1: Sementara itu, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Fakfak tahun ini diisi dengan berbagai kegiatan kampanye dan edukasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah dari rumah. Mengusung tema bersama membangun Kabupaten Fakfak yang bersih, hijau, sehat, dan berkelanjutan, kegiatan tersebut sekaligus mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi mewujudkan lingkungan yang lebih bersih serta menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang. Januardi melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah, produksi Radio Republik Indonesia, Fakfak. Pemerintah Kampung Tanama menyesuaikan program pembangunan tahun 2026 seiring adanya perubahan alokasi dana kampung yang bersumber dari APBN. Kondisi tersebut berdampak pada terbatasnya anggaran yang dapat digunakan untuk pembangunan fisik di tingkat kampung. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Rumoning mengatakan, sebagian besar dana kampung tahun ini dialokasikan untuk mendukung program Koperasi Merah Putih. Kebijakan tersebut menyebabkan ruang fiskal pemerintah kampung menjadi lebih terbatas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, lebih dari 60% dana kampung mengalami penyesuaian untuk kebutuhan jaminan program Koperasi Merah Putih. Akibatnya, sejumlah rencana pembangunan fisik yang sebelumnya dapat dilaksanakan harus ditinjau kembali. Pemerintah kampung kini memprioritaskan kegiatan yang bersifat pemeliharaan dan perbaikan ringan. Salah satu program yang tetap dilaksanakan adalah rehabilitasi dan pemeliharaan jalan setapak yang digunakan masyarakat sehari-hari.
4: Kalau untuk kegiatan fisik, karena kekuatan dana APBN untuk 2026 ini karena memang ada pengurangan atau pemotongan yang sekitar 60% sekian itu untuk jaminan koperasi Merah Putih. Jadi kami yang kemarin 1,77 sekian sekarang sudah menjadi 370 sekian. Jadi untuk kegiatan fisik untuk sementara hanya untuk kegiatan perbaikan jalan saja.
0: Meski demikian, pemerintah kampung tetap berupaya memaksimalkan anggaran yang tersedia agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Program yang diprioritaskan adalah kegiatan yang menyentuh kebutuhan dasar warga dan mendukung kelancaran aktivitas sehari-hari. Pemerintah kampung Tanama berharap masyarakat dapat memahami kondisi anggaran yang ada pada tahun ini. Dengan pengelolaan yang tepat, dana kampung yang tersedia diharapkan tetap mampu mendukung pelayanan dan pembangunan yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pemerintah Kampung Tanama mencatat adanya peningkatan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026. Laporan Anwar Lamohan.
5: Pemerintah Kampung Tanama memastikan jumlah penerima bantuan langsung tunai BLT pada tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Penambahan tersebut dilakukan berdasarkan hasil pendataan dan verifikasi warga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan jumlah penerima BLT tahun ini mencapai 50 orang. Angka tersebut bertambah dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 46 penerima manfaat. Keterangan itu disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanama baru-baru ini. Menurutnya, penambahan jumlah penerima dilakukan sesuai hasil pendataan yang dilakukan pemerintah kampung. Ia menjelaskan penetapan penerima BLT mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Pemerintah kampung berupaya memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Kelompok penerima manfaat terdiri dari warga lanjut usia, masyarakat yang menderita sakit menahun, serta para janda yang memiliki banyak tanggungan dan harus memenuhi kebutuhan keluarga seorang diri. Data tersebut telah melalui proses verifikasi sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan.
4: Kalau untuk Kampung Tanama, KPM BLT untuk tahun 2026 ada perubahan. Kalau di tahun 2025 ada sejumlah 46 penerima, tetapi di tahun 2026 ini sudah bertambah menjadi 50 KPM. Nah, jadi 50 penerima itu terdiri dari orang yang sakit menahun, lansia, dan janda yang memang dia punya tanggungan banyak. Demikian.
5: Pemerintah Kampung Tanama berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meringankan kebutuhan dasar masyarakat penerima manfaat. BLT juga diharapkan menjadi salah satu bantuan perhatian pemerintah terhadap warga yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Dengan adanya penambahan jumlah penerima pada tahun ini, pemerintah kampung berkomitmen terus meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat BLT benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang paling membutuhkan di Kampung Tanama. Anwar melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanama memastikan dana kampung yang bersumber dari APBN telah dicairkan dan dapat digunakan untuk program prioritas. Salah satu langkah pertama yang dilakukan adalah percepatan penyaluran bantuan langsung tunai BLT kepada masyarakat penerima manfaat. Sekretaris Kampung Tanama M. Ali Romoning mengatakan, pemerintah kampung segera bergerak setelah dana masuk ke rekening kampung. Aparat kampung kemudian mengoordinasikan penyaluran BLT melalui ketua RT di masing-masing wilayah. Menurutnya, mekanisme tersebut dipilih agar distribusi bantuan lebih cepat dan menjangkau warga secara langsung. Ketua RT diminta mengantarkan BLT kepada penerima yang berada di lingkungannya masing-masing. Keterangan itu disampaikan M. Ali Romoning saat dikonfirmasi RRI pada Jumat 5 Juni 2026. Ia menegaskan penyaluran dilakukan setelah proses administrasi pencairan dana dinyatakan lengkap dan sesuai ketentuan. Yang menambahkan keterlibatan ketua RT diharapkan dapat mempercepat distribusi sekaligus memudahkan pemantauan di tingkat lingkungan. Dengan cara itu, bantuan dapat disalurkan lebih tertib dan tepat sasaran. Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri Warta Berita Daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. RRI Fak-Fak terus mengudara untuk Indonesia.

0: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Dasar negara Indonesia yang dikenal sebagai Pancasila dilambangkan dengan Garuda. Lambang Garuda sendiri terdiri atas 5 komponen, yaitu gambar bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas. Dilansir dari Kemendikbud, berikut makna pada setiap lambang Pancasila. Yang pertama, burung Garuda merupakan lambang utama dari Pancasila. Burung Garuda menjadi simbol kekuatan dan gerak yang dinamis. Hal ini terlihat dari sayap yang mengembang dan menandakan siap terbang. Sayap ini berarti dinamika dan semangat menjunjung tinggi nama baik bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, yaitu cengkraman kaki burung Garuda. Kaki burung Garuda terlihat kokoh dan mencengkeram pita putih yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu memiliki arti berbeda-beda tetapi satu jua. Slogan ini juga bermakna bahwa Indonesia memiliki kekuatan bangsa yang satu. Sementara itu, warna emas pada burung Garuda melambangkan keagungan. Artinya bangsa Indonesia senantiasa menjunjung tinggi martabat bangsa yang bersifat agung dan luhur. Kemudian, jumlah bulu. Bulu pada burung Garuda terdiri dari 17 helai di sayap kanan dan kiri yang menandakan tanggal kemerdekaan Indonesia, sementara bulu di ekor burung Garuda ada 8 yang menandakan bulan kemerdekaan Indonesia, yaitu bulan Agustus. Sedangkan bulu di pangkal ekor burung Garuda ada 19 dan bulu di leher burung Garuda ada 45 yang melambangkan tahun kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945. Nah, yang terakhir adalah perisai. Perisai di dada burung Garuda melambangkan perjuangan dan perlindungan. Di dalam perisai ada garis melintang yang melambangkan garis khatulistiwa Indonesia. Di dalam perisai juga terdapat 5 bagian yang menandakan sila ke-1 sampai ke-5. Dilambangkan dengan simbol bintang, rantai, pohon beringin, banteng, serta padi dan kapas. Lambang bintang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya seperti layaknya Tuhan yang menjadi cahaya kerohanian bagi setiap manusia. 2 mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia, di mana laki-laki dan perempuan membutuhkan satu sama lain dan perlu bersatu. Pohon beringin digunakan karena pohon beringin merupakan pohon yang besar di mana banyak orang bisa berteduh di bawahnya, seperti halnya semua rakyat Indonesia bisa berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Nah, yang keempat, lambang banteng digunakan karena banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul, seperti halnya musyawarah di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Dan yang terakhir, padi dan kapas digunakan karena merupakan kebutuhan dasar setiap manusia, yakni pangan dan sandang sebagai syarat utama

0: mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Itulah makna dan arti lambang Garuda pada Pancasila.
1: FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, nanti pada pukul 19.30 dapat Anda ikuti mimbar agama Islam. Kemudian pukul 20 kami hadirkan drama radio, dan jangan lewatkan juga ada ngobras, ngobrol bareng komunitas pada pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Akan menghadirkan narasumber dari BMC FC Fak-Fak ya, diantaranya Muhammad Irfan, manajer tim, kemudian Muklis Meturan, coach Yohanes Fewen, pemain. Dan pendengar juga bisa berinteraksi pada saat ngobras berlangsung. Ya, nantinya juga kami akan menyiarkan langsung ya pelaksanaan pertandingan sepak bola FIFA Match Day yang diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada pukul 22 waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur. Dan pendengar, saatnya kita jelang pukul 29.30 menit waktu Indonesia Timur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yaitu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan aktivitas kita di pagi yang berbahagia ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan junjungan kepada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah suri tauladan bagi kita, dan karena beliaulah yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, atau dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di era digital saat ini, manusia hidup dalam dunia yang serba terbuka. Apa yang dimiliki, apa yang dilakukan, bahkan apa yang dirasakan dengan mudah dipublikasikan. Di tengah kondisi ini muncul fenomena yang dikenal dengan istilah flexing, yaitu memamerkan kekayaan, pencapaian, ataupun gaya hidup secara berlebihan. Fenomena ini tidak sekedar gaya hidup, tetapi telah menjadi kecenderungan sosial dan membudaya. Banyak kajian menunjukkan bahwa dorongan untuk pamer sering muncul dari kebutuhan untuk diakui dan dihargai. Di dalam pandangan Islam, perilaku ini sejatinya bukan hal yang baru. Islam telah lama mengingatkan kepada kita tentang bahayanya yang namanya riya, ujub, dan takabur, yaitu beramal bukan karena Allah, tetapi untuk mendapatkan pujian manusia. Dan flexing hanyalah bentuk baru dari penyakit lama yang kini mendapat ruang lebih luas dari kehidupan modern. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Maka para sahabat bertanya, "Apakah itu ya Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu riya. Budaya pamer bukan hanya merusak keikhlasan pelakunya, tetapi juga berdampak sosial yang luas. Di antara adalah munculnya penyakit hasad atau iri dengki dalam hati orang lain. Penyakit hasad adalah salah satu penyakit hati yang sangat berbahaya dalam ajaran Islam. Secara sederhana, hasad adalah keinginan agar nikmat yang dimiliki orang lain hilang. Maka ketika seseorang terus-menerus mempertontonkan kelebihan dirinya, maka tidak semua orang mampu menyikapinya dengan lapang dada. Para hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Falaq ayat 5, "Wa min syarri hasidin idza hasad." Dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Munculnya penyakit hasad yang ditimbulkan dari tindakan riya orang lain kemudian memunculkan dampak buruk seperti merusak persaudaraan, menimbulkan kebencian dan permusuhan, bahkan bisa menghapus semua pahala amal kebajikan kita. Islam mengajarkan kita untuk hidup sederhana. Islam mengajarkan kita untuk rendah hati dan tidak berlebihan dalam menampilkan nikmat. Orang yang hidup sederhana bukan berarti tidak memiliki harta dan tidak memiliki pengaruh di komunitasnya. Bahkan bisa jadi orang yang dengan gaya hidup sederhana memiliki harta dan aset yang berlimpah dan memiliki pengaruh besar. Namun, hidup sederhana merupakan pilihan melaksanakan anjuran agama. Maka dari itu, Islam tidak melarang umatnya memiliki harta
dan menikmati nikmat yang Allah berikan. Tetapi Islam juga tidak melarang keindahan. Namun keindahan itu kita tidak boleh berubah menjadi kesombongan dan ajang flexing. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan kita di dalam hadisnya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan sebesar biji sawi. Dan beliau menjelaskan, sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu ada beberapa sikap yang perlu kita tanamkan dalam menghadapi fenomena zaman kekinian ini, di mana banyak membuat orang memamerkan kelebihannya di media sosial, yaitu yang pertama, meluruskan niat. Jika segala yang kita lakukan hendaknya semata-mata karena Allah, bukan untuk dilihat maupun bukan untuk dipuji. Yang kedua, menjaga kesederhanaan. Jadi tidak semua yang kita miliki harus ditampilkan. Maka kesederhanaan adalah bentuk penjagaan diri kita dan juga penjagaan hati orang lain dari rasa iri dan hasad. Yang ketiga ialah bersyukur dalam diam. Ada nikmat yang justru lebih berkah ketika disimpan. Tidak semua kebahagiaan perlu diumumkan. Maka di dalam diam ada keikhlasan, dan di dalam keikhlasan ada keberkahan. Dan yang terakhir ialah yang keempat, membangun empati sosial. Maka kita harus sadar bahwa tidak semua orang berada di dalam kondisi yang sama. Apa yang kita tampilkan bisa menjadi beban bagi orang lain, bahkan bisa menjadi sebab tumbuhnya yang namanya hasad, yang pada akhirnya menjadi dosa, bukan hanya bagi yang merasa iri, tetapi juga bagi yang memicunya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan, flexing bukanlah cara agar kita bisa dihormati. Jangan sampai apa yang kita tampilkan justru menjadi sebab tumbuhnya penyakit hati pada orang lain. Jangan sampai nikmat yang seharusnya menjadi jalan syukur kita berubah menjadi sebab dosa-dosa kita. Mari kita ubah budaya pamer ini menjadi budaya syukur. Gunakan nikmat untuk kebaikan, bukan untuk kebanggaan semata. Semoga Allah menjaga hati kita dari sifat ria, ujub, takabur, dan hasad, serta menjadikan kita hamba yang rendah hati, ikhlas, dan penuh keberkahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Allahumma amin. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari kisah romansa yang menyentuh hati, misteri yang memacu adrenalin, hingga drama keluarga yang penuh intrik.
1: Mama jangan kasih tinggal Yana sendiri, Yana takut.
0: Mimpi boleh saja, tapi tolong sadar diri juga. Jangan sampai nanti malu, kasihan muka tuh mau taruh di mana nanti.
2: Kau bilang apa?
3: Saya gagal lagi, Em. Hanya karena sepewarna kulit, sepunya usaha selama ini tidak dianggap.
0: Kami sajikan drama radio terbaik yang akan menemani malam Anda, membawa Anda berimajinasi dalam setiap alur cerita. Jangan sampai ketinggalan. Stel radio Anda ke Pro 1 RRI Fak-Fak setiap hari jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Anda juga bisa mendengarkan kapan saja, di mana saja melalui aplikasi RRI Digital. Cukup unduh aplikasinya di Play Store.

kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah OLLKORRECT, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan oke di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Martin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

46 menit berlalu dari pukul 19 waktu Indonesia Timur. Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Mendatang pilihan lagu saya hadirkan temani ruang dengar Anda ya di suasana malam hari ini. Kebersamaan kita di hari Jumat 5 Juni 2026. Seperti biasa pada pukul 20 akan kami hadirkan drama radio. Jangan lewatkan juga ada Ngobras, ngobrol bareng komunitas yang akan menghadirkan narasumber dari BMC FC, di antaranya Muhammad Irfan, manajer tim, Muhlis Meturan, coach, Yohanes Fewen, pemain. Anda bisa berinteraksi pada saat Ngobras berlangsung dari pukul 20.10 menit hingga pukul 21 penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta. Dan jangan lewatkan juga pendengar, nantinya akan ada pertandingan secara langsung ya, FIFA Match Day di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, ini kami akan menyiarkan langsung pelaksanaan pertandingan tersebut yang kami relay dari Pro 3 Jakarta. Akan saling berhadapan Timnas Indonesia versus Timnas Oman pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya untuk kita yang berada di wilayah Indonesia Timur pada pukul 22 atau jam 10 malam. Tetap stay tune terus bersama Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

Dunia sepak bola dunia kembali hadir. Saatnya Anda menjadi bagian dari momen terbesar yang ditunggu-tunggu. Di RRI, Anda tidak hanya mendengar pertandingan, tapi ikut merasakan setiap detiknya. Mulai dari tensi laga, cerita di balik layar para bintang dunia, kisah-kisah unik, hingga fakta menarik seputar Piala Dunia yang jarang terungkap. Semua tersaji lengkap dalam program Pesta Bola Dunia 2026, hanya di Pro 1 RRI Fak-Fak. Ikuti terus melalui frekuensi 94,9 MHz, RRI Digital, dan platform media sosial RRI Fak-Fak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya Liza Neirasari, sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Papua, merasa sangat senang dan bangga. Saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Untuk itu, saya mengajak semua masyarakat, mari kita terus mengikuti siaran RRI, jangan sampai ketinggalan.

Trivia Piala Dunia 2026 RRI Fakfa. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia. Piala Dunia 2026 akan mencetak sejarah baru. Untuk pertama kalinya, turnamen sepak bola terbesar di dunia ini digelar di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selama ini, Piala Dunia identik dengan satu tuan rumah atau maksimal dua negara seperti pada edisi 2002. Namun kali ini, skalanya jauh lebih besar. Kolaborasi tiga negara ini tentu menghadirkan tantangan tersendiri, mulai dari jarak antar kota hingga koordinasi lintas wilayah. Namun, di sisi lain, ini juga menjadi simbol kerjasama di kawasan Amerika Utara. Dengan cakupan yang lebih luas, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menjadi salah satu edisi paling meriah dan paling kompleks dalam sejarah.

0: 94,9 MHz Programa 1 RRI Fak Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Selamat malam Kota Fakfak, selamat malam para pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih setia dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pukul 20 waktu Indonesia Timur, sebelum saya hadirkan Ngobras, Ngobrol Bareng Komunitas, mendatang kita dengarkan bersama drama radio persembahan dari RRI Banda Aceh dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih.

Drama produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

kampung ini hutan, bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga tebang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nah, air naik cepat kali tuh.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, jauh. Ini lain, Dal.
2: Alah, mana mungkin, Bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, yuk.

0: air yang dulu ditahan kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya nggak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga nggak bilang kau sendiri. Tapi air, nggak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jar, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

Pendengar, RRI mengajak Anda menginformasikan kondisi dan... situasi sekitar bagi Anda yang tinggal di daerah dekat laut, pegunungan, perbukitan, sungai, lereng, dan rawan banjir dan wilayah yang berpotensi terjadinya bencana. Caranya mudah saja, download aplikasi RRI 30 detik di Play Store. Ketik saja RRI 30, kemudian diberikan tanda kutip. Setelah terinstal, silakan register sebagai publik dengan memasukkan nama, nomor handphone, email, dan password. Nah, setelah itu silakan mulai berbagi liputan jurnalistik Anda dengan menuliskan teks, foto, dan audio. Khusus untuk audio, durasinya di bawah 30 detik saja. Kirimkan ke redaksi RRI dengan klik tombol send. Hasil kiriman Anda akan kami publikasikan di web rri.co.id dan aplikasi RRI 30 detik. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: Selamat malam Ketapakmak, selamat malam para pendengar. Kita bersama di hari ini Jumat tanggal 5 Juni 2026. Seperti yang sudah saya informasikan, usai drama radio kita, Anda dapat ikuti ngobrol bareng komunitas. Dan saat ini sudah hadir ya narasumber BMC FC. Di antaranya ada Muhammad Irfan sebagai manajer tim. Selamat malam Bang Irfan.
1: Malam Mbak.
0: Iya, berikutnya ada Muklis Meturan selaku coach ya, pelatih. Selamat malam Bang Muklis.
2: Selamat malam Mbak.
0: Iya, kemudian yang berikutnya ada Yohanes Fewen sebagai pemain. Selamat malam Bang Yohanes.
3: Malam Mbak.
0: Iya, mohon nanti agak didekatkan dengan mic ya, agar suaranya jelas begitu. Ya, pendengar di obrolan komunitas ini juga kami ajak partisipasi Anda ya di 0811-495-9490. Dan acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube RRI Fakfak. Oke, ini perbincangan yang menarik sekali ya, terkait dengan futsal ya abang-abang.
1: Siap.
0: Oke, saya ke manajer tim dulu nih, Bang Irfan. Bang, bisa diceritakan sedikit ya terkait dengan profil singkat BMC FC dan bagaimana awal mula terbentuknya klub ini?
1: Ya, selamat malam. Mungkin saya sampaikan berkaitan dengan Black Wolf atau yang dimaksud dengan BMC tadi. Yang pertama, nama tim kami adalah Black Wolf. Kemudian itu didirikan pada tahun 2011, yang saat ini beralamat di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Wagung Utara. Pemilik klub sendiri itu namanya Bapak Irman Bau, atau siapa anak kerabnya itu biasa kami di internal itu biasa sapanya itu Bang Irman.
0: Oke, okay. Ini Bang Irfan sudah berapa lama ini sebagai manajer tim dari BMC FC?
1: Sudah hampir berapa ya? 3 atau 4 tahun ya, Bang?
0: Oh, 3-4 ya, tahun 3-4 ya. Tahun lah. Sampai dengan saat ini masih sampai tetap ini.
1: Ya.
0: Sebagai manajer tim begitu ya. Oke, okay. Tadi arti nama BMC apa Bang?
1: Black Wolf.
0: Black Wolf.
1: Black Wolf.
0: Oke, okay, baik.
1: Wolf. Water okay. Club.
0: Water Club.
1: Ya, okay. Jadi sebenarnya selain di bola, di futsal Bu, tetapi juga di motor.
0: Oh, motor juga?
1: Ya.
0: Nama yang sama?
1: Nama yang sama.
0: Oh.
1: Jadi markas kita itu ada di bawah Tanjung sendiri, bengkel BMC-nya ada di sini.
0: Oh gitu, mana yang duluan nih, antara futsal atau motor?
1: Futsal.
0: Futsal.
1: Ya.
0: Oke, kalau motor nanti mudah-mudahan kesempatan berikutnya ya.
1: Ya.
0: Kita bisa ngobrol lagi di obrolan komunitas. Oke, kemudian untuk Bang Muklis, Bang ini sebagai pelatih ini sejak kapan? Awal mula jadi pelatih futsal. Kemudian mungkin bisa diceritakan kah perjalanan sebelum menjadi pelatih? Kemudian sejak kapan menjadi pelatih BMC? Tahun berapa begitu, Bang?
2: Baik. Jadi untuk klub BMC ini yang seperti disampaikan oleh Pak Manajer tadi, kita itu adalah Black Wolf Motor Club. Jadi kita di olahraga futsal juga ada terkait dengan event yang bersifat balap motor dan juga ada game gamer. Ada kita juga ada komunitas gamer juga. Jadi BMC ini ada motor, futsal dan gamer. Yang mana sudah beberapa kali juga kita terlibat event. Nah, untuk saya pribadi sebelumnya menjadi pelatih BMC ini, saya merupakan pemain BMC awalnya. Yang mana kita mulai mengikuti turnamen itu sekitar tahun 2011. Nah, dari tahun 2011 itu kami di klub BMC ini selalu partisipasi pada berbagai ajang event. Yang mana dari beberapa event yang kami ikuti itu masih dalam hal saya masih sebagai pemain, pencapaian kami yang terbaik itu berhasil menjadi juara ketiga pada event Dandim Cup.
0: Tahun berapa itu Bang?
2: Itu sekitar 2015-16 itu. Setelah itu saya dipercayakan untuk melatih klub BMC ini mulai dari tahun 2021. Mm-hmm. Itu sudah dipercayakan oleh pengurus untuk menaungi atau menaungi tim MC ini sampai dengan saat ini. Mm-hmm. Nah, terlepas dari itu juga terkait dengan BMC, kami juga dalam beberapa event terakhir ini tetap berpartisipasi pada berbagai ajang turnamen yang diselenggarakan di dalam kota Fakot. Secara singkat
0: seperti itu. Okay. Bang Yohanes, sebagai pemain ini mungkin pertanyaan yang sama juga ya, bisa diceritakan awal mula menjadi pemain futsal ini seperti apa, kemudian bergabung di BMC FC ini sejak kapan, Bang? Ya, silakan.
3: Saya bergabung di tim BMC pada event Dandim Cup.
0: Dandim Cup.
3: Dandim Cup antara 2015 atau 2016.
0: Oke. Okay. Kemudian awal mula menjadi pemain futsal ini bagaimana ini? Atau awal mula mungkin hobi kah? Atau ada ajakan dari teman atau seperti apa?
3: Ada ajakan dari teman sehingga menjadi hobi.
0: Menjadi hobi. Sampai sekarang masih menjadi pemain ya?
3: Iya.
0: Ini peran utamanya sebagai apa? Kiper atau?
3: Flank.
0: Oh, flank. Oke, baik. Kemudian Pak Manager, Bang Irfan, bagaimana nih perkembangan BMC FC dari awal terbentuk hingga saat ini kalau menurut pandangan dari sang manager?
1: Alhamdulillah ya, Bu. Alhamdulillah kalau dari perkembangan baik internal di tim sendiri maupun daripada pemain sendiri, bahkan teman-teman pengurus di BMC, alhamdulillah. Artinya paling tidak di tahun 2026 ini kita setelah memulai bahkan rutin untuk adik-adik yang usia dini yang lagi kita rekrut itu pelatihannya itu lancar. Bahkan satu minggu 2-3 kali ya Bang ya, 2-3 kali dalam pelatihan. Nah, inilah yang lagi kita rekrut untuk adik-adik yang usia dini.
0: Oke, okay. Kalau menurut sang pelatih bagaimana ini perkembangan BMC dari awal menjadi pelatih sampai dengan saat ini, kemudian prestasi apa saja yang pernah diraih oleh BMC FC?
2: Jadi untuk
0: mohon Bang agak maju sedikit ya.
2: Jadi untuk kami di BMC ini, selain kami juga terlibat di dalam berbagai turnamen yang diselenggarakan oleh entah itu FK atau dari teman-teman lain di Jogja Futsal Fakfak, kami juga telah membentuk Akademi Futsal BMC usia 18 tahun. 18 tahun yang alhamdulillah kita sudah mulai berproses di tahun ini mulai bulan April. Jadi untuk akademi kami ini baru sekitar 2 bulan kami lakukan, yang mana kami fokuskan di generasi muda usia 15-25 tahun. Yang di teknisnya nanti itu kami melihat potensi-potensi yang ada di beberapa wilayah, baik distrik, kampung yang ada di Kabupaten Fakfak yang mempunyai potensi generasi muda. Ini yang kami rekrut untuk kami latih dalam klub atau kita punya akademi MCU18. Alhamdulillah sampai dengan hari ini telah terdapat kurang lebih 20 pemain yang kami rekrut dari beberapa wilayah yang tadi kami sebutkan. Nah, dengan harapan kami juga mempunyai visi dari klub kami itu terkait dengan bagaimana terkait dengan visi prestasi, visi pembinaan dan juga visi komunitas. Dalam hal ini kalau bicara terkait prestasi, kami mengharapkan dengan adanya akademi ini bisa melahirkan atlet futsal unggul yang bisa membawa nama baik daerah kami Fakfak dan juga wilayah Papua Barat secara umum. Nah, terkait dengan pembinaan, kami juga melihat bahwa selama ini potensi futsal generasi muda di Fakfak ini cukup banyak, tetapi mungkin wadah untuk mereka menyalurkan hobi kemampuan mereka ini yang mungkin belum ya
0: maksimal
2: maksimal.
3: dari pemerintah dan juga sebenarnya kami mengakomodir wadah ini untuk menampung mereka. Terlepas dari itu juga dengan adanya akademi ini, komunitas BMC tetap hadir, tetap bergerak, tidak hanya di dengan futsal ini bisa merangsang untuk teman-teman juga terlibat di kegiatan-kegiatan lain, baik sosial, masyarakatan yang ada di Kabupaten Pakuan.
0: Oke, terkait dengan pemain yang direkrut oleh BMC ini, apakah khusus para pria saja atau ada wanita juga?
3: Ya, jadi untuk Akademi BMC U18 ini memang awalnya kami fokuskan di atlet putra. Putra yang kategorinya umur 15 sampai dengan 16 tahun. Tetapi seiring berjalan waktu, memang ada masyarakat yang anak-anaknya usia di bawah, usia 10, 12, 13, yang juga ingin bergabung. Tapi sementara karena mengingat dengan waktu dan juga keterbatasan sarana-prasarana, sehingga kami masih memfokuskan di usia 15 sampai dengan 18, sambil melihat kedepannya mungkin bisa buka kelas baru untuk usia 10 sampai dengan 13 tahun. Tetapi kalau untuk putri memang belum terencana juga di kami, nanti kita lihat karena ini juga cukup ya memakan waktu biaya juga untuk 3 kelas nanti.
0: Tapi pasti kan ada juga yang ingin bergabung ya, khusus bagi para putri nih yang ingin bermain futsal begitu ya. Oke, bagaimana mungkin ada tambahan dari Bang Irfan terkait dengan pelaksanaan akademisi yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Muklis tadi?
1: Ya, tentu sebagai manajer dan kemudian sebagai pengurus BMC, sudah barang tentu tetap kami mendukung dan kemudian memberikan support full. Untuk bagaimana caranya adik-adik kita ini bisa menyalurkan hobi dan bakat mereka ini melalui Akademi BMC U18 ini. Nah, oleh sebab itu tentu ini menjadi momentum untuk adik-adik kami yang hari ini direkrut untuk bagaimana caranya harus bisa belajar. Paling tidak kita harus tampil dan kemudian mampu keluar daripada zona yang hari ini kita terlena dengan yang disebut masa orang lain bisa kita tidak bisa. Nah, hari ini tentu ini fondasi awal bahwa pasti generasi muda Fafak juga insya Allah bisa untuk dari sini, dari Kabupaten Fafak bisa juga keluar ke Prapon, kemudian keluar ke event-event berikut yang lain di atas kancah nasional. Mungkin begitu.
0: Itunya ada motivasi tersendiri ya bagi yang ingin bergabung di akademisi ini. Syaratnya apa saja nih Bang? Syarat untuk apa namanya mengikuti ataupun syarat perekrutan akademisi yang diselenggarakan oleh BMC FC.

0: gitu. Sementara kalau yang ketiga ya kita sesuaikan juga dengan kuota, karena ini kuota kalau dengan jumlah pemain yang sampai dengan 20 ya itu seharusnya kami sudah maksimal, karena terkait dengan metode latihan yang kami lakukan dan juga kapasitas lapangan kalau memang lebih dari 20 orang. Jadi sementara ya untuk menjadi syaratnya itu memang seperti itu, cuma dari usia, terus juga kita lihat potensi yang ada di pemain tersebut dan kita juga sesuaikan dengan jumlah kuota yang ada.
1: Tapi sampai sekarang masih diadakan perekrutan ya?
0: Ya.
1: Dari kapan sampai kapan ini, Abang?
0: Kalau untuk sekarang memang kami sudah tidak ada perekrutan lagi. Karena terkait dengan yang tadi saya sampaikan, jumlah pemain dan juga proses latihan, di mana ini juga kami dalam satu minggu itu kadang latihan 2-3 kali. Tapi untuk ini karena berhubung suasana ujian, sehingga pengurus juga menimbulkan nanti setelah ini, pasca ini kami akan melakukan latihan lagi, karena ini juga ada momen agenda NSTER Cup, Futsal NSTER Cup 2 yang informasi yang kami juga dari tim sudah mendapat undangan yang insya Allah dilaksanakan di bulan Juli tanggal 9 sampai dengan tanggal 31 Juli. Nah ini sehingga adik-adik yang kami persiapkan usia 18 ini, mereka akan kami persiapkan untuk mengikuti turnamen ini nantinya.
1: Agak dipersiapkan jauh-jauh hari begitu ya Bang ya, agar hasilnya nanti maksimal begitu. Oke, kemudian untuk Bang Yohanes ini pemain, bagaimana nih awal apa namanya awal mula bergabung tadi kan sudah disampaikan ya. Kemudian pengalaman selama bergabung di BMC FC bagaimana ini pengalamannya?
2: Kalau pengalaman sudah mengikuti turnamen di berbagai kota.
1: Kota-kota mana saja kak itu masih ingatkah?
2: Di Jayapura.
1: Oh itu saja yang diingat. Karena mungkin saking banyaknya ya, Bang Yohanes. Dan ini awal mula bergabung di BMC, apakah ikut juga perekrutan begitu?
2: Iya.
1: Iya ya. Oke, kemudian Bang Irfan, sejauh ini antusias kalau dari pandangan Bang Irfan tadi kan sudah disampaikan juga bahwa banyak sekali yang ingin mengikuti futsal ya. Tapi mungkin karena ada faktor-faktor tertentu, sebut saja mungkin juga sarana dan prasarana yang belum memadai begitu ya Bang. Antusias generasi muda dalam perkembangan futsal sampai sejauh ini seperti apa nih Bang?
3: Kalau antusias anak muda kita di Fak-Fak berkaitan dengan futsal, kalau saya lihat cukup baik sekali. Bahkan banyak potensi kita, tergantung nanti kita sendiri yang mau mengembangkan atau tidak. Tapi kan pada sudah barang tentu masing-masing dengan dia punya
1: skill,
3: jadi tinggal mau gabung ke yang mana. Kalau mau gabung ke BMC juga alhamdulillah, tidak juga alhamdulillah. Tapi paling tidak kita pasti buka diri. Sudah barang tentu pasti BMC berbuka diri untuk generasi muda kita, baik itu adik-adik kita di dalam kota maupun sampai di kampung-kampung. Pada prinsipnya yang penting adik-adik harus juga serius. Karena kalau sudah masuk, sudah barang tentu harus mengikuti manajemen kami. Tidak bisa harus mengatur ikut maunya sendiri.
1: Harus ikut aturan yang ada ya. Oke, mungkin bisa diceritakan kah cerita menarik begitu? Karena tadi kan sempat disampaikan juga pernah mengikuti turnamen-turnamen. Bagaimana nih Bang Irfan? Cerita menarik apa yang bisa dibagikan kepada pendengar pada saat mengikuti turnamen, terutama BMC FC ini?
3: Menariknya itu ketika prestasi yang harus kita raih. Yang pertama, sekalipun dalam sebuah perjuangan itu sudah barang tentu kita pasti mengalami kegagalan dan pasti kita mengalami kesuksesan. Tapi sudah barang tentu di setiap event yang kami tampil, bagi saya yang paling terpenting adalah BMC harus ikut berpartisipasi dalam mengambil langkah untuk bagaimana bisa untuk mensuksesi event tersebut. Nah artinya ketika kita sudah masuk di dalam, sudah barang tentu pasti BMC juga punya target. Nah soal menang dan tidaknya itu urusan Allah Alam Misawab. Nanti kita masuk dalam babak permainan dulu baru kita melihat. Tapi yang paling menarik saya Bu, setelah saya bergabung di BMC itu, pertama ketika bergabung itu banyak teman kemudian saudara kita yang dipertemukan di dalam BMC tersebut. Nah oleh sebab itu ketika dalam sebuah perjuangan, apakah

0: hasilnya baik atau buruk, yang sudah barang tentu pasti kami menerima. Hmm. Tapi ketika hasilnya itu baik, justru sangat alhamdulillah.
1: Hmm. Kalau sebaliknya?
0: Tetap alhamdulillah, tetap mensyukuri alhamdulillah.
1: Ya. Tapi yang pasti kan ada evaluasi begitu Bang ya.
0: Ya, pasti. Jangankan itu Bu, ketika pertandingan, katakanlah jadwal hari ini kita main. Hasilnya baik atau buruk pasti kami akan evaluasi. Begitu pula ketika belum masuk bermain pasti ada evaluasi. Pasti teman-teman pelatih juga sudah mulai mengatur para pemain tekniknya untuk di dalam seperti. Tapi kan fakta tidak sesuai dengan di lapangan gitu.
1: Di lapangan.
0: Iya, karena ini bola. Bola ini kan dia berputar,
1: Bu. Oke. Pertanyaan yang sama nih untuk Bang Muklis ya, sebagai pelatih ini, pengalaman menarik ataupun cerita menarik yang berkesan begitu yang pernah dirasakan pada saat mengikuti turnamen. Apalagi kan pelatih melihat para pemainnya satu persatu, begitu ada kemajuan kah, kemunduran kah, atau bahkan sebaliknya. Silakan Bang Muklis.
2: Baik, jadi kalau untuk pengalaman yang menarik selama memperkuat BMC ini, memang pertama itu pertama kali terbentuk itu, saya ingat itu 2011. Jadi pada saat itu saya ini kan masih studi di Jayapura ya. Jadi setelah datang ke Fafox ini, pas kita bilang ada main, nah setelah itu pimpinan kami, ketua klub ini, menyuruh salah satu pengurus membeli sepatu. Jadi waktu itu saya ingat itu sepatu itu. Jadi pengurus ini sampai menyuruh ada salah satu istilahnya ofisial lah. Cuma dia juga kurang paham mungkin dengan sepatu olahraga. Jadi kita berharap itu sepatu yang datang itu sepatu yang kualitasnya bagus. Ternyata datang itu sepatu yang di pasar ini dibeli dengan karung gitu. Sepatu karung yang mirip-mirip Kodachi lah dulu. Hanya sudah sepatu datang, kita tidak ada yang pakai itu sepatu itu. Karena memang tidak cocok untuk kita gunakan waktu itu. Yang satu, yang terakhir itu mungkin terkait dengan yang waktu BMC meraih juara ketiga. Itu memang pencapaian yang ya cukup luar biasa, karena dengan status kita waktu itu klub yang masih baru dibandingkan beberapa klub yang sudah lama, tetapi ya alhamdulillah kita bisa meraih juara. Dan itu yang sampai sekarang setelah event itu, BMC selalu tim yang diperhitungkan di turnamen futsal di Kabupaten Fafak, yang mana kita selalu hadir di posisi 8 besar setiap event, dan menjadi klub yang menjadi ya istilahnya harapan beberapa anak-anak muda untuk bergabung. Sehingga ini harapan kami juga dari pengurus, dengan melalui Akademi U18 ini kita mampu mencetak pemain lokal asli dari BMC untuk event-event di masa yang akan datang, 3 atau 4 tahun yang di masa yang akan datang.
1: Oke, kalau dari Bang Yohanes bagaimana nih? Adakah cerita menarik atau yang berkesan ketika mengikuti turnamen? Silakan. Adakah yang menarik begitu sampai dengan saat ini tidak bisa dilupakan? Ada kejadian-kejadian apa begitu ketika mengikuti turnamen? Bisa? Masih malu-malu kayaknya ya. Atau mungkin suhu pak apa? karena banyak turnamen yang diikuti kan? Saking banyaknya. Oke, kemudian Bang Manager, program atau kegiatan apa saja yang rutin dilakukan ini selain berlatih?
0: Untuk program kita yang rutin harinya Bang. Untuk rutin hari ini tuh untuk Akademi BMC U18 yang lagi kita gencar.
1: U18 ya?
0: Ya, U18.
1: Ini akademi sih diselenggarakan tiap tahun kah? Atau melihat situasi begitu?
0: Ini kita punya ini baru mulai ya, Bang? Yeah. Baru kita mulai sekitar 2 bulan lagi perekrutan yang kita lagi jalanin. Terus start.
1: Oh, begitu.
0: Iya.
1: Alasannya apa di balik perekrutan ini? Apa yang mendorong abang-abang mengadakan perekrutan para pemain futsal ini?
2: baik, yang mungkin tambahkan sedikit yang sampaikan Pak Menjir tadi. Jadi memang kami di dalam pengurus percayakan ke Pak Hasan juga selaku pelatih. Jadi pembentukan awal mula pembentukan akademi BMC Ulang Unsi ini pertama itu kami sebagai BMC, klub BMC khususnya ini memang secara pemain lokal klub ini memang kami terbatas. Jadi pada saat biasa event-event itu kadang kami mengecek pemain yang ada di satu klub ini yang jadi ikut dalam klub itu kita tarik. Sehingga muncul suatu gagasan kami bagaimana kalau kita hasilkan pemain lokal kita sendiri. Dengan hal itu maka kami membuka ini akademi futsal BMC U18 yang mana tadi saya sampaikan juga setelah kami buka kami melihat melakukan pengecekan pemain yang kita lihat yang punya potensi untuk kami rekrut. Nah, dari situ kami rekrut. Setelah kami rekrut mereka, kita masuk dalam tim ini, proses latihan kami lakukan. Baik itu dari teknik dasar, passing control dan sebagainya, sampai dengan bagaimana membentuk mental mereka. Sehingga pada saat hadir di dalam event-event yang skalanya daerah maupun di luar Kabupaten Far-Far, mereka ini sudah siap. Karena bila kita lihat ini kan secara dari akademi memang kami punya semacam harapan atau misi lah bagaimana membentuk selain pembinaan juga peningkatan skill pemain juga ada harapan kami ada kompetisi yang secara berjenjang yang dilakukan oleh pengurus di kabupaten dari kalangan usia entah itu U15, U18 sampai dengan yang sifatnya umum. Nah, ini yang sehingga adik-adik ini mereka juga terpacu untuk giat latihan untuk mengembangkan diri dan juga ini juga salah satu cara kami juga untuk mengurangi hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan negatif yang dilakukan oleh pemuda. Apalagi ini mereka ini kan rentang usia ada SMA kelas 1 sampai dengan SMA kelas 3.
1: Okay. Baik. Bang Irfan, kan kalau membangun kekompakan dalam tim ini gampang-gampang susah begitu, menyatukan karakter yang berbeda begitu Bang ya. Ada manajer, kemudian juga ada pelatih, ada tim dan lain sebagainya. Sejauh ini Bang, bagaimana membangun kekompakan tim sampai dengan saat ini nih masih bisa kompak begitu?
0: Alhamdulillah. Kalau kekompakan tim BMC sendiri itu sampai hari ini kami tetap masih solid, baik itu di kalangan senior maupun di kalangan kami punya junior-junior di bawah, semua masih kompak dan tetap solid untuk BMC.
1: Berarti ada trik-trik begitu ya supaya bisa kompak, saling percaya satu sama lain kah, saling mendorong satu sama lain itu bagaimana ini, Bang Pelati bagaimana?
2: Jadi memang kalau kami di keluarga BMC ini selain event, ada event memang di hari-hari lain kami selalu kumpul. Jadi mungkin dalam satu minggu itu kadang kami 2-3 kali berkumpul. Jadi tidak hanya kita membahas futsal, tapi mungkin ada kegiatan lain dan interaksi komunitas, mungkin ada kegiatan ada yang punya hajat atau ada kegiatan-kegiatan sosial lagi lainnya yang diselenggarakan di dalam lingkungan keluarga BMC atau juga secara umum terhadap Far-Far ya. Kami sering hadir kumpul bersama sehingga istilahnya rasa kekeluargaan persaudaraan itu tetap
1: ada berarti saling percaya saling mendukung saling memberikan semangat walaupun kalah kasih semangat menang juga kasih semangat begitu bagaimana nih pemain mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan begitukah terkait dengan BMC FC apalagi kan sudah bergabung lama toh di BMC FC begitu suka dukanya seperti apa ini kakak pemain boleh diceritakan kayaknya saya lanjut di Bang Irfan dengan Bang Muklis saja ya kemudian kalau tantangan apa saja Bang yang pernah dialami oleh BMC FC sampai dengan saat ini.
0: Ini tantangannya terkait apa?
1: Tantangan terkait dengan program-program yang dijalankan, kemudian juga mungkin pada saat mengikuti turnamen mungkin ada tantangan yang pernah dirasakan begitu, bagaimana cara mengatasinya?
0: Kalau itu tantangan-tantangan ya pasti
1: tantangan sudah. Ataupun kendala,
0: tantangan kendala sudah pasti di yang selama ini kita jalan, yang sudah barang tentu yang sering kami alami itu ya tantangannya itu cuma satu, Bu. Ketika apa namanya dalam event berjalan, ketika pemain kami tidak kompak, tapi alhamdulillah selama ini mereka selalu kompak, sekalipun kalah menang tetap kami di bawah hipis saja, karena kalaupun kalah itu berarti belum punya rezeki.
1: Belum punya rezeki.
0: Ataukah mungkin rezeki yang tertunda gitu. Nanti ditambahkan juga oleh Bang.
1: Oke. Mungkin juga ada kendala anggaran begitu kah? Atau sejauh ini seperti apa, Bang Manager, Bang Pelatih?
2: Jadi itu yang disampaikan tersambung lagi dari sampaikan Pak Manager, memang kalau kendala ya. Kalau rata-rata klub futsal pasti kendala itu pada saat mengikuti event itu pasti terkait dengan kendaraan juga. Apalagi kami ini BMC ini kan beberapa event ini juga kadang sering membawa pemain dari luar, dari luar Papak, yang mana terkait dengan penganggaran ini ya, mau dibilang kami juga harus berhitung.
1: Karena harus pintar juga, apa namanya keuangannya, mengatur keuangan.
2: Berapa kali juga itu kami mengontrak pemain dari luar itu, mereka belum tiba, jadi mereka ini kan kadang ada yang tibanya di awal pertandingan, ada yang tibanya tuh pada saat proses pertandingan berjalan. Nah, ini yang kemarin juga beberapa waktu lalu kami juga sempat ya mengalami ya semacam ya kendala yang mentekis lah, karena ada pemain yang kita sudah kontrak ternyata tidak bisa hadir pada saat pertandingan itu kami laksanakan. Tapi ya bagaimana itu memang risiko, sehingga ya anggaran yang sudah kami keluarkan ya memang hasil yang kami harapkan tidak sesuai seperti itu. Nah, terlepas dari yang terkait penganggaran juga memang yang hal-hal yang bisa kendala terkait dengan fasilitas penunjang untuk sebuah tim mengikuti pertandingan, kita juga kadang latihan juga agak susah, harus curi-curi waktu atau kadang sampai di tempat-tempat yang memang seharusnya kita tidak layak latihan, tapi ya yang keterbatasan fasilitas penunjang, sehingga ya mau tidak mau kita lakukan seperti itu.
1: Berarti anggaran dan fasilitas masih menjadi kendala utama begitu ya. Terus Bang Pelatih, misalnya kan kalau kendala juga terkait dengan pemain, tadi sudah Bang Pelatih sampaikan toh, misalnya nih sudah merekrut nama-nama yang akan mengikuti turnamen, misalnya turnamen apa begitu, tiba-tiba pas di tengah jalan ada pemain yang tidak bisa mengikuti, otomatis kan menjadi yang menjadi apa namanya pikiran, kemudian pusing begitu ya sebagai pelatih mencari gantinya, ini bagaimana? Pernah merasakan seperti itu? Solusinya seperti apa?
2: Memang yang kami juga pernah itu terkait dengan pemain ya. Jadi pemain ini sebenarnya pemain ini yang kita harapkan dia menjadi pilar utama tim. Nah, tetapi pada saat pertandingan itu berjalan mulai dari awal sampai dengan pertengahan, apalagi biasanya kita sudah masuk di fase-fase gugur, sistem gugur yang mewajibkan ya harus menang. Nah, itu pemain yang bersangkutan ini memang tidak hadir. Karena pertama saat itu juga kita ini juga di Kabupaten Fatwa ini kan terkendala dengan sarana transportasi. Jadi kalau pemain-pemain dari arah wilayah Papua, kalau mereka mau ke Papua kan harus tidur itu di Sorong satu hari. Kalau tidur di Sorong otomatis ya dampaknya pada saat kita mengikuti turnamen di Lombok dan Tanah. Sehingga biasa ya pelatih sudah, kami dari pelatih biasa itu memang ada alternatif sehingga mengantisipasi hal yang terjadi seperti itu. Setelahnya yang terburuk lah kami ambil. Nah, sehingga itu yang sering menjadi pada saat event tim, khususnya tim kami di sini memang tidak optimal. Karena itu yang tadi disampaikan bahwa pemain lokal kami, produk lokal kami asli klub ini memang terbatas. Kita mesti mengambil pemain dari luar, baik di luar klub yang ada di sektor anggota Fafan dan juga klub-klub yang berada di wilayah Papua.
1: Oh, berarti sejauh ini tim BMC FC ini tidak hanya dari Fakfak saja kakak ya? Dari luar juga ya. Berita bang ya? Oke, kalau pemain sendiri nih, bagaimana cara menjaga kondisi fisik dan mental? Karena itu kan sangat diperlukan toh, apalagi akan mengikuti turnamen atau pertandingan-pertandingan futsal. Seperti apa nih, Bang Yohanes?
3: Kalau untuk menjaga fisik supaya tetap kuat itu, tahu biasa lari. Lari biasa, berenang juga untuk menjaga fisik. Main bola juga.
1: Gitu saya. Kemudian kalau pertandingan ataupun turnamen yang pernah Bang Yohanes ikuti saat membela BMC FC ini, pertandingan yang paling berkesan ini melawan apa?
3: Kalau pertandingan yang berkesan ini lawan BPKD.
1: Berkesannya seperti apa nih? Mungkin bisa diceritakan kah? Ada momen unik kah pada saat pertandingan tuh?
3: Kalau momen unik bisa bertemu pemain timnya seperti Kakak Rivaldo Tatvere.
1: Oh, bangga ya. Sejak ini pernah kasih gol kah belum di gawang lawan?
3: Pernah.
1: Saya ingat Bang Yohanes berapa kali gol?
3: Ya, itu sudah lupa.
1: Oh, sudah lupa. Bang Pelati bagaimana ini?
2: Jadi memang kalau untuk event itu memang yang disampaikan oleh kami ini memang itu eventnya pas dan itu kan kita semifinal itu. Semifinal itu bertemu dengan tim BPKD Fafab yang mana waktu itu tim ini juga diperkuat oleh salah satu pemain timnas dan juga pemain Persibura kalau tidak salah. Sehingga memang atmosfer pada partai itu memang sangat tinggi sekali dengan adanya supporter dari kedua tim yang bertanding pada waktu itu, sehingga memang itu adalah partai yang sangat ya seru pada saat itu karena kedua tim ini kan mayoritas pemain luar semua. Pemain luar semua dari Fakfak yang mana mereka juga berasal dari kota Jayapura kalau tidak salah waktu itu. Sehingga ya kalau dia dari sisi gengsi pertandingannya sangat terasa sekali untuk dan juga penonton sangat terhibur waktu itu karena kedua tim ini kan lebih menampilkan skill kerja sama tim dari masing-masing klub ini.
1: Kalau Bang Muklis sendiri sebagai pelatih kan sudah lama begitu ya, seperti yang sudah disampaikan tadi. Ini bagaimana cara Bang Muklis membantu pemain muda beradaptasi dengan tim senior?
2: Ya, jadi untuk pemain muda khususnya di akademi kami ini memang kami juga dari pelatih sudah melihat ada beberapa pemain. Nah, nanti di sini kami setelah program latihan yang kami lakukan ini baik teknik dasar dan bermainkan bola terkait dengan olahraga futsal ini, kami juga menanamkan di sini adalah rasa kepercayaan diri mereka. Karena biasanya kalau pengalaman pemain muda pada saat dia bermain dengan pemain yang lebih senior, itu pasti secara kepercayaannya itu pasti agak menurun. Satu.
1: Betul.
2: Terus sekarang juga mentalnya juga belum siap karena pasti pemain senior ini akan menegur, senangnya dia salah. Sehingga kadang kami memberi saran, masukan juga, motivasi buat adik-adik ini kalau bermain dengan pemain senior itu istilahnya mereka bermain secara lepas, kepercayaan dirinya tinggi, anggaplah ini kamu bermain seumuran kalian dan juga tunjukkan kalian punya kemampuan, walaupun ada salah teguran dari senior itu sifatnya untuk bagaimana membangun terus mendidik kalian dan menumbuhkan rasa kepercayaan dan juga mental kalian pada saat nantinya kalian akan bertanding baik bersama mereka maupun pada masa-masa yang akan datang.
1: Oke, tidak hanya pelatihan fisik saja yang diberikan ya, pelatihan berupa mental juga itu penting. Siap. Ya Bang Pelatih. Kemudian Bang Irfan, seberapa penting nih peran komunitas dan supporter bagi perkembangan BMC FC? Pasti kan ada fans ya, ini kalau menurut Bang Irfan sendiri bagaimana nih, seberapa penting mereka demi perkembangan BMC FC? Seperti apa ini? Seberapa pentingkah peran komunitas ataupun para fans dalam apa namanya perkembangan BMC FC? Kehadiran mereka ini seperti apa begitu menurut Bang Irfan?
0: Kalau menurut saya kehadiran mereka ini tentu pertama sangat penting sekali. Yang kedua, karena kehadiran fans kita yang bagi khususnya untuk BMC sudah barang tentu menambah vitamin, kemudian menambah semangat dan gairah teman-teman untuk bermain di lapangan. Karena sudah barang tentu ketika masuk di lapangan itu mata kita pasti menjeling antara kiri dan kanan.
1: Iya, pasti.
0: Itu
1: makan. Karena kalau terhadap fans kan terasik tuh.
0: Ketika melihat banyak yang teriak atau mensupport BMC, sudah barang tentu pasti semangatnya
1: bangga.
0: Juga karena kemudian bangga bahwa ternyata kita urus BMC juga banyak.
1: Oke. Yang pasti ini mengharapkan dukungan para fans ini tetap ada begitu ya Bang Irfan ya. Dukungan para fans untuk BMC FC ini harus tetap ada begitu ya. Oke. Kemudian kalau pandangan Bang Manajer dan juga Bang Pelatih ini, bagaimana peran BMC FC dalam pengembangan ataupun pembinaan talenta pemain muda futsal di Fakfak? Jadi sejauh ini seperti apa nih?
0: Bagaimana Bu?
1: Bagaimana peran BMC FC dalam pembinaan dan pengembangan talenta pemain futsal di daerah Fakfak? Silakan Bang Manajer atau Bang Pelatih, boleh.
2: Baik, jadi kami di dalam Akademi Futsal BMC U18 ini memang selain kami melakukan pendidikan latihan awal ini dalam hal bagaimana peningkatan kualitas teknik futsal dasar bagi adik-adik kita yang usia U18 ini, juga harapan kami ini dengan adanya mereka masuk dalam Akademi U18 BMC ini, sudah barang tentu kedepannya kami mengharapkan dari produk kami ini ada lahir beberapa pemain yang nanti bisa mewakili Kabupaten Fakfak. Yang dalam Kabupaten Fakfak khususnya pada event-event yang skala provinsi, baik itu nanti di Liga Nusantara atau juga nanti di dalam turnamen-turnamen yang harapannya mereka masuk bisa terpantau oleh tim scouting di provinsi untuk masuk dalam tim Rapon, misalnya Papua Barat atau juga klub-klub profesional yang misalnya juga mereka mengirimkan, mereka punya tim scouting untuk memantau potensi-potensi futsal muda yang ada di wilayah Papua. Salah satu contohnya yang kemarin baru beberapa waktu lalu itu juga ada sempat dibuat untuk memantau potensi-potensi bibit muda futsal Papua usia U17 ya, tidak salah, itu yang diselenggarakan di wilayah Papua Barat ini di Manokwari, Manokwari dan di Kepala Budaya di Solo. Nah, sehingga harapan kami dengan adanya akademi ini mampu mencetak bibit futsal muda Fakfak yang bisa kedepannya bisa membawa harum nama Kabupaten Fakfak, tapi juga bisa memperkuat provinsi Papua Barat untuk tim futsal daerah, dan juga mungkin bisa ya, insya Allah harapannya bisa masuk di beberapa profesional yang ada di Indonesia.
1: Kalau pandangan Bang Pelatih sendiri nih dari para pemain BMC FC, apakah sudah ada yang bisa bertanding di luar daerah? Mungkin ada 5 atau 6 pemain begitu? Pemain-pemain yang dilatih oleh Bang Muklis sendiri. Kalau dari penilaian Bang Muklis, bagaimana ini?
2: Jadi memang setelah proses kami lakukan akademi dan materi latihan, memang kami kemarin juga sudah beberapa kali setelah tim adik-adik ini mereka latihan, kami juga mengadakan sparring futsal dengan beberapa klub yang ada di Kabupaten Fakfak ini, sehingga harapan kami ilmu yang mereka peroleh pada saat latihan itu dipraktikkan pada saat sparring. Jadi dari beberapa proses waktu yang telah kami lakukan ini, memang kami ada lihat beberapa pemain dari akademi kami, kurang lebih yang mungkin 1-2 orang lah, paling 2-3 orang itu yang
1: menonjol.
2: Kita lihat punya potensi yang sangat menonjol dibandingkan dengan teman-teman lainnya, sehingga harapan kami besok ini selain mereka terlibat di event yang datang ini juga nanti mungkin mereka bisa mengikuti sebenarnya kalau ada seleksi-seleksi atau turnamen yang ada di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya, mungkin kami bisa promosikan mereka untuk ikut sehingga menambah jam terbang dan juga menunjukkan kegiatan kemampuan dan juga skill yang mereka alami atau apa peroleh atau hasil yang mereka ikut selama mereka masuk dalam Akademi BMC World Bonus.
1: Kemudian kalau berbicara target dan harapan kedepannya seperti apa nih yang ingin dicapai BMC FC dalam waktu dekat ataupun jangka panjang, apakah ada event terdekat yang akan diikuti atau seperti apa, Bang Manager?
2: Baik, jadi mungkin untuk pelatih. Target, kalau target kami yang paling terdekat ya mereka ini adik-adik yang ada di BMC World Bonus ini bisa berpartisipasi di event NSTR Cup 2 yang akan disenakan bulan depan. Nah, kalau target ke depan ya memang harapan kami beberapa tahun ke depan lah, mungkin 3 atau 4 tahun ke depan hasil dari BMC atau adik-adik yang terlibat tergabung dalam BMC World Bonus ini bisa menarikkan hasil minimal ya, bisa menyamai sindir-sindir terdahulu atau bisa lebih baik lagi dari yang prestasi yang telah kami raih tahun sebelumnya.
1: Oke, itu terkait dengan target dan juga harapan ya. Kemudian kalau pesan ini, Bang Manager, pesan dan motivasi bagi generasi muda Fak-Fak seperti apa ini?
0: Ya, mungkin pesan saya berkaitan dengan dunia futsal yang hari ini kalau bagi saya sudah barang tentu harus kita, terutama generasi kita yang dari bawah ini harus giat untuk melakukan latihan, tetap fokus. Kita sudah pasti ketika dalam perjuangan itu harus pasti optimis bahwa apapun bentuknya, apapun hasilnya, capaiannya sudah barang tentu harus kita juga bisa meraih.
1: Kalau untuk apa tim BMC FC pesannya seperti apa?
0: Kalau pesan saya untuk di BMC sendiri tetap fokus di pelatihan-pelatihan, kemudian ikuti tetap yang diatur oleh para pelatih, tetap fokus dan kemudian pokoknya belajar terus. Kalau untuk kita di BMC ya, tetap pesan saya kepada adik-adik saya di BMC, tetap kita belajar terus, persoalan hasilnya itu nanti insya Allah, yang penting kita belajar dulu karena tetap belajar dan belajar gitu. Pokoknya setiap event pasti kita tentu akan pasti ikut, tapi paling tidak sebelum kita masuk dalam pertandingan yang kita siapkan adalah tim kita. Kalau kita punya kesiapan oke, alhamdulillah pasti kita akan bisa masuk.
1: Oke, Bang Pelatih, pertanyaan yang sama nih, pesan kepada generasi muda dan juga pemain tim BMC FC.
2: Ya, kalau untuk kami di dalam kompetisi sebagai pelatih ya, harapannya kepada generasi futsal khususnya yang masih dalam usia-usia emas, harapan kami tetap berlatih, tetap kembangkan diri, dan juga tetap mengejar cita-cita dan mimpi mereka. Terlepas dari itu juga pendidikan sekolah juga menjadi utama. Karena ini saya rasa saya tekankan juga karena biasanya pengalaman-pengalaman ini juga kalau sudah fokus di olahraga ya pasti apa pendidikan atau fokus ke sekolah juga akan terganggu.
1: Makanya
2: tetap selaras, futsal jalan, sekolah juga tetap jalan.
1: Bang Yohanes, silakan pesannya seperti apa ini kepada mungkin para fans ya, para fans tim BMC FC. Atau kepada para teman-teman pemain, silakan.
3: Kalau untuk tim BMC sendiri, untuk adik-adik dong yang sedang latihan, tetap semangat, tidak boleh menyerah, tetap terus berproses kalau ingin mencapai cita-cita.
1: Baik. Ini terakhir ya, karena keterbatasan waktu untuk Bang Manager, Bang Pelatih, dan juga Bang Yohanes, ini sebentar kan ada pertandingan sepak bola FIFA Match Day antara Indonesia versus Oman. Ini kalau prediksi dari ketiga narasumber ini skornya berapa ini? Indonesia dan Oman. Iya, berapa ini, Bang Manager?
3: Pelatih.
1: Oh, pelatih dulu. Pelatih berapa nih, pelatih?
2: Kalau untuk Indonesia dan Oman ya, tetap kita dukung pasti Indonesia.
1: Indonesia
2: ya.
1: Iya. Prediksi skor?
2: Ya, skor mungkin ketat ya. 2-1.
1: Kalau Bang Manager berapa?
0: Ya, ini ini analisa saya.
1: Iya, analisa berapa nih?
0: Bisa jadi kita draw. Nah, bisa jadi 1-0.
1: 1-0. Kalau satunya untuk Indonesia ya?
0: Indonesia yang 1-0.
1: 1-0. Oke. Okay. Ya. Kalau Bang Yohanes bagaimana, berapa ini skornya?
3: Kalau dari saya
1: 3-0. Oke, itu penyelenggaraan FIFA Matchday nanti ya pada jam 10 malam. Kami akan menyiarkan secara langsung pertandingan tersebut. Dan terakhir, yang paling terakhir ini, nanti kan akan ada Piala Dunia. Negara mana yang dijagokan, Bang Manager?
0: Kalau saya memang dari dulu tetap Brazil.
1: Ya. Oke, kalau Bang Pelatih?
2: Sama juga.
1: Oh, Brazil juga ya? Kemudian pemain? Bang Yohanes?
3: Sama juga.
1: Oh, Brazil. Mudah-mudahan ya, sesuai dengan harapan. Oke, terima kasih untuk Abang bertiga sudah hadir di studio. Mudah-mudahan berikutnya kita bisa ketemu lagi ya di lain pembahasan. Karena tadi juga sempat disebutkan ada klub motor ya. Sukses untuk pelaksanaan program dari BMCFC. Untuk Bang Manager, Bang Pelatih, dan juga Bang Pemain. Sekian perjumpaan kita di Ngobras untuk hari ini, 5 Juni 2026. Kita jelang penyampaian Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ya, kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan mulai Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ininya naik, defisitnya terjaga. Jadi kondisi fiskal amat baik.
0: Istana Kepresidenan prihatin atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit pada mulai bulan Mei 2026. Amerika Serikat mengizinkan kapal pendukung bantuan kemanusiaan melalui Selat Hormuz. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Istana Kepresidenan menyatakan prihatin yang mendalam atas kasus korupsi yang menjerat anggota Kabinet Merah Putih selama 2 hari berturut-turut. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu yang harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan.
4: Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan keprihatinannya atas kasus dugaan korupsi yang menjerat Kabinet Merah Putih KMP selama 2 hari berturut-turut. Pejabat negara yang terjerat kasus yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana dan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim. Menteri Prasetyo mengatakan Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan para pejabat perang terhadap korupsi terus disampaikan oleh kepala negara. Hal itu disampaikan Prasetyo Hadi kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
1: Dan di dalam berbagai kesempatan beliau berulang kali menyampaikan bahwa salah satu harus kita pastikan semuanya adalah kita harus perang melawan korupsi. Dan di dalam berbagai kesempatan beliau selalu menyampaikan bahwa mari kita semua menyadari hal tersebut, membenahi institusi kita masing-masing, diri kita masing-masing. Itulah yang makna selama ini beliau selalu mengingatkan kepada kita semua. Artinya kenapa kemudian kita cukup prihatin karena dalam 2 hari ini ada 2 kejadian yang berkenaan dengan tindak pidana korupsi.
4: Sementara itu, Sahala Siahan, kuasa hukum dari Silmi, mempertimbangkan untuk mengajukan pra-peradilan atas kasus tersangka yang menjerat kliennya. Selain itu, Sahala mengatakan Silmi tidak pernah sekalipun dimintai keterangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, namun langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan.
3: Kami sebagai kuasa hukum dan kami menghargai semua proses yang sedang dilakukan sepanjang itu sesuai dengan aturan di dalam KUHAP itu sendiri.
5: Untuk ketemu pasirnya juga, Pak?
3: Belum.
5: Pak, kemarin kan KPK katanya bilang mencari-cari pasir.
4: Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Dadan dan mantan Wakil Kepala BGN, Ladowik Pusung dan Sony Sanjaya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi jual-beli SPPG atau Dapur MBG. Adapun KPK menangani kasus atas dugaan pemerasan dan gratifikasi dengan 8 orang sebagai tersangka, satu di antaranya adalah Silmi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN mengalami defisit sebesar Rp180,4 triliun pada bulan Mei 2026, di mana defisit kembali melebar setelah mengalami penurunan pada bulan April kemarin 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menyampaikan laporan bulanan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN hingga bulan Mei 2026. Pendapatan negara tercatat Rp1.185 triliun, sedangkan belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun. Sehingga pada bulan Mei 2026, defisit anggaran sebesar Rp180,4 triliun atau 0,7% dari produk domestik bruto PDB. Defisit anggaran bulan Mei meningkat dibandingkan defisit bulan April yang tercatat sebesar Rp164,4 triliun atau 0,64% dari PDB. Namun, keseimbangan primer pada bulan Mei, surplusnya meningkat menjadi Rp58,6 triliun dibandingkan bulan April yang surplusnya hanya sebesar Rp28 triliun. Dengan perkembangan tersebut, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan meski mengalami defisit, kondisi fiskal masih terjaga.
2: Ini realisasi APBN sampai dengan bulan Mei 2026 ini terus menunjukkan tren positif. Pajaknya naik, ini naik, defisitnya terjaga. Sampai dengan Mei defisitnya 0,7. 5 bulan pertama tahun ini 0,7. Jadi kondisi fiskal amat baik. Seimbangan primernya sekarang 58,6 triliun sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya.
6: Pendapatan negara penopang utamanya adalah penerimaan perpajakan yang berasal dari penerimaan pajak serta penerimaan kepabeanan dan cukai. Hingga Mei 2026, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp834,4 triliun, tumbuh 22,1% secara tahunan. Sedangkan penerimaan dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan akan terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan memperbaiki tata kelola pajak melalui Cortex.
7: Nah, kalau strategi di dalam penguatan tata kelola, Cortex jadi andalan. Dalam waktu dekat juga cara bekerja di Direktorat Jenderal Pajak akan semakin pasti, transparan, accountable dengan apa? Dengan kertas kerja elektronik yang integrated dari semua fungsi, dari mulai AR ngawasin, dari mulai pemeriksa mengaudit, dari mulai setelah ada keberatan banding misalnya, semua kertas kerjanya akan ada di Cortex.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN akan terus dioptimalkan sebagai peredam syok guna melindungi masyarakat dan penggerak perekonomian. Pemerintah menurutnya akan menjaga penggunaan APBN secara sehat, prudent, adaptif, dan kredibel untuk menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen untuk memastikan pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia. Pradipta Rahadi menyampaikan laporannya.
8: Saya ada pantun satu lagi.
9: Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menghadiri acara forum grup diskusi Bapak bertema menata ulang kebijakan honorer guru honorer pasca surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 menuju pendidikan yang adil, bermutu, bermartabat dan berkelanjutan di auditorium gedung penunjang siaran SLN RRI pada hari ini. Dalam kesempatan itu tampak hadir perwakilan dari para guru, perwakilan anggota DPR Komisi 10 dan juga pemerhati tenaga pendidik dan berbagai kalangan. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Nur menegaskan pemerintah berkomitmen keras untuk pemenuhan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik di seluruh wilayah Indonesia berdasarkan status hukum yang jelas. Menurut Afriansyah, ini menjadi kejelasan dari transisi regulasi yang dilakukan pemerintah untuk kepastian nasib kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik di Indonesia.
8: Secercah harapan, komitmen nyata pemerintah, transisi regulasi yang kita buat bukan jalan buntu, melainkan gerbang menuju kepastian. Pemerintah berkomitmen penuh hak atas upah layak, jaminan hari tua, dan status hukum yang jelas bukan lagi sekadar mimpi atau impian saja, melainkan kewajiban konstitusi yang sedang kita wujudkan. Kita sedang menjalankan atau kita sedang melangkah menuju era baru di mana profesi guru tidak hanya dihormati sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tapi dihargai lewat kesejahteraan nyata yang manusiawi. Ketika guru sejahtera, kualitas pendidikan melejit dan masa depan bangsa akan jauh lebih hebat lagi.
9: Adapun dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 10 DPR RI Nur Purnamasidi mengatakan, masalah guru honorer dikarenakan masih tidak mampunya penyelenggara negara dalam menafsirkan pasal dalam undang-undang yang berakibat pada membiarkan profesi guru menjadi profesi yang dimoratorium.
10: Sampai tahun 2020, guru itu termasukkan dimoratorium. Padahal data di Bappenas, minimal per tahun ada guru yang pensiun rata-rata 26 sampai 27 ribu per tahun. Kalau datanya Kemendikbud agak progresif lagi, antara 75 sampai 100 ribu per tahun. Dan kita membiarkan selama 10 tahun anak-anak kita dididik oleh orang yang direkomendasi menjadi guru oleh ibunya yang jadi guru di sekolah tersebut atau menjadi kepala sekolah di sekolah tersebut tanpa kompetensi.
9: Dalam kesempatan tersebut, Formas menyatakan kebijakan pengaturan guru honorer merupakan langkah positif untuk mencegah pemberhentian sepihak guru honorer dan menjaga keberlangsungan proses belajar mengajar. Pemerintah pun diminta untuk menyusun peta jalan yang lebih komprehensif dan permanen terkait penyelesaian persoalan guru honorer. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali info haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini pasca pelaksanaan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci akan disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
12: Ya Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pasca puncak haji Al-Musna atau Arafah, Muzdalifah dan Mina, banyak jemaah haji Indonesia dan jemaah haji dunia yang melakukan tawaf sunnah di Masjidil Haram. Pantauan RRI sejak pagi tadi hingga setelah sholat Jumat, lebih dari 500 ribu jemaah haji dunia dan jemaah haji Indonesia berada di Masjidil Haram. Sebelum Jumatan dan setelah Jumatan, para jemaah haji tersebut ada yang melakukan tawaf sunnah, baik yang berada di pelataran Ka'bah maupun yang berada di lantai 2 dan lantai 3 Masjidil Haram. Dan jemaah haji tersebut tampak khusyuk dalam berdoa dan bermunajat pada Allah di depan Ka'bah. Selain itu, mereka juga mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali ketika melakukan tawaf. Sementara itu, pendengar, bus selawat yang mengantarkan jemaah haji Indonesia di Masjidil Haram baru beroperasi pukul 14 waktu Arab Saudi. Setelah sebelumnya sejak pukul 6 pagi waktu Arab Saudi, bus selawat berhenti beroperasi sementara mengantarkan jemaah haji Indonesia dari hotel ke Masjidil Haram maupun sebaliknya. Terpantau juga jemaah haji Indonesia yang menuju hotel mereka sebelum jam 2 waktu Arab Saudi banyak yang berjalan menuju terminal bus selawat baik di Sip Amir, Aizat maupun terminal bus selawat di Jabal Ka'bah. Ketika cuaca cukup terik, terlihat sejumlah jemaah haji memakai alat pelindung diri atau APD seperti payung dan kering pelindung diri dari sinar matahari. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita bergeser ke tanah air atau beralih ke dalam negeri, di mana 3 kloter jemaah haji asal Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta usai 1 bulan penuh melaksanakan ibadah haji di Arab Saudi. Informasi selengkapnya dilaporkan langsung rekan kami, Sa'adatu Daraen, dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Aen.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila hari ini sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Debarkasi Jakarta Bekasi. Untuk kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang tergabung dalam Debarkasi Jakarta Bekasi, mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 04.55 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5222. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 06.30 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines SP5224. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa akan mendarat pada pukul 20.45 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7605. Salah satu jemaah haji asal Jawa Barat, Mai Sito, mengatakan senang dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan juga dalam keadaan sehat. Dirinya juga sudah merasa kangen dengan keluarga karena telah 40 hari lebih tidak bertemu dengan keluarga.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diarahkan oleh kami kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan. Jadi kita ambil kegiatannya itu di kolam pagi.
13: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dan mereka kembali ke tanah air secara bertahap mulai dari 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 haji Debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Takengon, di mana jemaah haji benar meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan tiba di tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Laporannya langsung disampaikan Bambang Syahputra. Bambang.
15: Ya, terima kasih. Jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah yang tergabung dalam kloter 14 embarkasi Aceh dijadwalkan kembali ke tanah air pada 30 Juni 2026 mendatang. Saat ini seluruh jemaah masih berada di asrama haji sambil menunggu jadwal penerbangan menuju daerah asal. Dijadwalkan jemaah haji kloter 14 Aceh terbang dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 29 Juni 2026 pukul 15 waktu Arab Saudi dan tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda Banda Aceh pada pukul 3 waktu Indonesia Barat 30 Juni 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bandar Meriah Haji Hari Ramadan menyampaikan setibanya di Banda Aceh nantinya para jemaah haji Bandar Meriah yang berjumlah 273 orang akan menjalani karantina sebelum nantinya melanjutkan perjalanan darat menuju ke Bandar Meriah. Secara umum saat ini ungkapnya jemaah haji asal Kabupaten Bandar Meriah dalam kondisi yang baik. Petugas katanya terus mengingatkan jemaah agar menjaga kesehatan, mengurangi aktivitas yang tidak terlalu penting serta mempersiapkan kepulangan dengan tertib. Ia juga menegaskan bahwa fase pemulangan jemaah haji merupakan tahapan penting yang memerlukan kedisiplinan jemaah agar seluruh proses berjalan lancar dan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
16: Jemaah haji kita melaksanakan ibadah haji dengan lancar, sukses, dan memperoleh haji yang mabrur. Kemudian setelah pelaksanaan ibadah haji ini, tentu semuanya kita harapkan berkomitmen menjadi pribadi yang lebih baik, yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi contoh dan teladan bagi diri, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Ini yang kita harapkan bersama-sama. Semoga kan menjadi haji yang mabrur.
15: Menjelang fase pemulangan, jemaah diimbau untuk menata barang bawaan sejak dini.
17: PTIH mengingatkan agar kompor tidak melebihi batas berat yang ditentukan maskapai serta mematuhi aturan pengangkutan air zam-zam guna memperlancar proses keberangkatan dari Arab Saudi. Keluarga jemaah haji Bandar Meriah diimbau memantau informasi resmi dari panitia penyelenggara ibadah haji PTIH Embarkasi Aceh serta bersiap menyambut para tamu Allah dengan predikat haji mabrur. Dari Bandar Meriah Aceh, Bambang Sahputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM mengatakan pihaknya telah mengizinkan 36 kapal pendukung bantuan kemanusiaan untuk berlayar melalui Selat Hormuz. Pasukan militer Amerika Serikat telah mengalihkan 127 kapal komersial, menghentikan operasional 6 kapal yang melanggar aturan, dan mengizinkan 36 kapal yang mendukung bantuan kemanusiaan untuk melintas. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia malam ini menghadapi Oman dalam pertandingan FIFA Matchday 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Kita ikuti laporannya langsung bersama dengan Niar Abdul Litiloli. Niar.
19: Terima kasih, dan peringat saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat atau pukul 8 malam ini, Timnas Indonesia akan menjamu Oman pada laga FIFA Matchday atau official international friendly match pada window bulan Juni ini menghadapi Oman yang akan berlangsung pada pukul 20. Dan pada bisa kami sampaikan pada saat ini kedua tim, baik dia Timnas Indonesia maupun Timnas Oman, ini tengah melakukan official warming up ataupun pemanasan jelang pertandingan. Timnas Indonesia sendiri dalam sesi pemanasan ini mengenakan jersey putih merah putih, yaitu atasan atau baju putih dengan celana merah dan kaos kaki putih, sementara dari Timnas Oman sendiri mengenakan jersey merah-merah-merah
0: Halo Niar. Iya, silakan, laporan Anda tadi terputus, silakan.
19: Iya, nah, sebagaimana yang kami sampaikan, saat ini Timnas Indonesia maupun Timnas Oman tengah melakukan pemanasan ataupun official warming up. Timnas Indonesia dengan jersey putih merah putihnya, sementara Timnas Oman dengan jersey merah merah. Timnas Oman mengambil sisi bagian lapangan selatan untuk pemanasan, sementara di sisi utara diambil oleh Timnas Indonesia. Dan pada saat ini bisa kami sampaikan berangsur-angsur para penonton ataupun supporter ini mulai mengisi bangku-bangku yang ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Yang memang belum terlalu ramai, namun terus berdatangan. Tidak biasanya seharusnya di jam seperti ini atau misalnya sekitar 30 menit jelang pertandingan harusnya sudah sekitar kurang lebih dari kesepian, tapi memang belum separuh atau belum sebagaimana jumlah yang seharusnya di 30 menit jelang pertandingan. Dan bisa jelang pertandingan malam ini baru saja dirilis yang akan turun pada malam hari ini, kiper utamanya adalah Emil Audero, kemudian juga di barisan pertahanan ada Elkan Bagot.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru, Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi, menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple.

0: WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Setelah kita ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 Jakarta, kembali Anda bersama kami Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersama di musik tradisional dan budaya untuk malam ini, Jumat 5 Juni 2026, dengan pilihan lagu-lagu dari berbagai daerah kami hadirkan untuk Anda hingga pukul 22 waktu Indonesia Timur, saat nanti kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta turut menyiarkan langsung pelaksanaan pertandingan FIFA Match Day. Akan saling berhadapan Timnas Indonesia versus Timnas Oman pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Dan pertandingan tersebut bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pastikan Anda tetap stay tune terus ya, dengarkan Pro 1 RRI Fakfak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mace, Mace, kamu sudah tahu kah belum tentang Piala Dunia?
1: Eits, tunggu dulu, kamu harus dengar ini.
0: Nah, untuk Mace, Mace pecinta sepak bola, jangan lewatkan ya. Ikuti terus program-program spesial yang beda dan eksklusif setiap hari di RRI.
1: Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi di RRI, kamu akan tahu berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia.
0: Ada kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang hingga teknologi.
1: Pace Mace juga bisa terlibat dan ikut bergabung secara live di program Pesta Bola Dunia 2026 di setiap hari.
0: Ikuti terus di Pro 1 RRI Fakfa melalui FM 94,9 MHz di RRI Digital dan media sosial RRI Fakfa.
1: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, namo buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom, S.Pd., Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Wakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Wakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Wakfak sampai Tanjung Pandan Box di Tomage. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Wakfak, karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Wakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya, dikabur di atas apa di tahan pala, dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka, tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Sastiatu, namo buddhaya. Salam kebajikan.

94,9 FM Pro 1 RRI Papua, kanal informasi dan inspirasi. Teruntuk pendengar yang baru saja bergabung bersama kami, jangan lewatkan pertandingan sepak bola FIFA Match Day antara Indonesia versus Oman yang akan kami siarkan secara langsung pada pukul 22 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.

0: pinang itu.
1: Ih, pang kotor sudah mu. Siapakah yang buang luda-luda pinang takar buang ini, Kak?
0: Gak tahu lagi. Yang jelas masih banyak orang yang buang luda pinang ini takar ruang. Sujadi kebiasaan sudah mu.
1: Oh, kebiasaan yang begini-begini ini yang bikin jalan kotor. Tong terpikir bahaya untuk tong kesehatan juga, Kak?
0: Itu lagi, luda pinang kan bisa menyebarkan penyakit. Apalagi kalau di tempat umum begini, merusak pemandangan juga.
2: Buang luda pinang itu ada etikanya. Pakai wadah sendiri atau buang di tempat yang aman. Jangan sembarangan, biar kota bersih, sehat, dan enak dilihat.

Dari kita, mungkin istilah wastra masih cukup asing dan menganggap wastra Indonesia hanya batik. Wastra merupakan istilah kain tradisional Nusantara. Kata wastra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya sehelai kain. Jadi, batik, ulos, songket, tenun, dan semua kain tradisional Indonesia disebut wastra. Nah, istimewa wastra bukan hanya sekedar kain. Setiap motif, pola, dan warna yang berbeda antara satu dan lainnya memiliki filosofi dan cerita yang mendalam. Zaman sekarang, wastra sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari dengan desain dan model yang semakin menarik. Bahkan, wastra Nusantara telah melanggeng hingga panggung dunia internasional.

Pendengar, kami cukupkan lagu-lagu dari berbagai daerah dalam segmen musik tradisional dan budaya. Anda bersama kami, Pro 1 RRI Fak-Fak, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya kami bergabung ya dengan Pro 3 Jakarta, turut menyiarkan langsung jalannya pertandingan FIFA Match Day untuk edisi malam ini antara Timnas Indonesia versus Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta.

0: Indonesia Raya baru saja berkumandang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menandai detik-detik pertandingan antara Indonesia menghadapi Oman dalam Garuda Championship Series 2026 akan segera berlangsung. Pendengar Pro 3 RRI, Pro 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, saat ini pemain kedua tim sudah saling bersalaman dengan wasit dan juga hakim garis yang memimpin pertandingan untuk malam hari ini, yaitu adalah Muhammad Taki dari Singapura untuk hakim garisnya. Kemudian asisten garis untuk malam hari ini adalah Andi Tan Min Lan juga dari Singapura. Kemudian Muhammad Arif Syamil sebagai asisten wasit kedua. Dan official keempat adalah Razlan Yofri bin Ali, keduanya asal Malaysia, yang akan menampilkan pertandingan untuk malam hari ini. Indonesia seperti yang sudah disampaikan Indra Bisyadigantara tadi, bahwa berada di sebelah kiri kami melaporkan berkostum serba merah, sementara Oman berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan kostum serba putih. Dan memang Oman juga baru saja menunjuk pelatih baru, yaitu Tariq Sektui sebagai pelatih kepala. Dan diprediksi kalau pola permainan Oman ini akan berbeda, Indra dan juga pendengar, karena laga kontra Indonesia juga menjadi debut sang pelatih ini bersama tim nasional. Dan memang ada beberapa yang juga menyatakan bahwa skuad Indonesia harus memberi perhatian khusus terhadap kecepatan serangan balik Oman, di mana transisi cepat ini menjadi salah satu kekuatan utama tim asal Timur Tengah ini yang juga berpotensi merepotkan lini pertahanan dari Indonesia. Laga ini juga memiliki nilai strategis bagi Indonesia karena kemenangan ini dapat membantu mendongkrak posisi kita ya di ranking FIFA, sekaligus juga meningkatkan diri para pemain menjelang agenda-agenda kompetitif berikutnya. Dan karena saat ini Indonesia peringkat 122 dan peringkat 23 di AFC, sementara Oman ini terpaut cukup jauh dengan kita sekitar 43 peringkat, yaitu ada di posisi 79 FIFA. Dan mereka ada di posisi ke-11 untuk tingkat Asia. Nah, ini meskipun perbedaan cukup jauh, namun kita yakin Indra ya, timnas Indonesia ini bisa memberikan yang terbaik ketika menghadapi Oman malam hari ini.
1: Ya, benar sekali Bung Tomo. Kita lihat bagaimana sekarang di tengah lapangan, kedua kesebelasan mulai membangun kompakan dengan membentuk lingkaran kecil,
0: lingkaran besar.
1: Ya, ini akan menjadi satu kekuatan bagi timnas Garuda untuk juga percaya diri dan juga tentu menuai hasil lebih positif dibandingkan laga-laga sebelumnya, terutama dalam ajang FIFA Series kemarin, di mana Indonesia juga masih kesulitan ketika melawan tim sekelas Bulgaria pada FIFA Series bulan Maret lalu.
0: Ya, kalah 1-0 saat itu kita melalui penalti, Indra. Meskipun menang 4-0 atas St. Nevis and Kitts ya. Pertandingan sebentar lagi akan berlangsung. Pendengar, Indonesia ya, Sepertinya akan melakukan kick off, Indra ya. Indonesia berkostum merah kali ini akan melakukan kick off.
1: Mangun, nomor punggung 11 nampaknya akan juga melakukan kick off, nampak di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Wasit Muhammad Taki dari Singapura ini bersiap-siap memberikan aba-aba dengan kostum kuning hitam khas wasit dari FIFA ini. Kita akan nantikan detik-detik bagaimana kick off babak yang pertama di hadapan ribuan supporter timnas Garuda. Memang tidak full bagaimana SUGBK ini sudah dilakukan langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Kevin Dick di sana, dihalau saja oleh sudut kepala tadi oleh pemain dari Oman. Datang lagi masih adalah duel-duel udara. Bagaimana juga tadi Beckham Putra mencoba membantu, bagaimana ya sebuah serangan angkat langsung jauh ke depan, namun lebih dekat kepada Emil Audero, penjaga gawang Indonesia yang turun pada malam hari ini bersama Cremonese. Namun sayang sekali bagaimana nasib klub dari Emil Audero di Liga Italia Serie A. Ya, sebuah serangan mencoba dibangun oleh Indonesia. Ada Kevin Dick, sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan tadi maksudnya. Bagaimana juga di sisi kanan, ini serang Indonesia. Pendek saja sudah dilakukan. Ada Rizky Ridho, pemain dari Persija Jakarta, mundur ke belakang. Elkan Baget. Bagaimana Elkan Baget dengan postur yang cukup jangkung, menjadi salah satu pilihan dari pelatih John Hurtman ini. yang menjadikan Indonesia juga memiliki alternatif selain juga Jay Jazz, kapten sebelasan yang harus absen pada malam hari ini. Joy Pelipesi, masih Joy, sudorkan bola ke depan, mencari oleh Romeni tadi namun terhenti tadi. Masih Indonesia mencoba lagi menguasai bola, sodorkan lagi ke belakang. Ada kapten, bagaimana Rizky Rido, ada lagi bagaimana Ivar Jenner, nomor punggung 18 dari Indonesia, sodorkan lagi, masih memainkan bola, dan mencoba lebih hati-hati memainkan bola, berbahaya mundur ke belakang, pada Emil Audero, langsung saja disambut tendangan langsung jauh ke depan, ada Kevin Dix mencoba mengejar, lalu Romeri juga di sana, namun harus terhenti lagi, sebuah pelanggaran nampaknya.
0: Ya,
1: sambil berguling-guling ini tampaknya terlalu dianggap berlebihan oleh para supporter yang hadir.
0: Ya, satu pemain Oman tadi beradu dengan Rizky Rido sampai harus berguling-guling dan dia memberikan tanda kalau dia disikut sama Rizky Rido, padahal kan tidak disikut ya, cuma tersentuh saja. Pemain nomor punggung 8 tadi dari Oman yaitu Zahir Sulaiman, dan bola kali ini masih dikuasai oleh pemain Oman, mencoba membangun serangan. Kali ini mereka berada di sisi pertahanan mereka sendiri, bola berada kali ini di sisi kiri pertahanan, dan pemain nomor 6 masih mencoba melakukan serangan terus saja, mencoba melakukan serangan langsung ke sisi kanan pertahanan Indonesia, namun gagal. Ada Elkan Bagat di situ, pendek saja dia kepada Emil Audero, menggunakan kaki kiri dia. Kali ini masih menguasai bola pemain Indonesia, ada Elkan Bagat kembali kepada Emil Audero di belakang gawang, melebar saja dia, yang dituju adalah Rizky Rido, namun berhasil diantisipasi oleh Kevin Dix, dibuang saja oleh pemain nomor punggung dari Oman. Bola masih berada di udara, dan kali ini mencoba tadi kembali senggolan antara satu pemain Oman yaitu Abdullah Fawaz Bait dengan Rizky Rido, membuat Fawaz Bait ini terjatuh dan juga wasit meniup peluit tanda pelanggaran, mendapatkan reaksi yang cukup tinggi dari penonton ya. Dan masih tergeletak di lapangan satu pemain dari Oman setelah tadi sempat berbenturan dengan Rizky Rido. Pemain nomor punggung 19 ternyata ya, Sultan Ar-Rusadi, yang tadi beradu dengan Rizky Rido. Ada sekitar 3 pemain Oman kali ini sudah ada di dalam pertahanan Indonesia, di depan kotak penalti Indonesia. Bola kali ini dihadapi oleh pemain nomor 21 dari Oman, Nasyiar Maliki, menggunakan kaki kiri yang dalam ke penalti, berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia kali ini, namun berhasil dikuasai kembali bola oleh pemain-pemain Oman, berada di sektor lingkaran tengah. Kali ini kembali ke belakang, pemain-pemain Oman mencoba untuk membuka ruang bagi pertahanan Indonesia, melebar dia ke sebelah kiri pertahanan Indonesia. Kali ini umpan tarik langsung ke dalam kotak penalti Indonesia, namun berhasil diselamatkan dengan mudah sekali oleh Emil Audero.
1: Penyelamatan yang bagus dari Emil Audero. Coba kini Indonesia membangun serangan, bagaimana tadi di sisi sektor sebelah
0: Kevin Dix didorong,
1: Kevin Dix yang mencoba melewati satu pemain di lingkaran tengah lapangan pertandingan, harus terjatuh
0: ya.
1: Bagaimana tadi juga salah satu Muhsin Saleh Al-Ghazani,
0: enggak pakai alat
1: atas. Enggak pakai alat atas. Dan titik sandoran.
0: Daripada titik-titik.
1: Salah satu bagian jota penyerang yang berbahaya dari kubu Oman yang bermain untuk Bangkok United bersama pemain timnas Indonesia Pratama Arhan yang menjadi top skor juga bagi timnya di Liga Thailand. Ya, lemparan ke dalam kini bagi Indonesia nampaknya akan dihadapi oleh Rizky Rido. Ya, sodorkan saja kepada Kevin Dix yang berada di sisi kanan lini serang Indonesia. Kevin Dix, kepada siapa akan diberikan? Gimana juga ada Beckham Putra ke tengah nampaknya, berikan kepada Joy Pelipesi. Joy melebar ke sektor sebelah kiri, mencari siapakah di sana pemain Indonesia.
0: Nathan.
1: Ya, Nathan Choaon mencoba memainkan bola mundur kepada Elkan Bagat. Sodorkan lagi ke tengah. Ada Joy, angkat lagi langsung melebar ke sektor sebelah kiri lini serang dari Indonesia, mencoba lagi dikati oleh pemain Indonesia. Ragnar Oratmangun juga maju ke depan, lagi Indonesia mencoba lebih percaya diri untuk melewati 1-2 pemain dari Oman ini. Angkat langsung ke mulut gawang, berbahaya, mencoba dikejar oleh Romeni, namun dibuang saja dengan tanpa kompromi tadi oleh pemain Oman, sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Indonesia. Sudah dilakukan dengan cepat, tarik mundur ke belakang pada Elkan Bagat. Masih ada di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Rizky Rido sodorkan lagi, melebar kini di sisi kanan Indonesia, mencoba lagi, sodorkan lagi ke depan, ada Beckham Putra, Kevin Dix mundur ke belakang, Ivar Jenner, Rizky Ridho, Kevin Dix, umpan 1-2 bersama Beckham Putra, berbahaya. Kevin Dix, baru kena berhenti, ada lagi, silahkan Indonesia. Wah, Wulilan, hampir saja. Bagaimana Indonesia menciptakan peluang berbahaya melalui sentuhan, bagaimana antara Beckham Putra, Ivar Jenner, dan juga Kevin Dix, yang hampir saja melalui sundulan tadi di sisi kanan gawang dari Oman, hampir menjebol gawang dari Oman yang cukup berbahaya. Kita nantikan, ini menjadi peluang dukungan kembali bagi
0: Indonesia.
1: Indonesia ada tendangan penjuru di sektor sebelah kiri.
0: Nathan,
1: bernama Nathan Choaon. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Indonesia berada di area kotak penalti Oman. Konsentrasi bagaimana Nathan memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan oleh kaki kiri. Bangkung, disundul saja. Oh, tadi tipis. Bagaimana penjaga gawang dari Oman mencoba lagi dikejar pemain Indonesia, namun
0: Terjatuh lagi.
1: Ini menjadi salah
0: kartu
1: satu
0: kuning.
1: Trik nampaknya yang dilakukan oleh pemain Oman. Jika kita melihat dari awal pertandingan, sudah beberapa kali mudah terjatuh oleh sentuhan pemain dari Indonesia.
0: Tiga pemain sudah terjatuh, Indra, selama pertandingan baru berlangsung sekitar 7 menit di malam hari ini. Dan terakhir, kartu kuning dihadiahkan untuk Beckham Putra ketika mencoba merebut bola dan berhadapan dengan satu pemain Oman bernomor punggung 8, yaitu Zahir Sulaiman Al-Ghabari. Ya, sukses dia ini membuat satu pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning di menit ke-7 malam hari ini. Tendangan bebas untuk Oman kali ini berada di sisi kiri pertahanan mereka, dihadapi oleh sang penjaga gawang yaitu Faraj Al-Rawahi. Sudah ditiup peluit oleh wasit, tanda pertandingan kembali berlangsung kali ini. Bola masih dihadapi oleh penjaga gawang yang mengenakan kostum serba hitam dari Oman, yaitu Ahmed Faraj Al-Rawahi. Memberi aba-aba dia kepada pemain-pemainnya untuk segera maju dan membongkar pertahanan Indonesia. Sudah dilakukan kali ini langsung saja ke dalam kotak penalti, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Rizky Ridho menggunakan operan dada, diterima oleh Kevin Dix. Langsung Kevin Dix melaju ke depan. Ada oleh Romain di sebelah kiri pertahanan Oman kali ini, berlari mengejar bola, namun sayang sekali bola terlalu deras meninggalkan lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman di sisi kiri pertahanan mereka. Bola kali ini pemain nomor punggung 21 Yusuf Nasr Al-Malki mencoba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini siapa yang akan diterima? Oke, sudah dilempar saja. Bola kali ini berada di tengah lapangan pertandingan, masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Tiga pemain Indonesia tadi berubah berbola. Kali ini ada pemain Indonesia berhasil. Ada
1: Pelupesi.
0: Sekarang berhasil dicuri oleh pemain Oman. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman tadi saat Joy Pelupesi mencoba untuk melakukan penetrasi, menghasilkan tendangan ke dalam. Kali ini tendangan bebas untuk pemain Indonesia sudah dilakukan pendek saja. Kali ini sektor sebelah kanan pertahanan Oman sedang diobrak-abrik kali ini. Melebar ke sektor sebelah kiri, ada Rizky Ridho kali ini. Sudah Rizky Ridho, yang dituju adalah Beckham Putra, terjatuh Beckham Putra, namun tidak merupakan pelanggaran. Bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Melebar kali ini ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, mencoba dilakukan serangan oleh pemain-pemain Oman. Nomor punggung 11 dari Oman, yakni Musen Saleh Al-Ghazani, tidak berhasil menguasai bola. Bola lebih dekat dengan penjaga gawang Indonesia kali ini. Pemain-pemain Indonesia masih mencoba melakukan build up serangan, membangun serangan kali ini dari sektor kanan. Rizky Ridho sang kapten, balik ke belakang dia ada Elkan Bagot, pemain nomor punggung 20, melebar dia kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mencoba melakukan serangan lagi Indonesia dari sektor sebelah kanan, masih ke lingkaran tengah kali ini. Ada Rizky Ridho sang kapten, beri aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Oleh Romeni yang dituju kali ini, namun tidak berhasil oleh Romeni menguasai bola. Lebih dekat pada sang penjaga gawang Oman. Langsung saja ke tengah lapangan, bola diarahkan, namun terjadi perebutan dengan pemain Indonesia sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Indonesia.
1: Sebuah upaya dari Indonesia tadi di sektor sebelah kanan juga sebelah kiri mencoba dicoba oleh pemain-pemain untuk membongkar bagaimana pertahanan dari Oman. Ada Kevin Dix kini perlahan masuk ke daerah Pertahanan dari Oman bersama Ivar Jenner, kembali kepada Kevin Dix. Kevin Dix mencoba ke tengah sedikit, Kevin Dix mencoba menggiring bola namun dapat direbut tadi oleh pemain Oman. Datang lagi Ivar Jenner, sodorkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikejar oleh Nathan Choaon. Namun sayang, dengan sigapnya pemain Oman tadi mengamankan Sikli Bundar, masih memainkan bola di sektor sebelah kanannya. Bagaimana kita lihat bagaimana tadi Ahmad Abdullah juga sebuah serangan lagi ke gawang Indonesia, terjatuh saudara-saudara. Pelanggaran dilakukan oleh pemain Oman di sektor sebelah kanan pertahanannya atau sisi kiri lini serang dari Indonesia, menjadi peluang yang begitu baik tampaknya di sisi kanan sejauh ini. Bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Oman. Sejumlah pemain-pemain yang bertumbuh jangkau seperti Ekan Bagot pun maju ke depan. Ada Kevin Dix di sana bersiap-siap. Bagaimana akan sebuah tendangan bebas akan dilakukan di sisi kiri lini serang Indonesia. Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan, betul ya. Nomor punggung
0: Justin Hapner,
1: 23 Justin Hapner. Bagaimana sang preman hadir kembali dengan tampak komprominya mengisi sisi kiri pertahanan Indonesia. Justin Hapner, calon pengantin dari penggawa timnas Garuda.
0: Ya, dengan sundulan kepala merobek gawang Oman yang dikawal oleh Ahmed Faraj Al-Rawi, ya, memanfaatkan tendangan bebas kaki kiri di tanpa ragu Justin Hapner menyundul bola sehingga robeklah gawang sisi kiri atas Oman. Berubah kedudukan saat ini menjadi 1-0 untuk keunggulan Indonesia pada pertandingan malam hari ini di menit ke-13 babak pertama. Sambutan meriah diberikan oleh pendukung Indonesia terhadap gol yang dilesakan oleh Justin Hapner di malam hari ini. Bola sudah kembali bergulir.
2: Player number 23, Justin Hapner.
0: Ya, itu dia tadi. Bagaimana announcer di stadion juga mengumumkan bahwa gol diciptakan oleh Justin Hapner. Pertandingan kembali berlangsung. Kali ini Oman mencoba melakukan serangan, masih bangun serangan di sektor pertahanan mereka sendiri. Namun terjadi benturan antara Kevin Dix dengan salah satu pemain Oman sehingga bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk Oman. Pemain nomor punggung 21 yaitu Yusuf Nasir Al-Malki menguasai bola, mencoba untuk mencari rekannya dia malam hari ini, siapa yang akan diberikan. Pelan-pelan maju, lama-lama sampai Oman balik. Jangan-jangan dia nih, gak lempar-lempar nih ya. Sudah dilempar bola kali ini, dikuasai oleh pemain Oman, dibayangi oleh dua pemain Indonesia, ada Beckham Putra dan Ole Romeni tadi membayangi satu pemain Oman, namun berhasil melepaskan diri sehingga melepaskan umpan langsung kepada temannya yang berada di sektor kanan pertahanan mereka. Bola kali ini masih berada di sektor tengah permainan, sudah masuk ke sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia, pemain nomor punggung 21 dari Oman. Masih mencoba menguasai bola, melebar kali ini ke tengah, kali ini berhasil direbut oleh pemain Indonesia, Beckham Putra kali ini menguasai bola, sangat lincah sekali sang pemain asal Persib Bandung ini. Bercoba untuk menari-nari dengan bola tadi, memberikan umpan pendek saja, kali ini bola dikuasai oleh Elkan Bagot di sektor pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 23 Justin Hapner yang baru saja mencetak gol kali ini menguasai bola. Pendek dia ke tengah kali ini, masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Melebar ke kanan ada Rizky Ridho. Kevin Dix, terbentur Kevin Dix dengan satu pemain asal Oman ketika mencoba untuk menerima umpan dari Rizky Ridho. Terjatuh Kevin Dix kali ini. Pemain yang tadi membentur Kevin Dix adalah pemain nomor punggung 21, Yusuf Nasir Al-Malki. Ini berbenturan dengan Kevin Dix sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Indonesia. Bola kali ini masih dikuasai pemain-pemain Indonesia. Justin Hapner masih menguasai bola, mencari posisi kawannya kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kali ini, yang dituju adalah Ratnar Orangmangun ke depan, mencoba mencari Ole Romeni namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Kali ini Indonesia mencoba membangun serangan kembali. Ada Kevin Dix ke tengah kali ini, mencoba melakukan tendangan langsung. Sayang sekali tendangan dari Ragnar Oratmangun Indra masih melebar di sisi kanan bawah gawang Oman. Oh man.
1: Ya, namanya tendangan-tendangan jauh seperti dari Olat Mangun tadi memang harus coba oleh pemain-pemain timnas Garuda. Meski beberapa kali juga sempat mendekati daerah kotak penalti dari Oman, ini juga tercipta bagaimana juga tadi sebuah penetrasi di sektor sebelah kanan menghasilkan tendangan bebas yang berujung gol bagi timnas Garuda melalui skema bola mati. Bagaimana Justin Hapner bisa memanfaatkan skema bola mati yang diperoleh oleh timnas Garuda. Bola kini dihadapi oleh penjaga gawang dari Oman, Ahmed Faraj Al-Rawahi. Ya, sebuah langsung jauh ke depan terjadi perebutan di sana, namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Indonesia. Bagaimana Joy Pelupesi juga bantu di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Justin Hapner pencetak gol Indonesia. Ke belakang saja kepada Emil Audero penjaga gawang, kapten kesebelasan Rizky Ridho, sodorkan lagi mencoba mencari, ada juga bagaimana Beckham Putra, sodorkan kepada Kevin Dis, oleh Romeni mencoba menggiring di singkat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pemain yang begitu juga diidolakan oleh para supporter Indonesia dengan sejumlah golnya terutama pada saat kualifikasi Piala Dunia 2026 beberapa waktu lalu. Joy Pelupesi masih memainkan bola, Hasir Hapner lagi, Nathan Chowaon mencoba memberikan kepada Ragnar Oratmangun. Ragnar Oratmangun mencoba melakukan penetrasi, 4-1-2 bersama Nathan Chowaon. Masih Nathan, berikan lagi, orang penalti, berbahaya. Oh, ada tendangan, semua tendangan Indonesia. Bagaimana juga Ragnar tadi kembali melakukan tendangan volinya dari luar kotak penalti, namun masih melambung tinggi dan juga jauh dari sasaran dari gawang Oman. Hingga menit ke-17 babak yang pertama ini, Indonesia masih unggul atas Oman 1-0 melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hapner dengan sundulan kepalanya. Masih lagi sebuah serangan kembali dibangun oleh Indonesia di sektor sebelah kiri, mundur ke belakang, ada Joy Pelupesi lingkaran tengah lapangan pertandingan, sodorkan saja pendek, angkat langsung ke depan, mencari ke pemain Indonesia dengan Nathan Chowaon, kirimkan bola ke depan. Hampir saja. Bagaimana tadi juga ada dua Ragnar Oratmangun dan juga bagaimana Kevin Dix yang sudah berada di depan gawang dari Oman. Hampir saja bagaimana Indonesia menciptakan peluang-peluang berikutnya. Benar diperoleh kini tendangan penjuru dari timnas Garuda yang akan merobek-robek bagaimana jala gawang Oman. Kita nantikan Kevin Dix yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari gawang Oman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Indonesia berada di daerah kotak penalti, mendapat pengawalan yang ketat dari pemain-pemain Oman. Kita nantikan apakah sundulan kepala yang nanti akan menghasilkan kembali gol bagi Indonesia. Bagaimana juga Elkan Bagot, pemain bertubuh jangkung yang mendapat pengawalan ketat dari salah satu pemain Oman.
3: Beda jauh itu ya, tingginya beda coy.
1: Ya betul, tapi kita lihat bagaimana pergerakannya. Oh sayang sekali. Bagaimana mendapat halawan lagi dari pemain Oman di sisi kanan pertahanannya sendiri. Akan melahirkan lemparan ke dalam. Kevin Dix nampaknya juga akan melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan, akan sedikit lebih jauh nampaknya melakukan lemparan lebih dekat ke daerah kotak penalti dari Oman. Sudah dilakukan, coba lagi disundul, namun sebuah pelanggaran terjadi tadi dari kotak penalti Oman, belum membahayakan gawang dari Oman hingga menit ke-19 babak yang pertama ini.
3: Ya, tadi Elkan Bagot diduga melakukan pelanggaran terhadap salah satu pemain Oman sehingga menyebabkan tendangan bebas. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain Oman, berhasil dicuri oleh Romeni. Kali ini mencoba untuk melakukan serangan oleh Romeni, namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Bola kali ini masih berhasil dicuri

0: mencoba untuk mencari rekannya kali ini, pendek saja. Sektor sebelah kiri ada Joy Pelupesi di situ. Sudah masuki pertahanan Oman kali ini, mencoba bekerja sama. Lebar Kevin Dix yang dituju namun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Curi kembali bola oleh pemain Indonesia. Melebar kali ini ada Nathan Choaon. Menggunakan dada menahan bola kali ini. Nathan menusuk dalam sektor pertahanan Oman. Balik kepada belakang. Chip in dilakukan oleh pemain Indonesia. Ratna Roratmangun namun tidak berhasil menemui sasaran sehingga bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Terjatuh pemain Oman di sektor pertahanan Indonesia. Namun berhasil dikuasai bola oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Pemain nomor punggung 23, Justin Hubner, coba mengejar bola. Pelan saja dia berada berjalan dengan bola di sektor pertahanan Indonesia. Tiga pemain Indonesia bertahan ada di sektor posnya masing-masing. Melebar ke sebelah kanan kali ini Elkan Bagot. Tengah lagi dia Rizky Ridho. Langsung Rizky Ridho mengumpan kepada Kevin Dix yang dituju di sektor pertahanan Oman. Ada Kevin Dix ya, bantu oleh Teka Putra. Tidak berhasil
1: jauh.
0: Upaya yang dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia kali ini untuk membongkar pertahanan Oman dan juga menambah gol di pertandingan malam hari ini. Umpan dari Beckham Putra tidak bisa dimanfaatkan oleh pemain lainnya yaitu Justin Hubner tadi, sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman. Pendek saja sepertinya ini. Ya, pendek saja Oman melakukan bangun serangan kali ini. Umpan jauh kali ini, sudah melewati garis tengah lapangan. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Bola berada di tengah lapangan kali ini, berlari menggunakan bola. Rizky Ridho masih mengamankan situasi di sektor pertahanan sendiri. Kembali Justin Hubner menggunakan kaki kiri langsung melakukan penetrasi, ada Nathan Choaon di situ. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Hampir saja Oman melakukan hal yang tidak diinginkan, namun masih bisa dikuasai bola oleh pemain-pemain Oman kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan mereka terjatuh satu pemain Oman setelah mengalami benturan dengan Justin Hubner. Kembali keempat kalinya, kelima kali ini terjatuh pemain Oman setelah berbenturan dengan pemain Indonesia. Masih memegang kakinya salah satu pemain Oman di sektor kanan pertahanan mereka sendiri, mendekati garis tengah setelah berbenturan tadi dengan Justin Hubner saat akan berebut bola. Sudah berdiri, lemparan ke dalam kali ini untuk Oman di sektor kanan pertahanan mereka. Coba mencari teman yang kosong. Belakang saja pemain nomor 13 Abdullah Al-Harti masih menguasai bola di tengah. Melebar dia ke depan kali ini, mencoba untuk melakukan serangan. Oman menggunakan seragam putih-putih, masih dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia kali ini. Umpan terobosan dilakukan oleh Oman, coba dilakukan namun berhasil diatasi dengan baik oleh pemain Indonesia Emil Audero sang penjaga gawang.
1: Sebuah serangan tadi dari Oman namun berhasil dipotong oleh Emil Audero. Serangan balik ini cuma dibangun Indonesia di sektor sebelah tengah. Bagaimana juga Joey Pelupesi, ada Kevin Dix mencoba membangun serangan kini, beralihkan dari sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman namun berhasil dipotong kembali oleh pemain-pemain Oman yang mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri melalui nomor punggung 21 baru tadi Yusuf Nasa Al-Maliki. Ya, kembali lagi beralih ke sektor sebelah kanan. Oman mengalihkan serangannya. Bagaimana namun masih dapat direbut tadi. Terjadi benturan dengan Joey Pelupesi nampaknya, salah satu pemain Oman. Dan wasit Muhammad Taki menganggap itu sebagai pelanggaran tentu. Bagaimana juga Justin Hubner juga nampaknya terduduk di atas rumput hijau lapangan SUGBK ini. Kita nantikan dan juga masih membutuhkan perawatan tim medis pada kesempatan kali ini, di mana tim medis dari Timnas Indonesia turun untuk memberikan perawatan medis dan juga memberikan jeda bagi para pemain di babak yang pertama ini untuk juga mendapatkan arahan dari pelatih John Hartman. Kita lihat juga di pinggir lapangan bagaimana Kevin Dix juga dan juga Ivar Jenner kah di sana juga mendapatkan arahan dari John Hartman dalam pertandingan kali ini. Sejauh ini cukup baik.

0: bagaimana Indonesia lebih menguasai bola dibandingkan Oman jika melihat serangan-serangan yang mencoba dilakukan. Namun Oman kerap juga dapat memutus bagaimana serangan dari Indonesia dan sesekali melakukan serangan balik di daerah pertahanan. Namun belum ada peluang yang berbahaya dari kubu Oman tadi. Sebuah peluang tadi terakhir berhasil dipotong oleh Emil Audero yang menunjukkan nampaknya juga kualitas atau permainan dari timnas Garuda sejauh ini lebih baik dibandingkan Oman. Ya, pertandingan kembali dilanjutkan. Indonesia, Elkan Baget sodorkan saja kepada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, dengan sigap mundur saja memberikan safety first kepada Emil Audero, penjaga gawang dari Indonesia yang juga pada pertandingan malam hari ini juga dipercaya oleh John Hartman, di mana sejumlah pertandingan pada FIFA Series juga bagaimana Hartman lebih mengandalkan Emil Audero. Ya, masih terjadi duel di udara. Kevin Dix mencoba mendekati oleh Romeni.
1: Pemain Oman berhasil menciptakan gol kedua bagi timnas Indonesia.
2: Oleh
1: sebuah pergerakan yang bagus tadi dan juga visi bagaimana Kevin Dix melihat oleh Romeni yang berdiri di depan dengan tenang melewati pemain dari Oman dan menceploskan ke sektor sebelah kanan gawang dari Oman. Nambah keunggulan bagi Indonesia menjadi 2-0. Dengan tenangnya bagaimana tadi oleh Romeni berhasil mengelabui Ahmed Farel Rahawi sehingga Indonesia cukup baik sejauh ini secara permainan juga unggul dari skor yang nampaknya cukup baik di babak yang pertama ini.
2: 2-0 Indonesia sudah unggul di menit 27. Gol diciptakan oleh Ole Romeni untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Nyanyian Ole, Ole, Ole, Ole. Sambutan sangat meriah diberikan oleh penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno terhadap gol kedua Indonesia.
3: Dicetak oleh pemain nomor punggung 10 oleh Lennart Romeni.
2: Ya, pertandingan kembali berlangsung kali ini. Suntikan semangat dari gol kedua Ole ini juga memberikan semangat bagi tidak hanya bagi penonton namun juga bagi para pemain. Namun sayang sekali umpan yang diberikan oleh Rizky Ridho. Kali ini Oman mencoba membangun serangan berhasil digagalkan. Tendangan mendatar yang dilakukan oleh Mohsen Salih Al-Ghazani berhasil digagalkan oleh Emil Audero. Lemparan jauh Emil ditujukan kepada Justin Hubner. Hal ini masih menguasai bola pemain-pemain Indonesia. Pendek saja Justin kepada Elkan Baygot. Sebelah kanan kali ini dia ada Rizky Ridho. Coba melakukan serangan kali ini. Beckham Putra melakukan umpan terobosan langsung yang dituju adalah oleh Romeni. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman nomor punggung 6. Kali ini masih berlangsung upaya serangan dilakukan oleh Oman. Bayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 14 Joey Pelupesi tadi. Satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Oman. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor tengah lapangan. Lebar ke sektor kanan kali ini. Coba membangun serangan dari Oman. 1-2 umpan diperagakan oleh pemain Oman. Namun masih belum bisa menembus pertahanan Indonesia kali ini. Mencoba melakukan penetrasi kembali kali ini pemain Oman. Nomor punggung 11. Lebar dia ke kanan kali ini. Nomor punggung 17. Masih mencoba menguasai bola dan mencoba untuk mendobrak pertahanan Indonesia. Rapat sekali pertahanan Indonesia kali ini dikawal oleh Rizky Ridho dan juga Elkan Baget. Menjadikan pemain Oman ini agak sedikit kebingungan untuk melakukan penetrasi. Terjatuh tanpa bola pemain Oman. Namun berhasil menguasai kembali bola. Terjadi sebuah benturan antara Rizky Ridho dan salah satu pemain Oman, sama-sama nomor 5 yaitu Musab Mahfud. Ya, menghasilkan tendangan bebas untuk Oman. Bola sudah dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini nomor punggung 25. Lebar dia, coba masuk ke garis tengah lapangan. Berhasil dipatahkan oleh Rizky Ridho, oleh Romeni. Lebar dia, sayang sekali umpan yang ditujukan kepada main nomor punggung 11 tadi. Ratnar Oratmangun berhasil digagalkan oleh pemain Oman. Namun serangan yang dibangun oleh Oman juga berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Indonesia. Ragnar kali ini mencoba untuk membangun serangan. Belakang dia ada pemain nomor punggung 22, Nathan Choaon. Pada Elkan Bagot ya, pendek saja. Kali ini Elkan masih menguasai bola di tengah lapangan. Balik pada Nathan. Melebar dia. Kali ini Rizky Ridho sudah melewati garis tengah lapangan. Mencoba mencari rekan, ada Beckham Putra, ada Kevin Dix. Kevin Dix kepada Rizky Ridho. Namun coba melakukan penetrasi. Namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dan sayang sekali umpan dari Kevin Dix tadi tidak berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Rizky Ridho. Sehingga menghasilkan tendangan gawang untuk Oman di menit 30 pertandingan malam hari ini. Tiga pemain Oman saat ini sedang mendekati bola. Apakah umpan pendek saja atau umpan jauh yang diberikan oleh sang penjaga gawang Fahraz Al-Rawi dari Oman yang sudah kebobolan 2 gol malam hari ini oleh pemain-pemain Indonesia yaitu Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Umpan jauh sudah dilakukan kali ini. Berhasil disundul saja oleh Elkan Bagot. Duel-duel udara masih terjadi. Terjatuh. Benturan antara Elkan Bagot dan juga Justin Hubner. Bisa bangkit lagi Justin Hubner. Masih terus berlangsung pertandingan. Bola kali ini berada di kaki Emil Audero menggunakan seragam hijau-hijau. Pendek dia kepada Elkan di sektor sebelah kanan, masih dalam pertahanan ini sendiri. Lebar dia Justin Hubner kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia menggunakan sepatu warna merah Justin Hubner ini. Pendek saja umpan pada Nathan Choaon. Nathan Choaon masih mengotak-atik. Ragnar Oratmangun kembali kepada Justin Hubner. Coba mencari rekan yang bebas berdiri. Justin Hubner melebar kali ini umpan langsung terobosan yang dituju adalah Kevin Dix. Namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Oman. Direbut bola oleh pemain Oman kali ini sektor tengah. Beckham Putra mencoba bertarung kali ini dengan pemain Oman. Merebut bola namun tidak berhasil. Umpan terobosan yang dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 8 berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Rizky Ridho, Kevin Dix. Kepada Ole Romeni menguasai bola kali ini. Dibayang-bayangi oleh pemain Oman nomor punggung 21, Yusuf Al-Malki. Oman kali ini mencoba melakukan serangan. Satu pemain Oman nomor punggung 8 bayang-bayang oleh Rizky Ridho di sektor pertahanan sendiri dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam kotak penalti berhasil digagalkan oleh pemain Indonesia. Namun Oman serangan kembali datang untuk malam hari ini. Coba membangun serangan kembali. Selamat sementara gawang Indonesia. Gagal serangan yang tadi dibangun oleh Oman. Namun tidak berhenti sampai situ. Masih terus serangan coba dibangun oleh Oman kali ini. Bangun serangan-serangan di sektor pertahanan Indonesia. Umpan terobosan coba dilakukan oleh salah satu pemain Oman yaitu Al-Malki terhadap Sulaiman Al-Ghibari. Namun lebih dekat kepada sang penjaga gawang Indonesia Emil Audero yang tampil cukup sempurna untuk malam hari ini. Justin Hubner menguasai bola. Ke tengah dia Elkan Bagot. Lebar kali ini coba mencari rekannya Elkan Bagot. Balik kepada Justin Hubner di sektor sebelah kiri pertahanan Indonesia. Sudah melewati garis tengah. Ragnar Oratmangun, Nathan Choaon maksud saya. Langsung ke kiri umpan pada Ole Romeni. Namun dibayang-bayangi oleh dua pemain Oman. Tidak berhasil Ole, sehingga membuat bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam untuk Oman kali ini di sektor sebelah kanan pertahanan mereka sendiri. Masih mencari rekannya yaitu Ahmad Abdullah Al-Harti. Sudah dilakukan. Bola diterima oleh Fawaz Bait Abdul Ghafi. Dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain Indonesia. Justin Hubner berhasil menguasai bola. Agak sedikit turun tempo pertandingan untuk malam hari ini dengar RRI di seluruh penjuru terakhir. Karena Indonesia sudah unggul 2-0 dan Oman sepertinya masih mencoba untuk melakukan pembongkaran dari pertahanan Indonesia. Namun Indonesia terus menyerang. Kali ini ada Beckham Putra. Sayang sekali Beckham Putra. Salah pengertian dengan Kevin Dix. Dia ingin mengumpan kepada Kevin Dix. Namun ternyata Kevin Dix pindah ke belakang dia. Sayang sekali. Terjadi miskomunikasi Indra antara Beckham dan Kevin Dix.
0: Sayang sekali sebuah peluang tadi dari Indonesia harusnya bisa lebih baik lagi diselesaikan oleh para pemain seperti Beckham Putra dan juga Kevin Dix. Ada Oman kini mencoba membangun serangan kembali meski tertinggal 2-0 dari Indonesia. Tentu peringkat 79 peringkat FIFA ini harus membuktikan kualitasnya lebih baik dari timnas Garuda, karena beberapa kali dalam beberapa pertemuan terakhir memang Indonesia juga cukup kesulitan untuk meraih kemenangan atas Oman. Ya, sebuah serangan kini mencoba bangun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Pemain Oman di sektor sebelah kiri. Ada kasihan bagaimana Ahmad Abdullah nampaknya langsung. Oh, sayang sekali tadi bagaimana
2: penalti.
0: Kita lihat pelanggaran yang dilakukan ya.
2: Ya, terhadap Nasir Sultan Al Rawahi.
0: Sayang sekali harus berakhir dengan penalti jika kita melihat wasit Muhammad Taki yang langsung menunjuk titik putih. Kita nantikan, namun kita bagaimana melihat juga bagaimana upaya nanti bagaimana Emil Audioro untuk menepis. Semoga bisa mampu menepis tendangan penalti kali ini. Ya, bersiap-siap tadi. Bagaimana pemain Oman akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Wasit juga memberikan arahan kepada Audero, Emil Audero, untuk
2: 19 siap-siap. Sultan Ar-Rusadi ini, Indra. Hadapi Emil Audero. Tim
0: Sultan ya, Al-Rusadi kita lihat.
4: Ya,
0: Emil Audero berhasil membuktikan kualitasnya sebagai penjaga gawang timnas Garuda yang selama ini berkiprah di Liga Italia Serie A, mampu memetakan tendangan yang mengarah ke sektor sebelah kanan gawang dari Indonesia tadi. Ya, sebuah serangan kembali mencoba dibangun Oman, namun kembali dipotong lagi dari barisan pertahanan dari Indonesia melalui Elkan Baget. Nampaknya begitu bersemangat pemain-pemain Oman di akhir-akhir babak yang pertama ini, tentu untuk mengejar ketertinggalannya dari timnas Indonesia. Tendangan penjuru kini nampaknya diperoleh oleh timnas Oman, berada di sektor sebelah kanan gawang Indonesia. Kita nantikan seperti apakah peluang yang akan dihasilkan dari timnas Oman. Siap-siap konsentrasi, ada 1, 2, 3, 4, 5 pemain Oman nampaknya, 6 bahkan berada di daerah kotak penalti Indonesia. Konsentrasi pemain Oman, pendek saja, sudah dilakukan, balikan lagi. Oh, sebuah berbahaya masih dikuasai, namun dengan tenang pemain Indonesia. Bagaimana juga Nathan Choaon yang tadi berhasil menutup pergerakan pemain Oman hingga berhasil dikuasai oleh penjaga gawang Emil Audero. Ada Kevin Dix mundur ke belakang kepada Rizky Rido. Tenang saja memainkan bola, sodorkan kepada Emil. Masih Emil, ada Justin Hapner. Pencetak gol pertama bagi Indonesia, Justin Hapner. Pada Joey Pelupesi. Pelupesi sodorkan ke depan, mencari pemain Raktar Ormangun tadi, mundur ke belakang kembali. Indonesia kembali mencoba menguasai bola, perlahan membangun serangan. Ada Rizky Rido di sisi kanan. Kevin Dix, oh sayang terlepas tadi bagaimana Kevin Dix. Coba lagi dikuasai oleh pemain Indonesia. Kapten kesebelasan Rizky Rido mencoba menguasai bola, masih di sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Pendek saja. Ada Ivar Jenner, Justin Hapner di sisi kiri. Coba perlahan memancing bagaimana pergerakan dari pemain Oman ke tengah kepada Elkan Baget. Joey Pelupesi sodorkan ke depan. Ada oleh Romeni, masih oleh Romeni, melebar ke sisi kanan. Rizky Rido, Beckham Putra, Kevin Dis, balikin lagi pada oleh. Oleh, umpan terobosan tadi maksudnya. Coba diberikan namun cukup kencang tadi diberikan oleh Ivar Jenner yang tidak mampu tentu mengejar si kulit bundar. Umpan yang cukup kencang diberikan. Lagi upaya dari Indonesia untuk menjaga peluang menyerang dari Oman berhasil dipatahkan kembali oleh Joey Pelupesi. Bola bergulir keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh nomor punggung 21 bagaimana Yusuf. Yusuf Nasr ini melakukan lemparan ke dalam di sektor sebelah kiri pertahanannya. Kepada siapakah akan diberikan? Sudah dilakukan, sodorkan kali ke depan, dapat pengawalan yang ketat dari pemain Indonesia. Bagaimana Rizky Ridho angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar oleh Rod Mangun tadi. Terjadi perebutan di tengah, bagaimana Ivar Jenner tadi mendorong salah satu pemain dari Oman sehingga menghasilkan tendangan bebas bagi Oman di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Tersisa kurang lebih 4 menit waktu normal. Masih Oman bersemangat juga untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Indonesia. Oman mundur ke belakang. Bagaimana juga pemain Amjad Abdullah nampaknya yang memainkan bola, sodorkan bola ke depan, memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kiri, namun sudah terperangkap offside. Umpan yang diberikan tadi, bagaimana Hakim Garis di sektor sebelah kiri mengangkat bendera tinggi-tinggi, tanda terjadinya offside. Tendangan bebas bagi Indonesia dilakukan saja dengan cepat. Emil Audero kini menguasai bola. Masih Emil dengan tenang dia menguasai bola, perlahan keluar dari sarangnya, sodorkan kepada Justin Hapner. Masih Hapner balikan kepada Elkan Bagot di tengah. Ada Joey Pelupesi sedikit berubah. Bagaimana Rizky Ridho juga mencoba membantu, sodorkan ke depan ke Vindit, kerjasama dengan Ole Romeni, berputar-putar Ole. Masih Ole mundur ke belakang kembali. Ada Joey Pelupesi. Joey, masih Joe, sodorkan kepada Rizky Ridho sektor sebelah kanan, memberikan umpan terobosan berbahaya saudara-saudara. Dan ada Beckham Putra kirimkan bola. Oh, sayang sekali, dihempaskan saja tadi oleh pemain Oman. Sebuah umpan crossing yang dilakukan oleh Beckham Putra tadi. Bola kini masih dikuasai oleh pemain Indonesia, kini di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Elkan Bagot dengan tenang menguasai bola, dan hampir seluruh pemain Oman juga melakukan pertahanan yang cukup rapat untuk membendung bagaimana serangan-serangan dari Indonesia. Justin Hapner mencoba menggiring melalui garis tengah, berikan kepada Nathan Choaon. Masih Nathan, Nathan kepada siapa akan diberikan, mundur lagi kepada Hapner. Masih memainkan bola dengan tenang pemain Indonesia, mencoba memancing pemain Oman untuk lebih terbuka, mundur ke belakang pemain. Ya, Hapner lagi masih menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada Elkan Bagot. Elkan Bagot memberikan arahan, namun nampaknya juga masih belum memberikan umpan langsung ke depan bagi pemain Indonesia. Nathan Choaon, masih Nathan. Ivar Jenner kerjasama dengan Olat Mangun, beri lagi kepada Kevin Dix. Tiba-tiba di kotak penalti, namun tidak dianggap sebagai pelanggaran. Bagaimana Kevin Dix tadi terjatuh. Serangan balik mencoba dibangun Oman. Nomor punggung 4 tadi nampaknya yang memberikan, atau nomor punggung 6 tadi, dari kotak penalti dari Indonesia. Pemain Oman meliuk-liuk. Pemain Oman, iya, berputar-putar lagi ke tengah dia, masih dibayangi oleh pemain-pemain Indonesia. Nomor punggung 8 tadi nampaknya, iya, bagaimana Zahir Sulaiman tadi yang melakukan tendangan, namun masih jauh dari sasaran, belum membahayakan gawang Indonesia di menit akhir babak yang pertama ini. Unggulan masih bagi timnas Garuda, 0-2 melalui gol yang dicetak oleh Justin Hapner dan juga Ole Romeni. Rizky Ridho kini menguasai bola. Rizky Ridho pendek saja kepada Elkan Bagot. Elkan Bagot, Justin Hapner sodorkan ke depan. Orat Mangun mencoba menggiring bola, kirimkan langsung bola kepada Ole Romeni. Mencoba mengejar Ole Romeni di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Masih Ole Romeni meliuk-liuk dia di sektor sebelah kanan dari pertahanan Oman. Masih Ole, dibayangi satu pemain dari Oman dengan begitu ketatnya. Mundur ke belakang dia pada Nathan Choaon, pada Joey Pelupesi, mencoba membantu serangan. Ya, 2 menit nambah waktu. 2 menit yang diberikan, masih ada tersisa 2 menit. Kita nantikan apakah akan tercipta gol ketiga bagi Indonesia. Mundur ke belakang Justin Hapner. Bagaimana juga Elkan Bagot. Elkan Bagot mencoba menggiring bola lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan pendek saja kepada Joy Polipesi. Mundur lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Manatan Coaon mencoba menggiring bola, mundur ke belakang lagi. Bagaimana oleh Romeni juga sudah berada di sektor sebelah kiri. Masih mencoba memainkan bola pemain-pemain Indonesia untuk memancing pemain-pemain Oman lebih keluar. Ivar Jenner kepada Beckham Putra. Beckham Putra, namun begitu ketat tadi pengawalan dari pemain Oman. Nampaknya nomor punggung 21 di sektor sebelah kiri pertahanannya. Bagaimana begitu ketat nomor punggung 21 ini mengawal pergerakan dari Beckham Putra. Sebuah serangan kembali mencoba bangun Oman di dekat lingkaran atau garis tengah, masuk ke daerah out. Tanpa kompromi langsung dibayangi tadi pemain Indonesia, langsung kirimkan lagi bola ke depan oleh Romeni. Masih oleh Romeni mencoba kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Indonesia kerjasama dengan Orat Mangun mencoba menggiring perlahan ke tengah kembali, melebar. Ada Ivar Jenner, masih Ivar. Rizky Ridho, ya, bersama dengan itu wasit Muhammad Taki dari Singapura menunjukkan peluit panjangnya. Tanda berakhirnya babak yang Indonesia pertama ini, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman di ajang FIFA Matchday pada bulan Juni ini, melalui gol yang dicetak oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni. Dan kami akan kembali lagi untuk melaporkan pandangan mata di babak yang kedua antara Indonesia menghadapi Oman. Kita kembalikan ke studio bersama Bung Lukman Tara.
4: Ya, terima kasih rekan Indra dan juga rekan Tomo Hakim ya, yang berada langsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang melaporkan bagaimana jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman. Dan tentunya untuk Anda yang tadi memberikan prediksi ya, selamat ya untuk Anda yang memang sudah optimis ya memberikan pandangan bagaimana untuk perjalanan sepak bola, walaupun masih ada satu babak lagi atau nanti di babak kedua, apakah tepat pilihan Anda. Dan tentunya Anda juga masih bisa bergabung ya bersama kami untuk memberikan prediksi ataupun tanggapan terkait dengan jalannya pertandingan Timnas Indonesia versus Oman melalui layanan telepon di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Saya akan menuju ke Bengkulu Utara. Tadi ada Pak Andi ya. Pak Andi, salam olahraga.
1: Jaya, Bung Lukman.
0: Gimana Pak Andi melihat permainan dari timnas ini? Cukup cantik ya.
1: Betul. Seperti prediksi tadi sebelum acara dimulai gitu, olahraga dimulai gitu, Bung Lukman ya.
0: Luar biasa ya. Sesuai ekspektasi. Pak Andi.
1: Iya. Kita berterima kasih dengan kehadiran supporter yang ada di GBK ya, mampu menghipnotis lawan gitu. Jadi ketegangan lawan ini ya harus dimanfaatin betul ya oleh timnas kita gitu ya. Dan mungkin nanti di babak kedua nanti ya perlu rotasi gitu ya. Soalnya ini perlu penyegaran untuk menghadapi Mozambik
0: ya,
1: ya peringkat 101 FIFA ini.
0: Iya.
1: Ya di atas peringkat masih timnas kita gitu ya. Dan di bench itu kan masih ada yang belum ditampilkan bermain seperti Mauro gitu. Ini ya, bisa jadi tandemnya oleh Romeni gitu ya. Begitu juga kita yang tunggu-tunggu ini gebrakannya nih pemain muda kita ini usia 19 ya. Matthew Baker ini ya. Perlu juga gitu kita lihat nanti gimana gitu pemilu diberikan kesempatan tampil gitu.
0: Iya. Baik, ya, nanti nanti kita
1: optimis saja gitu.
0: Pak.
1: Ya pastinya tim kita
0: pasti menang. Iya. Terima kasih, nanti kita tunggu ya di jalannya babak kedua ya, Pak Andi ya. Terima kasih.
1: Okay.
0: Salam olahraga. Pak Andi di Bengkulu Utara. Saya ke Gorontalo ada Pak Taswin. Selamat malam. Salam olahraga. Halo Pak Taswin di Gorontalo.
2: Salam olahraga Bung.
0: Ya.
2: Ya Bang Aswin, Aswin.
0: Ya, silakan.
2: Ya, dengan Bung Lukman ya.
0: Ya, betul Pak Aswin.
2: Ya, saya juga di seorang netra cuma mendengar melalui radio aja Bung Lukman. Saya juga udah deg-degan tadi ketika mendapatkan hadiah penalti buat Oman.
0: Iya.
2: Yeah. Saya juga ya giran ketika Emil Auder membuktikan kehebatannya menepis bola di udara.
0: Iya.
2: Yeah. Jadi saya juga ya bersyukur ya tidak masuk tendangan dari pemain Oman tadi. Ya.
0: Baik.
2: Mengenai prediksi saya. Apalagi 1-0 jadi 3-0 untuk
0: Indonesia. Mantap.
2: Ya, usahakan pelatihnya itu menampilkan juga Pratama Arham juga Yakub Sayuri.
0: Ya, baik. Nanti kita lihat ya, bagaimana ya.
2: Ya, saya kira cuma itu Bung Lukman.
0: Ya. Salam olahraga. Salam olahraga, Jaya Pak Aswin di Gorontalo. Kita ke Toli-Toli, Bu Arianti. Salam olahraga.
3: Halo, selamat malam Bung Sementara. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Jaya.
3: Kata-kata adalah doa ya, seperti kata-kata saya tadi. Jadi timnas kita gak boleh ada tekanan, mereka harus bermain dengan lepas. Dan terbukti yang saya bilang tadi, kata-kata adalah doa. Insya Allah babak kedua jangan sampai kita kebobolan. Jangan sampai timnas Oman itu masuk.
0: Ada penambahan nggak nih?
3: Gol ke Indonesia ya?
0: Ada penambahan nggak golnya?
3: Pasti ada. Mereka harus tetap semangat.
0: Baik.
3: Bermainnya lepas dan semangat nggak boleh putus.
0: Baik. Okay. Terima kasih.
3: Harus menang malam ini.
0: Ya,
3: terima kasih. Selamat malam. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya Bu Arianti di Toli-Toli. Pak Ahtong di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Ahtong.
4: Salam olahraga Bung Lukman.
0: Ya, gimana Pak Atong?
4: Itu shift yang paling berkelas, shift terbanyak di satu musim kompetisi Serie A Italia itu. Itu shiftnya sangat berkelas. Kalau yang lain itu pembuktian Kevin De Bruyne di Bayer Leverkusen, Nathan Joao di Liga Belanda. Kelihatan sekali pemain-pemain yang bermain rutin di klubnya masing-masing ya, staminanya sangat bagus dan begitu. Itu saja Bung Lukman.
0: Baik, terima kasih Pak Atong di Pekanbaru.

0: Dengan nanti selepas warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kembali bagaimana pandangan mata dari reporter kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan jalannya pertandingan babak kedua Indonesia versus Oman di laga FIFA Matchday 2026 ini. Nanti kami akan kembali setelah yang satu ini.
1: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang mengatakan sejumlah indikator perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif di tengah ketidakpastian global. Di antaranya indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi. Laporannya disampaikan langsung rekan kami Magdalena Krisnawati. Lena.
1: Perekonomian Indonesia pada triwulan 2 2026 mengindikasikan kinerja yang positif. Meskipun laju inflasi di bulan Mei 2026 agak tinggi sebesar 3,08%, tetapi angka inflasi itu masih dalam kisaran target 2,5% plus minus 1%. Sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup lumayan di triwulan pertama 2026 sebesar 5,61%, seharusnya dapat berlanjut di triwulan selanjutnya sepanjang tahun ini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers APBN kita di Kementerian Keuangan hari ini. Menurut Purbaya, yang menggembirakan adalah indeks manufaktur atau PMI Indonesia yang kembali ke zona ekspansi di level 50. Setelah 3 bulan terakhir, indeks manufaktur Indonesia berada di zona kontraksi. Meningkatnya indeks manufaktur Indonesia ke level ekspansi diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di triwulan selanjutnya.
2: Jadi manufaktur kembali mulai masuk ke ekspansi. Dan di atas 50 atau akan menuju ke atas lagi. Tadi bulan sebelumnya kan itu negatif, terus PMI-nya Maret, April, Mei sudah balik lagi 50. Jadi kira-kira ada prospek perbaikan di aktivitas sektor manufaktur di bulan ke depan. Kita lumayan tuh indeks 50, yang lain ada di bawah, tapi sebagian besar dunia itu udah mulai hijau lagi. Amerika, India, Korea Selatan, Jepang, Inggris, Kanada, itu Italia sebagainya. Itu di atas 50 semua, sudah ekspansi lagi. Artinya global ekonomi sebagian besar tumbuh, ya, international demand banyak membaik dan pelan-pelan pasti akan berdampak ke ekspor kita dan aktivitas manufacturing maupun perekonomian kita. Jadi global yang tadinya tertentu banget, kalau dari sini sih kelihatannya sih akan berekspansi lagi.
1: Menteri Keuangan Purbaya juga menyebut neraca perdagangan Indonesia masih membukukan surplus di bulan April 2026 meski surplusnya sedikit menurun karena tergerus impor BBM yang meningkat. Surplus neraca perdagangan juga diharapkan dapat menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan kedua tahun ini. Di sisi lain, aliran modal asing melalui surat berharga negara SBN dan sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI hingga 3 Juni 2026 kembali mencatat inflow atau aliran masuk modal asing sebesar 60,9 triliun rupiah. Inflow SBN sebesar 14,4 triliun dan inflow dari SRBI sebesar 70,1 triliun. Menurut Menteri Keuangan Purbaya, perkembangan tersebut menumbuhkan optimisme perekonomian Indonesia akan lebih baik dan bergerak lebih cepat ke depan, menepis anggapan bahwa ekonomi Indonesia akan runtuh. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Kesehatan tengah menyusun rancangan peraturan Menteri Kesehatan tentang pencantuman peringatan kesehatan dan informasi pada produk tembakau dan rokok elektronik guna mengurangi daya tarik produk khususnya bagi anak dan remaja. PLT Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan Andi Saguni mengatakan bahwa kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk, tetapi juga menjadi sarana promosi yang mampu menarik perhatian calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Menurut Andi, berbagai studi internasional menunjukkan bahwa penerapan plain packaging efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatnya efektivitas peringatan kesehatan dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula. Kita beralih ke informasi mancanegara. Dua kapal kargo asing yang diawaki 25 warga negara Azerbaijan diserang drone yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 3 lainnya terluka. Media Azerbaijan melaporkan kapal kargo Natra dan Zircon yang berlayar dari Turki menuju Rostov-on-Don untuk memuat gandum diserang drone pada Kamis malam waktu setempat di Laut Azov. Laut Azov merupakan perairan pedalaman di wilayah Eropa Timur yang terletak di sebelah utara Laut Hitam, di mana laut tersebut dihubungkan oleh Selat Kerch dan dikelilingi oleh daratan Rusia di utara, timur, dan selatan, serta Ukraina di barat dan barat laut termasuk semenanjung Crimea. Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pebulu tangkis sektor ganda putra Indonesia Kevin Sanjaya mengaku belum terpikirkan untuk kembali memegang raket. Kevin mengatakan bahwa peluangnya untuk kembali ke lapangan memang tidak sepenuhnya tertutup. Namun untuk saat ini pria berusia 30 tahun tersebut masih belum terpikirkan untuk kembali. Kevin yang sempat berpasangan dengan Marcus Feraldi Gideon dan memperoleh julukan Minions ini mengaku bahwa tidak terlalu sering bermain bulu tangkis pasca memutuskan gantung raket. Terakhir, Kevin yang sempat mencicipi peringkat satu dunia terlama dalam periode 2017-2018 memutuskan untuk gantung raket pada 16 Mei 2024 silam.

Demikian warta berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Beuh, lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Eh, sabar napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo ya dilihat dulu.
0: Udah, enggak ada polisi juga kali, Bil. Mau ada polisi, enggak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh hukumnya harus.

0: Rekan, nanti kami akan hadirkan kembali untuk jalannya pertandingan Liga Laga FIFA Matchday 2026 antara Timnas Indonesia versus Oman, dan nanti akan ada rekan kami Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim yang akan melaporkan langsung dari Gelora Stadion Utama Bung Karno.
1: Sesaat lagi kita ikuti FIFA Matchday antara Timnas Sepak Bola Indonesia menghadapi Oman langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta.
0: Ya, Bung Indra dan Tomo, silakan.
2: Ya, terima kasih Bung Lukmantara di studio yang sudah menikmati bagaimana jalannya pertandingan babak yang pertama, di mana Indonesia unggul 2-0 atas Oman melalui gol yang diciptakan oleh Justin Hubner dan juga oleh Romeni di babak yang pertama. Dan babak yang kedua akan segera bergulir beberapa saat lagi, di mana juga nampaknya terjadi pergantian pemain di kubu Oman dan juga kubu Indonesia. Di pinggir lapangan kita juga sudah melihat salah satu pemain dari Indonesia,
3: Doni Tri Pamungkas,
2: pemain Persija Jakarta yang kembali diberikan kesempatan oleh John Hurtman
3: menggantikan Hubner, dia
2: mengisi sektor sebelah kiri, memang sama-sama sisi sebelah kiri. Dan ini tentu bagaimana janji John Hurtman untuk memberikan juga kesempatan bagi pemain-pemain muda. Selain juga ada Doni Tri, bagaimana juga ada pemain Indonesia lainnya yang masih ada di bangku cadangan. Dan kita lihat juga yang menjadi kesempatan bagi para pemain untuk membuktikan kualitasnya, karena memang sangat penting untuk perjalanan Timnas Indonesia.
3: Ya, ada nama Matthew Baker juga di daftar cadangan pemain Timnas Indonesia di malam hari ini, dibawa oleh John Hurtman. Memang back Melbourne City ini juga jadi pemain termuda dalam daftar pemanggilan John Hurtman, karena baru menginjak, ya sama seperti kita Indra, 17 tahun Indra umurnya ya.
2: Iya betul.
3: Jadi masih muda sekali ini Matthew Baker, tapi belum tahu ya apakah dimainkan atau tidak untuk malam hari ini, karena masuk dalam daftar pemain cadangan untuk malam hari ini Matthew Baker. Ya, Timnas Indonesia kali ini berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan, sudah bertukar posisi dengan Timnas Oman yang berada di sebelah kiri. Sedang bersiap kali ini bola atau kick off penanda sepak mula babak kedua. Ini akan dilakukan oleh pemain Oman nomor punggung 11 yaitu Muhsen Saleh Al-Ghazani. Sudah bersiap dia, sudah dilakukan kali ini, bola sudah dimulai. Pertandingan babak kedua antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday 2026. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman di malam hari ini. Ya, pemain nomor punggung 22. Dari Oman.
4: Yusuf Al-Raji.
3: Sang penjaga gawang ini diganti Indra.
4: Keluar nomor punggung
3: Ahmed
4: 22. Al-Rawahi.
3: Ya, sang penjaga gawang berganti Indra dari Oman
4: 26.
3: Untuk di babak
4: Ibrahim
3: kedua
4: Yusuf
3: kali ini.
4: Al-Raji.
3: Ibrahim Yusuf Al-Raji.
4: Substitution for Oman. Player.
3: Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor kanan pertahanan Oman.
4: Hatem Sultan Al-Rushadi.
3: Nomor punggung 22 kali ini.
4: Player number
3: Nathan Chaon.
4: 27. Ahad Al-Hajji Al-Mushaiki. Pergantian pemain untuk Oman. Keluar nomor punggung 19. Hatem Sultan Al-Rushadi. Masuk nomor punggung 27. Al-Habsi Al-Mushaiki.
3: Ya, tadi beberapa pergantian pemain sudah diinformasikan oleh announcer stadion malam hari ini. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Ada pemain nomor punggung 20 dari Indonesia, Elkan Bagot, sedang menguasai bola kali ini, mendekati lapangan tengah pertandingan. Masih menguasai bola, Elkan Bagot mencari rekan yang ada di dalam lapangan. Kali ini melebar dia kepada Kevin Dix. Terjatuh Kevin Dix, berbenturan dengan salah satu pemain Oman yaitu Nasir Sultan Al-Rawahi.
4: Indonesia. Player number 23, Justin Hutner, replaced by player number 60, Doni Tri pamungkas.
3: Ya, terjadi ketegangan di sebelah di depan bangku cadangan Indonesia kali ini. Wasit asal Singapura, Muhammad Taki ini berikan kartu kuning pada salah seorang pemain Indonesia. Masih kami telusuri siapa pemain yang mendapatkan kartu kuning tadi setelah terjadi sedikit ketegangan dengan pemain nomor punggung 23 asal Oman yaitu Harib Jamil Al-Saadi. Pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning. Dua kartu kuning sudah dikeluarkan wasit malam hari ini untuk pemain Indonesia. Setelah tadi di babak pertama adalah Beckham Putra mendapatkan kartu kuning dan kali ini satu pemain Indonesia mendapatkan kartu kuning kembali. Ya, dan bola sudah bergulir kembali di dalam lapangan. Kali ini Elkan Bagot menguasai bola di sektor tengah pertahanan Indonesia. Coba mencari terobosan langsung kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Nathan Choaon, berhasil dikuasai kali ini oleh pemain Indonesia. Kevin Dix, Nathan Choaon keluar bola setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 23 Harib Jamil.
2: Ya, upaya dari Indonesia memang terus dilakukan di sektor sebelah kiri dan juga sektor sebelah kanan bagaimana pertahanan Oman, di mana juga kita lihat bagaimana Kevin Dix yang mencoba beralih posisi biasanya di sektor sebelah kanan atau membantu lini serang Indonesia di sektor sebelah kanan, kini berada di sektor sebelah kiri. Ini juga taktik bagian dari John Hartman yang telah juga memasukkan Doni Tripamungkas di babak yang kedua ini. Upaya lagi dari Indonesia bagi Kevin Dix. Upaya tadi bagaimana Nathan Choaon dan juga Ratnat Orangmangun, namun masih membentur pertahanan dari Oman yang juga mencoba keluar tentu dari tekanan pemain-pemain Indonesia. Jika melihat peringkat FIFA yang lebih tinggi dari Indonesia, seharusnya Oman juga mampu memberikan permainan yang lebih baik di FIFA Matchday kali ini. Ya, sebuah serangan yang tadi juga dihalau oleh pemain Indonesia, upaya dari Oman. Sodorkan lagi di sektor sebelah kiri bagaimana pemain Oman mencoba membangun serangan. Ahmed Mohamad mencoba alirkan ke sektor sebelah kanan namun dipotong lagi pemain Indonesia dan berhasil diselamatkan. Hampir saja tadi bagaimana penguasaan bola, ada Ratnat Orangmangun yang membantu, ada pergerakan Nathan Choaon juga sodorkan bola ke depan, berbahaya saudara-saudara, terjadi serangan cepat mencoba dibangun Oman namun kembali dihentikan lagi pemain dari Indonesia. Ada Rizky Ridho di sana membangun lagi, ada Doni Tripamungkas yang baru masuk di babak yang kedua ini mengisi sisi kanan. Ya, berbahaya namun bola dapat dihentikan lagi pemain Oman, menguasai bola memasuki daerah kotak penalti dari Indonesia, lepaskan tendangan. Sayang sekali pergerakan dari pemain Oman yang sebenarnya sudah cukup bagus meliuk-liuk daerah pertahanan Indonesia di sisi kanan, namun eksekusi terakhirnya memang harus jauh dari sasaran. Upaya nomor punggung 8 nampaknya Zahir Sulaiman. Ya, Indonesia menguasai bola. Bagaimana Doni Tri mundur ke belakang pada Emil Audero yang masih memainkan babak keduanya bersama timnas Garuda dan melakukan debutnya ketika menghadapi Cina atau Tiongkok pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, upaya lagi dari Indonesia. Bagaimana sodorkan tadi Beckham Putra yang beberapa waktu lalu merayakan kemenangan bersama Persib Bandung menjadi kampion ketiga kalinya Liga Indonesia atau Super League pada tahun 2025-2026. Ya, tendangan gawang, bola dihadapi oleh nomor punggung 26 Ibrahim dari Yusuf Oman yaitu Ibrahim Yusuf Al-Faraj Al-Raji.
3: Gantian pemain Indra, nomor punggung 7 dari Indonesia yaitu Beckham Putra Nugraha digantikan oleh Calvin Verdonk, pemain yang berumput di Perancis. Kali ini masuk menggantikan pemain yang merumput di Persib. Sama-sama ini ya,
4: substitution for Indonesia.
3: Sama-sama suka gerasa-gerusuk Indra. dua-duanya ini pemain
4: yang merasa kusut.
2: Ya, Beckham Putra dan juga Calvin Verdonk memiliki hampir tipe yang sama, melakukan akselerasi-akselerasi di daerah pertahanan lawan. Dan pergerakannya juga kerap kali merepotkan, termasuk gimana kita belum menyaksikan Calvin Verdonk. Ya, upaya lagi berbahaya saudara-saudara. Iya, permainan atau komunikasi yang harusnya diperbaiki oleh kapten kesebelasan Rizky Ridho dan juga Elkan Baget tadi. Bagaimana seharusnya bola langsung saja dibuang ke depan atau diarahkan ke depan, namun masih memainkan bola dan dioper ke teman yang dekatnya. Dan namun sangat berbahaya bagaimana pergerakan pemain Oman tadi yang mampu sempat mencuri si kulit bundar dan hampir membahayakan gawang dari Indonesia. Emil Audero kini penjaga gawang dari Indonesia sodorkan bola ke depan mencari Ivar Jenner. Ivar Jenner menggiring cepat sektor sebelah kanan. Lagi datang lagi pemain Indonesia, ada Calvin Verdonk tadi yang baru masuk, ada Doni Tripamungkas, sodorkan lagi pemain Indonesia, lepas ke depan, ditepis saja oleh penjaga gawang dari Oman yaitu Ibrahim Yusuf. Bagaimana menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Indonesia. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Oman semakin menarik nampaknya di babak yang kedua ini. Tentu ambisi bagi Indonesia untuk juga menciptakan gol berikutnya, karena bagi penting bagi Indonesia juga untuk meningkatkan peringkat FIFA setelah mampu meraih kemenangan atas lawan-lawannya jika bertanding di FIFA Match Day.
3: Ya, Indra, karena memang Oman memiliki ranking yang jauh lebih tinggi dari Indonesia, yakni 79 berbanding 122. Kemenangan ini akan memberikan keuntungan besar bagi timnas kita ya. Kalau memang Indonesia menang malam hari ini, maka perhitungan poin FIFA kita akan bertambah 6,56 poin dan berpotensi melewati 120 besar dunia, Indra.
2: Ya, ya, sebuah upaya tadi dari pemain Indonesia namun harus dihentikan. Sundulan kepala barisan pertahanan dari Oman, tendangan penjuru yang diperoleh, terjadi masih perebutan di sana. Hasilkan lemparan ke dalam saja karena bola bergulir di sisi kiri pertahanan dari Indonesia. Dengan cepat saja sodorkan bola ke belakang. Ivar Jenner, pemain Indonesia, mundur ke belakang pada Emil Audero, jaga gawang. Sodorkan pada Rizky Ridho, kapten kesebelasan, mencoba menggiring dekati garis tengah lapangan pertandingan pemain Persija Jakarta ini. Sodorkan kepada Kevin Dix. Kevin Dix sodorkan ke depan mencari Nathan Chowawon. Masih hebat. Nathan pinggir sini, ada kembali nanti, lepaskan lagi, umpan lagi ke sektor sebelah kanan, masih kencang lagi. Oh, sayang sekali, terlalu kencang bagaimana datangnya umpan dari Nathan Chowawon. Datang lagi Indonesia, masih menguasai bola. Sodorkan ke tengah Ivar Jenner. Verdonk, bagaimana Elkan Baget mundur ke belakang kepada Rizky Ridho. Ivar Jenner, Baget lagi pada Verdonk di sana mencoba mengejar. Lagi oleh Ivar Jenner melebar bagi Doni Tripamungkas. Doni Tri sodorkan lagi, memberikan umpan crossing. Bahaya, lepas serangan.
3: Robek lagi gawang Oman yang dikawal Ibrahim Yusuf. Umpan tarik yang bisa diberikan oleh Nathan Chow tadi dengan mudahnya langsung dicocor saja. Robek gawang Oman dari sektor sebelah kanan, umpan tarik langsung ke tengah tanpa ragu disambar oleh Ratnar Oratmangun. Merubah kedudukan menjadi 3-0 Indonesia untuk malam hari ini dalam FIFA Match Day 2026. Ragnar Oratmangun mencatatkan namanya di dalam papan skor setelah berhasil bobol gawang Oman. 3-0 Indonesia unggul atas Oman malam hari ini.
4: Goal for Indonesia by player number 11, Ragnar Oratmangun. Gol untuk Indonesia dicetak oleh pemain nomor punggung 11, Ragnar Oratmangun.
3: Ya, bola kali ini masuk. masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Melebar kali ini dituju adalah Nathan Choaon, namun tidak berhasil menguasai bola, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Oman kali ini. Mencoba melakukan serangan pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 ada di sebelah sektor kiri pertahanan Indonesia terjatuh setelah terjadi benturan dengan Kevin Dix. Pemain nomor punggung 13 kali ini dari Oman, yaitu Ahmad Abdullah, yang memang sering sekali ini memancing di air keruh ya, memancing emosi dari para pemain-pemain Indonesia. Beberapa kali terlibat friksi-friksi, drama-drama tanpa Cina dan ataupun Korea ya, terhadap pemain-pemain Indonesia. Ya, bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Oman. Mencoba membangun serangan kali ini di sektor kanan pertahanan Indonesia, namun berhasil digagalkan oleh para pemain Garuda. Serangan kali ini umpan langsung ditujukan kepada Muartan Orakmangun oleh Doni Tripamungkas, namun berhasil lebih dekat kepada sang

0: masih bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman, coba untuk memancing pemain-pemain Indonesia keluar dari sarangnya. Ke belakang kali ini pemain nomor 26 sang penjaga gawang Ibrahim Yusuf langsung ke tengah kali ini. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 18 namun berhasil dipatahkan oleh Doni Tri Pamungkas. Kali ini pemain Indonesia menguasai bola. Melebar dia ke sebelah kanan, ada Ratnar Orangmangun dibayang-bayangi oleh pemain Harib Jamil asal Oman. Ya, terjadi sebuah friksi kembali. Mencoba untuk memancing emosi pemain-pemain Indonesia, kali ini pemain-pemain dari Oman. Nomor punggung 8 Zahir Sulaiman melakukan protes terhadap wasit asal Indonesia, asal Singapura Muhammad Taki atas keputusannya, namun tidak berhasil. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia. Umpan terobosan dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia. Nathan Chowon kali ini sayang sekali, umpan Nathan yang dituju adalah Kevin Dix berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Dihalau saja umpan lambung tadi dari pemain Oman oleh Elkan Bagot, main nomor punggung 14 kali ini. Elupesi ke belakang kali ini, ada Elkan Bagot masih menguasai bola, cari rekannya Elkan Bagot langsung, yang dituju adalah Ratnar Orangmangun mencoba untuk melepaskan diri dari adangan pemain nomor punggung 5 yaitu Musa Mahfud. Namun bola meninggalkan lapangan dan berhasil melakukan lemparan ke dalam. Terjatuh oleh Romeni, terjatuh saat menerima umpan yang disodorkan oleh pemain nomor punggung 11 Ratnar Orangmangun. Menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Oman kali ini. Pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, melakukan lemparan ke dalam dari sektor kanan pertahanan Oman. Manggil rekannya untuk lebih mendekat, namun ternyata dia lebih memutuskan untuk memberikan agak jauh ke belakang kali ini. Bola masih berada di sektor pertahanan Oman, dibayang-bayangi oleh pemain Indonesia, mencoba melepaskan diri pemain-pemain Oman dari tekanan-tekanan pemain Indonesia. Ke tengah kali ini pemain nomor punggung 13 Amjad Abdullah menguasai bola, dibayang-bayangi oleh Romeni. Kembali kali ini pemain nomor punggung 8 dari Oman, dua pemain Indonesia membayangi dia. Kembali ke belakang lagi pemain nomor punggung 23, lebar ke tengah kali ini pemain nomor punggung 27 yang baru saja masuk Ahad Al-Habsyi, coba melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan Indonesia. Umpan langsung ke dalam kotak penalti dengan mudahnya dipetik saja sang kulit bundar oleh Emil Audero. Tidak ada teman dari Oman yang menyambut umpan. An semua ini akhiran saya ya, seperti pantun ini sepertinya saya. Ya, bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Indonesia kali ini. Seragam merah-merah kebanggaan Indonesia masih menguasai si kulit bundar di sektor kanan pertahanan. Doni Tri Pamungkas ke belakang dia. Kali ini mencoba ke tengah lagi, ada Elkan Bagot, main nomor punggung 20 dari Indonesia. Kevin Dix kali ini menguasai bola, meliuk-liuk dia melewati sekitar dua pemain Oman, namun tidak berhasil ketika mencoba melewati pemain ketiga. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Oman. Satu pemain Oman berhadapan satu dengan satu dengan bersama Emil Audero, namun berhasil dipatahkan oleh Emil. Umpan sependek saja kepada Rizky Rido, membawa langsung melewati garis tengah lapangan kepada Doni Tri kali ini, menggunakan kaki kiri Doni Tri kepada Rizky Rido. Kembali Doni Tri masih menguasai bola. Umpan langsung ke dalam kotak penalti oleh Romeni yang dituju, tidak berhasil. Kepada oleh Romeni, lebih dekat kepada sang penjaga gawang Oman. Umpan pendek saja. Nomor punggung 8 dari Oman kali ini menguasai bola. Terobosan dilakukan oleh pemain Oman kali ini. Nomor punggung 11 Mohsen Saleh masih menguasai bola, dibayang-bayangnya oleh dua pemain Indonesia, Elkan Bagot dan juga Justin Habner. Membuat bola meninggalkan lapangan pertandingan untuk malam hari ini. Pemain nomor punggung 18 ternyata tadi Ivar Jenner, mohon maaf dengar. Tendangan penjuru untuk Oman kali ini di sebelah kiri pertahanan Indonesia. Pemain nomor punggung 12 Abdullah Fawaz menghadapi bola. Setidaknya ada sekitar 7 pemain Oman ini berada dalam kotak penalti Indonesia, dan seluruh pemain Indonesia berada di dalam kotak penalti mencoba untuk mengamankan gawang agar tidak kebobolan. Sudah dilakukan, ke tengah saja langsung disundul oleh Calvin Verdong. Berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Oman kali ini. Bola masih di sektor kiri pertahanan Indonesia, langsung ke tengah lagi, umpan disampaikan namun tidak berhasil. Tendangan kaki kiri spekulasi coba dilakukan oleh pemain nomor 19 Hatem Sultan Al-Rushadi kepada gawang Indonesia. Spekulasi ya, kaki kiri namun masih melambung tinggi di atas mister gawang Indonesia.
1: Kita ke pinggir lapangan.

0: Dan bagaimana juga Jakob Sayuri sudah disiapkan oleh John Hartman untuk melakukan pergantian pemain. Nampaknya Nathan Choaon yang digantikan
1: player number 22,
0: pemain nomor 22. Nathan Choaon digantikan oleh Jakob Sayuri yang memiliki juga kecepatan Jakob di sektor Sayuri. Sebelah kanan lini serang Indonesia. Kita nantikan lagi Indonesia menguasai bola. Kevin Dick sodorkan saja, beralih ke sektor sebelah kanan. Bagaimana juga kapten kesebelasan Rizky Ridho mundur ke belakang. Emil Audero dengan tenang kontrol bola sejenak, sodorkan lagi kepada Joey Pelupesi. Ke tengah lagi pemain Indonesia. Oh, tadi bagaimana Rizky Ridho maksudnya memberikan umpan terobosan kepada Ole, namun terlalu pelan tadi umpan yang diberikan sehingga bisa direbut oleh pemain Oman. Sebuah pelanggaran terjadi. Tendangan bebas bagi Oman sudah dilakukan cepat. Mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Oh, terlepas nomor punggung 17. Berbahaya sudah. Kirimkan lagi bola ke depan. Oh. Namun, beruntung saja bagaimana gerakan tadi pemain nomor punggung 17 dari Oman, Nasir Sultan
1: Al-Rawahi.
0: Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Indonesia. Bola kini dikuasai oleh Emil Audero, penjaga gawang Indonesia. Pendek saja sodorkan, kita nantikan tendangan gawang, tendangan bagi Indonesia sudah dilakukan. Arahkan kepada Doni Tri yang kini mengisi sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Indonesia. Doni Tri melewati garis tengah. Doni Tri perlahan, pemain dari Persija Jakarta ini, Joey Pelupesi, alirkan ke sektor sebelah kanan, mencari Jakob Sayuri. Terlepas Jakob Sayuri, tidak sama dengan Kevin Vendong tadi masuk, namun sayang bola kembali dikuasai oleh pemain Oman. Upaya dari Oman untuk menguasai bola, perlahan mencari kawannya di sektor sebelah kanan kini. Nomor punggung 17 bagaimana Nasir Sultan Al-Rawahi. Bersama dia tadi nomor punggung 31 dari Oman, perlahan alirkan lagi kini ke sektor sebelah kiri lini serang dari Oman atau sisi kanan pertahanan dari Indonesia. Dibayangi oleh Jakob tadi mundur ke belakang, mencoba lakukan serangan, di mana juga kami juga melihat dua pemain Oman yang berada di pinggir lapangan bersiap-siap akan masuk. Ya, bukan pelanggaran meski Ratna Orangmangun tadi terjatuh mendapat pengawalan. Berbahaya saudara-saudara. Tendangan lari luar kotak penalti dari jauh nampaknya. Mampu diantisipasi dengan baik oleh Emil Audero. Kevin Dix menguasai bola, kerjasama dia dengan Calvin Verdong. Masih Verdong, ingat karang tengah lapangan pertandingan. Ada juga bagaimana Joey Pelupesi, Ivar Jenner. Kembali lagi Pelupesi, Ivar, Kevin Dix. Alirkan, mencoba mencari Doni Tri, namun ada Ole Romeni juga mencoba membantu. Serangan mundur sedikit ke belakang, Kevin Dix. Masih Kevin Dix, Indonesia mencoba mengurung pertahanan dari Oman. Sodorkan lagi, berbahaya, ada Calvin Vendong terjatuh. Bukan pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana pergerakan pemain Indonesia tadi tidak membuat wasit Muhammad Taki bergeming. Ya, upaya lagi supaya dari Oman untuk menguasai bola. Juga terlihat nampaknya ada tiga kini pemain yang disiapkan untuk menggantikan pemain-pemain yang ada berada di lapangan. Pergantian pemain yang cukup banyak dilakukan oleh Oman, termasuk juga nomor 10 nampaknya Jamil Salim. Kita melihat
2: sopan berarti ya, sambil Salim dulu deh ya.
0: Jamil Salim. Salim Al-Yahmadi. Wah, ini emang nama-nama pemain Oman ini cukup panjang nih.
2: Ya. Jamil Salim Al-Yahmadi menggantikan nomor punggung 17 Nasir Sultan Al-Rawahi.
0: Nah, tadi kalau Jamil Salim juga ada Abdul Salam.
2: Waduh,
0: udah Abdul Salam lah ya.
2: Salim sama Salam gitu ya.
0: Iya.
2: Kayak daun ya.
0: Daun
2: Salam ya kan. Pakai tempel enggak salamnya? Enggak kan?
0: Nah, kalau tempel enggak gitu.
1: Substitution for Oman. Player number 17. Yeah. Nasser Sultan Al Rawahi. Replaced by player number 10.
0: Ya, nomor punggung 17 digantikan tadi oleh nomor Salim, punggung 10 Jamil Salim Al Yahmadi. Sebuah pertolongan dari Indonesia. Oh. Hampir saja tadi
1: Zahir Sulaiman.
0: Bagaimana menemui oleh Romeni di depan gawang Oman.
1: 25.
0: Bagaimana nomor punggung 25 dari Oman juga Hussein Said Al-Sahri. Juga masuk. Dan nomor 6
1: Usab Hamid Al-Mamari.
0: Muhammad Al-Kamisi dan juga digantikan oleh pemain Musab Hamid Al-Mamari. Pergantian yang cukup banyak sehingga mungkin ini menjadi bagian juga dari
2: taktik
0: dari pelatih Oman, termasuk juga memberikan darah segar, asik. Darah segar, tenaga baru untuk setidaknya meladeni bagaimana permainan cepat dari sayap-sayap pemain Indonesia ini juga yang cukup berbahaya, termasuk Calvin Fedor dan Jakob Sayuri mencoba memasuki daerah kotak penalti, daerah pertahanan di sekitar sebelah kiri pertahanan dari Oman. Masih Jakob Sayuri mundur ke belakang tadi, mendapat pengawal yang ketat. Rizky Ridho sodorkan saja kepada Emil Audero yang jauh keluar dari sarangnya. Emil Audero masih memainkan bola di luar garis gawang tadi. Mundur lagi bagaimana tadi Elkan Bagot langsung ke depan Emil mencari. Oh, Yakob terlalu jauh umpan yang diberikan, tidak mampu digapai oleh Jakob Sayuri. Bola bergulir ke lapangan menghasilkan dan parang ke dalam tadi bagi Oman. Masih mencoba bagaimana permainan Oman di babak yang kedua ini meski tertinggal 0-3 dari Indonesia. Upaya dari Oman di sektor sebelah kanan pertahanan dari Indonesia cukup kesulitan. Kembali bola bergulir keluar lapangan. Kita dengar juga bagaimana sayup-sayup para pendukung dari La Grande Indonesia yang mengisi sisi utara dari SUGBK ini terus menggema dan juga memberikan dukungannya meski tidak full. SUGBK ini karena memang bagian upper atau bagian atas dari SUGBK ini memang tidak dijual untuk para penonton pada pertandingan FIFA Matchday. Nah, kita akan mendapatkan laporan juga bagaimana jumlah penonton yang hadir pada malam hari ini, apakah cukup banyak atau hampir setengahnya dari kapasitas yang dijual, apakah seperti apa, karena sisi selatan kami melihat tidak begitu banyak dibandingkan sisi dari utara. Ya, upaya lagi terjadi perebutan dari pemain Oman mencoba memasuki daerah pertahanan dari Indonesia di sektor sebelah kanan dibayangi dengan ketat. Bagaimana juga Ivarina tadi mencoba ke tengah pemain nomor punggung. Bahaya, saudara-saudara. Hampir saja bagaimana pemain dari Oman tadi melakukan tendangan yang dari luar kotak penalti, namun pergerakannya atau tendangannya masih melebar di sisi kanan gawang dari Indonesia yang dikawal oleh Emil Audero.
2: Ya, Ahad Al-Habsi tadi mencoba melakukan tendangan langsung namun masih melebar ke sisi kanan gawang Indonesia yang dikawal Emil Audero. Sementara itu penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno melakukan gerakan ombak dari ujung ke ujung mengelilingi Stadion Utama Gelora Bung Karno ini yang sedang duduk langsung berdiri ketika gilirannya sehingga membentuk rangkaian ombak penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menambah kemeriahan pertandingan malam hari ini. Apalagi Indonesia sudah unggul jauh ya 3-0 di pertandingan malam hari ini melalui gol Justin Hamner oleh Romeni dan juga dari Ratnar Oratmangun. Kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Oman di sektor kanan pertahanan Indonesia, mencoba untuk membongkar pertahanan Indonesia. Kali ini pemain asal Oman melebar ke tengah, kali ini coba melakukan penetrasi 1-2. Pemain nomor punggung 13 menguasai bola ke tengah. Kali ini ada Yusuf Nasir Al-Malki. Kemudian juga di sektor-sektor kanan coba membangun serangan Oman kali ini, namun patah di kaki Doni Tripamungkas. Sayang sekali umpannya kepada oleh Romeni berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman. Nomor 10 dari Oman ini kembali mencoba untuk melakukan serangan Oman ke belakang dia. mencoba merancang skema penyerangan. Kali ini Oman umpan kaki ke kaki yang sangat pendek diperagakan oleh pemain-pemain Oman kali ini. Umpan-umpan yang sangat mendatar. Sepertinya ingin mencoba untuk memancing pemain Indonesia. Tah, terjadi benturan tadi antara Doni Tri Pamungkas. Kartu kuning untuk Doni Tri Pamungkas setelah berbenturan dengan pemain nomor punggung 19 dari Oman, Hatem Sultan Al-Rusadi, sehingga membuat Doni mendapat kartu kuning. Ya, kartu kuning. Pergantian pemain selama sementara itu terjadi. Nomor punggung 9 dari Oman, yakni Mohamed Mubarok, sedang bersiap di pinggir lapangan menggantikan sang kapten kesebelasan untuk malam hari ini dari Oman, yaitu pemain nomor punggung 23,
1: Harif Jamil Al-Sadi, replaced by player number 9, Mohamed Mubarak Al-Ghafri.
2: Ya, bola kali ini masih meninggalkan lapangan setelah tadi terjadi perebutan antara pemain Indonesia dan juga pemain Oman. Kuasa oleh pemain Indonesia kali ini Kevin Dix. Doni Tri Pamungkas dibayang-bayangi oleh satu pemain Oman, dua pemain Oman membayangi. Geser dia kepada Kevin Dix, melebar dia. Ke kanan kali ini Rizky Ridho dibayangi oleh satu pemain Oman. Umpan pendek saja, yang dituju adalah Yaakob Sayuri. Ke tengah dia kali ini, yang dituju adalah Ratnar Oratmangun, sudah melewati garis tengah lapangan. Ratnar, umpan pendek saja kepada Yaakob Sayuri, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Oman. Datang kali ini serangan dari Indonesia, kali ini pemain nomor punggung 16 dari Indonesia mencoba melakukan serangan. Oleh Romeni menerima umpan, namun sayang sekali masih membentur pemain Oman. Gagal serangan yang dicoba dibangun oleh pemain-pemain Indonesia tadi melalui kaki oleh Romeni, membuat Oman kali ini kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan mereka. Zahir Sulaiman, pendek saja. Pemain-pemain Oman ada sekitar 6 pemain berada di sektor pertahanan mereka sendiri. Kali ini mencoba untuk membangun serangan pemain nomor punggung 25.
1: Ladies and gentlemen, we are pleased to announce that the attendance today at Gelora Bung Karno Stadium is 23,677. Jumlah penonton yang menyaksikan pertandingan hari ini di Stadion Gelora Bung Karno adalah 23.677 penonton.
2: Ya, 23.677 penonton menyaksikan pertandingan malam hari ini antara Indonesia menghadapi Oman dalam FIFA Matchday Series yang pertama, setelah nanti tanggal 9 akan menghadapi Mozambik. Sementara itu untuk Anda yang baru bergabung bersama kami, Indonesia sudah unggul sementara ini 3-0 dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Indonesia mengenakan kostum kebangsaan merah-merah, sementara Oman mengenakan kostum berwarna putih-putih. Umpan terobosan kali ini langsung ditujukan pada pemain Oman, namun umpan tarik yang ditujukan kepada pemain nomor 9, yakni Mohamed Mubarak, tidak dapat diterima dengan baik sehingga dapat dicuri oleh Emil Audero. Indonesia kali ini menguasai bola kali ini. Emil mencoba melakukan umpan terhadap Yaakob Sayuri, namun terlalu jauh, bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Oman. Sudah dilakukan pendek saja. Bayangi satu pemain Oman kali ini, pemain Indonesia Calvin Verdong. Ya, Ratnar Oratmangun berlari tanpa henti dari sudut-sudut lapangan mencoba untuk merebut bola yang dikuasai oleh pemain Oman. Kali ini berada di sektor kanan pertahanan Indonesia. Sudah masuk lewati garis tengah, berhasil dicuri. Bola kali ini dikuasai oleh pemain Indonesia. Ratnar Oratmangun sudah melewati garis tengah. Umpan pendek pada Ole Romeni. Ole bergeser dia kepada Yaakob Sayuri. Sudah mendekati garis penalti Yaakob Sayuri. Ke belakang dia kali ini. Kembali kepada Rizky Ridho. Pendek dia, Rizky Ridho. Yakob Sayuri mencoba untuk mengembalikan lagi ritme serangan. Ke belakang sedikit ada kali ini Kevin Dix. Umpan pendek saja Kevin Dix. Yang dituju adalah Ratnar Oratmangun. Ragnar melebar ke kanan. Yakob Sayuri di sektor kiri pertahanan Oman masuk dalam kotak penalti. Yakob Sayuri masih mencoba melakukan serangan namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Oman, membuat gagal lagi kesempatan untuk menambah gol bagi pemain Indonesia. Berhasil dicuri kali ini bola. Kevin Dix geser langsung pada Doni Tri Pamungkas. Doni umpan kepada Ole Romeni dalam kotak penalti, namun lebih dekat terhadap penjaga gawang Oman, ya ini Ibrahim Yusuf. Gagal maning. Serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia ke gawang Oman. Wasit ya. Muhammad Taki ini meniup peluitnya.
0: Ya, ada tiga pemain nampaknya di pinggir lapangan kubu Indonesia. Kita lihat bagaimana juga Mauro Zilstra nampaknya salah satunya.
2: Ya.
0: Nomor punggung 13. Aduh. Ada juga 15 Saldi Ramdhani yang masuk di babak yang kedua ini. Termasuk juga Mauro dan juga nampaknya nomor punggung 4 ya, Matthew Ryan Becker mendandai debutnya sebagai pemain termuda di timnas senior, timnas Indonesia, setelah juga dipercaya untuk memasuki timnas U19, masuk juga bagaimana sebenarnya dia harusnya berlaga di ajang Piala AFF U19. Nama Matthew juga diberikan kesempatan oleh John Hartman untuk mengisi barisan dari timnas senior yang juga cukup mendapatkan atensi yang baik ketika menampilkan penampilan yang terbaik, dan juga termasuk Doni Tri Pamungkas dan juga Matthew Becker pada malam hari ini. Kita lihat ini menjadi debut yang luar biasa tentu.
1: Substitution for Indonesia, player number 10 Ole Romeni, replaced by player number 13 Mario Zilstra. Player number 5 Rizky Rino, replaced by player number 4 Matthew Becker. Player number 11 Ragnar Oratmangun, replaced by player number 15 Sadil Ramdhani.
0: Ya, itulah sejumlah pergantian yang dilakukan oleh John Hartman di ujung-ujung babak yang kedua ini. Tentu akan memberikan warna yang berbeda dan juga bagaimana John Hartman ingin melihat kualitas seperti apa yang ditampilkan oleh pemainnya ketika berlatih, tentu juga harus diaplikasikan dengan baik ketika bermain dalam sebuah pertandingan yang kita bisa melihat bagaimana untuk melatih mental dan juga kualitas dari teknik para pemain sendiri. Ya, Oman lagi mencoba membangun serangan. Indonesia bentuk barisan pertahanan, ada Elkan Bagot, biarkan saja bola melewati kepalanya tadi. Lebih dekat kepada Emil Audero dengan tenang. Ya. Mengambil sekulit bundar. Meski pemain Oman juga berdiri cukup dekat dengan Emil. Sodorkan bola ke belakang tadi. Matthew Becker, sentuhan pertama dari Matthew Becker. Pemain debutan yang harusnya masih mengisi barisan timnas U19 dari timnas Garuda. Yakob Sayuri sodorkan lagi ke tangan depan, dia ada Mauro Zilstra tadi. Masih terjemputan ke Calvin Verdong. Adilkan kepada Matthew. Sektor sebelah kiri mencari Doni Tri Pamungkas. Doni Tri meliuk dia ke sektor sebelah kanan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Ada Saldil Ramdhani, balikan lagi pada Doni Tri Pamungkas. Ada Matthew Becker mencoba membantu ke depan. Ada Ivar Jenner, kembalikan lagi kepada Doni Tri. Masih Doni Tri mencoba meliuk liuk kerjasama dengan Saldil Ramdhani. Umpan 1-2. Doni Tri Pamungkas kirimkan umpan terobosan. Lagi di depan kotak penalti. Sayang sekali Mauro. Nampaknya posisinya kurang pas tadi bagaimana menyambut umpan yang dilepaskan oleh Doni Tri Pamungkas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Oman. Membuat dengan mudah tadi penjaga gawang Oman menangkap sekulit bundar. Saldil Ramdhani lagi mencoba menggiring bola ke depan, terjatuh, bukan pelanggaran. Bagaimana wasit Muhammad Taki tadi? Biarkan pelanggaran yang dilakukan tadi oleh pemain-pemain dari Oman, mencoba membangun serangan kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Indonesia. Dibayangin oleh Doni Tripamungkas, mundur ke belakang, kirimkan bola ke depan, dihalau saja oleh Kambagot. Datang lagi pemain dari Oman nomor punggung 23 kali sana. Oh, namun dipatahkan lagi oleh Indonesia. Namun sayang, umpan ini diberikan tidak menemui Mauro Zilstra tadi di depan. Jatuh kaki di kaki pemain Oman lagi. Masih mencoba Oman kini di hujung babak yang kedua ini. Mencoba memberikan perlawanan meski mereka tertinggal 3 gol dari timnas Garuda. Alirkan ke sektor sebelah kanan, berbahaya namun lebih dekat kepada Emil Audero. Dengan tenang meluk sekulit bundar, memantulkan ke lapangan atau ke rumput hijau SU GBK ini. Pada siapa akan diberikan? Emil Audero, terlalu lama nampaknya kita nantikan. Ya, dianggap terlalu lama memegang si kulit bundar. Dan ini kita juga bagaimana perhatikan apakah akan ada peraturan-peraturan baru termasuk di ajang Piala Dunia, di mana bagaimana lemparan ke dalam atau juga kiper atau penjaga gawang memegang bola terlalu lama dan dihukum dengan tendangan penjuru. Ini menjadi salah satu peraturan yang diaplikasikan pada Piala Dunia 2026 nanti. Tendangan penjuru sudah dilakukan. Iya, mencoba digapai oleh Elkan Baget. Namun biarkan saja karena bola pun bergulir keluar lapangan di sisi gawang dari Indonesia. Nampaknya wasit Muhammad Taki tadi memang sudah menerapkan, bahkan pada sebenarnya itu yang saya baca tidak, kalau tidak salah adalah peraturan yang akan diterapkan pada ajang Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada dan Meksiko.
3: Curi star ya?
0: Iya.
3: Waduh, belum ya diterapin. Dia iya, pakai duluan ya kan.
0: Pakai duluan.
3: Curi star dia kayaknya. Tapi enggak apa-apalah, ya kan. Yang jelas kan enggak berbahaya tadi golnya apa serangannya. Indonesia kali ini mencoba untuk membangun serangan kali ini. Emil Audero langsung saja kepada ke tengah lapangan kali ini. Siapa yang dituju? Kali ini dituju adalah Mauro Zilstra, namun berhasil dibuang oleh pemain dari Oman. Bola liar kembali dikuasai oleh pemain-pemain Oman kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan Indonesia mencoba melakukan penetrasi pemain-pemain Oman kali ini. Pendek saja ke tengah, namun tendangan yang coba dilakukan oleh pemain Jamil Salim dari Oman masih melambung di atas mister gawang yang dijaga oleh Emil Audero, menghasilkan tendangan.

0: 1.
1: Mendengar saat ini masih berlangsung ya pertandingan sepak bola FIFA Match Day antara Indonesia versus Oman dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Anda bisa menyimak kembali ya melalui streaming rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Pukul 23.55 waktu Indonesia Timur. Saya Siti Nuraisa harus pamit mundur dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan pendengar. Insya Allah kita akan sua kembali di esok hari. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui gelombang 94,9 FM. Sebelum berpisah, penyiar Anda serta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, dipancar luaskan dengan pemancar FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan siarannya pada hari ini, Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti acara kami, Sekali Merdeka, Tetap Merdeka.

0: Wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari seputaran Jalan Kapten Patandean 72 Radio Republik Indonesia. Fak-fak programa 1 kembali menemani ruang dengar Anda di hari ini Sabtu tanggal 6 Juni 2026 dengan berbagai segmen yang sudah kami siapkan menemani ruang dengar Anda hingga siang hari nanti. Senang sekali saya Hatijah Bacho dapat kembali menemani ruang dengar Anda, yang mana kami buka siaran pada pukul 5 waktu Indonesia Timur, dan saya akan temani Anda di Mutiara Pagi hingga nanti menuju ke pukul 6 waktu Indonesia Timur. Kami sampaikan warta berita daerah. Pukul 6.30 waktu Indonesia Timur kami sampaikan ruang layanan masyarakat. Nanti pada pukul 7 waktu Indonesia Timur kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Dan saya akan temani Anda semuanya ya dengan berbagai segmen juga menghiasi suasana Anda di pagi ya, dengan berbagai aktivitas Anda di akhir pekan. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami kembali bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama warta berita sentral. Masih saya temani Anda hingga nanti pukul 12 siang ya, dengan berbagai informasi dan hiburan yang akan menghiasi ruang dengar Anda semuanya. Ya, semoga kehadiran kami juga ya dapat memberikan nuansa tersendiri untuk Anda di akhir pekan ini. Segala aktivitasnya dapat berjalan dengan lancar. Baik, mengawali kebersamaan kita di suasana pagi ini, saya temani Anda di Mutiara Pagi untuk kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, yang tentunya tengah mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, ataupun yang sudah menyelesaikan ibadah sholat subuh dengan menyusun berbagai rencana Anda di hari ini, berbagai kegiatan-kegiatannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, sukses ya, dapat Anda gapai. Baik kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, menemani suasana Anda di pagi ini mendatang, kita ikuti bersama pengajian Al-Quran.

rasa sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.

Selamat pagi untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, ada bahagia selalu untuk Anda dan segala aktivitas di hari ini. Mudah-mudahan ya berjalan dengan lancar, sukses selalu untuk Anda. Buat yang berada di luar kota Palafak-fak juga yang baru saja bergabung, satu harap kami cuaca cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitasnya di hari ini, dan sukses selalu untuk Anda semua. Pendengar, sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol diri adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesanmu. Fokus menerima masalah yang ada, berhenti menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah dirimu menjadi pribadi yang lebih baik. Iya, menurut Wayne Dyer, usaha mencari pembenaran dalam kehidupan ini adalah sia-sia belaka. Coba berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri.

0: paling kepana atau paling pemalas sih?
1: Anakmu hiperaktif sekali ya.
0: Iya, anaknya tak jadi tadoka.
1: Nah, main gadget terus. Kapan pegang bukunya?
2: Kamu pola asuh itu tidak bagus, jadi harus diganti.
1: Kamu tuh harus lebih rajin belajar supaya tidak ketinggalan dari teman-temanmu.
3: Jaga lisan kita dari komentar negatif tentang anak. Setiap anak memiliki keunikan dan kemampuan yang dimiliki juga tak bisa disamaratakan. Perlakukanlah dan didik anak-anak kita dengan cara yang baik, karena mereka adalah generasi penerus bangsa.
4: Tidur itu seperti reset untuk tubuh, tapi tidur yang cukup itu relatif. Pada umumnya, orang dewasa membutuhkan 7 hingga 9 jam tidur per malam untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Tidur bukan hanya soal jumlah jam, tapi juga kualitasnya. Selama tidur, tubuh melakukan perbaikan sel, mengatur hormon, dan memori kita pun diperkuat. Kurang tidur, kamu bisa merasa lelah, gampang marah, dan konsentrasi menurun. Jadi, pastikan tidurmu cukup. Bukan cuma dalam jumlah, tapi juga kualitas tidur yang nyenyak.
5: Here comes the dawn.

ini buat kita semua yang menghembuskan nafas di bumi pertiwi. Mari bergenggam tangan demi hari yang baru, hari yang lebih baik buatmu, buatku, buat kita semua.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7.

Swastiastu, umat sedarman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena atas asung kerta wara nugrahanya, kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan penuh kedamaian. Pada kesempatan yang suci ini, izinkan saya menyampaikan Dharma Wacana dengan tema Karma Pala. Karma Pala yaitu hukum sebab akibat yang menjadi salah satu landasan utama dalam ajaran agama Hindu. Umat Sedharma, sebelum saya menyampaikan renungan di hari ini, marilah kita ikuti puja Trisanya terlebih.

saya muliakan, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita bertanya-tanya mengapa ada orang yang hidupnya tampak penuh kebahagiaan sementara yang lain menghadapi banyak kesulitan. Mengapa terkadang orang yang berbuat baik justru mendapat cobaan dan orang yang berbuat tidak baik terlihat seolah-olah hidupnya menyenangkan? Pertanyaan-pertanyaan ini sesungguhnya telah dijawab dalam ajaran Hindu melalui konsep karma pala. Umat Sedharma, secara etimologis, kata karma berarti perbuatan dan pala berarti hasil atau buah. Jadi karma pala adalah buah dari setiap perbuatan. Ajaran ini menegaskan bahwa setiap landasan, setiap tindakan, baik maupun buruk, pasti akan menghasilkan akibat yang setimpal. Tidak ada satupun perbuatan yang sia-sia. Semua tercatat dalam hukum alam yang adil dan abadi. Dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3, sloka 9, disebutkan bahwa manusia tidak dapat lepas dari perbuatan. Hidup itu adalah tindakan. Bahkan untuk mempertahankan hidup, kita harus bertindak. Namun yang menjadi pertanyaan bukanlah apakah kita harus berbuat atau tidak, melainkan bagaimana kita berbuat yang dengan landasan apa kita berbuat. Hukum karma pala bersifat universal dan adil. Ia tidak memandang status sosial, kekayaan, jabatan, atau kedudukan seseorang. Siapapun yang menanam benih kebaikan akan menuai kebahagiaan, dan siapapun yang menanam benih keburukan akan menuai penderitaan. Seperti hukum alam, jika kita menanam pohon mangga, kita tidak akan pernah memanen durian. Demikian pula, jika kita menanam kebencian, kita tidak akan memanen cinta kasih. Umat Sedharma, dalam ajaran Hindu dikenal tiga jenis karma pala, yaitu yang pertama Sanchita karma pala, yaitu akumulasi karma dari kehidupan-kehidupan sebelumnya yang belum sempat dinikmati hasilnya. Karma ini tersimpan dan menunggu saat yang tepat untuk berbuah. Yang kedua, Pararabdha karma pala, yaitu bagian dari sanchita karma yang sudah siap dinikmati pada kehidupan sekarang. Inilah yang menentukan kondisi kelahiran kita, di mana kita lahir dalam keluarga seperti apa, dengan keadaan fisik bagaimana. Yang ketiga, kriya mana atau agami karma pala, yaitu karma yang kita lakukan saat ini dan buahnya akan dinikmati di masa depan, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan yang akan datang. Melalui pemahaman ini, kita diajak untuk menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani saat ini bukanlah suatu kebetulan. Semua adalah hasil dari rangkaian sebab akibat yang panjang. Namun, ajaran karma pala bukanlah untuk membuat kita pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, ajaran ini memberikan motivasi agar kita selalu berhati-hati dalam berpikir, berkata, dan berbuat. Dalam ajaran Trikaya Parisuddha, kita diajarkan untuk menyucikan tiga perilaku, yaitu manacika atau berpikir yang baik, wacika berkata yang baik, dan kayika berbuat yang baik. Ketiga hal ini merupakan sumber karma. Segala sesuatu berawal dari pikiran. Pikiran melahirkan kata-kata, dan kata-kata mendorong perbuatan. Oleh karena itu, jika kita ingin memperoleh karma pala yang baik,
maka kita harus memulai dari pikiran yang baik pula. Umat Sedarman, di era modern ini, tantangan kehidupan semakin kompleks. Godaan untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari Dharma begitu besar. Persaingan ekonomi, tekanan sosial, ambisi pribadi itu seringkali membuat manusia menghalalkan segala cara. Korupsi, penipuan, fitnah, dan berbagai bentuk adharma lainnya terjadi karena manusia melupakan hukum karma pala. Mungkin secara kasat mata, seseorang bisa lolos dari hukum negara, tetapi ia tidak akan pernah lolos dari hukum karma. Cepat atau lambat, buah dari perbuatannya pasti akan kembali kepadanya. Hukum karma pala bekerja dengan cara yang halus dan kadang tidak langsung terlihat, tetapi ia pasti dan tidak pernah salah sasaran. Umat Sedarman, sebaliknya, orang yang setia pada Dharma, walaupun menghadapi kesulitan, sesungguhnya sedang menanam benih kebahagiaan. Kebaikan yang dilakukan dengan tulus, tanpa pamrih, akan menjadi tabungan karma yang luar biasa. Dalam Bhagavad Gita Bab 2, Sloka 47 disebutkan bahwa kita berhak atas perbuatan kita, tetapi tidak berhak atas hasilnya. Artinya, kita hendaknya berbuat baik tanpa terikat pada hasil. Serahkanlah hasilnya kepada Tuhan. Ajaran ini mengajarkan kita untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab, tetapi tetap ikhlas. Jangan berbuat baik hanya karena ingin dipuji. Jangan membantu sesama hanya karena ingin dikenal. Lakukanlah kebaikan sebagai wujud bakti kepada Ide Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Umat Sedarman, pemahaman tentang karma pala juga menumbuhkan sikap toleransi dan welas asih. Ketika kita melihat seseorang mengalami penderitaan, janganlah kita menghakimi dengan mengatakan itu akibat karmanya. Sikap seperti itu menunjukkan kurangnya empati. Sebaliknya, kita hendaknya hadir sebagai penolong. Mungkin benar bahwa penderitaan itu adalah bagian dari karmanya, tetapi bisa jadi kehadiran kita untuk menolong juga merupakan bagian dari karma kita. Dengan demikian, ajaran karma pala tidak mengajarkan kita untuk bersikap individualistis, melainkan untuk semakin peduli terhadap sesama. Kita semua saling terhubung dalam jalinan karma yang kompleks. Selain itu, ajaran karma pala juga memberikan harapan bagi mereka yang pernah melakukan kesalahan. Pintu perubahan selalu terbuka. Dengan melakukan perbuatan baik, bertobat, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas spiritual, karma buruk dapat diminimalkan, seperti api kecil yang bisa dipadamkan sebelum menjadi kebakaran besar. Demikian pula, karma negatif dapat dikurangi dengan kebajikan dan kesadaran diri. Melalui sembahyang, yoga, meditasi, dana punya, serta pelayanan kepada sesama, kita membersihkan diri dari pengaruh karma negatif. Setiap langkah kecil menuju kebaikan memiliki arti yang sangat besar dalam perjalanan atman kita. Umat Sedarman, pada akhirnya tujuan hidup menurut ajaran Hindu adalah mencapai moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman, bebas dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Karma pala adalah salah satu mekanisme yang mengikat Atman dalam siklus tersebut. Selama kita masih terikat pada hasil perbuatan dan masih menumpuk karma, maka kita akan terus mengalami kelahiran kembali.
Oleh karena itu, mari kita jadikan pemahaman tentang karma pala sebagai pedoman dalam setiap langkah kehidupan. Sebelum berpikir, bertanyalah pada diri sendiri, apakah ini sesuai dengan dharma? Sebelum berkata, renungkanlah, apakah ini membawa kebaikan? Sebelum bertindak, pertimbangkanlah, apakah ini akan menyakiti orang lain atau membawa manfaat. Jika setiap individu menerapkan ajaran karma pala dalam kehidupan sehari-hari, maka keluarga akan menjadi harmonis, masyarakat akan menjadi damai, dan bangsa akan menjadi kuat. Kedamaian dunia berawal dari kedamaian dalam diri, dan kedamaian dalam diri lahir dari pikiran, perkataan, dan perbuatan yang selaras dengan dharma. Marilah kita menanam benih-benih kebaikan setiap hari, sekecil apapun itu, senyuman yang tulus, kata-kata yang lembut, bantuan yang sederhana. Semua itu adalah karma baik yang akan berbuah manis pada waktunya. Semoga melalui pemahaman dan pengamalan ajaran karma pala, kita semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan ini. Semoga kita selalu berada di jalan dharma, sehingga pada akhirnya mencapai kebahagiaan sejati, jagadite, dan moksa. Umat Sadharma, demikian ulasan terkait karma pala, demikian yang dapat saya sampaikan, dan apabila ada kata-kata yang salah maupun menyinggung perasaan pendengar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi, Santi, Santi.

Media sosial merupakan salah satu teknologi yang semakin berkembang dan populer. Hampir setiap orang memiliki media sosial ya. Akan tetapi, penggunaan media sosial tanpa batas setiap hari dapat membuat seseorang kecanduan hingga sulit melepaskan diri. Tidak hanya efek baik yang kita dapatkan dari media sosial, namun ada pula efek buruk dari bermedia sosial itu sendiri, seperti gangguan kecemasan, gangguan mental, overthinking, dan lain-lain. Sebuah penelitian pada tahun 2017 mengungkapkan sekitar 210 juta orang di seluruh dunia menderita kecanduan internet dan media sosial. Agar tidak menimbulkan efek yang lebih berbahaya, para peneliti menyarankan detox media sosial. Detox media sosial adalah upaya pembatasan akses pada situs jejaring sosial, baik bersifat sementara maupun permanen. Tren ini muncul mengikuti tren detox digital yang lebih dulu dikenal. Melakukan detox media sosial tidak berarti meninggalkan media sosial, melainkan bisa menentukan porsi dan kebutuhan untuk bermedia sosial. Berikut tips detox media sosial. Mengatur notifikasi atau menonaktifkan notifikasi, menghindari kebiasaan memegang HP sebelum tidur, mengurangi kebiasaan bermain HP di pagi hari, bersiap diri untuk hari tanpa media sosial agar hidup lebih produktif. Kita bisa mencoba satu hari dalam seminggu untuk tidak bermain media sosial. Detox media sosial juga memiliki beberapa manfaat, diantaranya memperbaiki kualitas tidur, mencegah gangguan kecemasan, dan memperbaiki mood atau suasana hati. Memulai detox media sosial ini sebenarnya mudah, namun yang sulit adalah terus menjalankannya. Karena studi membuktikan bahwa waktu optimal untuk detox media sosial adalah sekitar 3 bulan atau 100 hari. Yuk, bijak dan kreatif dalam bermedia sosial demi hidup yang berkualitas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia Fak-Fak dengan Warta Berita Daerah. Sari berita, Kepala BLK Kabupaten Fak-Fak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fak-Fak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Bersama saya Hatijah Baco, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya.

0: Kami sampaikan berita pertama. Kepala BLK Kabupaten Fakfak menghimbau kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri pada pelatihan berbasis kompetensi sebab jumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan masih tersedia. Laporan rekan Januardi.
1: Saudara, Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak masih membuka pendaftaran pelatihan berbasis kompetensi program pelatihan vokasi nasional batch 2 hingga 9 Juni 2026. Masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan dihimbau segera mendaftar diri karena masih tersedia sejumlah kuota pada berbagai program yang ditawarkan. Kepala BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan, hingga awal Juni jumlah pendaftar yang tercatat melalui sistem online baru mencapai sekitar 60 orang dari total kuota 96 peserta yang disediakan. Menurutnya, masih terdapat lebih dari 20 kuota yang belum terisi. Ia menjelaskan, BLK Fakfak berharap masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan kerja dapat memanfaatkan sisa waktu pendaftaran yang masih tersedia. Menurutnya, seluruh calon peserta memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti proses seleksi.
2: Ada 5 program pelatihan yang kami buka. Yang pertama adalah practical office atau kejuruan TIK, kemudian ada kejuruan listrik, itu instalasi listrik bangunan sederhana, kemudian ada kejuruan refrigerasi, teknisi AC residensial, kemudian ada kejuruan pengelasan, itu kami buka pelatihan fillet welder SMAW 3F. Biasanya kita 3G yang lebih ini, tapi ini 3F. Durasinya juga sedikit 180 JP. Kemudian yang pelatihan yang baru ini, yang kami program baru yang kami buka ini, itu orang bilang kejuruan barista. Nah, ini percikan kopi. Ini karena peralatannya kemudian baru dibantukan kami di tahun kemarin dari Kementerian Ketenagakerjaan, sehingga kami juga belum punya tenaga skill instruktur untuk kegiatan ini, jadi nanti kami masih minta bantuan dari Balai Sorong untuk bisa membantu tenaga instrukturnya untuk bisa diperbantukan sementara kegiatan di BLK Fakfak. 96 peserta. Satu kelas itu kan 16 orang. Nah, itu tadi saya bilang yang baru terdaftar masuk ini sampai tanggal 2 kemarin itu ada 60-an lebih yang sudah masuk, yang sudah terdaftar untuk 90 sekian itu.
1: Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa kuota yang belum terisi masih tersedia hampir di seluruh program pelatihan. Ia juga menjelaskan seluruh peserta yang terdaftar nantinya akan mengikuti tahapan seleksi mulai dari penilaian kesiapan kerja dan kesiapan mengikuti pelatihan secara online hingga wawancara. Januardi melaporkan.
0: Kepala Balai Latihan Kerja BLK Kabupaten Fakfak Muhammad Awaluddin Nur mengatakan para lulusan pelatihan yang telah mengikuti program di BLK Fakfak pada umumnya telah banyak terserap ke dunia kerja maupun membuka usaha secara mandiri. Menurut Awaluddin, berdasarkan pemantauan yang dilakukan pihaknya, lulusan BLK dari berbagai angkatan sebelumnya menunjukkan tingkat penyerapan kerja yang cukup baik. Mereka berhasil memanfaatkan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pelatihan untuk memasuki berbagai sektor pekerjaan. Ia menjelaskan, sebagian lulusan berhasil bergabung sebagai aparatur sipil negara ASN. Selain itu, tidak sedikit peserta pelatihan yang memilih untuk membangun usaha sendiri sesuai dengan bidang keterampilan yang telah dipelajari selama mengikuti pelatihan di BLK.
2: Pada umumnya yang kita lihat di lapangan bahwa teman-teman ini ya banyak terserap, terutama kayak misalnya di angkatan-angkatan yang sebelumnya itu banyak dimasuk ke ASN, kemudian ada yang berwirausaha mandiri, kemudian yang kami pantau di dinas itu ya banyak juga yang terserap di naik kerja di LNG ini. Jadi harapan kami ya sebenarnya nanti dengan Bapak Bupati juga gencar dengan investasi-investasi yang akan masuk di Fakfak dengan proyek-proyek PSN ini, mudah-mudahan BLK bisa terus diperhatikan sehingga kami tetap menciptakan SDM unggul untuk menghadapi tantangan pasar kerja ke depan.
0: Lebih lanjut, ia berharap pemerintah daerah terus memberikan perhatian terhadap pengembangan BLK, terutama di tengah rencana masuknya berbagai investasi dan proyek strategis nasional atau PSN di Kabupaten Fakfak. Menurutnya, kebutuhan tenaga kerja terampil akan semakin meningkat seiring berkembangnya investasi di daerah ini. We'll be right back. Kabupaten Fakfak melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terus menyiapkan sarana dan prasarana penunjang pada sejumlah lokasi yang direncanakan menjadi situs religi di daerah ini. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fakfak, Muhammad Ilham Nurdin, mengatakan pemerintah daerah telah membangun sejumlah fasilitas dasar di Pulau Boyum, Distrik Fakfak Tengah, guna mendukung pengembangan kawasan wisata religi. Ia menjelaskan, pembangunan fasilitas di Pulau Boyum akan terus dilanjutkan. Pada tahun 2026, pemerintah daerah berencana menambah pembangunan pelataran sebagai bagian dari upaya meningkatkan kenyamanan pengunjung yang datang ke lokasi tersebut. Selain di Pulau Boyum, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan juga telah membangun fasilitas penunjang di situs religi yang berada di Kampung Gar, Distrik Forwagi. Fasilitas tersebut berupa 3 unit gazebo yang ditempatkan pada beberapa titik strategis.
3: Untuk sarana prasarana sendiri untuk di Pulau Boyum itu sudah kami bangun dari dinas itu 3 unit gazebo, 1 unit rumah singgah. Yang rencananya juga di tahun 2026 ini akan dibangunkan pelataran. Nah, untuk situs religi yang ada di Kampung Gar juga telah dibangunkan 3 unit gazebo, yang mana 3 unit itu terbagi 2 unit berada di seputaran situs, sedangkan 1 itu berada di dalam Kampung Gar sendiri. Itu untuk selain lain itu tentunya di sini kami dalam tahapannya merencanakan untuk pengajuan master plan sebagai induk tata letak fasilitas-fasilitas penunjang agar kenyamanan dari pengunjung nantinya akan lebih nyaman jika itu tertata dengan baik.
0: Dengan adanya penataan yang terencana, pemerintah berharap pengembangan situs religi di Pulau Boyum dan Kampung Gar dapat memberikan pengalaman yang lebih baik bagi wisatawan maupun penziarah yang berkunjung. Warta berita daerah saat ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Fakfak. Guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Laporan Januardi.
1: Saudara, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Kabupaten Fakfak, Ani Nur Kolia, mendorong adanya perhatian lebih dari pemerintah terhadap para guru PAUD dan TK melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta pemberian apresiasi atas dedikasi dalam mendidik anak usia dini. Menurut Ani, para guru PAUD memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kemampuan dasar anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu perlu mendapatkan dukungan yang memadai agar dapat menjalankan tugas pendidikan dengan lebih optimal. Ia mengatakan salah satu bentuk perhatian yang dapat diberikan adalah melalui program pengembangan sumber daya manusia SDM seperti bimbingan teknis atau BIMTEK maupun pelatihan yang berkelanjutan bagi para tenaga pendidik PAUD. Selain pelatihan, Ani juga berharap para guru PAUD dapat memberikan sertifikasi tambahan yang dapat meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam memberikan layanan pendidikan kepada anak usia dini.
4: Untuk memberikan apresiasi kepada bunda-bunda PAUD atau guru-guru TK ya, guru-guru PAUD ini, saya juga menghimbau kalau bisa ada semacam apresiasi ya, namanya pengembangan SDM ini perlu ditingkatkan karena mereka kan basicnya ada latar belakang cuma SMA. Mungkin kalaupun ini ada kayak semacam bintek atau pelatihan, mereka diikutkan serta mereka bisa mendapatkan sertifikasi lebih, ataupun juga jadi perhatian juga, kita bisa memperhatikan mereka punya jasa gitu dengan mungkin memberikan apresiasi, mereka diberikan semacam insentif. Karena yang saya tanya di sini, itu insentifnya itu tidak ada. Dan saya berharap kalau bisa pemerintah melihat ini, mungkin mereka bisa dibantu. Biar cuma sedikit tapi ada gitu untuk insentif mereka, karena mereka sudah meluangkan waktu, sudah dengan tenaganya, dengan pikirannya, punya kesabaran. Yang jelas mereka luar biasa. Guru-guru PAUD ini luar biasa karena itu tadi harus orang yang sabar yang menjadi guru PAUD ini. Kalau guru yang jahat kan kita punya anak diri nanti kacau juga. Jadi berharap itu sebagai kepala bidang PAUD yang baru, berharap ada dari pihak pemerintah melihat bahwa PAUD ini tidak boleh dilihat sebelah mata.
1: Ani menegaskan bahwa para guru PAUD telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, serta kesabaran yang luar biasa dalam mendampingi dan membimbing anak-anak pada masa perkembangan awal. Menurutnya, perhatian terhadap kesejahteraan guru PAUD harus menjadi bagian dari upaya mencetak generasi emas di Kabupaten Fakfak. Januardi melaporkan.
0: Pemerintah Kampung Tanamo memastikan proses pencairan dana APBN tahap pertama tinggal menunggu penyelesaian satu dokumen administrasi terakhir. Laporan Anwar Lamohan.
5: Sekretaris Kampung Tanamo M. Ali Roboning memastikan proses kelengkapan administrasi pencairan dana APBN tahap pertama hampir seluruhnya selesai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui RRI di Balai Kampung Tanamo pada Rabu 3 Juni 2026. Menurutnya, seluruh persyaratan administrasi yang menjadi syarat pencairan dana telah disiapkan oleh pemerintah kampung. Saat ini hanya tersisa proses pengadaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ yang akan diserahkan kepada instansi terkait. Dia menjelaskan dokumen LPJ tersebut menjadi salah satu syarat terakhir sebelum proses pencairan dapat dilakukan. Pemerintah kampung menargetkan seluruh tahapan administrasi selesai pada hari yang sama. Ia optimis tidak ada kendala berarti dalam penyelesaian dokumen yang masih tersisa. Dikatakan dana APBN tahap pertama sebenarnya sudah tersedia di rekening yang telah ditentukan. Namun pencairan belum dapat dilakukan sebelum seluruh dokumen pendukung dinyatakan lengkap.
6: Untuk dana APBN Kampung Tanamo tahap 1 sudah ada di Bank Papua, cuman kami belum bisa mencairkannya disebabkan ada beberapa persyaratan yang harus kami lengkapi, terutama LPJ 2025.
5: Pemerintah Kampung Tanamo berharap proses administrasi dapat segera dituntaskan sehingga dana tahap pertama dapat dicairkan dalam waktu dekat. Dana tersebut nantinya akan digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan pembangunan kampung sesuai perencanaan yang telah ditetapkan. Anwar melaporkan.

0: Toko Al-Fatih Sport yang berlokasi di samping Beri Tamberuni saat ini mengalami peningkatan pembeli jersey peserta Piala Dunia tahun 2026. Laporan Januardi.
1: Saudara, menjelang perhelatan Piala Dunia 2026, penjualan jersey di Kabupaten Fak-Fak mengalami peningkatan signifikan. Antusiasme masyarakat terhadap turnamen sepak bola terbesar di dunia itu mulai terlihat dari tingginya minat warga membeli berbagai perlengkapan pendukung tim favorit mereka. Pemilik toko jersey Al-Fatih Sport, Fahrul, mengatakan bahwa euforia Piala Dunia 2026 sudah terasa di kalangan pecinta sepak bola di Fak-Fak. Menurutnya, sejumlah negara besar seperti Argentina, Brasil, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman menjadi tim yang paling banyak diminati masyarakat. Ia mengungkapkan ratusan jersey telah terjual dalam beberapa waktu terakhir. Selain jersey, toko miliknya juga menyediakan berbagai atribut pendukung seperti topi, syal, bendera, jaket, hingga aksesoris lainnya yang berkaitan dengan ajang Piala Dunia 2026.
2: Sejauh ini sangat antusias menjelang Piala Dunia, terlebih negara-negara besar seperti Brazil, Argentina, Prancis, Spanyol, Belanda, Inggris, dan Jerman. Itu negara-negara favorit di Piala Dunia tahun 2026 ini. Ratusan jersey yang terjual sampai saat ini. Karena kami, di toko kami ini, menjual bukan cuma jersey. Kita juga ada topi, ada syal, ada bendera, ada jaket, ada aksesoris-aksesoris yang lain. Jadi kita termasuk yang terlengkap di kota Fak-Fak. Mau dilihat semua dari segi aksesoris dan perlengkapan-perlengkapan Piala Dunia 2026. Harga kita juga variasi. Variasinya itu ada yang lokal, ada yang harga 100, impor ada yang 200. Saya punya sampai sejuta ada harganya. Baju bola per satu piece gitu. Itu yang original.
1: Farlo menyebutkan persaingan penjualan saat ini didominasi oleh jersey timnas Brasil dan Argentina. Produk tersebut diminati berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Untuk menjaga ketersediaan stok, pengiriman barang dilakukan melalui jalur laut maupun udara tergantung kondisi kebutuhan dan ketersediaan barang. Selain menjual perlengkapan sepak bola, Al-Fatih Sport juga menyediakan layanan cetak nama pada jersey menggunakan sablon yang dimiliki toko. Januardi melaporkan.
0: Demikian warta berita daerah edisi hari ini. Informasi lainnya dapat Anda update melalui rri.co.id, RRI Digital, Instagram RRI, dan akun Facebook RRI. Selamat pagi.

0: Sehat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabuk, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat pagi untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Ya, tentunya sudah mulai menyusun ya berbagai rencana-rencana Anda di akhir pekan. Ya, apapun aktivitas di hari ini berjalan lancar, sukses ya untuk Anda. Masih saya temani Anda di Fak-Fak pagi hingga nanti menuju ke pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti Warta Berita Sentral. Dari seputaran Jalan Kapten Petandaan 72, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat menikmati suasana akhir pekan Anda.

0: kawan. Mana uang itu biasa saja, kan?
1: Kawan, sekarang itu tuh kita harus lebih teliti. Kita harus mewaspadai peredaran uang mutilasi.
0: Hah? Uang mutilasi? Maksudnya?
1: Uang mutilasi itu tuh uang asli yang dong sobek, terus dong tempel dengan uang palsu.
0: Mama yo, orang-orang ini saja ada akal,
1: Makanya, kita harus tahu dia punya ciri-ciri, kawan. Perhatikan dia pun nomor seri. Kalau uang mutilasi tuh, nomor seri dalam satu uang itu beda. Terus ada sambungan macam dong potong begitu. Perhatikan juga benang pengaman uang, Kalau benang pengaman tera jelas atau terada sama sekali, bisa jadi itu uang mutilasi, kawan.
0: Oke, sip.
2: Saya tanya bapak dulu. Bapak.
3: Aduh, kenapa? Mengganggu sekali.
2: Listrik padam, tolong cek, Kak.
3: Aduh, tunggu sudah, bapak cek.
2: Kenapa? Bapak listrik padam?
3: Iya, saya listrik padam.
2: Bapak sudah bayar tagihan listrik?
3: Aduh, minta maaf, bapak belum bayar.
2: Nah, karena bapak belum bayar tagihan listrik, maka kami segel.
4: Halo, saya Martin dan saya bukan Jake. Buat Pak Cemace, jangan lupa bayar listrik sebelum jatuh tempo. Karena keterlambatan bisa berujung pemutusan aliran listrik. Ayo, bayar listrik sebelum tanggal 20 setiap bulan. Bayar tepat waktu biar rumah tetap terang dan hidup makin nyaman.

rutinitas pagi yang sehat dapat memberikan dampak signifikan terhadap produktivitas dan kesehatan mental kita sepanjang hari. Pagi hari merupakan waktu yang tepat untuk mengatur fokus dan energi sehingga kita bisa menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik. Berikut tips meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Yang pertama, bangun lebih awal. Membangun kebiasaan bangun lebih awal memberikan waktu ekstra untuk mempersiapkan diri sebelum memulai aktivitas. Bangun lebih awal juga membantu Anda mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Selanjutnya, rutin berolahraga. Olahraga di pagi hari dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memproduksi endorfin, hormon yang dapat meningkatkan suasana hati. Aktivitas fisik ini juga dapat meningkatkan energi dan membantu Anda tetap fokus sepanjang hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi sarapan yang sehat. Sarapan yang sehat sangat penting untuk memulai hari dengan baik. Pilih makanan yang kaya nutrisi seperti buah-buahan, sayuran, biji-bijian, dan sumber protein. Mengkonsumsi sarapan sehat tidak hanya memberikan energi tetapi juga mendukung kesehatan mental dengan menjaga kestabilan kadar gula darah. Selanjutnya, tetapkan tujuan harian. Menetapkan tujuan harian di pagi hari membantu Anda memiliki arah yang jelas dan memotivasi diri untuk mencapai apa yang telah direncanakan. Tuliskan tujuan-tujuan tersebut dan prioritaskan tugas-tugas penting agar Anda dapat fokus dan lebih produktif. Selanjutnya, batasi penggunaan gadget. Mengurangi penggunaan gadget di pagi hari dapat membantu Anda lebih fokus pada diri sendiri dan aktivitas yang ingin dilakukan. Cobalah untuk tidak langsung mengecek ponsel setelah bangun tidur. Alihkan perhatian Anda dengan kegiatan positif lainnya seperti membaca buku, melakukan meditasi, atau menulis jurnal. Yang terakhir, berkomunikasi dengan positif. Mulailah pagi Anda dengan berkomunikasi secara positif, baik dengan diri sendiri maupun dengan orang-orang di sekitar Anda. Ungkapkan rasa syukur dan apresiasi, baik dalam pikiran maupun dalam percakapan. Sikap positif dapat meningkatkan suasana hati dan membantu Anda lebih siap menghadapi tantangan. Dengan menerapkan tips tersebut, Anda dapat meningkatkan produktivitas dan kesehatan mental di pagi hari. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki cara unik untuk memulai hari. Jadi pilihlah tips yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami ya. Baik pendengar, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Kabupaten Fakfak dijadikan momentum memperkuat gerakan penanganan sampah berbasis masyarakat. Kegiatan yang berlangsung di RTH Ma'ruf Amin Fakfak pada Jumat 5 Juni 2026 menitibaratkan pada penguatan kolaborasi pemerintah dan warga dalam menjaga lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Fakfak, Ibu Liza Nairasari STMT mengatakan, penanganan sampah tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah. Masyarakat harus menjadi bagian penting dalam perubahan perilaku pengelolaan sampah. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan arah pemerintah pusat melalui Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Fokus utama saat ini adalah membangun sistem pengelolaan sampah yang berbasis partisipasi masyarakat. DLH Fakfak saat ini telah memiliki bank sampah sebagai sarana pengelolaan sampah masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah akan memperkuat peran komunitas lingkungan, Karang Taruna hingga kelompok masyarakat untuk ikut terlibat aktif. Liza menilai pemerintah hanya memiliki fungsi sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas dalam pengelolaan lingkungan. Sedangkan keberhasilan pengurangan sampah bergantung pada kesadaran warga di lingkungan masing-masing. Dalam momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia, pihaknya berharap kampanye lingkungan dapat melahirkan semangat baru di tengah masyarakat. Ya, kegiatan ini diharapkan menjadi pengingat bersama agar pengelolaan sampah dilakukan secara konsisten. Ia menekankan bahwa peserta yang hadir di kegiatan tersebut diharapkan menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Pesan-pesan kampanye tentang pemeliharaan dan pengurangan sampah diminta untuk terus disebarluaskan. Secara khusus, kaum muda diajak menjadi pionir perubahan dalam isu lingkungan hidup. Generasi muda dianggap memiliki peran strategis untuk membangun budaya peduli sampah sejak dini. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: baca berita di rri.co.id toh?
1: Iya toh kak, kan berita-beritanya terpercaya dan aktual toh.
0: Dan pastinya ada berita khusus Kabupaten Fak-Fak toh.
1: Nah sekarang toh, rri.co.id sudah bisa di-download di Play Store dan App Store dengan nama RRI News.
0: Berarti semakin mudah toh akses berita-beritanya ya Din?
1: Betul sekali, jadi segera download RRI News di Play Store atau App Store untuk mengikuti perkembangan informasi Fak-Fak, Papua, Indonesia, dan dunia.
2: Apa nih?
3: Oh, ini yang sedang viral.
2: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
4: Baca sulit, komentar julid.

0: resensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Resensi buku berjudul The Ikigai Journey, karya Hector Garcia dan Frances Mirales. Buku ini berfokus pada konsep Ikigai, sebuah filosofi Jepang yang berarti alasan untuk hidup atau alasan untuk bangun di pagi hari. Buku ini menjelaskan bagaimana menemukan tujuan hidup dan kebahagiaan melalui pendekatan yang terarah dan penuh kesadaran. Esensi dari buku ini meliputi, Ikigai sebagai pusat kehidupan adalah titik di mana apa yang kita cintai, apa yang kita kuasai, apa yang dibutuhkan dunia, dan apa yang dapat menghasilkan pendapatan bertemu. Buku ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi titik ini melalui refleksi diri dan eksplorasi nilai-nilai pribadi. Perjalanan bukan tujuan. Ikigai bukan hanya tentang mencapai sesuatu, tetapi tentang menikmati proses. Perjalanan yang dilakukan sehari-hari. Penting untuk mencintai setiap langkah dalam hidup, baik itu pekerjaan, hobi, atau hubungan. Menjalani kehidupan dengan mindfulness. Salah satu kunci utama dalam Ikigai adalah melakukan segala sesuatu dengan penuh perhatian, mindfulness. Memperhatikan detail-detail kecil dalam hidup yang membawa kebahagiaan, seperti interaksi dengan orang lain, menikmati momen sederhana, dan selalu tumbuh dalam hal personal. Membuat rencana hidup. Buku ini memberikan panduan untuk menyusun rencana hidup berdasarkan prinsip Ikigai, sehingga setiap keputusan dan tindakan diarahkan untuk mencapai kebahagiaan dan kepuasan yang lebih mendalam. Keseimbangan dan kebahagiaan jangka panjang. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta bagaimana menemukan kebahagiaan yang bertahan lama melalui perbuatan bermakna dan berkelanjutan. Buku ini memberi pembaca alat-alat praktis untuk menemukan dan menjalani ikigai dalam hidup sehari-hari dengan fokus pada pemahaman diri, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang otentik.
0: Esensi buku prosa atau fakta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: 94,9 MHz Pro 1 RRI Fakfa, kanal informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya selalu setia temani suasana Anda yang sedang mulai disibukkan dengan aktivitasnya. Nah, para pedagang-pedagang juga, selamat pagi. Bagaimana nih dengan dagangan Anda pagi ini? Ya, mudah-mudahan laris manis ya, rezeki Anda bisa lebih baik lagi dari hari-hari kemarin. Semoga kehadiran kami dapat menjadi teman dan sahabat Anda. Begitu juga buat yang berada di luar kota Palafak-fak ya. Cuaca cerah sehingga akhir pekannya menyenangkan, dapat menikmati berbagai tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Fakfak ya. Semoga ada bahagia selalu untuk Anda semua.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang selalu setia temani suasana Anda di pagi ini. Dan baik, selanjutnya kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Timur.

0: 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas ke daerah. DPR mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan. Iran menuntut asetnya segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM tengah menyiapkan peraturan yang mewajibkan penggunaan GPAS atau Gawai Proteksi Arus Sisa seperti RCBO, Residual Current Breaker with Overcurrent Protection, pada instalasi listrik tegangan rendah untuk mencegah kebakaran akibat korsleting listrik. Kebijakan yang masih dalam tahap harmonisasi tersebut juga didukung oleh upaya peningkatan produksi, distribusi, dan juga edukasi teknis agar perangkat tersebut mudah diakses dan diterapkan di seluruh Indonesia. Informasi dari mancanegara, Iran menuntut sedikitnya 50% asetnya yang dibekukan segera dicairkan setelah penandatanganan nota kesepahaman dengan Amerika Serikat, sementara sisa dana harus tersedia dalam waktu maksimal 1 hingga 2 bulan. Selain pencairan aset, Teheran juga meminta pencabutan seluruh sanksi Amerika Serikat, non-normalisasi status di forum internasional, penghentian konflik secara permanen, serta pengakhiran blokade maritim sebagai bagian dari kesepakatan yang sedang dinegosiasikan. Dari dunia olahraga, petenis Indonesia Janice Chen bersama dengan pasangan asal Australia Talia Gibson berhasil menjadi juara ganda Birmingham Classic 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lumsden 2 set langsung 6-4, 6-3 di partai final. Gelar tersebut menjadi trofi ganda kelima Janice di Tour WTA meski pada sektor tunggal ia terhenti di babak kedua turnamen tersebut. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyalurkan bantuan revitalisasi fasilitas untuk 5 sanggar kegiatan belajar atau SKB di wilayah Kalimantan Timur. Afriani Guntur melaporkan selengkapnya.
1: Langkah ini merupakan bagian dari target nasional pemerintah untuk mewujudkan lingkungan belajar non-formal yang aman dan inklusif. Saat meninjau langsung SKB Balikpapan Tengah, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan layanan pendidikan bermutu bagi semua, baik formal maupun non-formal.
2: Hari ini saya meletakkan batu pertama pembangunan sanggar kegiatan belajar di Kota Balikpapan ini. Ini adalah sebuah layanan pendidikan non-formal yang kita bangun untuk memberikan pendidikan bermutu bagi semua. Di sini disampaikan oleh kepala sekolah tadi, dibuka program kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, juga untuk PAUD yang muridnya masih sangat besar tadi, dan ini menjadi bukti bahwa pendidikan itu tidak sekedar sekolah, tapi yang penting adalah belajar, dan belajar itu tidak semuanya harus sekolah formal, tapi juga kita berikan layanan untuk pendidikan non-formal dan informal. Dan ini adalah contoh SKB yang sangat bagus, yang ternyata sangat diminati, dan alumninya ternyata banyak yang sukses setelah mereka menyelesaikan program kesetaraan paket C, paket B maupun paket A.
1: Sementara itu, salah satu pamong SKB Balikpapan Tengah, Yana Leoni Panjaitan, mengatakan dengan revitalisasi ini maka bisa meningkatkan sarana-prasarana di sekolah dan mutu pendidikan.
3: Kami sangat bersyukur dengan adanya revitalisasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Bapak Abdul Mukti. Beliau-beliau yang hebat hebat ini telah memberikan kesempatan bagi kami sehingga kami memiliki gedung baru yang berisi 3 kelas untuk kenyamanan anak-anak didik kami bersekolah di SKB Balikpapan Tengah. Dengan harapan gedung baru ini sehingga anak-anak lebih semangat belajar, meraih prestasi, dan menunjukkan bahwa pendidikan non-formal bisa dan setara naik kelas.
1: Program revitalisasi nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan perbaikan hingga 71.000 lebih satuan pendidikan pada tahun 2026. Di Kalimantan Timur sendiri, bantuan fisik menyasar 21 sekolah reguler, 16 sekolah luar biasa, serta 5 SKB. Bantuan difokuskan pada pembangunan gedung baru, renovasi ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas sanitasi. Dari Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Afriani Guntur, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia untuk membenahi layanan KRL Jabodetabek di tengah meningkatnya kepadatan penumpang. Berikut laporan selengkapnya Hana Syarif.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu...
5: Komisi 6 DPR RI mendorong PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh pada layanan KRL Jabodetabek yang tengah mengalami tekanan kapasitas akibat lonjakan penumpang saat jam sibuk. Anggota Komisi 6 DPR RI, Nasim Khan, menilai persoalan ini tidak hanya terletak pada kepadatan, tetapi juga pada kondisi armada yang sudah menua, sehingga perlu dilakukan peremajaan secara bertahap. Menurutnya, PT KAI perlu menyusun perencanaan yang lebih matang dalam pembaruan armada, sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional. Ia juga menyoroti tingginya kepadatan penumpang KRL Jabodetabek yang memicu berbagai tantangan operasional di lapangan.
6: Armada kita tidak bisa bohongin, Pak Bupi seperti sampaikan tadi, armada kita mungkin sudah lebih tua dari kita, sangat tua sekali. Nah itu perlu, tadi saya salut kepada Pak Bupi sudah menyampaikan harapan-harapan Pak Ketua kepada Komisi 6, dukungan-dukungannya sudah jelas. Kita berharap nanti difikirkan bagaimana tentang armada KRL yang sudah tua ini ke depannya harus bagaimana. Walaupun pada saat ini dan tahun depan tidak ada bantuan, kalau Kak Inka sudah pernah mendapat PMN ya di tahun kemarin, dan saya harap PMN ini bisa bermanfaat betul maksimal untuk pengembangan di Inka. Itu yang kami harapkan.
5: Di sisi lain, Direktur Utama PT KAI, Bobby Rashidin, mencatat layanan KRL Jabodetabek saat ini melayani sekitar 1,3 juta penumpang per harinya. Bahkan, layanan ini diproyeksikan meningkat menjadi 1,5 hingga 1,6 juta penumpang per hari pada tahun 2030 mendatang.
4: Pada kondisi saat ini, okupansi rate itu 128 sampai dengan 161%. Jadi kalau kita lihat yang jalur Rangkas Bitung itu sudah peaknya itu sudah 161% pada jam sibuk. Jadi 161% itu kalau kita gambarkan 1 meter persegi itu, Pak, itu isinya 8 orang, Pak. Kapasitas yang di Bekasi itu sekitar 140%. Kapasitas yang di Bogor itu sekitar 131%. Rangkas 161%.
5: Untuk mengantisipasi lonjakan tersebut, KAI menyiapkan berbagai langkah peningkatan kapasitas, mulai dari modernisasi sistem persinyalan, penguatan listrik traksi, penambahan gardu listrik, hingga pengembangan sarana dan prasarana di jalur-jalur dengan tingkat kepadatan yang tinggi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saksi Antonius Sudahuruk mengaku membawa uang titipan dari Blu-ray kargo untuk disampaikan kepada orang dari Ditjen Bea Cukai dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Berikut Muhammad Isnan Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Terdakwa apakah dalam keadaan sehat? Semua ya, terdakwa John Will, terdakwa Dedi, terdakwa Andri, sehat ya? Siap ya. Siap mengikuti sidang pada hari ini? Siap ya.
8: Siap.
7: Sidang hari ini agendanya pemeriksaan.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi suap pengurusan kepabianan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa John Feld dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardin menghadirkan dua saksi yaitu Antonius Sidahuruk dan Sri Pangestoti. Dalam kesaksiannya Antonius mengatakan dia dititipi menitipi uang dari perusahaan Blue Ray Cargo untuk diberikan kepada orang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Uang tersebut dalam bentuk mata uang asing dikemas dalam dua tas belanja yang disimpan di apartemen kawasan Mall of Indonesia.
8: Importir yang terlebih dahulu menghubungi saya, lalu kami janjian di satu tempat, kemudian titipan tersebut saya bawa ke apartemen di Moy atau saya sarahkan kepada Orlando Hamonangan sesuai perintah Orlando. Saya juga tidak pernah banyak bertanya atau mau tahu lebih jauh apa yang dititipkan pada saya terkait apa dan untuk apa. Saya rasa karena saya tidak banyak tanya, itulah yang menjadikan Orlando selalu meminta saya untuk mengurus titipan dari para importir tersebut. Tuh. Jadi intinya seperti itu prosesnya ya. Jadi importir-importir dititipkannya kepada saksi.
9: Sementara itu, saksi Sri Pangestuti mengakui dirinya disuruh menulis nama-nama pejabat bea cukai yang akan diberi uang oleh pemilik Blue Ray Cargo John Feld. Menurutnya, penulisan nama dan angka nominal uang tersebut disaksikan oleh salah seorang pejabat bea cukai.
10: Kan dari awal Pak John itu minta tolong sama saya.
11: Mm-hmm. Ucapannya gimana Ibu? Tolong ditegaskan Pak John bilang
10: Pak
11: apa?
10: Pak John, Bu, saya takut lupa ditulis gitu.
11: Bu, saya takut lupa ditulis. Nah, kemudian tadi yang
10: dan Ibu, Pak Oco juga, ya Bu, ditulis Bu.
11: Oh, ditambah tegaskan ya. Oleh Pak Oco ya. Tapi waktu itu suasananya santai ya.
10: Iya.
11: Iya, dan di situ Ibu dikasih minum dan sebagainya. Nah, ini makna dijamu di situ, dikasih enggak minum sama Pak Oco?
10: Izin, tidak dijamu. Wow. Itu kan di kantor dinas.
9: Kasus dugaan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai karena PT Blue Ray Cargo menginginkan agar mendapatkan kemudahan dalam pengurusan kontainer atau kargo dari pemeriksaan bea cukai. Suap ini mencapai lebih dari 61 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, KPK menerima laporan terkait dengan dugaan kerugian keuangan daerah pada salah satu badan usaha milik daerah BUMD di Kota Bogor, Jawa Barat. Sony Agung melaporkan selengkapnya.
12: Dugaan praktik jual-beli Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi perhatian sejumlah elemen masyarakat menyusul penanganan khusus yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional. Kasus tersebut dinilai perlu menjadi pintu masuk untuk menelusuri kemungkinan adanya praktik serupa di berbagai daerah, termasuk Kota dan Kabupaten Bogor. Ketua Komunitas Pemuda Peduli KPP Bogor Raya, Beni Sitepu, mengatakan indikasi praktik jual-beli SPPG berpotensi terjadi di wilayah apabila tidak diawasi secara ketat. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab kepada masyarakat atas pelaksanaan program makan bergizi gratis, terutama dalam mengungkap secara terang dugaan penyimpangan yang terjadi. Dan Kejaksaan Agung harus cepat melakukan akselerasi dengan memperdalam adakah praktik tersebut berlangsung di wilayah seperti Kota dan Kabupaten Bogor dengan memerintahkan aparatur Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri setempat untuk segera bergerak mengumpulkan data dan fakta terkait indikasi itu.
13: Kami mengapresiasi Kejaksaan, Jaksa Agung dalam hal penindakan pencegahan korupsi di mana ex kepala BGN, wakil BGN yang beberapa hari yang lalu sudah ditahan, maka kami juga meminta seluruh kejaksaan, kejari, kejati di daerah ikut memeriksa SPPG yang di daerah, terkhusus di Kota dan Kabupaten Bogor, supaya tidak ada indikasi hal-hal tersebut. Karena melihat pengalaman beberapa waktu yang lalu, beberapa SPPG di Kota Bogor itu belum memiliki SLHS, maka kami sangat berharap responsif kejari kejati terhadap apa yang tidak dikerjakan oleh kejagung tersebut.
12: Sementara itu, Direktur Pusat Studi Masyarakat Antikorupsi Bogor, Robi Faisal, meminta agar proses penelusuran dugaan tersebut dilakukan secara tepat dan transparan. Pengumpulan data dan fakta harus segera dilakukan karena dugaan penyimpangan dapat berdampak pada mutu, kualitas, dan kuantitas makan bergizi gratis yang diterima masyarakat di Kota dan Kabupaten Bogor.
14: Kejagung mengindikasi kasihkan adanya jual beli titik dan itu harus diusut tuntas. Sekaligus Kejagung juga harus mengusut tuntas terkait masalah kualitas mutu makanan banyak yang tidak sesuai. dengan budget ataupun pagu anggaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
12: Transparansi penggunaan anggaran juga harus tepat sasaran sehingga penyelenggaraan SPPG dan para penerima manfaat dapat memperoleh hasil yang diharapkan untuk mewujudkan generasi Indonesia emas. Dari Bogor, Sonego Saputra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat WPR akan mulai berjalan dalam 2 bulan ke depan. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
15: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
16: 2 bulan lagi.
15: Tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri.
17: Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Ahsani menyatakan wilayah pertambangan rakyat atau WPR di Bangka Belitung menyatakan wilayah pertambangan rakyat di Babel sekitar 2 bulan lagi akan berjalan. Hidayat optimis WPR akan mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Untuk itu, pemerintah Provinsi Babel menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia. Telah ada izin WPR tersebut, nantinya akan ada koperasi. Jika mengelola di atas 10 hektar, WPR harus memiliki koperasi, serta siapa saja boleh mengajukan.
15: Kira-kira WPR ini 2 bulan lagi jalan.
16: 2 bulan lagi.
15: Tanggal bulan ini disahkan oleh Mendagri. Selain Mendagri, paripurna. Paripurna, masyarakat sudah mengajukan permohonan kepada provinsi. Okay. Jadi, WPR adalah mengangkat derajat perekonomian Bangka Belitung. Terima kasih kepada Pak Presiden, terima kasih kepada Pak Menteri Pertambangan, terima kasih kepada Pak Mendagri, dan terima kasih kepada doa masyarakat.
16: Nanti ada koperasi Pak ya?
15: Untuk ada koperasi, nanti kalau 10 hektar koperasi, kalau
16: di bawah itu
15: per kelompok 5 hektar. Wartawan juga boleh ngaju,
16: boleh,
15: asal punya duit. Di tempat masing-masing.
16: Ya.
15: Kalau misalnya WPR-nya di KC, ya KTP, TPKC. Nggak boleh KTP sekalian.
17: Terpisah, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Babel, Peri Aprianto, mengatakan WPR sedang tahapan finalisasi.
18: Dalam finalisasi, mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah keluar evaluasi dari Mendagri, dari perda yang kita sampaikan, sehingga menjadi dasar kita untuk melaksanakan paripurna pengesahan perda tambang.
16: Seperti kata Pak Agung tadi, 2 bulan lagi PR.
18: Insya Allah bisa kita laksanakan.
17: Diketahui untuk kabupaten memiliki WPR tersebut yakni Belitung Timur, Bangka Selatan, dan Bangka Tengah. Dari Pangkal Pinang, Debi Nirwandi, RRI.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bediding. Berikut informasinya Arga Diraksa.
19: Waspada terkait dengan hipotermia.
20: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Karanganyar meminta para pendaki Gunung Lawu untuk meningkatkan kewaspadaan tinggi menyusul datangnya fenomena suhu dingin ekstrim atau musim bediding. Peringatan ini dikeluarkan guna mencegah terjadinya fatalitas akibat cuaca ekstrim di awal musim kemarau yang berpotensi memicu gangguan kesehatan serius di wilayah ketinggian. Kalahar BPBD Karanganyar Hendro Payitno menjelaskan, merujuk pada informasi resmi BMKG, penurunan suhu udara secara drastis kini mulai melanda wilayah Karanganyar, sehingga kesiapan fisik dan logistik menjadi syarat mutlak yang tidak boleh diabaikan oleh para pecinta alam. Hendro mengimbau setiap pendaki untuk melengkapi diri dengan perlengkapan standar gunung yang memadai, seperti jaket tebal, pakaian hangat berlapis, serta selimut gunung. Selain pelindung fisik, asupan nutrisi tinggi berkalori serta minuman penghangat tubuh seperti jahe dan kopi sangat disarankan untuk membantu menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Langkah preventif ini dinilai mendesak mengingat ancaman nyata berupa hipotermia atau penurunan suhu tubuh secara drastis kerap menyerang para pendaki yang tidak siap dengan gejala awal berupa tubuh menggigil hebat, kulit pucat hingga melambatnya respon gerakan tubuh. Selain itu, Hendro mengungkapkan BPBD Karanganyar tidak hanya berfokus pada keselamatan jiwa pendaki, namun juga mewaspadai potensi bencana lingkungan berupa kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Maka dari itu, Kalahar meminta para pendaki dilarang keras membuat api unggun lalu meninggalkannya dalam kondisi bara api yang masih menyala, karena dapat dengan cepat merembet dan membakar area hutan di kawasan Gunung Lawu.
19: Hipotermia ketika naik itu kan menggigil secara hebat itu kan, kemudian nanti kulit pucat, kemudian tubuh melemah dan sebagainya. Untuk itu kami juga menghimbau tetap dijaga kesehatannya ketika mendaki di Gunung Lawu.
20: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kesehatan Karanganyar, Retno Sawartuti, memaparkan selain keselamatan di alam bebas, peralihan iklim menuju cuaca dingin ini juga menuntut langkah antisipasi medis bagi masyarakat umum. Retno menyebut, transisi musim dari hujan ke kemarau biasanya memicu kemunculan penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, flu, batuk pilek hingga kambuhnya radang sendi. Meski suhu udara di Karanganyar saat ini masih berada pada kisaran normal dan belum ada lonjakan kasus di puskesmas, warga tetap diminta memperkuat imun tubuh.
2: Untuk mengantisipasinya itu yang pertama kita harus meningkatkan imun, guys, meningkatkan imun tubuh. Nah itu dengan yang pertama kita jaga pola makan, guys, jadi gizi seimbang itu tetap harus kita jaga.
20: Adapun Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk menjaga pola makan gizi seimbang, rutin berolahraga, menggunakan masker saat sakit, serta rajin cuci tangan pakai sabun demi menekan potensi penularan penyakit musiman. Dari Surakarta, Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi salah satu daerah percontohan untuk penerapan program perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
21: Kota Surabaya menjadi salah satu daerah percontohan penerapan perlindungan sosial digital terintegrasi Perlinsos Digital yang dikembangkan pemerintah pusat untuk meningkatkan akurasi penyaluran bantuan sosial. Program tersebut mulai disosialisasikan kepada masyarakat oleh pemerintah Kota Surabaya bersama Kementerian Komunikasi dan Digital di Kota Surabaya. Pelaksana harian Direktur Integrasi Data Kependudukan Nasional Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Mensuseno mengatakan, digitalisasi mampu mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu.
22: Ini kita sebut sebagai piloting. Artinya apa? Mekanisme penyaluran dan pembagian bansos, PKH dan sembako yang sudah berjalan saat ini tetap berjalan. Data siapa-siapa yang layak menerima bantuan dan penduduk juga mempunyai kemudahan untuk bisa mengajukan kalau mereka membutuhkan. Karena kita melihat dulu ini kan aplikasinya yang metode SPLP tadi ini mungkin baru pertama kali. Sehingga kita memastikan dulu segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik.
21: Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya Anti Sugiharti mengatakan, pemerintah Kota Surabaya menyiapkan 12.500 agen Perlinsos untuk membantu warga yang belum memiliki perangkat atau belum mengaktifkan IKD.
23: Dan tekin ini menjadi membantu masyarakat yang mereka tidak bisa mengakses sendiri, mereka dibantu oleh agen. Bahwa agen kita itu dari RT itu sebanyak 7.374, kemudian ASN pendamping Kampung Pancasila sebanyak 3.767, kemudian dari Ketua RW 1.187, Lurah, Camat, kemudian pendamping sosial PKH sebanyak 146, dan TKSK kita sebanyak 14. Jadi totalnya sebanyak 12.699.
21: Menurutnya, sistem Perlinsos Digital akan memanfaatkan data kependudukan yang terhubung dengan berbagai lembaga dan kementerian untuk menilai kelayakan penerima bantuan sosial. Hermina melaporkan.
0: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Bekasi, Jawa Barat menyebut layanan pengambilan KTP elektronik atau KTPL secara drive-thru semakin digemari warga di Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
24: Sebetulnya gini, loket pengambilan mandiri KTPL atau loper KTPL itu kan adalah model layanan tambahan yang kita siapkan dari Dukcapil Kota Bekasi bagi sistem drive-thru. Basisnya itu sistem drive-thru bagi warga Kota Bekasi yang mengajukan hilang atau rusak KTPL.
25: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau Disdukcapil Kota Bekasi menegaskan layanan pengambilan KTP elektronik cetak ulang akibat hilang atau rusak secara drive-thru makin digemari warga Kota Bekasi. Menurut Kepala Disdukcapil Kota Bekasi, Taufik Rahmat Hidayat, dalam sehari kuota pengambilan KTP elektronik secara drive-thru untuk 50 orang selalu habis. Bahkan tak jarang kuotanya ditambah bila mana waktu masih tersedia. Taufik menjelaskan untuk mendapatkan layanan ini, warga harus terlebih dahulu melakukan pengajuan secara online. Setelah itu warga tinggal mengambil KTP di loket yang tersedia di halaman kantor di Sukcapil Kota Bekasi sesuai jadwal.
24: Nah, jadi for information bahwa Kota Bekasi itu untuk pelayanan hilang rusak KTPL itu cetak ulangnya itu kan kita sudah layani sebetulnya di 12 kecamatan itu lewat 12 kecamatan, kemudian mau pelayanan publik, gerai pelayanan publik, nah ditambah lagi dengan satu tadi loket pelayanan untuk loket pengambilan mandiri KTPL yang sifatnya drive-thru. Nah, dari titik-titik layanan itu, ya loper ini menjadi solusi.
25: Salah seorang warga bernama Nur Aini juga mengapresiasi adanya inovasi tersebut, pasalnya layanan drive-thru membuat proses pelayanan lebih mudah dan cepat.
1: Pengambilan KTP secara drive-thru itu sih membantu banget ya, jadi lebih cepat, efisien juga dibanding kita ngambil yang sampai drive-thru itu sih, kalau misalnya sih bagus lah, lebih baik lah pokoknya dibandingin yang non-drive-thru ya, lebih membantu banget sih kalau menurut aku gitu.
25: Sekedar informasi, layanan pengambilan KTP secara drive-thru merupakan inovasi dari Disdukcapil Kota Bekasi. Layanan ini sengaja dibuat guna mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan di Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Sehat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem tetara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu.

atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Jerapah si pemilik lidah panjang yang unik. Meski sering terlihat anggun dan tenang di padang savana, jerapah menyimpan fakta menarik yang belum banyak diketahui orang. Salah satu keunikan dari hewan bertubuh tinggi ini adalah lidahnya yang sangat panjang. Jika biasanya kita mengenal jerapah karena lehernya yang menjulang tinggi, ternyata mereka juga memiliki lidah yang bisa mencapai panjang hingga 50 cm. Ukuran ini tergolong luar biasa. Bahkan, jika dibandingkan dengan hewan mamalia herbivora lainnya. Lidah panjang jerapah bukan hanya sekedar hiasan atau keunikan. Organ ini memainkan peran penting dalam proses makan. Saat mencari makanan, jerapah akan menjulurkan lidahnya untuk meraih daun-daun segar di pucuk pohon yang sulit dijangkau. Lidah mereka sangat lentur dan kuat, sehingga membungkus cabang kecil atau daun akasia berduri tanpa terluka. Menariknya, lidah jerapah memiliki warna kebiruan atau keunguan. Warna ini bukan tanpa alasan. Ini adalah bentuk perlindungan alami terhadap paparan sinar matahari. Karena lidah mereka sering terpapar saat menjangkau daun selama berjam-jam dalam sehari. Dengan lidah panjang dan kemampuan manuver yang luar biasa, jerapah mampu makan dengan efisien tanpa harus terlalu banyak menggerakkan tubuh atau merunduk. Jadi, selain tinggi badannya yang mengesankan, jerapah juga pantas disebut sebagai hewan pemilik salah satu lidah paling fungsional di dunia.

Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, tetap semangat untuk Anda. Semoga kehadiran kami dapat memberikan semangat untuk Anda semuanya di pagi hari ini. Pendengar Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Disbudpar Provinsi Papua Barat menggelar pelatihan pembuatan noken di Kabupaten Kaimana Rabu 3 Juni 2026. Kegiatan yang berlangsung di Grand Papua Hotel tersebut menjadi upaya pelestarian warisan budaya Papua sekaligus mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Pelatihan dibuka oleh staf ahli Bupati Kaimana Bidang Pembangunan Azhar Yai yang hadir mewakil Bupati Kaimana. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Balai Pelestarian Kebudayaan Papua Barat Daya, Bidang Pamong Budaya Abdul Razak Pacap, serta diikuti oleh para pengrajin dan peserta dari berbagai kalangan. Dalam sambutan Bupati Kaimana yang dibacakan oleh Azhar Yai, pemerintah daerah menyampaikan apresiasi kepada Disbudpar Papua Barat atas penyelenggaraan pelatihan yang dinilai sebagai langkah nyata dalam menjaga dan melestarikan budaya lokal. Menurutnya, noken tidak hanya memiliki fungsi sebagai alat membawa barang, tetapi juga mengandung nilai budaya, filosofi hidup, serta identitas masyarakat Papua yang harus terus diwariskan kepada generasi muda. Ia berharap pelatihan yang berlangsung selama 3 hari, mulai 3 hingga 5 Juni 2026, dapat meningkatkan kualitas hasil kerajinan noken di Kabupaten Kaimana. Selain itu, peserta diharapkan mampu mengembangkan motif dan teknik pewarnaan yang menjadi ciri khas daerah sehingga memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Azhar juga mendorong seluruh peserta untuk mengikuti setiap materi dengan serius dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperdalam pengetahuan serta keterampilan pembuatan noken tanpa meninggalkan nilai-nilai tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sementara itu, Kepala Disbudpar Provinsi Papua Barat, Jafar Warfete mengatakan, noken merupakan salah satu warisan budaya yang telah mendapat pengakuan dunia setelah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 4 Desember 2012. Menurutnya, pengakuan tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk terus menjaga, melestarikan, dan mengembangkan noken agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Ia menegaskan pemerintah Provinsi Papua Barat akan terus berkomitmen mendukung berbagai program pengembangan kebudayaan dan pariwisata, termasuk peningkatan kapasitas para pengrajin guna memperkuat identitas budaya Papua sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor ekonomi kreatif. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Eh, air galon ini macam debu rasa beda ya. Beda bagaimana lagi? Ih, pokoknya debu rasa lain, Kak. Debu galon juga kelihatan kusam. Banyak goresan begini. Eh, jangan-jangan galon lama, Kapa. Padahal toh, galon guna ulang itu ada debu batas umur, oh. Hah? Memangnya galon bisa kadaluarsa juga, Kak? Eh, bisa lah. Apalagi kalau ketong pakai terus-terus sampai puluhan kali. Bahan kimia di galon itu dia bisa masuk di air, oh.
1: Yang debu nama BPA itu, Kak?
0: Yo, itu sudah. BPA itu berdampak buruk untuk ketombu kesehatan, no. Mulai dari gangguan hormon, sampai risiko penyakit serius juga.
1: Wih, seram juga, eh. Apalagi galon kan sering dicuci, kena panas, kena matahari.
0: Makanya, jangan asal pakai. Pastikan galon masih layak dan tidak terlalu lama. Walaupun depo air bening, tapi depo galon juga harus aman, toh.
2: Galon guna ulang bukan untuk selamanya. Semakin tua usia galon, semakin besar risikonya bagi kesehatan. Cek galonnya, jaga kesehatan keluarga.
3: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
1: Esensi Buku, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson. The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson, adalah buku yang mengeksplorasi pendekatan yang berbeda terhadap kehidupan dan kebahagiaan. Esensi buku ini merangkum keterbatasan sumber daya emosional. Manson berpendapat bahwa manusia memiliki kapasitas emosional yang terbatas, sehingga penting untuk memilih dengan bijak hal-hal yang benar-benar patut diperhatikan dan dikhawatirkan. Menerima keterbatasan dan kekurangan. Alih-alih berfokus pada pikiran positif yang berlebihan, Manson mengajarkan untuk menerima kekurangan dan kegagalan sebagai bagian dari kehidupan yang normal dan penting untuk pertumbuhan pribadi. Nilai yang sejati, buku ini menekankan pentingnya menilai kembali prioritas hidup dan menemukan nilai-nilai yang benar-benar penting bagi diri sendiri, bukan yang ditentukan oleh masyarakat atau orang lain. Kebebasan dari ekspektasi sosial. Manson juga mendorong pembaca untuk melepaskan diri dari ekspektasi sosial dan tekanan eksternal yang tidak relevan dan fokus pada apa yang membuat mereka benar-benar bahagia dan puas. Pentingnya tanggung jawab pribadi. Salah satu poin utama dalam buku ini adalah bahwa tanggung jawab pribadi atas tindakan dan keputusan sendiri adalah kunci untuk mencapai kebebasan dan kedamaian batin. Demikian esensi buku berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, karya Mark Manson.
0: Esensi Buku Pro Satu Fakfak, kanal informasi dan inspirasi kita Indonesia.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Bupati Fakfak Semondahan memastikan investasi besar proyek strategis nasional PSN kawasan industri pupuk Fakfak tetap akan dibangun di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Kepastian itu disampaikan usai pertemuan dengan manajemen PT Pupuk Kalimantan Timur pada Jumat 5 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas perkembangan rencana pembangunan kawasan industri, termasuk agenda penyesuaian lokasi tapak pabrik amonia urea yang menjadi bagian dari proyek strategis nasional tersebut. Bupati Samondaha menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mengawal penuh keberlanjutan investasi tersebut agar tidak berpindah dari Fakfak. Menurutnya, pemerintah Kabupaten Fakfak akan mengawal setiap tahapan penyesuaian regulasi yang diperlukan akibat adanya perubahan teknis dalam perencanaan lokasi pembangunan. Pemerintah daerah juga mengatakan akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Republik Indonesia, serta seluruh pihak terkait guna memastikan proyek berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat bagi masyarakat Fakfak. Informasi tadi kami ambil dari situs resmi kami, rri.co.id.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut si Garong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri.

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Saya Ali Hindom SPD, Ketua FKUB Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Fakfak, sekaligus tokoh masyarakat, merasa sangat senang dan bangga saya menyampaikan apresiasi dan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung bola Piala Dunia 2026 ini. Untuk itu saya mengajak dan menghimbau seluruh warga masyarakat Fakfak dari Kara 13 batas Kabupaten Fakfak sampai Tanjung Vanden Box di Tomagir. RRI jangan sampai ketinggalan. Mari kita dukung siaran-siaran RRI Regional 2 Fakfak karena RRI merupakan satu media yang sangat tepat bagi masyarakat Fakfak. Biar ada peti pala di atas gantung radio saya dikebo di atas apa di tahan pala dapat mendengar siaran-siaran RRI. RRI tetap jaya, sekali merdeka tetap merdeka. Demikian dapat kami sampaikan. Kian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila qawmi tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Om Sastiatu Namo Buddhaya. Salam kebajikan.

0: Resensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Esok Lebih Baik karya Dr. Abdullah Al-Maghout yang terbit tahun 2022 ini berisi tentang bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Bagaimana semua orang ingin mendapatkan apa yang mereka mau. Akan tetapi dalam prosesnya, seringkali hal itu terbentur dengan berbagai masalah dan juga tantangan yang datang tidak terduga. Keduanya terlampau sulit dan berat untuk diatasi, sehingga membuat kecewa, sedih, cemas, takut, hingga tahap depresi dan putus asa. Melalui buku ini, penulis berharap para pembaca dapat membuat keputusan dengan lebih baik sehingga emosi tetap stabil. Buku ini ditulis untuk membangun kepercayaan diri dan memperkokoh keyakinan kita untuk mengatasi masalah dan tantangan apapun yang menghambat kemajuan dan kesuksesan. Materinya sangat praktis dan tepat, serta mudah dilakukan oleh siapa saja. Buku ini memberitahu kita cara tepat untuk mengatasi luka batin karena kehilangan, kebiasaan menyalahkan orang, kerabat yang berpikiran negatif, perfeksionis, membuat keputusan, mood dan emosi, menemukan minat, fobia sosial, memasarkan diri, rasa benci, kepercayaan diri, menghapus ingatan buruk, menjaga keberhasilan, mencintai orang, pesimisme, menjadi sosok karismatik, membangun komunikasi, dan lain-lain. Demikian esensi buku Esok Lebih Baik, karya Dr. Abdullah Al-Maghout.
0: Esensi buku Prosa Tu Fak Fak, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami program A1. Ada bahagia selalu untuk Anda di pagi ini yang sudah mulai sibuk tentunya dengan berbagai aktivitas Anda, dan masih saya temani dengan berbagai informasi ya yang kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id. Dan nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur kami akan bergabung dengan Pro3 Jakarta. Baik pendengar, Puskesmas Bentuni menggelar pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat dalam rangka peringatan hari ulang tahun atau HUT Kabupaten Teluk Bentuni ke-23 yang berlangsung pada kegiatan Jalan Santai pada Jumat 5 Juni 2026. Cek kesehatan gratis ini dilaksanakan di halaman gedung serbaguna yang menjadi pusat kegiatan Jalan Santai. Layanan kesehatan tersebut mendapat sambutan hangat dari masyarakat. Ratusan warga memanfaatkan kesempatan untuk memeriksakan kondisi kesehatannya secara gratis di stand yang disediakan Puskesmas Bentuni. Penanggung jawab kegiatan unit kesehatan masyarakat UKM Puskesmas Bentuni, Dr. Ade Watimena, mengatakan pemeriksaan kesehatan gratis menjadi bagian dari rangkaian kegiatan HUK Teluk Bentuni yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan. Selain itu, pemeriksaan ini juga bagian dari memotivasi masyarakat untuk rajin memeriksakan kesehatan di pusat pelayanan kesehatan terdekat. Ia menjelaskan, bagi warga yang memerlukan penanganan lebih lanjut, petugas kesehatan akan memberikan arahan untuk melakukan konsultasi atau pemeriksaan lanjutan di Puskesmas Bentuni maupun rumah sakit. Menurutnya, antusiasme masyarakat sangat tinggi sejak kegiatan dimulai. Jumlah warga yang memeriksakan diri bahkan mencapai lebih dari 50 orang dan mendekati 100 orang dalam waktu singkat. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebagian besar warga yang datang diketahui mengalami hipertensi dan kadar kolesterol tinggi. Beberapa di antaranya merupakan pasien yang sedang menjalani pengobatan rutin di Puskesmas Bentuni. Puskesmas Bentuni memastikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis akan tetap dibuka pada acara puncak peringatan HUT Kabupaten Teluk Bentuni ke-23. Agar lebih banyak masyarakat dapat memanfaatkan layanan tersebut. Direncanakan acara puncak HUT Teluk Bentuni akan digelar 9 Juni 2026 di Gelanggang Argo Sigmeria SP5. Baik, itu dia satu informasi untuk Anda kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

0: tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 kali 50 meter. Maka idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
1: Fak-fak siang ini. Fak-fak siang ini. Menghadirkan pengarus utamaan gender setiap hari Senin jam 10 waktu Indonesia Timur. Dengarkan juga obrolan seputar literasi digital dan moderasi beragama setiap hari Selasa, sanksi, wadah edukasi dan advokasi publik dalam mencegah dan memberantas praktik perjudian, penyalahgunaan narkoba dan tindak pidana korupsi setiap hari Rabu. Dialog Kita Indonesia di hari Kamis, obrolan seputar kesehatan setiap hari Jumat, Lumat Indonesia Sehat, ruang disabilitas dan inklusi setiap hari Sabtu, dan Indonesia Layak Anak, Idola setiap hari Minggu. Dengarkan juga ya program Halo RRI setiap Senin dan Jumat mulai pukul 11 waktu Indonesia Timur. Di jam 1 siang, ikuti dinamika olahraga Pro 3 Jakarta, info dan update terbaru dari dunia olahraga lokal hingga nasional. Dibantu juga beragam musik tradisional dan budaya, serta hiburan santai di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Bersatu RRI Fakta, kanal informasi dan inspirasi.

Jajanan dalam kemasan yang terkontaminasi kotoran atau bakteri dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Untuk memastikan makanan atau minuman dalam kemasan aman dikonsumsi, selalu cek label dan kemasannya ya. Makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti keracunan makanan, infeksi pencernaan, mual, muntah, dan diare, serta sembelit. Ciri makanan atau minuman kemasan yang terkontaminasi diantaranya kondisi kemasan rusak, menggelembung atau berkarat, berubah warna, aroma makanan atau minuman tidak sedap. Berikut tips memilih jajanan kemasan. Selalu membaca informasi produk yang tertera pada label. Pastikan kemasan tidak rusak, mengelupas, atau tulisannya luntur. Pastikan makanan atau minuman belum melewati tanggal kedaluwarsa. Pastikan produk makanan atau minuman memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.

Baik, mendengar masih saya teman Anda dengan berbagai informasi. Kembali informasi yang kami ambil dari rri.co.id yang mana Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapeda Provinsi Papua Barat, Dr. M. Bakri Yasin SEMM mengingatkan masyarakat Kabupaten Kaimana agar tidak mengabaikan kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor. Menurutnya pajak daerah merupakan salah satu sumber utama pendapatan yang digunakan untuk mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat. Pernyataan tersebut disampaikan Bakri Yasin saat pelaksanaan razia gabungan kendaraan bermotor di Kabupaten Kaimana. Ia menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota yang telah disepakati dalam pertemuan koordinasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Menurut Bakri, pelaksanaan razia gabungan bukan semata-mata untuk melakukan penindakan, tetapi juga sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Ia menegaskan bahwa pajak daerah merupakan kewajiban yang bersifat mengikat, baik bagi masyarakat secara pribadi maupun badan usaha. Karena itu, setiap pemilik kendaraan bermotor diharapkan memiliki kesadaran untuk membayar pajak tanpa harus menunggu adanya penertiban atau pemeriksaan di lapangan. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Dibutuhkan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, kepolisian, PT Jasara Harja hingga instansi terkait lainnya untuk memastikan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Menurutnya, kerjasama lintas sektor menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program peningkatan pendapatan daerah, sekaligus menciptakan kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya pajak bagi pembangunan. Melalui kegiatan razia gabungan tersebut, Bapeda Papua Barat berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat terus meningkat. Selain itu, masyarakat juga dihimbau untuk segera melunasi kewajibannya sebelum jatuh tempo guna menghindari sanksi administrasi yang dapat merugikan pemilik kendaraan. Bahri menegaskan bahwa setiap rupiah pajak yang dibayarkan masyarakat memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan daerah baik di Kabupaten Kaimana maupun di Provinsi Papua Barat secara keseluruhan. Karena itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan kepatuhan membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Informasi tadi pendengar kami ambil dari situs resmi kami rri.co.id.

Bayangkan sebuah tempat di mana langit dan bumi seakan menyatu. Hamparan luas berwarna putih sejauh mata memandang, memantulkan awan dan matahari bagaikan cermin raksasa. Itulah Salar de Uyuni, gurun garam terbesar di dunia yang terletak di Bolivia, Amerika Selatan. Dengan luas lebih dari 10.000 km persegi, Salar de Uyuni terbentuk dari sisa-sisa danau purba yang mengering ribuan tahun silam. Saat musim kemarau, permukaannya kering dan padat, bagaikan lantai kristal yang tak berujung. Namun ketika musim hujan tiba, air tipis yang menutupinya menjadikannya cermin alami terbesar di dunia. Pemandangan ini sering membuat wisatawan merasa seolah berjalan di atas langit. Tak hanya indah, Salar de Uyuni juga menyimpan kekayaan mineral, terutama litium, bahan penting untuk baterai yang kita gunakan sehari-hari. Di balik hamparan putihnya, tempat ini juga menjadi rumah bagi burung flamingo yang menambah pesona alami. Bagi para pelancong, Salar de Uyuni adalah destinasi impian. Dari foto-foto perspektif unik, panorama matahari terbit dan terbenam, hingga pengalaman menginap di hotel yang dindingnya terbuat dari garam, semua memberi kesan tak terlupakan. Salar de Uyuni adalah sebuah keajaiban alam yang membuat kita percaya bumi ini memang menyimpan keindahan luar biasa.

0: Eh, Mace, saya dengar kok ada batanam di belakang rumah, Kak.
1: Oh, iyo, saya ada tanam rica dan kangkung, oh.
0: Memang, kok paling rajin, nih?
1: Iyo, toh, supaya kalau mau masak nanti tinggal petik saja. Lumayan, bisa sekalian hemat pengeluaran.
0: Itu lagi, apalagi sekarang ini harga bahan makanan kadang naik, kadang juga turun, toh.
1: Betul itu, Mace. Makanya, kalau kita manfaatkan halaman rumah, tanam sayur, Kak, rica, Kak, atau tomat, sedikit-sedikit, bisalah bantu kebutuhan dapur. Jadi, bukan cuma hemat, tapi bantu ketahanan pangan dari rumah sendiri, toh, Mace.
0: Aduh, kalau begitu Salai mau belajar batanam di Komaci.
1: Ketahanan pangan dimulai dari langkah kecil. Manfaatkan lahan di sekitar rumah untuk menanam sayur atau tanaman pangan. Selain sehat dan hemat, kita juga membantu menjaga ketersediaan pangan keluarga.

0: Piala Dunia 2026 RRI Fakfak. Informasi seputar sepak bola dan Piala Dunia.
1: Satu stadion, tiga abad sepak bola, keajaiban Azteca. Pembukaan Piala Dunia tinggal menghitung hari. Stadion Azteca sedang menjadi pusat perhatian dunia. Stadion ini akan mencetak sejarah sebagai satu-satunya stadion yang menggelar pembukaan Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1970, 1986, dan 2026 yang akan datang. Mari berkenalan dengan salah satu katedral sepak bola ini. Terletak di ketinggian kota Meksiko, Stadion Azteca bukan sekedar bangunan beton. Ia adalah saksi bisu lahirnya legenda dan momen-momen yang mengubah sejarah olahraga selamanya. Meskipun secara resmi bernama Estadio Banorte setelah Bank Banorte membeli hak penamaan komersial, selama Piala Dunia, stadion ini akan lebih banyak disebut dengan nama aslinya. Aturan sponsor membuat Estadio Azteca kembali mengudara. Dengan kapasitas yang pernah mencapai lebih dari 100.000 penonton, atmosfer di dalamnya sering dijuluki sebagai Kolose de Santa Ursula atau Raksasa Santa Ursula. Sejarah pembangunan, ambisi menuju langit. Pembangunan Azteca dimulai pada awal 1960-an sebagai ambisi Meksiko untuk memiliki stadion kelas dunia demi menyambut Piala Dunia 1970. Dirancang oleh Pedro Ramirez Farquez dan Rafael Mijares Alcareca, membutuhkan waktu sekitar 4 tahun antara 1962 sampai dengan 1966. Tantangan terbesarnya adalah membangun di atas lahan vulkanik yang keras. Dibuka secara resmi pada 29 Mei 1966 dengan pertandingan antara klub Amerika Meksiko melawan Torino Italia. Momen bersejarah dan ikonik. Jika rumput Azteca bisa berbicara, ia akan menceritakan kisah-kisah paling dramatis dalam sejarah sepak bola. Dan berikut beberapa momen yang paling membekas. Yang pertama, Game of the Century 1970. Partai semifinal antara Jerman Barat versus Italia disebut sebagai pertandingan abad ini. Italia menang 4-3 setelah perpanjangan waktu yang gila. Sebuah plakat khusus bahkan dipasang di depan stadion untuk memperingati laga ini. Penobatan Sang Raja. Pada final Piala Dunia 1970, Brasil mengalahkan Italia 4-1. Disinilah Pele mengangkat trofi Jules Rimet untuk ketiga kalinya, mengukuhkan dirinya sebagai pemain terbaik sepanjang masa di hadapan lebih dari 107.000 pasang mata. Panggung Diego Maradona 1986. Mungkin tidak ada stadion lain yang lebih identik dengan satu pemain selain Azteca dengan Maradona. Dalam laga perempat final melawan Inggris, dua kejadian paling ikonik tercipta hanya dalam selisih 4 menit. Yang pertama, gol tangan Tuhan, gol kontroversial menggunakan tangan. Dan goal of the century atau gol abad ini, Maradona menggiring bola dari tengah lapangan, melewati 5 pemain Inggris dan mencetak gol. Dibangun di ketinggian 2.200 meter di atas permukaan laut, membuat udara tipis dan pemain cepat lelah. Tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi tim-tim yang akan bertanding di stadion ini. Setelah melewati berbagai renovasi, kapasitas saat ini sekitar 87.523.000 orang. Stadion Azteca juga merupakan rumah bagi klub Amerika, Cruz Azul, dan tentu saja timnas Meksiko. Upacara pembukaan Piala Dunia tahun ini akan menjadikan Azteca sebagai stadion pertama yang menggelar 3 kali upacara pembukaan Piala Dunia FIFA World Cup. Stadion Azteca bukan sekedar tempat pertandingan, ia adalah monumen emosi. Dari tangisan haru Pele hingga kelincahan magis Maradona, Azteca telah memberikan jiwa bagi sejarah sepak bola. Menjelang Piala Dunia 2026, stadion ini bersiap kembali menulis babak baru dalam buku sejarahnya yang legendaris.
2: Terima kasih untuk yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung bersama kami, program Satu Radio Republik Indonesia Fakfak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda dengan berbagai kegiatan di akhir pekan ini ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Cuaca di Kabupaten Fakfak pada pagi ini juga cerah ya, sehingga dapat mendukung berbagai aktivitas Anda. Nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Timur, kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral, dan masih saya temani Anda di Fakfak Siang dengan berbagai segmen hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur.

0: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
1: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
2: A few moments later.
1: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
3: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
1: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
0: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.
4: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopiu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopiu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

Cegah DBD saat pancaroba. Demam berdarah denggi merupakan salah satu masalah kesehatan yang banyak ditemukan saat musim pancaroba atau musim hujan. Hal ini dikarenakan genangan air yang terdapat pada lubang atau barang-barang bekas akan digunakan untuk tempat berkembang biak nyamuk. Penyebab demam berdarah denggi sendiri adalah nyamuk Aedes aegypti pembawa virus denggi yang dapat mengancam nyawa penderita apabila tidak mendapatkan penanganan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan berbagai upaya untuk mencegah penyebaran penyakit DBD dan mencegah perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Selain metode pencegahan DBD menggunakan 3M, yaitu menguras, menutup, dan mengubur, ada beberapa upaya tambahan yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan pemberantasan sarang nyamuk PSN dan mencegah DBD. Di antaranya adalah sebagai berikut. Memasang kasa atau kelambu nyamuk, tidak menumpuk atau menggantung baju terlalu lama, menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah, memangkas dan membersihkan tanaman liar di pekarangan rumah, mendapatkan vaksin DBD, menjaga daya tahan tubuh, menghias rumah dengan tanaman anti nyamuk alami. Upaya pencegahan DBD merupakan langkah yang penting untuk dilakukan sebagai langkah preventif agar diri sendiri dan keluarga terbebas dari penyakit demam berdarah. Segera lakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan apabila mengalami demam secara mendadak atau gejala demam berdarah lainnya agar bisa segera mendapatkan penanganan sedini mungkin dari petugas kesehatan.

Terima kasih buat yang masih tetap bersama kami hingga saat ini, dan juga buat yang baru bergabung ya bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Fak-Fak, kanal informasi dan inspirasi yang tentunya masih tetap setia temani suasana Anda di pagi ini dengan berbagai aktivitas, berbagai kegiatannya, segala apa yang sudah dipersiapkan di hari ini ya, berjalan lancar. Ya, kalaupun memang belum sempat terlaksana di hari ini, jangan berkecil hati ya. Siapa tahu apa yang tertunda di hari ini dapat Anda wujudkan di esok hari nanti. Dan tentunya berbagai informasi juga ya kami hadirkan dari situs resmi kami rri.co.id dengan berbagai segmen juga yang masih menghiasi ruang dengar Anda hingga siang hari nanti. Ya, sembari menikmati suasana akhir pekan ya di hari ini. Baik pendengar, selanjutnya kembali kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Kita ikuti bersama Warta Berita Sentral pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel.
2: Terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita.
0: KPK sambut positif putusan pengadilan tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka berinisial PT. Indonesia dan Malaysia sepakat memperluas kerjasama bilateral. Amerika Serikat dan Filipina membahas upaya menjaga perdamaian di Laut Tiongkok Selatan. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK menyebut positif putusan Pengadilan Tinggi Singapura yang menolak permohonan tersangka korupsi IKTP berinisial PT. Putusan tersebut dinilai menjadi langkah penting dalam mempercepat proses ekstradisi buronan yang telah lama masuk daftar pencarian orang atau DPO. Berikut laporan selengkapnya, Khairul Umam.
1: Tentu menghormati dan mengapresiasi putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang telah memeriksa, mengadili, dan memutus untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dengan terdakwa Saudara Noel Ebenezer. Putusan ini merupakan bagian dari proses.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi menghormati putusan Majelis Hakim dalam perkara dugaan korupsi dengan terdakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. KPK menilai putusan tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang harus dihormati seluruh publik.